0: Kamu jadi?
1: Alhamdulillah.
0: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Baik. Gimana itu, Pak?
0: Jadi tidak semua tulisan Arab itu benar. Abu Jahal nggih wong Arab. Abu Lahab wong Arab. Wong musyrik-musyrik sing Arab nggih kata. Ya sing diomongne ya kalimat kesyirikan tapi menggunakan bahasa Arab. Sehingga tidak semua tulisan Arab itu mesti apa? Yang tulisan yang sakral. Kemudian bisa dipakai untuk apa misalnya penglaris atau semacamnya. Karena itu nek nemu seperti ini jenengan kok boten saged maca, ditanyakan dulu kepada yang bisa. Memang ulama beda pendapat menggunakan jimat yang tulisannya ayat Al-Qur'an itu boleh atau tidak. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi itu untuk wiqayah, untuk pelindungan, bukan untuk penglaris. Nek untuk penglaris dan seterusnya itu bentuknya ya bukan menggunakan tulisan-tulisan begini.
1: Terus gimana ada jimat yang boleh menggunakan tulisan Arab?
0: Jimat yang boleh itu yang teksnya Al-Qur'an dan hanya dipakai untuk pelindungan. Sehingga misalnya ada orang yang nulis teks Al-Qur'an terus dia dilipat di kertas yang bagus, kemudian nanti dibawa. Terus sebagian ulama ada yang membolehkan, meskipun ada juga yang melarang. Tapi ya perlu dijaga baik-baik. Rentok konek mlebu kamar mandi terus gombu, harusnya ditaruh di luar. Apalagi ketika mau buang air harus ditaruh di luar. Tapi sebaiknya tidak pakai jimat, itu lebih bagus. Jadi sama sekali baik yang bertuliskan ayat Al-Qur'an maupun yang bukan ayat Al-Qur'an. Ngerti enggak?
2: Iya, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi masang jimat untuk penglaris itu enggak boleh ya, Pak?
0: Nggih, boten, Pak.
1: Aduh, luput meneh, cah.
3: Arep ngendi, Kang?
4: Mulih aku.
3: Jimate nyong ndi?
4: Ha iki lho. Ata obong.
3: Dene iki obong.
4: Iki sirik yo. Hah. Iki ndek aku. Hah. Iki ndek aku. Hah. Iki ndek aku.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustadz, kalau sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sifat sidik, tablik, amanah, fatonah saja atau ada yang lainnya? Mohon penjelasannya Ustadz.
2: Ya sifat Nabi ya pirang-pirang banyak, tidak hanya sidik amanah. Cuman yang kita perlu ingat-ingat empat itu. Sidik artinya Nabi itu jujur. Kalau Nabi itu jujur teman, berarti orang ngapusi. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu murni, itu dari Allah. Nabi jujur. Amanah artinya Nabi ini dikon mengajarkan kebaikan, sampaikan kabeh amanah. Orang ana sing diumpetke. Orang ini syariat Nabi kok kelalen ngono ora ana. Kabeh Nabi wafat itu dalam keadaan semua amanah dari Allah sudah disampaikan. Qala ala hal balagtu hambaku sahabatku kabeh wis tak kandhani apa urung? Mpun. Allahumma shahad. Lalu Nabi ngacung ke atas dan ngacung ke para sahabat. Ya Allah, saksikan mereka. Ya Allah, saksikan mereka. Tiga kali. Nah, sidik, amanah, fatonah, tablik. Jadi Nabi sengandani. Lah sifat Nabi yang lain banyak. Di antaranya sengenenggon surat apa kaya At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Telah datang pada kalian seorang rasul dari diri jenis kalian sendiri. Sifat rasul itu azizun. Alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum. Sesuatu yang

0: memberatkan, yang menyusahkan kalian itu menjadi berat bagi Nabi. Piye, sesuatu yang menyusahkan kalian itu menjadi berat bagi Nabi. Harisun alaikum. Nabi itu punya harapan besar agar kalian itu beriman. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman Nabi itu santun dan kasih sayang. Oh, sifatnya Nabi banyak. Sifatnya Nabi banyak gitu. Wallahu taala a'lam.
1: Mutiara Nasihat.

bahwa umat Islam diperintahkan untuk beragama seperti agamanya para sahabat Nabi. Kita ambil agama ini, samakan dengan agamanya para sahabat Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Di balik kalian ada hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran. Kita lihat di Indonesia ada hari buruh. Ada hari apa? Hari ibu. Kata Nabi SAW, di balik kalian itu ada hari-hari kesabaran. Mungkin bisa disebut hari sabar nasional. Nah, tapi bukan satu hari, sepanjang hari. Lil mutamassik bidinihi bima antum alaih, kata Nabi SAW, buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum berpegang teguh dengan agama kalian hari ini nih. Ini ucapan kepada para sahabat Nabi. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum lakukan, lahum ajru khamsina minkum. Lahu ajru khamsina minkum. Dia akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Wallahi jamaah. Maka dalam beragama, tolong kita ngikutin pendapatnya para sahabat. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara para sahabat, perbedaan itu sangat kecil. Dan kita berusaha mengajak umat untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan hablullah, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Dan jangan berpecah belah. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan pendapat, kok Ustaz ini bilang boleh, ini bilang gak boleh, tuh bingung kan Ustaz. Jelas. Apa yang harus dilakukan ketika itu? Antum cari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW berpesan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, akan mendapati banyak perbedaan, banyak perselisihan. Satu bilang boleh, satu bilang enggak boleh. Satu bilang haram, satu bilang enggak apa-apa. Lalu apa yang akan terjadi kalau kita tidak punya pegangan? Bingung. Akhirnya orang kalau mendapatkan dua pendapat, ayana lihat yang lebih gampang aja lah. Karena agama kita agama yang mudah. Kalau ada dua pendapat, satu sulit, satu mudah, ana akan ambil yang mudah. Kadang-kadang seperti itu. Nabi SAW berpesan, fa'alaikum bisunnati. Maka pada waktu itu kalian mendapatkan perselisihan, perpecahan yang banyak. Afwan, bukan perpecahan, perselisihan yang banyak. Kalian cari sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku, dan sunnah khulafa'ar rasyidin al-mahdiina min ba'di, dan sunnah-sunnah khalifah setelah aku yang mereka mendapatkan hidayah, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian pegang dan gigit. Ana mau gigit ini enggak enak. Ya. Nah, itu bagikan tali dan gigit dengan gigi geraham kalian. Jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan perkara-perkara agama yang baru. Perkara agama, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu kata Nabi SAW. Ketika ribut, ini bilang fulan, ini katanya bid'ah hasanah, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, itu. Sudahlah, kita daripada ribut terus, kita cari sunnahnya. Mungkin menurut antum bid'ah hasanah, menurut fulan bid'ah dhalalah. Kita daripada ribut, kita cari mana yang sunnah. Ini yang kita pegang. Antum saudara anak, gak perlu ribut-ribut kita jamaah. Gak perlu kita berpecah belah. Pokoknya ada perselisihan, ada fulan ngomong A, fulan ngomong B, kita cari kembali kepada sunnah. Pegang. Dengan cara itu umat Islam insya Allah akan bersatu jamaah. Dan kita berharap ada kebersamaan di antara umat Islam. Perbedaan-perbedaan yang ada selama bukan perbedaan yang prinsip, itu tidak membuat kita berpecah belah. Kita tetap saudara. Ada masalah berbeda, cari sunnahnya. Diskusi sama orang, mana yang sunnah, ini yang sunnah, udah peganglah. Nggak usah ributlah kita. Cari sunnah, pegang sampai mati. Ini perkara-perkara baru, udah tinggalkanlah. Kalau perkara baru ternyata membuat kita berpecah belah, kenapa kita tetap pertahankan perkara baru tersebut? Antum sudah lihat itu perkara membuat perpecahan, tinggalkan. Lalu berpegang teguh dengan sunnah. Kita tidak akan berkurang apa-apa, agama kita sudah Allah sempurnakan.
Dan kata Nabi SAW, beliau menanti kita di telaganya. Barakallahu fikum jemaah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Pertanyaan saya pertama, bagaimana caranya menasehati saudara yang dia itu sangat ingin sekali untuk jadi anggota Dewan DPR RI gitu ya. Padahal beliau sudah di ring jantungnya banyak dan beliau kaya raya gitu kan. Nah, saya ingin beliau itu ikut mesantren di pesantren sunnah dan mundur dari mencalonkan diri jadi dewan gitu Ustaz. Nah, karena ketika beliau naik dan di dewan itu dikhawatirkan orang-orang yang sekitarnya itu, maaf, yang belum kena sunnah gitu ya, itu akan naik juga ke permukaan gitu, orang yang masih bid'ah. Itu yang pertama ya Ustaz. Gimana, apakah menasehatinya bagusnya melalui surat atau kalau ketemu langsung kan susah Ustaz ya. Intinya ingin beliau itu ngaji lah di pesantren gitu. Yang keduanya, mohon maaf, kajian yang lalu Ustaz, apakah termasuk amalan bid'ah kalau misalnya saya mulai ngajar anak-anak di masjid atau di yayasan dimulai dengan Al-Fatihah gitu? Karena saya dari kecil sekali ngaji sama orang tua, kalau mau ngaji Quran tuh baca Al-Fatihah dulu bareng-bareng gitu. Kalau misalnya sampai sekarang saya masih melakukan, apakah itu termasuk bid'ah atau enggak? Kalau misalnya bid'ah akan saya hentikan, kalau itu enggak apa-apa akan saya lanjutkan. Mohon maaf. Yang ketiga Ustaz, tadi kan kata Ustaz itu tentang surga ya. Apakah wanita solihah yang di dunia itu kecantikannya nanti akan mengalahkan bidadari di surga? Terus apakah orang yang cacat di dunia, apakah di surga dia akan sempurna, tidak cacat lagi? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pertama, menjadi politikus, menjadi anggota dewan, dan ini pastinya masih caleg ya. Ini merupakan satu pilihan, pilihan hidup seseorang yang kadang-kadang sudah terbangun prinsip, ideologi, dan juga berbagai macam pomeo-pomeo yang sudah masuk ke otaknya yang tidak mudah untuk disadarkan. Tapi intinya bagi saya sendiri, harusnya seorang itu tahu diri. Karena kehancuran, kerusakan seseorang itu karena dua penyakit, enggak tahu diri atau dirinya enggak tahu. Kalau dirinya enggak tahu, dengan mudah untuk diingatkan, insya Allah sadar. Kalau enggak tahu diri itu yang repot. Secara kapabilitas mungkin secara uang okelah. Tetapi untuk masuk ke dunia itu kan tidak hanya bisa bermodal uang. Bermodal ketakwaan nomor utama, bermodal keimanan nomor utama. Karena dunia itu adalah dunia belantara. Dunia itu tidak mudah dijamah oleh siapapun. Apalagi sistem yang ada tidak mensupport. Sistem yang ada sekarang ini sangat kontras dengan Islam. Kita tidak mengingkari adanya politik di dalam Islam. Tapi pertanyaan mendasar, ada enggak Islam di dalam politik sekarang ini? Kalau di dalam Islam ada politik, betul. Pertanyaannya, di dalam politik sekarang ada enggak Islamnya? Tuh. Apalagi tadi Masya Allah sudah di ring. Ring itu Tidak bisa orang yang posisi jantungan begitu berlaga di dunia yang serba kejam dan keras, penuh dengan intrik-intrik yang sangat licin dan licik. Ya, makanya cara untuk menasihatin, ya di sini harus ada orang yang lebih capable, lebih di atasnya dan didengar dia. Kalau tidak, doakan saja udah. Ya, karena untuk memberikan masukan dan nasihat seperti posisi ini tidak mudah. Harus orang yang lebih capable, harus orang yang lebih disegani, harus oleh orang yang lebih didengar, harus orang yang lebih ilmunya. Kalau tidak, doakan saja. Ya, itu saran saya untuk yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan kaitannya dengan apa tadi? Yang ketiganya saya jawab nanti, yang kedua diingatkan. Semua dibikin oleh Allah penghuni surga itu muda semua, antara 30-33. Diberikan kekuatan oleh Allah 100 orang ahlu dunia, dan kecantikannya dibikin oleh Allah unggul semuanya, ya. Dan semua saking samanya, saking ratanya, dikatakan oleh Allah uruban atroba, ya. Uruban atroba itu umurnya sama, kecantikannya sama, posturnya sama, penampilannya sama. Inna ansha'nahunna insha'a. Ya. Itu wanita-wanita yang Allah munculkan, Allah ciptakan di surga. Makanya ini nanti dikawinkan dengan laki-laki yang masuk surga, ditambah lagi istri di dunianya. Dan otomatis dia lebih cantik, lebih kimilau, lebih bagus. Karena pernah ada seorang nenek-nenek yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya ini bisa masuk surga? Tidak. Akhirnya dia menangis. Maksud saya, kata Rasulullah gurau, ya, maksud saya tidak ada di surga itu orang nenek-nenek tua seperti kamu. Nanti akan dimudahkan oleh Allah semuanya, termasuk yang cacat dibikin oleh Allah sempurna. Makanya innal muttaqina mafaza hadaiq wa anaba, inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa. Jadi sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin itu ada mafaza, berbagai macam keberhasilan, keberuntungan. Hadaika wa anaba, ya, yang terdiri dari taman, kebun yang buah-buahannya bermacam-macam, termasuk adalah apa? Anggur. Wa kawaiba atraba, istri, pasangan yang sintel, yang sangat bagus tubuhnya, sangat stabil badannya, kecantikannya, parasnya, tampilannya. Masya Allah. Ini semua Allah berikan kepada ahlul jannah. Ya. Nanti sambil diingatkan yang pertanyaan belum tersampaikan, ya.
1: Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 72 di halaman 151. Bab ini judulnya adalah berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Ini salah satu ajaran Islam. Merupakan pemahaman yang keliru. Manakala kita menganggap bahwa perbuatan baik itu hanya diarahkan kepada orang yang baik saja, sehingga kita tidak berbuat baik kepada orang yang jahat. Ini pemahaman yang keliru. Justru agama kita mengajarkan agar kita berbuat baik kepada semua orang, entah orang itu baik atau jahat. Kenapa kita berbuat baik kepada orang yang baik? Ya jelas, karena dia orang baik, maka kita berbuat baik kepada dia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita berbuat baik kepada orang jahat? Kalau berbuat baik kepada orang baik jelas, tapi berbuat baik kepada orang jahat, kenapa kita berbuat baik kepada dia? Jawabannya, supaya orang itu jadi baik. Kenapa kita berbuat baik sama orang jahat? Supaya dia jadi orang baik. Ketika ada orang jahat, apa kita senang? Orang itu jahat terus. Kita gak senang. Karena kita sendiri nanti akan rugi. Ketika orang jahat itu berbuat jahat, siapa yang jadi korban? Kita. Maka bagaimana caranya supaya orang jahat ini gak jahat terus? Bagaimana supaya dia jadi orang baik? Caranya adalah dengan kita baiki. Mudah-mudahan ketika kita baiki, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Kalau gak berubah gimana Ustaz? Kita sudah baiki, dia gak berubah. Gimana? Gak apa-apa. Ketika kita berbuat baik sama orang jahat, orang itu gak berubah, dapat pahala gak kita? Hah? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Seperti kita ngajak orang sholat, ayo mas sholat, terus dia gak mau sholat, kita dapat pahala gak? Tetap dapat. Karena kita menjalankan perintah agama mengajak orang sholat. Begitu pula ketika kita berbuat baik kepada orang jahat, kok orangnya gak berubah, kita tetap dapat pahala. Kalau dia berubah, apalagi, berarti pahalanya double-double. Beliau membawakan satu asar. Satu asar. Yaitu nomor 130 dari seorang yang bernama Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Beliau membawakan ayat ini. Bukankah balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik? Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula? Jadi ayat ini sedang menjelaskan bahwa siapapun yang berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Timbul pertanyaan, berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada siapa yang akan mendapatkan ganjaran kebaikan? Maka dijelaskan oleh Muhammad ibnu Ali ibnu al-Hanafiyah, kata beliau, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Perbuatan baik yang akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada siapapun, entah itu kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Entah itu kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Saya tanya sama jenengan, manusia, dengan binatang, Tinggi mana? Manusia. Berbuat baik kepada binatang, dapat pahala atau tidak? Dapat. Apalagi berbuat baik kepada manusia. Bukankah ada seorang pelacur yang diampuni dosanya, dimasukkan ke surga dengan perbuatan baik dia kepada seekor anjing? Anjing sama manusia tinggi mana? Manusia. Andai kan ada seorang pelacur, dosanya diampuni sama Allah, dimasukkan ke surga dengan perbuatan baik dia kepada seekor anjing. Apalagi perbuatan baik kita kepada manusia. Walaupun manusia itu jahat, maka berlatihlah untuk berbuat baik. Minimal kita doa. Minimal kita doa. Saya tanya sama jenengan, ketika kita kena lampu merah di traffic light, di perempatan, di pertigaan, kita sering ngeliat kan orang-orang yang ada di bawah lampu merah yang rambutnya oren, ngumpul-ngumpul di situ, duduk-duduk. Siapa itu? Hah? Anak pang. Anak pang. Saya tanya, siapa di antara jenengan ketika lewat lampu merah lihat ada anak pang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah hidayah kepada mereka. Angkat tangan. Ada dua kemungkinan jenengan enggak angkat tangan. Kemungkinan pertama enggak doakan. Kemungkinan kedua jenengan doakan tapi takut riya angkat tangan. Yang mana? Mau menjawab pun takut riya. Yang pertama kebanyakan. Kita doakan mereka itu sudah kebaikan. Kalau mereka dapat hidayah, senang enggak kita? Senang. Lebih senang lagi orang tua mereka. Membahagiakan orang lain dengan kita doakan, ya Allah, berilah hidayah kepada anak-anak ini supaya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, mau sholat, berbakti kepada orang tuanya. Minimal kita doakan kebaikan. Lihat ada orang mabok, lihat ada orang judi, lihat ada orang berkelahi, lihat ada orang gak sholat. Kalau kita belum bisa ngomongin, minimal kita doakan. Minimal kita doakan. Ya Allah berilah hidayah. Gak bisa pakai bahasa Arab, sudah pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang belum mau sholat. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang setiap hari mendem terus. Syukur-syukur tambahi apa? Kirimi sesuatu. Kirimi sesuatu. Kasih makanan kepada dia. Ya, siapa tahu ketika kita kasih sesuatu, hatinya akan apa? Akan terbuka. Aku lun jenengan kok ketone penak banget uripe ya. Aku sih kepengen kaya jenengan kepada acara nih. Ayo, Mang Manarul. Aku izin loh. Ya wis ngrungokaken radio disit bae, Radio Insani. Minimal dia mau dengerin apa? Radio, siapa tahu dia dapat hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: المعارج.
1: Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.

0: Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
1: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.

0: Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya.

0: mu'min.
1: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
0: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
1: Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itu kekal di syurga, lagi dimuliakan.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok?

0: يعلمون.
1: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
1: Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa.
0: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

0: maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia, dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: Waduh, Mas, ayo tarik aku yuk.
1: Neng di sini.
0: Mulai hewan korban,
1: kok sih ini nanggung gitu?
0: Resto ayo orang nyebut kayak baik yang ibadah gitu.
1: Oh iya, sih. Jadi pengerti kurang
0: apa? Baru mau cari artikel lagi lo.
1: Mau cari artikel apa?
0: Nek sing namu berkorban, gue rasa berkorban ini berdosa. Wes kayak ayo toh.
1: Oh, yo wes yo, tak terima kau cakup ayo.
0: Yo ayo cepat kayak wes.
2: Ah, bismillah.
3: Assalamualaikum.
4: Mana?
3: Iki lho Mas, aku ngeter ke Mas Mitro pengen golek wes dosa korban. Mas.
4: Nek iki jane piro mati, Mas?
5: Mas engge iki wapi kaya iki garot lemu gagal ya tolong ewunan. Kan iki jan jalanan iki. Nah, iki 2500.
3: 2500.
5: Iya, yo 2500.
3: Aku kacamata.
5: Jane api ke iki kan wis tua, wis powel. Terus anak kendite. Ya lo celora tirang nang kene kan mulai gagah.
3: Heeh. Sing piro Mas?
5: 2250.
3: 2250.
5: Heeh. Pada bae wis mangsane powel ge.
3: Yo. Petro, kowe milih sing endi? Eneng 3 kilo apa iki lho?
0: Nek aku cocok sing kae lho. Wis. Iki lho. Wis ganteng banget iki lho. Wis pasne iki yo. Iki pas apik banget iki Jan. Wah, Jan. Kepiye?
3: Cempe yo. Cek cempe.
0: Saiki tak tekon. Korban iki arep dibeleh to.
3: Lah
0: iya dibeleh daging rak didomke to.
3: Heeh.
0: Lah kene ngerti nek didomke, wong-wonge malah do seneng. Nek daging sing kaya ngene kan isih empuk. Iki sih cempeng ini malah empuk di sate, tongseng ini malah enak. Agak malah sing tua-tua yang ngono kira ya malah hees rapi. Iki apa sing iki aku cocok sing iki. Nek iki piro Mas?
5: Kue 800 kan?
0: Oh cocok karo duitku nek iki.
3: Korban yo rasal yo tro kan eneng syariate, eneng umure. Kan kudu ngono kuwi ora kok waton kowe terus cempe. Mbok tuku mbok korbanke yo ora oleh, ora sah korbanmu.
0: Saiki tak tekon. Nek syariat kuwi rak yo kudune rak dienggo kemaslahatan to.
3: Lah
0: iya dienggo kepentingane wong sing apik to. Lah wong iki nak pas banget yo. Iki nek syariat iki posisine nek iki daging kaya ngene iki enak dipangan, dibeleh
3: kuwi pas kanggomu. Ning syariate tuntunane Allah ora oleh kaya ngono kuwi enak wektune enak umure.
0: Yo bener. Nek sing tuwa kuwi sah. Iya toh? Bisa. Aning apa ya tumon kowe nang ngendi-endi kae delokon. Warung sate kok. Sate kambing tuwa ora eneng.
3: Iki ora bakul sate ya, Tro. Iki korban, Tro.
0: Are dimasak ora?
3: Ya dimasak ning ra eneng aturane korban.
0: Lah iya, kowe iki mbok tulung kecerdasane ngono lho.
3: Dan kowe kok ngeyel banget to kowe iki?
0: Lah, aku ki ora ngeyel.
3: Ora sang jak aku.
0: Wes tak pikir aku ya kleru, mau ngejak kowe iki ya kleru, tak pikir iki dong iso milihke kok malah dipilihke sing tuwa-tuwa. Ha nek kowe setho luput nek kowe kok
3: kowe iki niat korban apa ora? Korban iki eneng aturane, ora sak gelemmu dhewe. Nek sak gelemmu dhewe ayo penak men tuku sing lagi mana kuwi omong murah 200.000.
0: Ya kuwi kan sesuai kemampuane. Ngono kuwi disesuai kan kemampuan, sing penting niate. Kok niat wis korban kok timbangane ora korban dosa. Aku kan mampu.
3: Saya dosa nek korban ora niat. Yo saya dosa.
0: Dikane syariat iki dienggo maslahatan kok kuwi ngeyel. Ora, aku ora ngeyel.
3: Aku nek ngono kuwi.
0: Wis aku seneng sing iki, Mas.
5: Wis 800
0: to? Oleh kurang ora?
5: Wah. Delok bodine calon lemu.
3: Aja iki ora oleh ya, Tro. Ayo bali wae. Kowe
0: wis gak.
3: Ayo Totro.
0: Wo sik to aku iki arep tuku kae kok. Wo sik. Tat.
2: Wonten napa ya, Pak? Pas dua retretan. Mbok mriko mawon.
0: Oke, siap.
2: Ngomong sing enak.
0: Waduh.
2: Meripun, nonton apa, Pak?
0: Gini loh, Ustaz, tahun ini saya niatkan untuk berkorban, Ustaz.
2: Masya Allah.
0: Nah, saya kan ngajak teman saya ini, ya toh, tak suruh milih ke hewan korban. Ya toh, diajak temannya temennya, saya dah seneng lihat, cocok, Ustaz. Padahal hewan itu tak pilih itu, hewan yang bermanfaat bagi umat. tapi mas
2: manfaat bagi umat pribon maksudnya
0: ini mas Santo ini malah gak boleh ya kan padahal itu jelas sesuai harganya cocok
6: gimana gak boleh tas karena mas Mitro itu yang dipilih itu bukan yang sudah umur yang dipilih cempe tat. Nah, pipo niku tat kan ndak boleh ya tat. Itu kan ada syariatnya ya. Monggo tat.
2: Cempe usia pinten, Mas?
0: Ya katanya bakule tadi sekitar 1 bulanan, tat.
2: 1 bulanan.
0: Iya, tapi enggak ada mendingan agak besar. Itu malah cocok itu. Nah, itu malah daging nyampuk. Ah, jelas tak jelaskan lah itu. Dagingnya kan dibagi, ya tat.
2: Jenengan dananya ada berapa?
0: Ya kurang lebih ada sekitar 1 jutaan tak?
2: 1 juta.
0: Ya. Oke.
2: Sekarang saya jelaskan begini ya. Jadi yang namanya kurban itu ada syarat umur Mas Mitro. Sehingga tidak waton yang penting wedhus, yang penting sapi bisa dipakai untuk berkurban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih syarat kurban itu harus dengan menggunakan hewan musinnah. Nah, kambing kalau di usia musinnah itu jika dia sudah genap usia 1 tahun ke atas menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga kalau kurang dari itu, nek sek cempe pada asalnya belum boleh. Namun nek wedhus gembel, kambing biri-biri ya, domba itu boleh di usia jada'ah. Usia jada'ah itu menurut sebagian informasi, menurut sebagian keterangan ahli bahasa usianya kalau sudah genap 6 bulan ke atas. Nah kalau usianya baru sebulan ya tereng sakit. Sehingga kalau usia segitu dipakai berkorban belum memenuhi syarat.
0: Sebentar tat, ini kan nanti dagingnya juga mau dibagi tuh.
2: Yeah.
0: Ya itu tadi. Nanti kan tidak ada warung itu yang namanya kok warung sate kambing tua itu tidak ada. Hmm. Yang ada warung sate balibul.
2: Balibul.
0: Apa nih? Ah ya itu. Bayi 3 bulan
2: itu batipul.
0: Oh, ah, ya gini tahu tat. Itu, nah, itu makanya kan nanti toh. Itu malah kalau yang tua yang dipilih ke Mas Al tadi, malah alot tat, enggak kemakan. Malah mudorotnya besar. Mustro itu. Wis, nah itu tadi harganya ya wis pas sesuai kantong.
2: Begini. Nggih. Yang namanya ibadah itu ada aturannya. Bukan masalah pertimbangan selera. Kalau pertimbangan selera, nanti orang ya ora doyan wedhus, ora doyan sapi, ora doyan unta, njut kurban apa? Pitik misalnya. Ya ndak boleh, ndak sah. Sehingga harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Bukan dikembalikan kepada selera masing-masing masyarakat. Betul sing jenenge kambing muda itu mungkin secara daging luwih empuk misalnya, luwih enak. Cuman ya, dia belum memenuhi syarat. Karena secara kuantitas beratnya belum memenuhi, masih muda, baru di usia misalnya 4 bulan, 3 bulan, kecilian Mas Mitro, mesak nih, sehingga tunggu dia sudah berdaging, baru boleh untuk dikorbankan. Karena tuntutan kita dalam mengerjakan amal itu adalah, pokoknya harus kau kerjakan sesuai dengan aturan biar sah, bukan berdasarkan selera orang yang makan.
3: Iya tro, neng aturane tro di mireng ke ustad. Orang musak karpe dewe tuku cempe. Raiso yang nu.
0: Nek duitku cukup emak ya gur samono arkepi.
3: Nah, berarti durung mampu gitu.
2: Kalau ada yang 1 juta sudah memenuhi syarat 6 bulan sakit. Tapi kalau yang 2 bulan tadi atau 1 bulan gitu, ya itu belum bisa. Sehingga nanti silahkan dicari. Misalnya di usia 6 bulan kok mampu atau cukup untuk dibeli dengan harga 1 juta betina tidak masalah karena bukan syarat dalam berkorban harus menggunakan kambing jantan.
0: Apa ini wae? Kamu ora ono sing gorong itu setengah. Ditku sak yuto. Kue sak yuto setengah, aku sak yuto. Taruhan wae. Piye? Aku kok sambil dijiwe ora apa-apa.
3: Ya ora oleh kaya ngono kuwi.
0: Tapi
3: pripun iku tak hukumnya tak?
0: Lah wis sah kok wong kambinge sah lho ya.
3: Kan dhewe-dhewe mosok wong loro korban
0: wis umure punjul seko setahun. Lho jare Ustaz mau kepita jane kok malah diwolak-walik ini malah kumet aku jane. Jane kepiye?
2: Jadi kalau dalam kepemilikan hewan kurban itu dibatasi juga sehingga ada aturan kepemilikan hewan. Nek sapi maksimal 7

0: jawab.
1: Ustaz, izin bertanya Ustaz, kalau misalkan ya, kita di forum pengajian seperti ini, atas izin Allah gitu ya Ustaz, apa namanya, ketakutan kita akan kematian, maksudnya keingat, ingatan kita tentang kematian itu sangat besar gitu. Sedangkan jikalau kita sedang misalkan beraktivitas di luar, misal belanja atau bekerja dan sebagainya, itu sering lupa Ustaz. Itu bagaimana Ustaz, apa kiat-kiat agar ingatan kita tentang kematian ini seperti saat sedang kajian atau saat sedang berziarah dan sebagainya Ustaz. Jazakallah khair.
2: Masya Allah, kata Imam Al-Qurtubi, untuk menjaga hati kita tetap lembut dan kesolehan kita tetap abadi, maka hendaknya melakukan 4 langkah. Walaupun nanti itu tabiat manusia seperti yang dilaporkan, alhamdulillah nanti kita ceritakan di akhirnya. Yang pertama, lihatlah orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Masya Allah, ya Allah, pernah saya di rumah sakit mengunjungin salah seorang saudara kita mengalami sakaratul maut. Masya Allah, sampai saya berhari-hari tidak bisa makan. Ya, bagaimana kalau kita sendiri yang mengalami? Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah pedihnya sakaratul maut, insya Allah. Ya, tolong dicatat ya Pak Moderator, nanti biar nggak tanya lagi. Jadi nanti ke depan kita judulnya pedihnya sakaratul maut. Baik. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada sakaratul maut, minimal melihat orang yang mati membujur sedang dimandikan atau dikafani, hati kita juga akan tertunduk. Berarti di sini kalau ada kematian kita harus takziah. Kalau tidak ada kematian, maka minimal melihat orang-orang yang mati sedang dikubur, berarti ziarah kubur, itu caranya. Makanya Rasulullah katakan, zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Nah, yang terakhir ini, menghadiri majelis ilmu yang mengingatkan tentang kematian. Tidak ada cara untuk mengingatkan kematian kecuali 4. Empat itu. Nah, perlu diketahui, itu yang juga yang antum sampaikan tadi Mas Fahmi ya, yang dirasakan oleh hamdalah. Dia kepapasan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqal hamdalah, hamdalah sudah menjadi munafik. Loh, kenapa kamu? Wahai Abu Bakar, kami ketika berada di majelisnya Rasulullah diingatkan akan surga neraka, maka lembut dan sadar seakan melihat dengan mata kepala. Tapi ketika kita kembali kepada keluarga kita, disibukkan dengan kerjaan kita, disibukkan dengan anak istri, maka kembali semula lagi, kotor lagi, hilang lagi. Wah, saya juga menemukan itu, kata Abu Bakar. Ayo kita tanyakan kepada Rasulullah. Akhirnya hamdalah sama Abu Bakar datang ke rumahnya Rasulullah. Belum apa-apa, alhamdulillah ketemu Rasulullah, langsung mengatakan, nafaqal hamdulillah ya Rasulullah, alhamdulillah sudah menjadi munafik ya Rasulullah. Ada apa alhamdulillah? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika kami berada di majlismu, diingatkan surga neraka, maka tumbuh kesadaran dan kelembutan hati, seakan melihat surga neraka dengan mata kepala. Tapi ketika kita disibukkan dengan ke

0: duniaan kita disibukkan dengan anak istri kita, maka semuanya berantakan. Kata Rasulullah SAW apa? Sa'atan hakadha wa sa'atan hakadha. Sekali seperti itu, sekali seperti ini, boleh-boleh saja. Artinya, ya kerja, ya kita ke mall, ya takziah juga, ya ziarah kubur, ya ngaji. Intinya, selagi kehidupan kita masih juga kita warnai dengan kajian, kita sibukkan dengan ibadah, kita juga takziah ziarah, maka ke mall, ke pasar, sibuk dengan dunia, semua itu akan bisa dipulihkan dan tidak disalahkan oleh agama, tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Buktinya Abu Bakar mengalami itu, Handalah mengalami itu, tidak disalahkan oleh Rasulullah selagi dia tetap hadir ke majelis ilmu, selagi dia melakukan hal-hal yang menjadi pengikat dan pengingat akhirat. Dan tidak yang paling penting tadi, salah satu di antara empat tadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan mengkaji apa yang disampaikan Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Kita akan bacakan dari kitab Mukhtasar Akhlaqi Hamalatul Quran. Kali ini kita memasuki halaman 14. Tafadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala المؤلف رحمه الله وقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وحبل الله هو القرآن.
2: Nah, kita hari ini akan membaca apa yang disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran ayat 103 yang menggambarkan bahwa persatuan, ya, persatuan yang kita impikan, persatuan di antara umat, itu kuncinya ada di dalam Al-Qur'an. Kuncinya ada dalam Al-Qur'an. Di mana beliau membawakan ayat Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Semua kalian berpegang teguhlah semua kalian dengan tali Allah. Di sini ditafsirkan wahablullah wal Quran. Tali Allah adalah Al-Quran. Artinya ayat ini memerintahkan kita untuk berpegang dengan Al-Quran. Dan di sini menariknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jami'an. Jami'an itu artinya apa? Semua. Jadi yang disuruh untuk berpegang dengan Al-Quran itu semuanya. Semua itu berarti laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat, rakyat, ustadz, santri, guru, murid. Semuanya disuruh berpegang dengan Al-Quran. Karena dengan itulah akan terjadi persatuan. Ketika ada sebagian yang tidak berpegang dengan Al-Quran, terjadilah perpecahan. Berarti yang jadi masalah siapa? Yang berpegang dengan Al-Quran atau yang gak mau? Yang gak mau. Jadi persatuan di antara umat ini akan tercapai kapan? Ketika mereka berpegang dengan Al-Quran. Berarti kalau ada perpecahan, pemicunya apa? Ada yang enggak mau berpegang dengan Al-Qur'an. Ya. Makanya di sini dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya. Ya, namanya semua berarti kan harus ada kerjasama. Ya, enggak bisa kita cuek ketika ada sebagian dari kita, saudara kita, teman kita, rekan kerja kita, ya, dia tidak berpegang dengan Al-Qur'an, maka konsekuensi dari jami'an, kebersamaan, itu kita harus mengingatkan dia dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang baik, enggak boleh kita cuek. Ya, lah dewek-dewek, enggak. Karena di sini disuruh jami'an, bersama-sama. Ya. Harus kita tunjukkan kepedulian kita kepada orang tua kita, kepada adik kita, kakak kita, teman kita, tetangga kita yang belum berpegang dengan Al-Qur'an, kita ajak mereka untuk berpegang dengan Al-Qur'an. Jami'an, bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, bukan sendiri-sendiri. Terus Allah katakan apa? Wala tafarraqu. Apa artinya wala tafarraqu? Jangan kalian berpecah belah. Berpecah belah dengan cara apa? Dengan bentuk apa? Dengan tidak berpegang dengan Al-Qur'an. Berarti yang menyebabkan pecah belahnya umat itu adalah orang yang enggak mau berpegang dengan Al-Qur'an. Ya. Siapa yang tidak mau berpegang dengan Al-Qur'an, dengan panduan dari Allah Azza wa Jalla, inilah embrio pemecah belah umat. Ya. Wala tafarraqu. Ikuti Al-Qur'an, jangan sendiri-sendiri. Ya, jangan pakai pemikiran sendiri-sendiri. Jangan pakai ideologi sendiri-sendiri. Ya. Kalau pengin umat ini bersatu, maka ikuti Al-Qur'an, konsisten dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Wala tafarraqu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana dahulu ya, kaum jahiliyah sebelum datangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sibuk dengan permusuhan di antara mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Berupa apa? Berupa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Berupa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Berupa dipilihnya mereka menjadi tempat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengutus Mekah, Allah yang mengutus Nabi SAW untuk turun di mana? Untuk muncul di Mekah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat kalian yang sekarang kalian rasakan. Kemudian Allah bandingkan dengan masa lalu mereka. Idz kuntum a'daan. Ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Berarti mengingat masa lalu yang kelam, mengingat masa lalu yang kelam untuk mensyukuri nikmat yang hari ini kita rasakan, itu perlu. Ya. Jadi kita itu akan terasa nikmat ketika kita membayangkan betapa susahnya kita dahulu. Sekarang kita merasa nikmatnya naik motor. Kalau kita ingat apa? Dulu kita ngontrel. Sekarang kita merasakan nikmatnya ngontrel. Kalau kita ingat kapan? Dulu ketika jalan kaki. Sekarang kita merasa nikmatnya makan nasi dengan lauk. Ketika dulu? Ketika dulu? Nasi dengan jelantah. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Bandingkan dengan dahulu. Bandingkan dengan dahulu. Ini akan membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selain membantu kita untuk bersyukur kepada Allah, juga akan membantu kita untuk bersabar menghadapi orang lain. Saya pernah punya kajian judulnya "Dulu Kita Juga Gitu". Apa judulnya? "Dulu Kita Juga Gitu". Maksudnya apa? Maksudnya kita ngaji kan urung suwe mbok. Kita ngerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngerti tentang tauhid kan belum lama. Rata-rata dari kita itu bukan sejak lahir toh. Tahu kayak gini itu belum, bukan sejak lahir. Rata-rata dari kita bis ya menjadi tua ya, baru tahu oh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kayak gini. Oh ternyata selama ini yang saya kerjakan enggak benar. Berarti kita itu pernah mengalami masa itu gitu loh. Maka ketika kita ketemu dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan rekan kita yang masih belum tahu apa yang sudah kita ketahui, sing sabar. Sabar di sini maksudnya jangan buru-buru, jangan paksa-paksa mereka. Pokoknya harus berubah hari ini, detik ini. Yang sabar. Kita dulu juga kayak gitu. Dulu ketika kita masih berada dalam kegelapan, ya, saat kita belum mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, kita juga enggak suka kan? Dipaksa-paksain kan enggak suka. Ya. Maka jangan gituin orang gitu loh. Kita dulu enggak suka digituin, jangan gituin orang. Yang sabar menghadapi saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah. Ya. Doakan terus. Ya. Buat baik sama mereka. Supaya mereka tertarik dengan hidayah yang sudah kita rasakan. Jadi salah satu manfaat kita mengingat masa lalu adalah untuk tadi. Ya. Satu untuk mensyukuri nikmat, yang kedua supaya kita lebih bersabar dalam menghadapi orang-orang yang belum dapat hidayah. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati kalian. Subhanallah. Qulub. Kenapa Allah sampaikan di sini bukan bainakum tapi baina qulubikum. Allah satukan hati kalian. Kenapa di dalam ayat ini dikatakan Allah satukan kalian? Kenapa yang disatukan adalah hati? Karena persatuan itu berawal dari hati. Yang kita inginkan itu adalah persatuan hakiki, bukan persatuan semu. Persatuan semu itu apa? Persatuan semu itu adalah ngalor ngidul bareng, tapi nengatine saling membenci, saling gontok-gontokan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah menceritakan tentang orang Yahudi. Tahsabuhum jami'an. Kalian lihat mereka kayak guyub, kayak bareng-bareng. Akan tetapi hati mereka itu berpecah belah, saling bermusuhan. Kita enggak pengen yang seperti itu. Kita pengen kita gandengan, ya, betul-betul gandengan. Bukan gandengan tangan yang satunya apa? Nusuk dari belakang, bukan. Makanya di sini Allah katakan, kulubikum, hati kalian dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena persatuan itu diawali dari mana? Dari hati yang bersih, dari hati yang jernih, yang tidak menyimpan hasad, iri, dengki kepada saudara kita sesama muslim. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian setelah kalian mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kalian pun menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Perhatikan, Allah katakan bi ni'matihi. Kita bisa bersaudara, bisa rukun, bisa akur itu karena nikmat dari Allah. Bukan karena kekuatan kita pribadi, bukan. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andaikan kamu pakai duit bayar semua manusia supaya mau bersatu dan Allah tidak berkehendak, engkau tidak mungkin bisa mempersatukan mereka. Jadi persatuan itu bukan dengan duit. Persatuan itulah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat kita bisa rukun. Nikmat dari Allah. Bi ni'matihi. Dengan nikmat dari Allah, ikhwana, kalian bisa saling bersaudara, saling rukun di antara kalian. Jadi kalau hari ini kita dengan kakak kita rukun, kita dengan teman kita rukun, kita dengan saudara kita rukun, kita dengan istri kita rukun, kita dengan anak kita rukun, itu murni karena karunia dari Allah saja. Bukan karena kita hebat, Ya, bangunan wis ngaji 10 tahun masa ora rukun. Bukan. Bukan karena kita Masya Allah orang disayang, ya. Kemudian kita bijak. Itu karena nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Allah ingatkan lagi. Dahulu kalian itu sudah hampir shafa hufratin minan nar. Kalian sudah hampir jatuh ke neraka. Ya, jadi sudah di apa? Sudah di pinggir nih. Bentar lagi akan jatuh di neraka. Fa anqadhakum minha. Kemudian Allah selamatkan kalian. Lagi-lagi nikmat dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah tutup, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kenapa Allah jelaskan ini semua? Kenapa Allah ingatkan kalian dengan masa lalu kelam kalian? Kenapa Allah ingatkan kalian dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian? La'allakum tahtadun. Supaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah, mengikuti jalan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ayat yang beliau bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ingin hijrah secara total, namun lingkungan belum mendukung. Berikan saya kiat-kiatnya, Ustaz. Kira-kira negeri kita sekarang ini dengan masyarakat kita sekarang ini yang kita keluhkan dalam pertanyaan ini, Muslim yang bersama kita sekarang ini, ya masyarakat kita lah, masyarakat kita yang ada kitanya, paham yang saya maksud, yang kita sekarang ini kita rasakan, bapak atau ibu yang bertanya, Allah alam saya tidak tahu apakah bapak atau ibu yang bertanya ini, dan atau kita semuanya, mari kita lihat masyarakat kita sekarang ini masih lebih baik mana, masyarakat kita ini atau kafir Quraisy? Masih lebih baik mana? Masyarakat kita lebih baik daripada masyarakat kafir Quraisy. Baik, para sahabat Nabi, mereka bisa hijrah di tengah masyarakat yang demikian bobrok? Bisa? Kenapa kita tidak? Oleh karena itu, saya mengatakan jangan salahkan lingkungan, salahkan diri kita. Diri kitanya. Hijrah di hati, hijrah di diri masing-masing. Kenapa kok lingkungan yang disalahkan? Lalu kemana kita akan mencari lingkungan super bersih? Seperti yang terjadi ketika Nabi sudah bersama para sahabat di kota Madinah. Mana, kemana mau kita cari sekarang ini? Kalau itu syaratnya, kalau kita baru bisa hijrah dengan baik, mau cari kemana? Demi Allah, di kota Mekah pun gak kita dapat sekarang. Yang seperti itu ya. Yang seperti zaman Rasul hidup bersama para sahabat di kota Madinah, saling santun, saling sayang, saling ingatkan, saling peduli, saling menyayangi, saling menjaga lisan. Maka hijrahmu di dirimu, wahai saudaraku, bukan di lingkunganmu. Kita adalah kita, apapun lingkungan itu. Maka kalau kita baik, berada di lingkungan yang tidak baik pun kita akan baik. Namun kalau kitanya yang kurang baik, di lingkungan apapun, ya kita adalah kita. Maka yang harus diurus diri kita, bukan lingkungan. Apalagi hidup di negeri yang seperti ini, walhamdulillah. Tidak hidup di negeri seperti kafir Quraisy yang dipaksa untuk kembali kepada agama Quraisy, dipaksa untuk melakukan kesyirikan, kalau tidak diazab, didera, dipukul, dicambuk, bahkan sebagian dibunuh. Tapi mereka bertahan di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti diri kita yang masih terpengaruh kepada lingkungan, kesalahan ada pada kita. Lingkungan kita sudah lumayan baik, masya Allah, dibanding yang lain-lainnya. Saya punya seorang teman yang istrinya masuk penjara gara-gara pakai jilbab. Istrinya di penjara gara-gara apa? Gara-gara berjilbab. Negeri kita alhamdulillah hijab sempurna diizinkan. Wallahu ta'ala alam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita memasuki bab nomor 70 yang ada di halaman 149. Judulnya bertetangga dengan orang Yahudi. Bertetangga dengan orang Yahudi. Di dalam bab ini beliau hanya membawakan satu hadis saja, yaitu hadis nomor 128. Dan hadis ini sudah pernah kita pelajari saat kita mengkaji hadis nomor 105. Akan tetapi ada pelajaran yang sangat berharga di sini yang insya Allah akan kita sampaikan. An Mujahidin qal, dari seorang tabi'in namanya Mujahid, beliau berkata, kuntu inda Abdullah ibn Amrin wa gulamuhu yasluhu syatan. Kata Mujahid, suatu hari aku berada di tempat tinggalnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi SAW. Dan saat itu pembantunya Abdullah bin Amr lagi nguliti kambing. Jadi Abdullah bin Amr nyembelih kambing, terus dirawat, dikuliti, potong-potong sama pembantunya. Faqala, kemudian Abdullah bin Amr ini berkata, ya gulam, idza faragta fabda bijarina al-yahudi. Le, ya, manggil pembantunya. Nanti kalau sudah selesai memotong-motong daging, bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Yang pertama engkau kasih adalah tetangga kita yang orang Yahudi. Yang pertama engkau kasih adalah tetangga kita yang orang Yahudi. Faqala rajulun minal qaum, salah seorang dari yang hadir di situ bertanya kepada Abdullah bin Amr, al-Yahudi aslahakallah, kok orang Yahudi duluan? Kok orang Yahudi duluan yang dikasih? Bukankah tetangga kita banyak? Kenapa orang Yahudi duluan yang kau kasih? Ya. Apa jawaban Abdullah bin Amr? Inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulukan orang Yahudi ini karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusi bil jar, sering mengingatkan tentang kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga, hatta khashina wa ra'aina annahu sayuwarrithuh, sampai kita prediksi jangan-jangan besok tetangga kita mendapatkan jatah warisan dari harta kita saat meninggal dunia. Jadi Abdullah bin Amr memahami dari wasiat Nabi SAW tadi agar berbuat baik kepada tetangga, bahwa siapapun tetangganya, mau muslim mau non muslim, kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan kemungkinan besar, kenapa kok yang didahulukan adalah orang Yahudi, padahal tetangga Abdullah bin Amr ada yang muslim juga, kenapa yang didahulukan orang Yahudinya? Kemungkinan besar rumahnya orang Yahudi ini yang paling dekat sama Abdullah bin Amr. Dan orang yang tetangganya paling dekat dengan kita, satu rumah di depan kita, itu haknya lebih besar dibandingkan orang yang tiga rumah di samping kita. Dan kebetulan yang paling dekat siapa? Si Yahudi tadi. Maka dia yang didahulukan sama Abdullah bin Amr. Dan beliau Abdullah bin Amr memahami dari hadis Nabi SAW tadi bahwa berbuat baik kepada tetangga itu tidak membeda-bedakan apapun agamanya. Dan memang seharusnya seorang muslim tangannya di atas, bukan? Bukan? Di bawah. Apa bedanya tangan di bawah sama di atas? Hah? Di atas itu ngasih, di bawah itu nerima. Seorang muslim itu seharusnya tangannya di atas. Kenapa Ustadz tangannya di atas, bukan tangannya di bawah? Karena ketika tangan kita di atas, kita bisa memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Berarti sebaliknya apa? Kalau tangan kita di bawah, kita gampang dipengaruhi sama orang lain. Dan yang mengkhawatirkan kalau pengaruh itu pengaruh yang buruk. Maka jadilah orang-orang yang tangannya di atas. Kenapa kita kisi orang muslim? Karena itu perintah agama. Kemudian kita jadikan itu sebagai sarana untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama kita, menularkan akhlak-akhlak Islam kepada dia. Itu salah satu tujuan utamanya. Nah, kalau tangan kita di bawah terus, mau bikin seragam aja harus dikasih sama non muslim, mau makan aja harus nunggu bantuan dari non muslim, mau bikin rumah aja harus nunggu bantuan dari muslim. Nah, dengan mudahnya kita dipengaruhi. Sayangnya pengaruh itu pengaruh yang negatif, bukan pengaruh yang positif. Maka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, selain mengamalkan hadis Nabi SAW yang mewasiatkan agar berbuat baik kepada tetangga, siapapun itu tetangganya, apapun agamanya, Abdullah bin Amr di waktu yang sama juga mengajarkan kepada kita bahwa muslim itu seharusnya terhormat tangannya di mana? Di atas. Supaya apa tadi? Supaya bisa memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Namanya orang sudah ngasih, memberikan arahan itu susah untuk ditolak. Ya, ini kita pernah ngasih sama orang nih, dan kita kasihnya banyak sama orang. Kemudian kita nasihati orang itu, dia susah untuk mau nolak. Orang kepenak minimal. Tapi kalau kita yang dikasih, setiap hari kita kerjanya cuma nerima, nerima, nerima, nggak pernah ngasih. Dan orang yang ngasih itu mempengaruhi kita, ngomongin kita, ya, hal-hal yang negatif, kita mau nolak gimana? Dia setiap hari ngasih kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-yadul ulia khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya tersebut. Sebagaimana seorang ibu tidak akan memberhentikan kasih sayangnya ketika kondisi sulit, ketika kondisi resesi, ketika harga-harga naik, maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal tersebut kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa. Suatu hari ada seseorang mendatangi sosok yang memiliki nama besar di dunia Islam, sosok yang bernama Abu Hazim rahimahullahu ta'ala. Dan orang ini ketika datang ke Al-Imam Abu Hazim mengeluhkan tentang kesulitan ekonomi yang sedang melanda masyarakat di negeri tersebut. Di saat itu, ketika harga-harga barang naik, ketika daya beli berkurang, hal ini disampaikan oleh si penanya kepada Al-Imam Abu Hazim rahimahullah. Lalu Al-Imam Abu Hazim bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuat engkau bersedih? Apa masalahmu? Ketika orang ini atau penanya mengangkat isu dengan semangatnya bahwa kondisi berat, kondisi sulit, harga naik dan daya beli berkurang. Tapi ternyata respon yang diterima tidak sesuai dengan keinginan si penanya. Karena imam kita yang satu ini bertanya balik, apa yang membuat engkau bersedih? Apa masalahmu? Lalu di tengah-tengah kebingungan, mengapa responnya sesimpel itu? Mengapa responnya tidak dramatisir? Al-Imam Abu Hazim mengatakan, ketahuilah, bukankah yang memberikan rizki kepada kita, yang menjamin rizki kita, ketika harga-harga barang itu terjangkau dan daya beli itu besar, adalah zat yang sama yang memberikan rizki kepada kita pada saat harga itu naik dan daya beli berkurang. Bukankah yang memberikan rizki masih sama? Bukankah yang memberikan rizki kepada kita pada saat kondisi sulit, kondisi resesi, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rizki dalam kondisi normal? Maka apa yang ditakutkan, kata beliau? Bukankah Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Bukankah Allah yang maha baik kepada kita? Bukankah Allah yang maha menyayangi kita? Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita sayang kepada kita. Bukankah Nabi SAW menjelaskan betapa sayangnya Allah kepada kita ketika beliau melihat pemandangan yang begitu penuh dengan nilai-nilai kasih sayang? Pada saat seorang ibu mencari anaknya dalam masa menyusui, lalu begitu ibu itu menemukan anaknya, anak itu langsung diambil dan digendong dan disusui di tempat. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya yang sama-sama melihat fenomena seorang ibu yang mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak, anak dia yang sempat hilang, lalu ditemukan, lalu disusui di tempat. Lalu Nabi kita SAW bertanya kepada para sahabatnya, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Wahai para sahabatku, menurut kalian, apakah ibu ini tega melemparkan anak yang baru ia temukan itu ke dalam kobaran api? Maka para sahabat serentak menjawab, la wahiya taqdiru ala alla tatrahahu. Tidak ya Rasul, selama ibu itu bisa mempertahankan anaknya dari kobaran api, maka tidak mungkin ia lemparkan anak itu ke kobaran api tersebut. Lalu Nabi kita SAW mengatakan, menyampaikan sebuah prinsip besar yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya tersebut. Sebagaimana seorang ibu tidak akan memberhentikan kasih sayangnya ketika kondisi sulit, ketika kondisi resesi, ketika harga-harga naik, maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal tersebut kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa? Sebagaimana seorang ibu tidak akan mencampakkan anaknya ketika kondisi susah, sebagaimana seorang ibu yang baik tetap mendampingi anaknya ketika anaknya sedang sulit, anaknya sedang sakit, dan tidak hanya dekat dengan anaknya ketika anaknya sedang sehat dan anaknya sedang kaya raya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal tersebut? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya. Kalau ibu kita tidak akan tega menelantarkan kita pada saat kita sebagai anaknya sedang tidak punya apa-apa, sedang jatuh, lalu toko kita tutup, ibu kita menjual emasnya untuk kita, ibu kita menjual perhiasannya untuk kita, ibu kita menjual sawah dan ladangnya di kampung untuk kita, lalu mana mungkin Allah menghempaskan kita, ma'asyiral muslimin? Allah gak mungkin menghempaskan kita. Yang ada kita kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah tergerus.
3: sebagaimana angka di dalam saldo kita tergerus, maka wajar pertolongan itu terasa jauh. Bukankah Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau kita buruk sangka, maka itu yang akan kita dapatkan. Makanya para ulama, sebagaimana Abu Hazim, tidak gentar, karena mereka yakin yang memberikan rizki tidak berubah, yang memberikan rizki tidak berganti. Berbeda apabila di kondisi sulit atau resesi, Allah tinggalkan kita dan Allah serahkan kita kepada pihak yang jahat kepada kita, pihak yang mencueki kita, dan pihak yang tidak sayang kepada kita. Mungkin saat itu bolehlah kita pesimis terhadap kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Tapi Rabb kita tidak berganti. Rabb kita tetap Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Yang berubah adalah kepercayaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Hatim Al-Assam pernah menyatakan bahwa saya memiliki 9 anak. Saya memiliki 9 anak. Siapa di antara kita punya 9 anak pada hari ini? Siapa di antara kita punya 8 anak pada saat ini? Sebanyak di antara kita atau mayoritas kita punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. Hatim Al-Assam punya 9 anak. Dan beliau mengatakan, dalam kondisi tersulit sekalipun, syaitan tidak berhasil memberikan was-was kepada saya tentang rizki anak-anak saya. Kenapa demikian? Karena iman. Hatim Al-Assam tidak pernah sholat Jumat dengan kondisi senyaman ini, jamaah sekalian. Hatim Al-Assam tidak pernah bekerja dengan kondisi senyaman gedung ini, ma'asyiral muslimin. Tapi itulah iman. Itulah keyakinan. Itulah ketakwaan. Pesimis hanya memperburuk kondisi, ma'asyiral muslimin. Meragukan Allah hanya membuat masalah baru di atas masalah-masalah yang sudah ada. Malas beribadah hanya membuat kondisi semakin sulit. Ini bukan tentang masalah kondisi yang kita hadapi. Ini bagaimana kita merespon kondisi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kemana ketakwaan? Dan ayat ini berlaku dalam kondisi susah maupun kondisi senang, kondisi normal maupun kondisi pandemi. Tidak ada perubahan redaksi ayat. Tidak ada satu pun ulama mengatakan kalau pandemi ayat ini tidak berlaku. Tidak ada, masyarakat muslimin. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Bukankah yang menciptakan kita dan menjamin rezeki kita sama? Tidak ada perbedaan. Apabila kita memiliki teman yang sangat kaya, ia 10 besar orang terkaya di Jakarta, dan ketika pandemi tidak ada perubahan dalam bisnisnya, bisnisnya tetap lancar, tetap jalan, tetap sukses, dan yang terpenting dia tetap baik sama kita, dan di waktu yang sama bisnis kita goncang, jamaah sekalian, bisnis kita terpuruk, tapi kita tahu teman kita tidak akan tinggalkan kita. Kita tahu bisnis ini pun dimodalin oleh dia. Dia yang support dana buat kita, dia yang bantu kita, dan hari ini dia tidak ada masalah sama sekali. Bukankah itu menambah kepercayaan diri kita ketika menghadapi kondisi semakin sulit? Bukankah itu menambah optimisme kita walaupun kita sedang jatuh, tapi kita bilang dalam diri, tenang aja, saya punya sahabat yang selama ini gak pernah ninggalin saya. Saya punya sahabat yang senantiasa selama ini mensupport saya. Saya punya sahabat yang selama ini senantiasa mendukung saya. Dan yang terpenting, dalam kondisi seberat ini, sahabat saya tidak kolaps. Bisnis dia jalan terus. Dan dia gak pernah berubah kepada saya. Kalau ini adalah keyakinan kita kepada makhluk, lalu bagaimana keyakinan kita kepada sang Khalik yang mengatakan kepada kita, Pop, ia akan menjamin rizki kita. Kemana iman yang mengatakan kepada kita, waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah, lalu berikhtiarlah, lalu berusahalah. Adapun hati, serahkan semuanya kepada Rabbul Alamin. Apa yang terjadi? Fahuwa hasbuh. Maka Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Bagaimana perasaan kita ketika kita sedang sulit saat ini, lalu orang terkaya di Indonesia nomor satu mengatakan, saya akan cukupkan urusan kalian. Bukankah ada pengaruhnya dalam perasaan kita? Kalau manusia bisa membuat itu kepada kita, lalu kemana iman kepada Allah? Allah menyatakan, waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Allah akan bantu. Bukan hanya bantu, Allah cukupi. Karena betapa banyak bantuan tidak mencukupi masalah kita. Kita butuh dana 100 juta, lalu teman kita bantu kita. Apakah masalah sudah pasti selesai? Belum. Bisa jadi dia hanya membantu 20 juta. Bisa jadi dia hanya membantu 50 juta. Bisa jadi dia hanya membantu 70 juta. Dan kita masih punya 30 juta di pikiran kita dan di hati kita. Tapi ayatnya jelas. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah akan cukupkan dia. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ada pertanyaan yang dilemparkan kepada mereka, dan pertanyaan itu sangat penting sehingga Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, Qul, wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka. Tanyakan pertanyaan di bawah ini kepada mereka. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar? Pertanyaan berikutnya, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Pertanyaan yang ketiga, wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Pertanyaan yang terakhir, wa man yudabbirul amra? Siapa yang mengatur seluruh urusan di alam semesta ini? Apa jawaban mereka? Fasayakulunallah. Maka mereka pasti menjawab Allah. Mereka pasti menjawab Allah. Ini ayat bukan untuk orang-orang, bukan berbicara tentang orang-orang beriman. Ini ayat berbicara tentang orang musyrik di zaman Nabi SAW, yang mereka mensekutukan Allah ketika beribadah. Tapi mereka tahu siapa yang memberikan rizki kepada mereka. Makanya berikutnya, qul afala tattaqun, katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini itu semua, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang musyrik di zaman Nabi tahu, jamaah, kalau ditanya siapa yang memberikan rizki kepada kalian, Allah. Maka jangan kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
4: Tanya jawab.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Iya.
5: Barakallah. Begini, izin bertanya, waktu ada saat kajian dengan saja guru ngaji Ana, mengingati Ana dengan ketika hendak tidur, maka lapangkanlah, maafkanlah orang-orang yang telah menyakitimu, jangan ada ganjalan. Karena kalau di saat kita tidur masih menyimpan ganjalan atau kesal sama saudaranya atau seseorang, maka nanti matinya suul khotimah. Nah, lalu bagaimana jika dikorelasikan dengan hadis yang berhati-hatilah dengan doanya orang yang teraniaya, gitu kan? Nah, mungkin saja pada waktu lalu ada terselip doa terhadap orang yang telah menyakiti sehingga sebelum tidur itu masih ada doa tersebut, masih menyimpan doa terhadap orang yang telah menyakiti dia. Apakah kalau mendoakan orang yang telah menyakiti itu masuknya sama seperti yang masih ada ganjalan gitu sebelum tidurnya, gitu Ustaz, syukran.
4: Baik. Perlu diketahui bahwa siapapun orang yang sekarang ini bisa melepaskan dari berbagai macam gangguan hati dari manusia, itu lebih mulia. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan zuhud itu sebetulnya bukan sekarang tidak mau kaya. Zuhud itu bukan menghindar dari kemewahan dunia. Zuhud yang sebenarnya adalah kamu lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada yang di tangan kamu. Ketika kamu sekarang yang kedua dizolimi, maka tidak sibuk balas dendam, akan tetapi sibuk mencari penggantinya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat daripada apa zuhud yang sebenarnya. Oleh karena itu, doa keburukan kepada orang yang menzalimi itu boleh-boleh saja, tetapi lebih baiknya kita memaafkan, lebih afdalnya kita sekarang mencari penggantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah nikmat memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar. Memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Inna sihhatal fahmi wa husnal qasdi من أعظم نعم الله التي أنعم بها التي أنعم الله بها من عباده." Pemahaman yang benar dan tujuan yang benar merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. وَمَا أُعْطِيَ عَبْدٌ أَطَاءً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلْ وَلَا أَجَلْ مِنْهُمَا dan tidak pernah seorang hamba diberikan dengan satu pemberian setelah Islam yang lebih agung, yang lebih baik daripada keduanya.

dan aman dari jalan orang-orang yang tersesat, yang mereka adalah orang-orang yang salah fahamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, khususnya di zaman fitnah seperti pada saat ini, begitu banyak pemahaman-pemahaman yang bermunculan yang menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui besarnya nikmat ini. Memahami Islam tentu bukan dengan pemahaman kita, bukan dengan pemahaman kelompok kita atau orang-orang yang tidak ada jaminannya dari Allah tabaraka taala kebenaran akan pendapat dan ijtihad mereka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu pemahaman yang sudah dijamin kebenarannya, yaitu pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan jalan mereka sebagai jalan untuk beragama, mengambil pemahaman mereka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ wasa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, maka kami akan condongkan ke arah yang dia inginkan dari kesesatan, dari pemahaman yang keliru, dari jalan yang menyimpang, dan kami akan masukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Tentu orang beriman yang paling pertama masuk ke dalam ayat ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka telah membuktikan dirinya benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah memuji isi hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ما رضوا عنه. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada jalan, tidak ada cara, tidak ada metode untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar kecuali dengan mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apabila kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita, maka bisa jadi kita akan berjalan di salah satu jalan yang menyimpang, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau jalannya orang-orang yang disesatkan. Dan ini selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salat kita, ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladhina an'amta alihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat. Dan orang yang paling besar nikmatnya berkaitan dengan agamanya adalah para sahabat ridwanullah alihim ajma'in, ghairil maghdubi alihim waladdalin, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Seperti penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tadi, bahwa Yahudi mereka adalah orang-orang yang telah salah di dalam tujuan mereka, dan orang-orang Nasrani mereka adalah orang-orang yang telah salah dalam memahami agama mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita mengikuti jalan mereka agar kita tetap berada di atas jalan yang benar, yaitu di jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,

0: memerintahkan kita untuk mengikuti jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Para ulama mengatakan, lihat di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup mengatakan alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, tapi beliau tambahkan wa sunnatil khulafa ar-rasidin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasidin. Ini menunjukkan bahwa memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para khulafa ar-rasidin, hukumnya wajib, karena menyelisihi mereka, menyelisihi jalan mereka adalah sebuah kesesatan. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah, mereka menjadikan kewajiban ini sebagai usul, sebagai pokok agama ini. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok dari sunnah, pokok dari agama ini adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat, oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti mereka. Dan para ulama kita selalu mengedepankan pendapat-pendapat para sahabat dari pendapat mereka, dan mengatakan bahwa pendapat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in lebih baik dari pendapat-pendapat mereka. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan tentang para sahabat, fa'alimu ma arada rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman wa khasan wa azman wa irsyadan. Mereka para sahabat telah mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu umumnya atau khususnya, perintahnya yang wajib atau perintah yang bentuknya anjuran. Arafu min sunnatihi ma arafna wa jahilna. Mereka mengenal, mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak mengetahuinya. Mereka telah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak mengenalnya. Wa awra'ahum lana ahmadu wa awla min ara'ina. Dan pendapat-pendapat mereka lebih terpuji dan lebih pantas dari pendapat-pendapat kita. Wahum fawquna fi kulli ilmin wa ijtihadin wa war'in wa aqlin. Mereka di atas kita, baik itu dari sisi ilmu, dari sisi ijtihad, dari sisi kewara'an, dan juga dari sisi pemahaman. Demikianlah para ulama kita dari generasi ke generasi selalu menyampaikan kepada umat bahwa selain kita berkewajiban menjalankan agama ini, ada kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan, yaitu berusaha memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan itu hukumnya wajib, bukan menjadi pilihan, tapi itu adalah sebuah kewajiban, karena itulah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita dari kesesatan dan penyimpangan. Aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita lalai dari pemahaman para sahabat, lalu kita memahami agama ini dan mengamalkannya sesuai dengan pemahaman kita, maka kita akan sesat, kita akan menyimpang, dan secara otomatis kaum muslimin akan berpecah belah, saling memusuhi satu sama lain, bahkan saling memerangi, waliyadu billah. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan kita dengan sabdanya, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan beliau memperingatkan kita dari bid'ah, dari cara baru memahami dan mengamalkan agama ini, dan itu akan menyebabkan kita sesat. Karena itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Satu ketika, sebagaimana yang dinukilkan dari Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merenung. Beliau merenung kemudian mengatakan, kaifa takhtalifu hadhihi al-ummah wa nabiyyuhum wahid wa kitabuhum wahid wa qiblatuhum wahidah. Bagaimana umat ini bisa berpecah belah, berselisih, padahal nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama. Lalu beliau mengutus seorang untuk menyampaikannya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, inna unzila alaina al-Qur'an faqara'nahu fa'alimna fima nazal. Sesungguhnya Al-Qur'an turun kepada kami, yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan kami membacanya dan kami mengetahui untuk apa ayat-ayat itu diturunkan. Wa sayakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an wa la ya'lamuna fima nazal. Dan akan datang suatu kaum setelah kami, mereka membaca Al-Qur'an tapi mereka tidak memahami ayat-ayatnya. Falikulli qaumin lahu ra'yun. Setiap kaum memiliki pemahaman dan ijtihad tersendiri di dalam memahami Al-Qur'an. Fa idza kana likulli qaumin ra'yun ikhtalafu. Apabila suatu kaum atau setiap kaum memiliki pemahaman sendiri, maka mereka akan berbeda pendapat, mereka akan berselisih. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Dan apabila mereka berselisih, maka mereka akan saling memerangi satu sama lain. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah usul dari agama, pokok dari agama kita yang dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Padahal semangat untuk beragama itu ada, keinginan untuk bersatu itu ada, tapi ketika kita menempuh jalan yang tidak benar, maka itu semuanya menjadi angan-angan yang tidak akan pernah kita dapatkan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila di zaman ini banyak orang yang disesatkan dari jalan yang benar, kita mohon kepada Allah untuk memberikan mereka hidayah. Dan apabila kita berada di atasnya, kita mohon kepada Allah untuk istiqamah di atasnya sampai kita meninggal dunia. Sesungguhnya Allah tempat satu-satunya kita bergantung dan memohon segala bentuk kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: أليم.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."

Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari, dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, waqad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."
1: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ

Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
1: Innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara.
0: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Tanya jawab.
2: Orang tua saya sudah meninggal dunia. Jika kuburannya saya berikan batu nisan, pakai nama saja, apakah boleh Ustaz? Kalau saya menyampaikan bahwa Rasul yang larang, apakah Bapak atau Ibu masih mau akan mengerjakan? Kalau saya sampaikan bahwa Rasul yang larang, apakah Bapak dan Ibu masih akan mau mengerjakan? Padahal yang larang adalah Rasul. Atau kita akan mengatakan, ya udahlah, walaupun dilarang Rasul, saya kerjakan saja. Toh saya bisa baca Quran, cari yang... Enggak begitu hidup seorang Muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yuktaba alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kubur itu di tembok-tembok, di semen-semen. Kubur itu didudui. Kubur itu dikasih-kasih tulisan di atasnya. Dilarang oleh Rasul. Ustaz, orang lain juga melakukan hal yang sama. Bukankah tadi di awal kita mengatakan sepakat suri tauladan kita adalah Rasul, bukan orang lain. Itu kuburan Pak Ustaz juga dibegitukan sama keluarganya. Suri tauladan kita Rasul apa Pak Ustaz? Tinggal jawab aja. Berani melanggar, berani bertanggung jawab. Di akhir akan dituntut. Kita sudah tahu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ukhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Dan sebentar lagi kita akan bersua atau berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Yang kita tahu, bulan Dzulhijjah, bulan tempat berkumpulnya ibadah-ibadah yang sangat besar. Ada ibadah haji, kemudian ada puasa Arafah, ada wukuf di Arafah, ada ibadah kurban, luar biasa. Belum ada satu bulan di mana ibadah-ibadah besar berkumpul pada bulan tersebut sebagaimana bulan Dzulhijjah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memakmurkan bulan Dzulhijjah ini dengan ketaatan-ketaatan. Khususnya kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin yang pada tahun ini alhamdulillah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, ibadah yang sangat mulia, salah satu pilar Islam, rukun Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan, kesehatan kepada mereka, dan tentunya semoga Allah menyempurnakan ibadah haji mereka dan dikembalikan kepada keluarga mereka dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tahun ini, bersabarlah, karena pahala bersabar, semakin lama kita bersabar itu juga semakin besar pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya, kita semua untuk segera menunaikan ibadah besar ini, rukun Islam yang besar ini, ibadah haji. Karena kita tahu ibadah haji ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Siapa yang melakukan ibadah haji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridha Allah, bukan yang lain. Hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ganjaran dari makhluk. Mengharapkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dalam berhaji dia menjauhi yang namanya perbuatan rafas, melakukan tindakan atau mengucapkan ucapan yang mengarah kepada hal-hal yang porno misalkan. Walam yafsuk, atau melakukan kefasikan, dosa dan maksiat. Maka ganjarannya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dia akan kembali dalam keadaan putih bersih sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dia lahir dalam keadaan putih bersih tanpa dosa sedikit pun. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan memberikan taufik untuk mengamalkan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah idza

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tiga keutamaan surat Al-Kahfi. Pertama, mendapatkan cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu min an-nur fi ma bainahu wa bainal baitil 'atiq." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kedua, mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yawm al-jum'ah adha'a lahu min an-nur ma bayna al-jum'atayn." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketiga, akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwal surati al-kahf usima min ad-dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan surat Al-Kahfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Apabila kita ingin merutinkan puasa Daud, apakah boleh? Ketika Rasulullah SAW hidup, Rasulullah membolehkan. Ketika Rasulullah SAW hidup, Rasulullah apa? Membolehkan. Kalau Rasulullah SAW membolehkan, apakah ada hak manusia lain untuk melarangnya? Rasul boleh. Orang sahabat terdengar oleh Rasul puasa setiap hari. Setiap hari puasa. Kata Nabi, antum puasa setiap hari. Ya, jangan lakukan. Cukup puasa itu 3 kali dalam sebulan. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya bisa lebih banyak daripada itu, kenapa harus 3 kali sekali sebulan? Terus diturunkan sampai kepada puasa 1 hari, puasa tidak, dan tak ada yang lebih daripada itu. Nabi mengatakan puasa 1 hari, 1 hari tidak, dan tidak ada yang lebih daripada itu. Maka sahabat ini semenjak itu sampai wafat, hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Dapat izin dari Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Rasul mengizinkan, tak ada manusia manapun yang boleh melarangnya. Wallahu a'lam bishawab.

harta apa yang terbaik, harta apa yang berkah. Ini harta yang berkah, hadirin. Inilah harta terbaik. Lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah, dan riwayat salihah. Uang itu bukan jaminan. Uang itu bukan tanda kita ditolong sama Allah. Kalau uang adalah tolak ukur, maka kesimpulannya Abu Jahal lebih mulia daripada Bilal radhiyallahu ta'ala an. Fir'aun lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihi salam. Bukan itu, hadirin. Dan para sahabat memahami hal tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk mencari kebaikan. Maka mereka bertanya, ayul mali khair, ayul mali khairun, harta apa yang paling baik, harta apa yang paling berkah. Lihat bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat itu pertanyaannya, kalaupun menanyakan harta, bukan seperti kita atau sebagian kita. Mereka bertanya, ayul mali khairun, harta apa yang paling berkah, harta apa yang paling baik, harta yang seperti apa sih, kalau aku punya itu aku semakin beriman. Coba hadirin, kalau kita pas pengen harta pertanyaannya apa? Kalau kita ingin menaikkan omset penjualan kita, pertanyaan kita tuh apa? Coba jujur-jujur. Yang jujur saya kasih hadiah. Ya, ya, strategi titik. Gimana gue bisa punya harta yang banyak ya? Gimana gue bisa kaya seperti dia gitu loh. Jadi langsung berpikirnya gimana bisa kaya seperti dia? Gimana ana bisa punya mobil sebagus dia? Titik gitu loh. Kalau para sahabat tuh enggak, hadirin. Para sahabat tuh ayul mali khairun. Gimana dapetin harta yang berkah, yang baik? Sehingga kalau kita punya, kita enggak berubah. Kalau kita punya tuh harta, kita tetap rajin sholat, kita tetap memakmurkan masjid, kita tetap jadi hamba Allah yang baik. Itu pertanyaan mereka. Maka apa jawab Rasulullah SAW, hadirin? Ketika beliau ditanya tentang ayyul mali khairun fanattakhidahu, dijawab oleh Rasulullah SAW. Ternyata dijawab. Habis itu nggak mengatakan duit doang yang lo pikirin, ngaji sana. Enggak. Nabi SAW nggak bilang begitu. Harta doang. Katanya udah ngaji. Masa bicara harta? Oh enggak. Nabi SAW nggak bilang demikian. Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut. Beliau memberikan tiga hal. Yang pertama, catat nih. Ya. Tadi pertanyaannya para sahabat apa? Ayyul mali khairun, harta apa yang berkah? Nah itu. Gimana hadirin? Pengen harta enggak? Jujur aja jujur.
paling nggak kita masuk surga dari kejujuran gitu. Pengen harta, masya Allah, yang pengen cuma 20 orang, yang lain pengen banget, masya Allah, pengen banget. Nah kalau kita pengen punya harta yang berkah, catat solusi dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun, tu'inu ala imanihi. Yang ketiga, istri yang beriman. Dalam riwayat, wa zaujatun salihatun tu'inu ala amri dinika wa dunyaka, yang menolong urusan agama kamu dan urusan duniawi kamu. Udah Pak Ustaz, terus duitnya mana? Sabarlah hadirin, jangan emosi hadirin. Tapi beneran udah hadirin, udah sampai di situ. Yang pertama apa tadi? Lisanun dzakir. Yang kedua, qalbun syakir. Yang ketiga, zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani, istri yang solehah, istri yang beriman, yang menolong kita agar tetap istiqomah dan beriman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Allahu Akbar. Jadi pertanyaannya, duitnya mana Pak Ustaz? Gimana? Uangnya di mana hadirin? Ternyata enggak ada kata uang yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya percuma dong Pak Ustaz. Oh enggak. Tadi katanya minta yang terbaik. Apa pertanyaan tadi? Ayul mali khairun, harta apa yang terbaik? Harta apa yang berkah? Ini harta yang berkah hadirin. Inilah harta terbaik. Lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah, dalam riwayat salihah. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, ini pelajaran mahal bagi kita. Jamaah, kalau ingin yang terbaik, ini yang terbaik. Kalau kita jujur, ingin harta yang paling berkah, paling terbaik, dan memberikan solusi dalam semua masalah kehidupan kita, ini hadirin. Kenapa demikian? Karena harta itu, kalau yang kita maksud uang,
emas dan perak. Itu kemampuannya terbatas. Tiga hal yang disampaikan Rasulullah SAW ini jauh lebih powerful daripada uang yang kita miliki sebesar dan sebanyak apapun. Hadirin yang Allah muliakan, percaya gak nih hadirin? Jujur-jujur. Setuju apa enggak? Ragu-ragu apa enggak? Belum satu masjid, baru 30 orang bilang enggak. Hadirin Allah muliakan, gimana? Setuju apa enggak? Uang penting apa enggak? Masya Allah. Loh benar, uang penting, tapi bukan yang paling penting. Justru kalau antum bilang gak penting, diuji antum pulang dari sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, uang penting, tapi uang gak bisa membeli semua hal yang bisa didapatkan oleh tiga atau dari tiga hal di atas. Harta uang itu bisa membeli kasur yang empuk, tapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak, hadirin. Wih, tidur nyenyak itu mahal, hadirin sekalian.

saya kenal beberapa pihak dan saya punya teman juga bahkan memberikan testimoni yang lebih dalam dari itu. Kata beliau, teman saya ini, Ustadz, semua ahli dunia yang saya kenal gak ada yang bisa tidur tanpa minum obat tidur, Pak Ustadz. Padahal kayaknya keterlaluan, kayaknya tuh. Udah pernah lihat belum orang kaya keterlaluan? Oh, itu. Ini dia bergaul dengan banyak pihak. Itu dibilang semua yang saya, semua minum obat, gak bisa. Uang tuh bisa membeli rumah yang lapang, tapi uang tidak bisa membeli kelapangan hati dan jiwa kita. Gak bisa. Tanah bisa dipakai uang, tapi kelapangan hati gak bisa. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu Rasulullah SAW gak mungkin salah dalam memberikan arahan. Tidak mungkin SAW salah dalam memberikan jawaban. Bagaimana mungkin salah? Sedangkan beliaulah sosok yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak mengucapkan dengan hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang Allah berikan kepada beliau, itu yang Rasulullah SAW sampaikan. Jadi ketika pertanyaannya apa harta yang terbaik, lalu Rasulullah SAW mengatakan lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun salihah atau zaujatun mu'minah tu'inu ala imanihi, maka itulah harta yang seharusnya kita kejar dalam kehidupan kita kalau kita ingin bahagia. Itu yang harus kita kejar. Dan kalau kita mengejar itu dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya, itu harta yang bentuknya materi akan mengikuti kita dan akan mendatangi kita, hadirin. Itu yang harus kita yakini. Man kanatil akhirah wa man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, menjadi ambisinya, jama Allahu syamlah, maka urusannya Allah akan selesaikan. Allah akan bereskan masalahnya satu demi satu. Waja'ala al-ghina fi qalbi, maka Allah akan, dan Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang dalam kondisi hina. Datang dunia itu, hadirin. Dunianya datang. Kenapa hidup kita berantakan? Karena kita lupa tiga hal ini. Kita lupa berzikir kepada Allah, kita lupa bersyukur kepada Allah, dan kita lupa mendidik istri kita agar menjadi istri yang solehah.

0: Tanya Jawab.
1: Apakah sahih Ustaz untuk sholat sunnah asalnya diperbolehkan duduk? Bagaimanakah batasannya jika diperbolehkan duduk Ustaz?
2: Gimana kan? Asal boleh duduk.
1: Asalnya boleh duduk sholat sunnah. Apakah memang demikian? Dan kalau boleh demikian,
2: maksudnya sholat sunnah ya?
1: Sholat sunnah.
2: Baik. Sholat sunnah duduk sambil duduk itu enggak kenal uzur, bukan karena uzur. Intinya antum uzur enggak uzur, boleh sholat sunnah dengan apa? Duduk. Itulah yang dimaksudkan hadis Rasulullah SAW, ya, sholatul qa'id ala nisfi minal qa'im. Sholat orang sambil duduk itu pahalanya separuh dari orang yang berdiri normal. Kalau sakit sekarang sama pahalanya, ya. Kalau orang sakit berdiri duduk sama pahalanya. Di sini maksudnya tidak ada uzur, normal sholat sunnah boleh sambil duduk. Makanya bahkan Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan. Nah, sholatnya orang normal, sehat, sunnah sambil duduk itu separuh pahalanya dari orang yang sambil berdiri. Paham? Tuh, taib, cukup? Taib.

Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.

Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka, sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang Rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.
1: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
0: Dan bahwasannya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami

0: memberi cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka, janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.

0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.

Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adha'afu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Mutiara Nasihat.
2: Saat ini saya punya dua harta, kata beliau. Dan canggihnya, la akhsha ma'ahum al-faqra. Dengan saya memiliki dua harta ini, saya enggak takut miskin sama sekali. Dengan punya dua harta ini, saya enggak takut miskin sama sekali. Kalau ada orang bilang saya punya dua harta, dan dengan yang saya punya ini, saya enggak takut kemiskinan sama sekali. Kira-kira menurut kita, dia punya tanah di mana, hadirin? Hah? Seorang nama besar, yang bernama Abu Hazim, pernah ditanya, "Mama luka, apa hartamu? Harta yang kamu punya sekarang tuh apa?" Itu pertanyaan yang dilemparkan ke beliau. "Mama luka, apa hartamu?" Apa harta yang kau punya saat ini? Nah, kalau kita ditanya seperti itu, "Mas, lagi susah ya?" "Iya nih." "Emang harta mas sekarang apa aja sih? Kok kusut banget tuh muka?" Nah, jawaban kita apa? Apa? Harta kita apa? Jujur aja, jujur. Bingung. Separah itu beban hidup antum. Sampai gak bisa ngedata harta sendiri. Hah? Kesian ya, Masya Allah. Makanya pada datang ke kajian ini, aduh, pening Pak Ustadz lah. Udah pusing saya, udah gak bisa mikir. Hah? Apa harta kita? Ingat, di rumah ada apa? Hah? Rumah? Enggak, Pak Ustadz, itu kontrakan. Terus apa? Mobil? Pinjaman kemarin tuh. Terus apa lagi? Ah, sebutkan harta kita apa? Ayo dapat hadiah. Hah? Hah? Motor, terus. Jujur, ini jujur ya. Paling enggak kita masuk surga karena kejujuran lah gitu. Hanya enggak usah sok-sokeran lah. Ya, jujur ya. Kalau antuk kita ditanya, "Apa hartamu?" Nah, jawaban kita apa? Motor, terus handphone, terus uang. Hah? Berapa uang? Uang berapa? Wah, Masya Allah. Datang sini barang istri ya, Mas? Iya, cuman. Pinter emang ini orang-orang Jatinegara. Hadirin Allah muliakan, ketika Abu Hazim ditanya, kata beliau, "Malan, saat ini saya punya dua harta," kata beliau. Dan canggihnya, la akhsha ma'ahum al-faqra. Dengan saya memiliki dua harta ini, saya enggak takut miskin sama sekali. Saya enggak takut miskin. Dengan punya dua harta ini, saya enggak takut miskin sama sekali. Kalau ada orang bilang saya punya dua harta, dan dengan yang saya punya ini, saya enggak takut kemiskinan sama sekali. Kira-kira menurut kita, dia punya tanah di mana, hadirin? Hah? Gatsu kali ya. Mana anak Gatsu nih, Habibi? Wah, ini anak Gatsu. SCBD. Terus apa? Mana lagi mana? BSD. Antum Jatinegara, di sini ada Tebet, ada Menteng. Kenapa jauh banget ke BSD? ini serem-serem semua menteng terus. Itu mengerikan-mengerikan semua, harga tanahnya di situ. Ke sana lagi Tamrin gitu. Kenapa kok jauh banget ke BSD? Ya karena saya orang BSD, Pak Ustadz gitu. Kata Abu Hazim, ternyata bukan tanah di SCBD. Ya jelas lah, beliau bukan orang sini. Kata beliau, yang pertama itu ats-tsiqatu billah, percaya dan yakin sama Allah. Yang kedua, wal-ya'su mimma fi aidin nas, dan tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Allahu Akbar. Ats-tsiqatu billah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan Allah tabaraka wa taala. Bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki hadir. Allah Al-Muhsin, yang Maha baik. Allah Arhamur Rahimin. Allah Akramul Akramin. Dan putus asa, enggak tertarik sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Enggak tertarik. Dia mau punya rumah di mana, kayak hal urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya mobil sekeren apapun, semewah apapun, urusan dia dengan Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Kita husnudzon sama orang, baik sangka sama orang. Usahanya lancar, alhamdulillah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tertarik kita. Enggak dibahas gitu. Lu tahu dia enggak? Iya. Tadi lu lihat tadi dia ke masjid salat subuh naik apa? Mobil baru, iya. Coba lo pikir deh, mungkin enggak pemasukannya bisa dapat mobil kayak begitu. Coba lo pikir, kita duduk. Duh, padahal belum baca zikir pagi nih, suruh duduk ngurusin duit orang. Itu yang membuat kita takut miskin ternyata. Diri. Ngurusin si A, ngurusin si B, ngurusin si C, dan lupa dengan diri kita sendiri. Lupa dengan hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Makanya para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-ilmu mu'amalah bainal abdi wa rabbi. Ilmu itu adalah mu'amalat antara hamba dengan Rabbnya. Oleh karena itu penuntut ilmu dia fokus pada dirinya sendiri. Dan kalau dia ngurusin orang secara positif, menebar kebaikan. Makanya Imam Malik mengatakan, kuntu ata'allamu li nafsi. Aku ini kalau belajar, fokus pertama aku perbaiki diri. Adapun orang enggak tertarik itu, orang punya A, punya ini, punya itu, punya villa, punya cottage. Ibu-ibu juga, ibu-ibu ada ya? Udah tidur belum ibu-ibu? Alhamdulillah udah. Ibu-ibu juga jangan tertarik sama tas temannya. Wow, bangun dengar kata tas itu. Passwordnya ibu-ibu, tas ya. Kalau kajian tuh fokus ke matian, lihat gamis kanan, gamis kiri, bagus tuh bagus. Gitu. Ngapain mikirin gamis orang? Gitu. Itu pasti bahannya adem ya. Yang penting tuh hati adem, bukan bahan adem. Yang kedua ya adem lah, orang hujan tadi, kehujanan dia. Adem basah gitu loh. Jadi ngapain semua bahan kita adem nih pagi ini, masya Allah. Padahal aja ngurusin orang itu yang rusak kita pada hari-hari ini. Ngebanding-bandingin. Lihat para ulama, Abu Hazim mengatakan ats-tsiqu billah, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, gak tertarik dengan barang orang, gak tertarik dengan harta orang, gak tertarik dengan duit orang, gak tertarik dengan rumah orang. Gak tertarik, itu penuntut ilmu harus punya mental itu, gak tertarik. Karena harta yang kita punya aja belum mampu kita syukuri secara sempurna. Harta yang kita punya saja sudah merepotkan kita nanti pada hari kiamat kelak. Ngapain kita ngurusin harta orang? Dan itu yang membuat kita dihantui kemiskinan. Adapun para ulama enggak. Atsiqu billah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa rizki itu di tangan Allah. Yakin dengan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Adz-Dzariyat 22. Kata Maryam Al-Basriyah, beliau mengatakan, "Mahtamamtu birizki wala ta'ibtu fi talabi mundu sami'tu Allah azza wa jal yaqul wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Aku tidak pernah ambisi lagi terhadap mendapatkan rizki, dan aku enggak capek, letih, lelah, mumet dalam memikirkan bagaimana mendapatkan rizki setelah aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun," dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Bukan berarti malas cari rizki, bukan. Bukan berarti tidak menunaikan kewajiban kita sebagai pemberi nafkah, enggak. Tapi enggak tertekan, itu maksudnya. Enggak tertekan, enggak takut, enggak parno, enggak bingung tentang masa depan. Karena yakin, rizkinya bukan tergantung kondisi yang ada. Rizkinya ada pada Ar-Razzaq Subhanahu wa ta'ala.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Asma binti Umais. Nama dan nasabnya adalah Asma binti Umais bin Ma'ad radhiyallahu anha. Nasabnya berujung pada Khaz'am Al-Khaz'amiyah. Ibunya adalah Hind, yaitu Haulah binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith. Asma memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pembantu putri Rasulullah Fatimah dan juga saudara beda ayah dari istri Rasulullah Maimunah binti Al-Harith. Dan tentu saja istri dari dua orang sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian adiknya Ali bin Abu Thalib. Memeluk Islam. Asma binti Umais adalah salah seorang wanita yang pertama memeluk Islam. Ia telah mengikrarkan syahadatnya sebelum Rasulullah berdakwah di Darul Arqam. Ia membaiat Rasulullah, turut berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Bersama Rasulullah, Asma binti Umais datang dari Habasyah bersama suaminya Ja'far bin Abi Thalib. "Lalu kutemui istri-istri Nabi dan berkata, 'Apakah ada ayat Al-Quran yang turun tentang kita, kaum wanita?' Mereka mengatakan, 'Tidak.' Kemudian kutemui Nabi dan aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan berada dalam keadaan rugi.' Beliau merespon, 'Mengapa bisa begitu?' Kujawab, 'Karena mereka tidak disebut dalam kebaikan, sebagaimana disebutnya kaum laki-laki.' Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, 'Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu saat ketika Rasulullah sedang duduk, Asma binti Umais berada di dekat beliau. Rasulullah berkata, wahai Asma, Ja'far bersama Jibril dan Mikail. Dia menyampaikan kepadaku bahwasanya Ja'far berhadapan dengan orang-orang musyrik hari ini dan ini. Jibril menyampaikan salam untukmu. Asma pun menjawab salamnya. Ja'far dan pasukan perang Mu'tah berjumpa orang-orang musyrik. Ia syahid dengan luka di bagian depan tubuhnya sebanyak 73 luka. Ia raih panji perang dengan tangan kanannya, lalu tangannya ditebas. Ia raih dengan tangan kirinya, tangan kirinya pun ditebas. Allah ganti kedua tangannya dengan dua sayap yang ia gunakan untuk terbang bersama Jibril dan Mikail di surga, serta memakan buah-buahannya di sana. Interaksi Asma dengan para sahabat bersama Abu Bakar As-Siddiq.
5: Sejumlah laki-laki dari Bani Hashim, yakni keluarga Nabi, datang menemui Asma binti Umais. Lalu Abu Bakar datang juga. Saat itu Asma telah menjadi istrinya. Abu Bakar melihat kehadiran laki-laki bersama istrinya. Ia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Kemudian Abu Bakar menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah. Rasulullah berkomentar, menurutku sikap itu bagus. Namun beliau juga membersihkan Asma dari sangkaan buruk. Beliau bersabda, sungguh Allah telah melepaskan dia dari hal tersebut. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar dan berkata, mulai hari ini, janganlah seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang tidak ada orang bersamanya, yakni suami atau mahramnya, kecuali bersamanya ada satu atau dua orang laki-laki lain. Hadis riwayat Muslim. Bersama Ali bin Abi Thalib, Asy-Sya'bi mengatakan, sepeninggal Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib menikahi Asma binti Umais. Dua orang putra Asma, Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abu Bakar, saling membanggakan ayahnya. Satu dari mereka berkata pada yang lain, ayahku lebih mulia dari ayahmu. Lalu Ali meminta ibunya mendamaikan, Asma, tolong tengahi keduanya. Asma berkata, aku tak pernah melihat seorang pemuda pun yang lebih baik dari Ja'far dan seorang paruh baya yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Lalu Ali mengomentari, tidak kau sisakan bagian untukku. Seandainya tadi kau katakan selain ini, tentu aku akan marah. Asma menanggapi, demi Allah, engkau yang ketiga dan yang paling bahagia.
6: Inilah kecerdasan komunikasi Asma binti Umais. Dia mampu menengahi kedua anaknya sekaligus mendapatkan hati suaminya.
4: Bersama Umar bin Khattab, dari Asy-Sya'bi, Umar berkata,
7: wahai wanita Habasyah, Asma binti Umais, kami lebih dulu hijrah dari kalian.
4: Asma merespon ucapan Umar dengan mengatakan, engkau benar. Kalian tinggal bersama dengan Rasulullah. Orang-orang yang lapar di antara kalian mendapatkan makanan, dan orang-orang yang tidak tahu mendapatkan pengajaran, kata Asma.
6: Ia pun melanjutkan kata-katanya,
7: sedangkan kami berada di negeri yang jauh dan berat orang kesana, Habasyah. Kami melakukannya karena Allah dan Rasulnya, dan demi Allah akan kusampaikan kepada Rasulullah apa yang kau katakan.
6: Lalu Rasulullah berkata kepada orang-orang yang memuji sahabat yang hijrah terlebih dahulu ke Habasyah sebelum Madinah,
7: kalian berhijrah satu kali, sementara mereka berhijrah dua kali.
4: Meriwayatkan hadis.
6: Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais adalah,
4: pertama, Asma binti Umais berkata, sungguh Fatimah binti Hubaysh mengalami istihadah sejak hari demikian hingga demikian. Rasulullah berkata, subhanallah, itu adalah dari setan. Hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, itu berarti darah istihadah. Hendaknya ia mandi sekali saat hendak sholat zuhur dan asar, mandi sekali lagi saat hendak sholat maghrib dan isya, dan mandi lagi saat hendak sholat subuh, dan berwudu di antara waktu-waktu tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Kedua, diriwayatkan dari Asma binti Umais, Asma melahirkan putranya, Muhammad bin Abu Bakar, di sebuah tempat yang bernama Baida. Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah.
7: Beliau menanggapi, suruh dia mandi, kemudian mulailah bertalbiyah.
5: Hadis riwayat Ahmad. Kelahiran Muhammad bin Abu Bakar terjadi saat Asma menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat haji itu Asma mengalami nifas. Suaminya Abu Bakar pun meminta solusi hukum langsung dari Wahyu. Ketiga, Asma binti Umais berkata, Rasulullah berkata padaku, maukah engkau kuajarkan satu kalimat yang kau ucapkan saat musibah menimpa? Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Yang artinya, Allah, Allah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sahih Abu Dawud. Wafatnya, Asma binti Umais wafat pada tahun 38 Hijriah. Ada juga yang berpendapat setelah tahun 60 Hijriah. Demikian, Allahu.
1: Mutiara Tilawah.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Saya ingin menanyakan pengobatan terapi menggunakan batu yang dipanaskan, batu sulfur. Apakah ini termasuk perbuatan syirik? Saya mendapatkan fatwa ulama, ini masuk syirik kecil. Masuk ke dalam syirik kecil. Apabila ini diyakini adalah penyebab kesembuhan. Ini masuknya ke dalam syirik kecil, menjadikan sesuatu yang bukan sebab adalah sebab. Namun apabila diyakini batu itu yang menyembuhkan, maksudnya masuknya ke dalam syirik besar. Tapi kalau di keyakinan ini adalah bahagian daripada cara mendapatkan kesembuhan, batu ini punya apa namanya, sesuatu yang bisa melancarkan darah dan semacamnya, maka saya mendapatkan fatwa ini masuknya ke dalam syirik kecil, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Wallahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bolehkah kita tidak menegur teman lama kita? Bolehkah kita tidak menegur teman lama kita? Tidak boleh di dalam agama kita, seorang muslim bertemu muslim, kemudian saling menghindar. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Sengaja bertemu, yang ini menghindar, yang ini menghindar. Tidak mau bertemu. Padahal sudah seharusnya bertemu itu. Seharusnya bertemu. Nah, ini menghindar, ini menghindar. Tidak boleh. Tidak apa-apa. Dilarang oleh agama kita. Kita tidak diwajibkan harus akrab dengan dirinya, tapi juga tidak boleh bertemu, tidak salam, kemudian mau menghindar, tidak boleh juga. Namun tidak wajib menjadikannya kawan dekat yang harus diakrabi. Tidak. Muslim ya muslim, ketemu salam, apa kabar, jalan. Wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Pada majelis kita kesempatan ini yang akan kita bahas adalah ingat Allah saat di perjalanan. Ingat Allah saat di perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada salah seorang sahabat, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada tertuntut untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa kita hindari dalam satu keadaan kita itu mukim. Yang tidak bisa kita hindari di keadaan yang lain kita harus safar. Kita mukim harus taat kepada Allah. Kita safar juga harus taat dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha di saat kita sedang safar untuk terus menjagani taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang akan menjadikan kita itu senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat di perjalanan, kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ketika kita mau safar, safar yang mubah, kita itu tertuntut untuk mengerjakan sholat istikharah. Atau kita setelah selesai sholat dua rakaat, kita membaca doa istikharah ketika kita mau mengerjakan safar. Sekali lagi, safar yang dimaksudkan ini safar yang mubah, bepergian yang itu sifatnya boleh. Adapun safar yang sifatnya itu disyariatkan, wajib atau sunnah, pada perkara yang wajib tidak perlu kita istikharah. Pada perkara yang sunnah tidak perlu kita untuk istikharah. Contohnya, masa seorang mau sholat duhur harus istikharah dulu? Sebentar lagi memasuki Ramadan misalnya, saya harus istikharah dulu. Mengerjakan ibadah puasa yang besar, saya harus istikharah. Ya enggak perlu. Demikian juga perkara-perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Antara misalnya, antara menikah dengan tidak menikah. Menikah dan tidak menikah. Saya mau terus bujang atau saya mau nikah. Itu tidak perlu istikharah di situ. Kenapa? Karena menikah itu diperintahkan di dalam syariat kita. Diperintahkan. Maka tidak perlu seorang kemudian mau mengerjakan sunnah Nabi kemudian melakukan istikharah. Namun kalau pertimbangannya adalah safar yang sunnah, misalnya seorang mau pergi umrah, yang dia sudah pernah umrah sebelumnya, dia mau umrah lagi, kemudian di sana ada tanggung jawab lainnya yang sifatnya juga sunnah, maka seorang beristikharah tidak ada masalah seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi istikharah itu dilakukan pada safar yang sifatnya mubah, bukan safar yang wajib atau safar yang sunnah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharah fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah kepada para sahabat pada semua perkara. Disebutkannya semua perkara, namun di sana adalah yang dimaksudkan adalah khusus pada perkara-perkara yang sifatnya mubah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun perkara yang disyariatkan, apalagi yang wajib, tidak perlu seorang melakukan istikharah. Sesuatu yang sunnah tidak perlu melakukan istikharah. Kama yu'allimu as-surata minal Qur'an. Nabi ngajari para sahabat tentang istikharah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya tentang Al-Qur'an. Berarti apa? Ditalkin kayak gitu. Dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya seperti Nabi ngajarkan kepada para sahabat tentang apa? Tentang Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika kita mau di dalam safar kita senantiasa mengingat Allah, ya kita minta kepada Allah keputusan yang terbaik. Karena dalam istikharah itu kan kita pasrah kepada Allah, kepada kekuasaan Allah, kita pasrah kepada Allah dengan ilmu Allah agar memberikan yang terbaik. Kalau ada kebaikan, mudahkan, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Kalau itu jelek, maka jauhkan, baik terkait dunia ataupun akhirat, seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tadi, jadi ketika kita ingin ingat Allah di dalam perjalanan kita, lakukan istikharah. Selanjutnya yang kedua, di antara yang bisa kita lakukan agar kita senantiasa ingat Allah di saat perjalanan kita, maka perbanyaklah untuk mengikrarkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan itu sesuatu yang pasti ada di kehidupan kita, yaitu apa? Dosa. Anak Adam enggak ada yang lepas kecuali orang-orang yang maksum. Yang maksum itu Allah berikan kepadanya para nabi, para rasul yang terjaga. Adapun selain mereka, termasuk di dalam sabda Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu punya banyak salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perjalanan, yang namanya safar, itu ya masya Allah, kita nggak ada yang tahu. Naik motor nggak ada jaminan keselamatan, naik mobil nggak ada jaminan keselamatan, naik kereta, naik pesawat, naik kapal, masya Allah. Namun ketika kita sudah maksimalkan, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan terjadi nanti di perjalanan, sudah, kita sudah tidak punya rekam jelek lagi, rekam jejak yang buruk lagi, karena kita sudah minta ampun kepada Allah, karena kita sudah berikrar untuk kembali ke jalan Allah. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyak taubat. Dan kalau ada kesalahan yang terkait dengan Bani Adam, apa kewajibannya? Minta maaf. Kalau sudah minta maaf enggak diberikan, gimana? Minta lagi? Balikin dulu apa yang pernah kita ambil dari orang lain, gitu kan? Minta maaf tapi sesuatu yang kita ambil dari orang lain dengan zalim enggak dibalikin, gimana? Ya enggak ada maaf lah. Kembalikan. Seandainya ada harta orang lain yang pernah kita ambil atau hal lainnya, ya kita kembalikan. Kita kembalikan terlebih dahulu, minta kehalalannya. Itu yang namanya taubat, seperti itu. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Jadi ketika kita ingin di dalam safar kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak taubat, istighfar, dan memaksimalkan itu. Selanjutnya yang ketiga, menyelesaikan persengketaan dengan orang lain. Di antaranya adalah bersegera untuk melunasi hutang. Bersegera untuk melunasi hutang. Bagaimana kalau hutangnya ya belum jatuh tempo? Seandainya hutangnya belum jatuh tempo, masih ada sekian tahun ke depan, ya kita belum tertuntut sebenarnya. Yang penting bukan hutang riba, ya hutang yang memang itu murni, misalnya dari saudara kita atau dari teman kita yang kita sudah meminta waktu kepada yang kita pinjami tersebut, mohon bersabar gitu ya, dengan kondisi kita seperti ini belum bisa melunasi hutang misalnya semacam itu, maka yang gak ada masalah. Terkhusus utang yang kalau sudah jatuh tempo itu harus disegerakan. Kenapa? Sebabnya matalul ghani dhulmun, orang yang mampu, orang yang kaya, dia menunda-nunda pelunasan utang, itu adalah kezoliman. Matalul ghani dhulmun, orang kaya, orang mampu yang menunda-nunda pelunasan sudah jatuh tempo ini merupakan kezoliman. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus melakukan yang semacam itu? Pelunasan hutang atau barang titipan kita kembalikan, itu dikarenakan yang namanya ajal itu bisa datang kapan saja. Seandainya yang memberikan pinjaman kepada kita orang baik, kita meninggal dalam kondisi masih punya tanggungan utang kepadanya, orang itu memaafkan, alhamdulillah. Namun kalau seandainya tidak, itu kan berat banget hitungannya nanti. Berat hitungannya.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Betapa seringnya kita mendengar perceraian terjadi, perselingkuhan. Mereka berpikir bahwa rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Kalau cinta, selesai sudah. Benarkah jemaah? Ya, sebagian orang salah berprinsip dalam membangun rumah tangga. Betapa seringnya kita mendengar perceraian terjadi, perselingkuhan. Mereka berpikir bahwa rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Kalau cinta, selesai sudah. Benarkah jemaah? Bukankah orang-orang yang menikah kemudian bercerai dulunya saling mencintai? Bukankah mereka berikrar untuk sampai mati? Bukan mereka bersungguh-sungguh mengundang semua orang dalam pernikahan mereka, diumumkan, dibikin status. Sampai sekarang kita ngelihat ada orang belum nikah sudah repot dengan apa acara yang belum nikah namanya, yang foto-fotoan dulu wedding, udah jadi itu semua, 2 tahun cerai, 1 tahun cerai. Sampai ada seorang artis dunia, dia menikah, pernikahannya hanya berumur 50 jam, 50 jam, padahal pacaran bertahun-tahun jemaah. Mungkin dia sejak kuliah ya, lama dia berpacaran. Ketika menikah, umur pernikahannya hanya 50 jam. Kejadian di Jawa Tengah sana. Ana ketika hadir ke sebuah rumah, dia cerita, Ustaz, ana punya keponakan ini, Ustaz, pacaran 6 tahun, Ustaz. 6 tahun pacaran. Akhirnya kayaknya sejak dia SMA, Ustaz, sampai kuliah. Lulus kuliah baru nikah. Wallah, Ustaz, nikah 6 hari cerai. Kemana cinta yang 6 tahun? Kemana kata-kata indah yang selalu disebutkan? Kemana kata-kata manja yang selalu dituliskan? Nggak ada. Akhirnya kita berpikir, terus rumah tangga itu dibangun di atas apa, jemaah? Kenapa ada suami yang katanya cinta sama istrinya tapi dia berzina? Kenapa ada istri yang na'udzubillah, yang dia mengatakan cinta suaminya, ternyata anak yang dikandungnya bukan anak suami? Apakah ada? Banyak di masyarakat. Maka hari ini sebagai seorang muslim kita perlu belajar lagi. Ana lihat alhamdulillah ada sesepuh-sesepuh di sini yang mungkin ana tidak akan menggurui, mereka lebih banyak makan asam dan garam ya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ada juga di antara mereka yang sebenarnya sudah bosan sama istrinya. Ada emak-emak yang mungkin sudah ngelihat lakinya, ya Allah, kapan matinya orang, gak mati-mati. Ketawa-ketawa, ada. Jadi kalau tembok itu bisa berbicara, akan menceritakan keluh kesah setiap pasangan. Dan kejadian di Pekalongan sana, ada seorang rombongan emak-emak ini takziah ke rumah kawan mereka. Mak suaminya baru mati. Datang mereka, ya Allah kesian kau, ya Allah yang sabar, berharap pahala dari Allah. Kata dia, apa-apa, tunggu, kata dia. Loh, engkau kan mati, so, alhamdulillah sudah. Capek ngurusin orang tua itu saya. Alhamdulillah mati, istirahat. Adakah yang seperti itu? Ada. Maka kita harus berpikir sekarang, rumah tangga yang sebenarnya itu dibangun di atas apa? Semua orang ketika membangun rumah tangga, dia ingin mendapatkan ketentraman, kedamaian. Terakhir kisah, siapa artis yang baru cerai atau gugat cerai jemaah? Yang selalu mengatakan cinta sayang, kata netizen, bohong semuanya. Enggak, dulu cinta. Ya, boleh jadi. Dulu cinta. Cinta itu seperti bunga. Dia harus dirawat dan diserami. Cinta itu bisa layu. Cinta itu bisa kering. Cinta itu bisa mati. Dan apakah rumah tangga harus dibangun di atas cinta? Ketika seorang tidak cinta sama istrinya, apakah kemudian harus bercerai? Enggak. Seorang istri enggak cinta sama suaminya, apakah dia harus berpisah? Lah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di kota Mekah ya, atau kota Madinah, ada seorang laki-laki namanya Ibnu Abi Abza. Hampir semua wanita yang dinikahin sama dia, terakhir gugat cerai. Boleh jadi semuanya. Akhirnya laki-laki ini duda lagi. Karena digugat cerai terus. Suatu hari dia ingin membersihkan namanya. Bahwasanya perceraian terjadi bukan salah dia. Salah perempuan-perempuan itu, katanya. Pulang dari masjid, dia bawa kawannya, Abdullah bin Abil Arqam, dibawa ke rumahnya. Syuf, dengarkan ya. Engkau dengarkan bagaimana istriku. Datang sang suami Ibn Abi Abza mengatakan, Ibn Abi Azr, bukan Ibn Abi Abza, Ibn Abi Azr. Dia tanya kepada istrinya, Anshuduki billah, demi Allah aku minta sama engkau pernyataan. Ini suami kadangkala juga ada yang bertanya pertanyaan gak perlu dijawab penuh. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah, Anshuduki billah, atuhibbinani, engkau cinta gak sama aku? Kata sang istri, udahlah, jangan tanya itulah, ngomong yang lain. Akhirnya tetap maksa sang suami. Akhirnya sang istri, karena suaminya minta dengan nama Allah, kata istrinya, enggak. Kalau engkau tanya aku cinta sama engkau, enggak. Akhirnya laporlah orang ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dibawa saksinya, nih, Amirul Mukminin, tuh, istriku itu enggak cinta sama aku. Gimana aku mau hidup sama orang yang tidak mencintaiku? Akhirnya istrinya dipanggil sama Umar Khattab. Ketika datang istrinya ditanya, "Aanti, engkau yang ngomong engkau enggak cinta sama suamimu?" Kata dia, "Ya Amirul Mukminin, innahu nashadani billah." Wahai Amirul Mukminin, dia itu minta sama aku dengan nama Allah gitu. Lalu perempuan ini sadar, boleh aku bohong? Boleh aku dusta? Kata Umar, ikdibi, gak apa-apa bohong kau. Ternyata ada bohong yang diperbolehkan. Bohong antara suami istri yang berkaitan dengan rayu, merayu, cinta, mencinta ya. Suami ditanya sama istrinya, "Bang, engkau cinta gak sama aku?" Allah, gak ada perempuan lain di hatiku juga dari dirimu. Padahal dia mau nikah lagi. Bohong dia sebenarnya. Tapi untuk urusan yang seperti itu gak apa-apa. Enggak ada, engkau kalau belah dadaku, ada namaku terukir di sana. Siapa yang suka diomongin kayak gitu sama suaminya? Kadang-kadang istrinya ngomong, gombal bang. Umar mengatakan kepada perempuan, boleh kau bohong. Ketika ditanya sama suami, cinta-cinta, sayang-sayang, kau pengen mati sama aku, iya mati bersamamu, sampai surga, padahal di hatinya enggak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ini pesannya, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Kenapa? Karena kita hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang. Mata'un qalil. Kesenangan dunia ini sedikit. Kita makan apa nanti? Makan apa? Soto? Soto Banjar? Soto Banjar. Baik, bayangkan ya. Makan soto Banjar. Dengan kita BAB. Nikmat mana aja? Kalau dikasih makanan enak, lalu Allah katakan gak bisa BAB. Apa yang terjadi? Wallahi soto Banjar gak ada rasanya. Kita akan ke dokter. Oh harus operasi, kita akan operasi. Itulah kehidupan dunia jemaah. Bukan tempat bersenang-senang, tempat berjuang. Maka semua kenyamanan

capek, kapan istirahat? Kata Imam Ahmad, fi awwali qadamin tadauha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Makanya kembali kepada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Terus kenapa kok orang-orang bertahan dalam rumah tangganya? Coba seorang anak tanya sama ibunya. Siapa yang bapaknya suka marah-marah, tanya sama ibunya, "Mak, kok mau bertahan sama bapak kayak gitu?" "Ya, kesian bapaknya, ya sudah tua. Kalau bisa dibungkus, mak bungkus bapakmu itu. Cuma kesian." Kesian yang membuat dia bertahan, bukan cinta. Dan kebanyakan kalau sudah tua-tua ini yang ada kesian. Ada suami yang kesian sama istrinya, istri kesian sama suaminya. Ana bertemu dengan satu orang, ya suaminya sudah umur 70 tahun, 72. Udah pakai tongkat, udah tua. Istrinya 62, 65. Tapi istrinya kuat. Istrinya gugat cerai suaminya. Usut, punya usut, ternyata istrinya mau balas dendam sama suaminya. Suaminya ini zalim, Ustaz. Zalim. Sekarang dia sudah tua renta, dia butuh sama anak, anak katakan selamat tinggal. Enggak, sudah. Anak capek ngurusin orang tua ini. Jamaah, rumah tangga itu sedikit yang dibangun di atas cinta. Walakinan nas, kata Umar bin Khattab, yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bergaul dalam rumah tangga karena dia muslim. Saya orang Islam. Saya disuruh berbuat baik kepada kucing. Muslim disuruh berbuat baik kepada anjing pun kita disuruh berbuat baik, jemaah. Bagaimana seorang pelacur ngasih minum anjing masuk surga? Masa sama suaminya, bapak anak-anaknya, dia tidak berbuat baik? Masa nih orang yang dulu muda, kerja capek buat ana, sekarang ana mau tinggalkan dia? Enggak. Mereka bergaul karena Islam dan diperintahkan untuk berbuat baik. Maka prinsip pertama membangun rumah tangga itu takwa. Bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, tatkala seorang hendak menikah, kata Nabi SAW, perempuan itu dinikahin karena empat hal. Karena darah bangsawan. Karena nasabnya mulia. Yang kedua, karena hartanya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Kata Nabi SAW, fadfar bidhatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin punya rumah tangga yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, bukan cuma bahagia tapi bahagia, damai, tentram, fadfar bidhatid din, cari yang agamanya baik. Tuh perempuan gak akan selingkuh ditinggal suaminya. Tuh perempuan akan jaga kehormatan dirinya. Tuh perempuan akan taat dan nurut. Tapi kalau menikah karena cantik, berapa lama kecantikan perempuan itu bertahan? Bapak-bapak yang sudah nikahin, istrinya sampai kapan cantik? Sampai sekarang? Oh, Masya Allah, masih, tapi istri tetangga lebih cantik. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kecantikan itu, kecantikan perempuan itu bertambah apa berkurang? Bapak-bapak, bertambah apa berkurang? Diam bapak-bapak, takut dia. Nah, terus teranglah. Bertambah apa berkurang? Berkurang kan semangat bapak. Turun bapak. Oh, Masya Allah. Iya. Marah. Oh, enggak setuju ibu. Padahal benar kan pak? Jujur bapak ini. Iya, kecantikan perempuan itu turun. Bahkan ini ada sebuah rahasia yang Anda sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Rahasia, seorang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Seorang melihat sesuatu yang belum dia miliki itu tidak dalam wujud aslinya. Dia melihat dengan emosi. Contoh,

0: Seorang yang kepingin mobil. Ada yang kepingin mobil mungkin, apa mobil yang bagus-bagus di sini? Mini Cooper umpamanya. Ada Mini Cooper, setiap lewat mobil itu, ya Allah, kapan aku punya? Lewat lagi kapan? Sampai dia beli, ya, Mak. Ketika dia beli, dia taruh di garasinya. Bagaimana perasaan dia? Seneng. Dia liatin tiap hari, sehari, dua hari, dimandiin, dibersihin, dapat sebulan. Bagaimana perasaan dia? Biasa aja. Biasa. Begitu pula dengan istri yang cantik. Sebelum menikah, baru lewat depan rumah, Allahu Akbar. Ya Allah, anaknya siapa ini? Lihat sandalnya cantik. Jangan lihat orangnya, sandalnya. Allahu Akbar. Ini sandalnya fulanah, kata dia. Setelah menikah, sebulan, dua bulan dilihat istrinya, kok biasa-biasa aja. Istrinya keluar dari kamar mandi pakai anduk doang, biasa aja. Padahal kemarin tidak. Begitu pula kita dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa Nabi SAW mengatakan cari yang agamanya baik? Karena kecantikan dalam beragama bisa nambah. Tapi kalau kecantikan fisik, ya mau dirawat kayak apa, keriput ya keriput. Karena sudah tua dia. Bertambah umurnya, dia mau pakai bedak, mau 2 senti, mau 3 senti, ya udah dia bakal tua. Itu yang namanya kecantikan fisik. Tapi kalau kecantikan agama, tambah hari bisa bertambah. Nih istri ana Ustaz, waktu ana nikah dia cuma sholat 5 waktu. Sekarang 5 waktu plus sholat duha, plus sholat malam, tambah cantik. Ketika ana nikah Ustaz, dia biasa-biasa aja, sekarang jadi nurut Ustaz. Di sini suami akan semakin cinta. Kalau cuma melihat wajah, banyak di luar sana yang lebih cantik dari dia. Banyak di sana. Dan selalu tadi, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tetangga juga ngelihat istri kita sama kayak gitu. Kok kayaknya lebih cantik istrinya fulan. Maka ingat, menikah karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila.
0: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
0: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.

0: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
0: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ustadz, mohon pencerahan. Anak-anak sekarang 3 SMA, alhamdulillah di pesantren yang asunah, sekarang mau kuliah dan maunya negeri di UNAN. Doa agar anak-anak mau kuliah di pesantren lagi, khusus akhwat Ustadz.
3: Masya Allah, barakallahu fi.
2: Ya, dan afwan Ustadz, ini ya, juga ada terkait dengan apakah ada amalan atau yang perlu diperhatikan khusus untuk anak perempuan Ustadz, karena agak sulit untuk ada pertanyaan lain Ustadz yang terkait gitu.
3: Masya Allah. Naam. Ahibati fillah, kalau bicara anak, orang tua tuh benar-benar cemas dengan kehidupan masa depan mereka. Memikirkan mereka, kalau tadi dikatakan anak itu mau sekolah umum ya, pergaulan di sana kita tahu laki perempuan, ketika kos juga jauh dari perhatian orang tua. Maka anak sampai saat ini ingin mengajak bersama-sama ya untuk membangun sebuah perguruan tinggi yang alhamdulillah di Jogja, mungkin teman-teman sedang mau bikin di sana ya, perguruan tinggi umum, sekolah tinggi umum, tapi yang berbasis agama yang benar. Sehingga yang laki bersama yang laki, yang perempuan bersama yang perempuan. Dan mereka mendapatkan bimbingan agama di tempat tersebut. Soalnya kalau enggak, akan terus muncul pertanyaan seperti ini. Dia mau kuliah di mana? Ketika dia mau belajar, dia mau jadi dokter, atau dia mau jadi apoteker, atau menjadi hal-hal yang memang kekhususan buat wanita. Membahayakan sekali jam. Apalagi tatkala anak itu biasa di pesantren ya, kemudian dia keluar ya, dapat kehidupan yang bebas, berkumpulnya laki dan perempuan, maka setan akan kerja keras atau nggak tahu keras kerja dia. Karena yang seperti itu, ya setan sudah punya bahan untuk menyesatkan manusia. Apa yang harus dilakukan orang tua? Ya orang tua perlu memberikan pencerahan kepada anak tentang tujuan hidup ini. Apa sih yang dia cari sebenarnya? Kalau dia mencari titel atau dia menginginkan menjadi wanita karir, maka sampaikan kepada dia resiko-resiko yang ada akan dia dapatkan. Kemudian kalau akhirnya anak itu gak bisa ditahan ya, maka orang tua harus super ketat ya dalam mengawasi itu anak. Carikan tempat kos khusus wanita yang ada kajiannya. Karena anak lihat contohnya di Jogja ya, Masya Allah, di situ ada ma'had ilmiah, ada ma'had untuk anak-anak yang kuliah. Jadi anak-anak kuliah tapi mereka juga mondok. Itu mungkin dapat menjadi solusi ketika anak itu memaksakan diri dengan catatan dia kuliah tapi mondok. Pulangnya itu ke pondok. Ya, rumah kos-kosan ya, cuma di situ ada program rutin seperti menghafal Al-Quran, belajar agama ya, dengan harapan anak-anak itu dapat bimbingan agama yang cukup. Kemudian kalau bicara doa khusus atau amalan khusus ya, ya tadi doa-doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, minta sama Allah Azza wa Jal agar dilembutkan hati anaknya. Kemudian juga perbanyak sedekah, memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mudahkan urusannya. Jadi perbanyak amal soleh. Kemudian kumpulkan anak kita dengan orang-orang yang seperti dia. Artinya yang seumur dia, tapi dia mau belajar di perguruan tinggi agama. Seperti di STD, umpamanya di situ ada perguruan tinggi atau ada fakultas khusus buat anak-anak perempuan. Mereka tinggal di asrama, yang insya Allah faedahnya akan lebih besar ya. Hadza wallahu a'lam.
4: Memberikan bantuan kepada orang lain semampu yang bisa dilakukan. Maka kalau dalam situasi ketika ada orang yang membutuhkan, itu merupakan kesempatan bagi kita apa? Untuk beramal. Bayangkan andaikan seluruh umat manusia di muka bumi ini tidak ada yang mau menerima sedekah, maka orang kaya tidak punya kesempatan untuk punya pahala sedekah. Nah, mumpung masih ada orang miskin, mumpung masih ada unit yang menerima wakaf, mumpung masih ada tempat untuk menyalurkan donasi, misalnya bencana di Cianjur, atau ada pondok yang baru buka lahan, dan seterusnya. Begitu kita punya potensi harta, berarti ini kesempatan bagi kita untuk bisa mendapatkan pahala wakaf, kesempatan bagi kita untuk bisa mendapatkan pahala sedekah, dan seterusnya. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Mufidah Lil Hayati Tayyibah Lil Hayati Sa'idah, cara untuk bisa hidup bahagia. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan beberapa poin agar hamba itu bisa menjadi orang yang bahagia. Salah satunya, pada waktu kita berbuat baik kepada orang lain, dianjurkan agar kita niatkan dalam rangka bermuamalah kepada Allah, bukan bermuamalah kepada makhluk. Sehingga yang kita pikirkan ketika kita berbuat baik kepada orang lain adalah bahwa saya sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan Anda. Karena itu, baik ada ucapan terima kasih maupun tidak ada ucapan terima kasih, saya tidak peduli. Yang penting pokoknya saya bisa beramal. Karena yang kami harapkan adalah pahala dari Allah. Dan itulah yang diajarkan dalam Al-Quran. Allah menceritakan salah satu di antara karakter penduduk surga. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka memberikan makanan yang paling dia sukai kepada orang lain, orang miskin, anak yatim, dan kepada tawanan. Apa tujuannya? Ma uridu minkum mir rizqin, ma uridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, la uridu minkum jazaan wala syukura. Aku berikan ini murni karena Allah, aku tidak menghadapkan balasan maupun rasa terima kasih dari kalian. Sampean matur nuwun, gak matur nuwun, boten napa-napa. Semoga amalku diterima oleh Allah sehingga saya bisa mendapatkan pahala dari Allah. Makanya kalau si A memberikan sedekah kepada si B, pertanyaannya sebenarnya siapa sih yang lebih mendapatkan manfaat, A atau B? Siapa, Pak? A. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena dengan sedekah tadi A mendapatkan apa? Pahala. Yang itu abadi. Misalnya A memberikan kepada B uang senilai 200 ribu. Diterima oleh B sebagai sedekah. Pahala yang didapatkan oleh A kekal abadi. 200 ribu yang diterima oleh B, berapa lama usianya? 200 ribu itu berapa lama usianya, Pak? Maksimal 2 hari. Itu pun kalau enggak masuk swalayan. Kalau masuk mall, 200 ribu itu deg-degan. Baik. Karena itulah hakikatnya ketika seorang hamba dia sedang mengeluarkan hartanya lalu diterima oleh orang yang menerima sedekah, maka sebenarnya yang lebih mendapatkan manfaat adalah yang bersedekah. Sehingga sebenarnya yang lebih layak mengucapkan terima kasih yang mana, Pak? Yang bersedekah. Ini saya kasih Mas ya 200 ribu, matur nuwun sampean sik gelem nompo. Terima kasih Bapak masih mau menerima. Semoga jadi amal yang diterima, saya dapat pahala sedekah. Prinsip seperti itulah yang perlu kita kembangkan. Agar saat kita menderma, tidak ada perasaan kalau kita merasa lebih tinggi dibandingkan orang yang menerima sedekah kita. Karena terkadang ujub itu bisa menyebabkan pahala amal jadi hilang, jadi hangus. Sehingga bisa jadi ada orang yang memberikan sesuatu, saat dia ngasih muncul perasaan ujub, lalu dia merasa lebih tinggi, akhirnya menghina dan menjelekkan orang yang menerima sedekahnya. Ya, gaweane mung jolak njaluk. Maka bisa jadi dengan kalimat itu membuat pahalanya jadi hilang. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan al-mannu wal adza. Al-mannu apa, Pak, bentuknya, Pak? Al-mannu itu artinya apa? Mengundat-undat. Merasa lebih berjasa. Kowe wis bolak-balik tak kei. Saiki tak kongkon pisan kok ora gelem. Aku kira ikhlas. Jadinya gimana? Ya wis ilang kabeh ganjarannya. Ngaku ora ikhlas. Kamu itu sudah berkali-kali saya kasih. Kok enggak mau nurut sama saya? Begitu dia ngomong seperti itu, langsung hilang pahalanya. Batal sedekahnya. Wal adza, atau orang yang ketika ngasih sambil menghina. Ngasih tapi karo nyeneni. Noh. Wong kok gaweane mung njaluk. Iki benalu kayak gini ya. Ngomong seperti itu bisa menghapuskan pahala. Sangat disayangkan. Nah, manusia biasanya seperti ini apabila dalam pikirannya ketika dia beramal tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Karena itu Allah ajarkan kalau beramal tujuan kita adalah pujian dari Allah bukan pujian manusia. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang orang ketika beramal namun tujuannya dalam rangka untuk mencari pujian orang lain, riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang berinfak tapi tujuannya riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, sementara dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga saat infak murni tujuannya untuk nyari perhatian orang lain.
5: Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, apakah jika tiga kali berturut-turut meninggalkan salat Jumat bisa dikatakan kafir, Ustaz? Syukran, Ustaz.
3: Kafir.
2: Iya, kafir.
3: Hadirin sekalian, tek yang telah dihadirkan oleh Rasulullah SAW itu khatamallahu ala qalbi. Wala yakununna minal ghafilin. Berarti di sini tidak sampai dia itu kafir. Bahkan Imam Al-Iraqi, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi menegaskan, artinya Allah menjadikan hati seorang itu seperti hatinya orang munafik. Dan ini dikuatkan dengan pernyataan Abdullah bin Mas'ud tadi, tidaklah ada orang yang terlambat, orang yang absen dari salatul jamaah kecuali apa? Munafikun ma'lumun nifaq. Munafik yang jelas-jelas nifaknya. Tetapi jangan juga kita itu meremehkan, karena munafik yang kecil ini akan menjadi munafik yang bibit munafik yang besar di dalam keterancaman. Makanya sahabat-sahabat yang ketika terpengaruh orang-orang munafikun sehingga tidak ikut perang Tabuk, diberikan peringatan oleh Rasulullah keras, tidak dikasih salam, jabat tangan, bicara, sampai akhirnya 50 hari Allah terima taubatnya. Coba, kenapa? Karena itu bahaya, bisa menyeburkan kepada kemunafikan yang lebih besar. Munafik yang mengeluarkan orang dari Islam, dan akhirnya nanti di akhirat kata Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ya, wallahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an, jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuki kaidah baru yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hari ini adalah kaidah yang ke-42. Kaidah yang ke-42 yaitu sebuah ayat yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 89. Surat apa? Al-Maidah ayat 89. Kaidah itu berbunyi wahfadhu aymanakum. Apa bunyinya? Wahfadhu aymanakum. Artinya, jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa? Jagalah sumpah-sumpah kalian. Kaidah ini ada di tengah-tengah ayat yang membahas tentang bila ada orang melanggar sumpahnya,

0: Kataba. Katabat. Katabata. Oh. Katabu. Katabetum. Katabeta. Katabetuma. Ah, ngono. Oh iki amar iki nek iki Oktoba. Ah. Ijlis. Nah, ijlis. Jus ijlis iku linggo.
1: Jus masyaallah. Kaifa haluka?
2: Ana. Piye carane apik piye?
1: Khair.
2: Oh, khair. Ana khair.
1: Ana khair. Ana bi khair.
2: Ana bi khair.
1: Alhamdulillah.
2: Ana bine.
1: Ora ngerti.
2: Iki lagi ngopo to kowe?
1: Sinau bahasa Arab, Lek. Aku saiki melu kursus bahasa Arab ning kantor.
2: Iki nek bahasa Arab ya bahasa Arab kabeh kene iki.
1: Lah iya.
2: Ora ono bahasa Indonesiane lho, Lek.
1: Blas ra ono, Lek. Makane butuh guru.
2: Iki butuh buku juga. Iki memang kudu disinaoni toh.
1: Lah iya penting nek Dik maca Al-Qur'an, maca hadis-hadis lah.
2: Yo bahasane Arab.
1: Ah, betul, Lek. Ben iso paham lah, ya toh.
2: Oh ngono. Lah nek misale aku pengin duwe buku ngene iki piye?
1: Wah, dituku nae nang Yufit Store.
2: Oh, nang Yufit Store.
1: Oh, akeh buku-buku bahasa Arab niki, Lek.
2: Dadak nang Yufit Store iki saiki posisine dhewe berarti.
1: Oh, sik. Galih iki nek ra salah kerja nang Yufit Store.
2: Ya.
1: Yeah. Mbange ade adoh apa takon ning Galih sik wae yo, duwe stok ra yo.
2: Ning kene ono.
1: Oh.
2: Serak kene.
1: Ono, ono.
2: Ya wis ning kono sik.
1: Ya wis. Ayo,
2: wis kok mlaku sik tak ngombe sik.
1: Walah, suwen, Lek. Nuntut ilmu itu kudu satset lek.
2: Males aku
1: nek aku ngombang-ombe linggali
2: nggo. Aku mesti njaluke gandengan kok.
1: Aku duwe semangat nuntut ilmu iki.
3: Kale. Eh.
1: Wah,
3: asalamualaikum.
1: Bele sore iki.
3: Eh, Kale.
1: Raketok iki. Wah, jeng. Oke nek kita. Tinjung lek.
3: Kale.
1: Raketok lek.
3: Asalamualaikum. Eh, Kale.
1: Eh. Ngopo e?
3: Galih ono fik, golek galih.
1: Galih ra ono.
2: Golek buku bahasa Arab
3: iki. Golek buku iki lho,
1: Mbak. Sik sik sik sik sik sik sik sik. Nek bertamu ki ono adape.
2: Lah, wis bener mau.
1: Sik adap-adap bertamu ki ono. Jadi orang-orang iki bener. Bapak iki tanggane sing do turu bareng.
2: Lah nek ora ngono ora krungu.
1: Sik, tak kandhani adap-adap bertamu.
2: Ono adape bareng.
1: Ono. Yang pertama mengucapkan salam 3 kali.
2: Oh, dhewe punjul lah.
1: Wis 10 ana mengucapkan salam 3 kali. Ana dalile. Tak dilihi sik aku nek dalil wedi nek kleru tak dilihi sik. Mengucapkan salam 3 kali. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Berarti mungkur salam ping 3.
1: Salam 3 kali. Ono meneh. Yang kedua, mengucapkan salam dan minta izin masuk. Dalile Quran surat An-Nur ayat 27. Sing artine, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.
2: Mulai. Berarti salam terus jaluk izin sih.
1: Jaluk izin sih, oh, langsung nono.
2: Berarti ra entuk nek bar salam terus langsung mlebu
1: ngono. Ra entuk. Yang ketiga,
2: ono ketelu nih.
1: Ono. Oh. Yang ketiga dengan ketukan yang tidak mengganggu.
2: Maksud
1: e bodor ora
2: entuk.
1: Ora ono sing terganggu. Ora entuk.
2: Ora gedur mau.
1: Eh, sik tak terangke dalile. Dalile saka Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu dengan kuku-kuku ngene iki.
2: Ngene lho, Tri.
1: Ora jedhak.
2: Kowe iki mau nganggo sikil bareng mau koyo ngene.
1: Yang keempat. Yang keempat, posisi berdiri tidak menghadap pintu.
2: Yo aku
1: sebel. Rodo-rodo. Rodo-rodo.
2: Iki yo ning ngadep jendela entuk ora
1: maning yo aku. Kusik. Kusik. Tak kandhani sik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya dan mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Nuwi.
2: Ini wis bener iki. Pas ketuk-ketuk ya ning ngarep lawang kowe.
1: Yang kelima.
2: Sing kelima.
1: Tidak mengintip.
2: Iki. Iki mana dhuwur.
1: Tidak mengintip. Ha iki ono dalile yo niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada para pengintip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil lalu kamu cungkil matanya, maka tidak dosa bagimu.
2: Waduh,
1: mengintip.
4: Astagfirullahaladzim.
1: Tidak boleh mengintip banyak bertamu ya.
2: Iya ya.
1: Ingat-ingat.
2: Wah, nek misalnya ngopo-ngopo itu.
4: Iya,
1: nah, itu.
2: Iya, ding.
1: Yang ke-6.
2: Isi ono meneh.
1: Isi ono yang ke-6.
4: Kah ternyata
1: menjawab dengan jelas nama jika pemilik rumah bertanya siapa.
4: Oh.
2: Tri ngono.
4: Nah, apa jenengmu?
1: Tri. Nek sing nang omah ngomong siapa ya? Nah, wes jawab.
2: Oh, ngono. Ra entuk ya berarti ya.
1: Ngono ra entuk. Entuk menjawab dengan jelas nama sebelah. Wes. Sing ke-7, kari dhewe iki, kari dhewe. Jika disuruh pulang, maka pulang.
2: Ya wes, bali.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman sing artine jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah maka hendaklah engkau kembali. Hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 2.
2: Jadi wae padhe wae.
4: Lah ini ki piye rek?
1: Ha iki nek goleki gale ya ora ana ning omah.
2: Yo pamit sik.
4: Pamit sik.
1: Ya wis, hati-hati ning dalan.
4: Mun yo lek ilmune yo lek.
1: Iya ya
2: padha. Mun lek matur suwun lho.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kapan wis tau bener?
2: Oleh iki lek.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana hukumnya jika ada adik kandung yang meminjam KTP dan nomor rekening kita untuk membuat akun TikTok yang dipakai untuk jualan baju-baju tidak sesuai syariat, baju-baju untuk laki-laki dan perempuan? Tidak boleh. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Apakah dampak maksiat orang tua di masa lalu terhadap anak keturunannya? Lah, tidak ada. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Terkadang orang pelaku, orang kafir, Abu Jahal, anaknya hamba Allah yang saleh, Ikrimah, ya Al-Walid ibn al-Mughirah, berapa banyak ayat turun Allah melaknat dia, tapi lahir anaknya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Tidak ada dampak.

0: فاصبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.

0: أزيد. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla, innahu kana li ayatina anida.
0: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.

0: qaulul bashar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.

Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal laili idz adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.

0: yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: qaswarah.
1: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: maghfirah.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Kamis 10 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafizahullah,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: 10 Sebab Kelapangan Dada.
3: Baiklah Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
5: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'd. Para pemirsa, inilah faktor yang kelima yang akan dapat menghilangkan kegalauan hati, penderitaan jiwa. Berkata Syekh Razak, inna mudawa as-sababul khamisu dawamu dzikrillah. Sebab yang kelima yang menjadi jalan melapangkan jiwa, menenteramkan hati adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna mudawamatal 'abdi 'ala dzikrillahi ta'ala min a'dhamil asbab linaili tumaninatil qalbi. Berkata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya senantiasa continue terus menerus berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan, untuk meraih tumaninatil qalbi, ketenangan hati. Ya, Allah Jalla wa'ala mengajarkan kepada kita agar menetapkan hati dengan berzikir, mengingatnya, memujinya. Jadi kata beliau, wa rahatun nafsi wa zawal hammi wal ghammi. Berzikir kepada Allah akan membuat hati menjadi nyaman, jiwa menjadi tenteram, dan akan hilanglah segala macam bentuk kegalauan, penderitaan. Manusia hidup, ya, pada prinsipnya mereka itu hidup dalam kenikmatan, bila mana tak datang kepada mereka dua penyakit, penyakit hammun wa ghammun, bahkan tiga penyakit. Ada tiga penyakit yang mengiringi manusia, membuat mereka menjadi stres, depresi, bahkan sebagian mereka menjadi orang-orang yang tak waras, menjadi ODGJ, bahkan sebagian mungkin sampai pada tingkat bunuh diri, adzan billah. Mengapa? Karena hati mereka galau. Ada tiga penyakit. Yang pertama namanya al-haznu. Al-haznu adalah kesedihan atas masa lalu yang telah terlewatkan, yang terluput dalam masa lalu tersebut, apa-apa yang ingin dia raih. Ya, terluput dari segala macam perkara-perkara masa lalu yang sudah terlewatkan, ini akan membuat orang menjadi bersedih. Ya, senantiasa dia mengingat-ingat masa lalunya. Kalaulah dahulu aku begini, maka tak akan mungkin begini. Ini adalah hal yang membuat manusia stres, namanya hazan. Berikutnya adalah alhammu. Alhammu adalah kekhawatiran akan masa yang akan datang. Ya, khawatir dengan cita-citanya, khawatir dengan hidupnya ke depan, bagaimana hidupnya ke depan, bagaimana ekonominya, bagaimana keluarganya, ya, bagaimana mengarungi kehidupan, bagaimana rumitnya, sulitnya mencari ekonomi, persaingan yang ketat, dan berbagai macam sebab. Ini namanya hammun. Bila mana ini hingga pada seseorang, terkadang membuat dia bersedih, khawatir, membuat dia depresi, stres. Yang ketiga namanya ghammun. Al-ghammu adalah kekhawatiran, kegalauan yang sedang dia rasakan masa kini, sekarang. Khawatir, ya. Ketika penyakit ini akan dapat dihilangkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Antara doa Nabi, aku berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kegalauan akan masa yang datang dan kesedihan atas masa yang lalu. Subhanallah. Balla tukshafu qurbatun wa la tazulu shiddatun illa bi dzikrillah. Bahkan tidak akan dapat hilang segala macam penderitaan, beban hidup ini. Tak akan hilang segala macam kesulitan hidup ini kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sidqal iltija ilaih, jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, setelah itu Allah menciptakan malaikat-malaikat pembawa arasy untuk memikul arasy. Mereka berkata, "Ya Rabb, ya Allah, bagaimana kami akan pikul arasy ini sementara di atasnya keagungan-Mu?" Maka Allah memerintahkan mereka, ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Tak punya kami kekuatan daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka mereka sanggup memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita tahu bagaimana besarnya arasy di atasnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 malaikat yang memikul arasy, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Arasy Tuhanmu pada saat itu dibawa oleh 8 malaikat. Mengapa mereka mampu memikul arasy begitu berat beban? Jawabannya karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan itulah Syekh Muslim Taimiyah mengatakan la haula wala quwata illa billah adalah ucapan zikir yang dapat memindahkan gunung, memikul gunung. Luar biasa maknanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya dengan berzikir kepada Allah akan hilang segala macam berita, beban, ya, akan yakni hati menjadi nyaman, tenteram, jiwa menjadi tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata Syekh Razzaq, qala Allah taala, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tenteram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah semata lah hati-hati akan menjadi tenteram. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan ini menunjukkan kepada kita betapa besar peran zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menenteramkan jiwa, menenteramkan hati. Tidakkah kau lihat bagaimana seseorang anak Adam misalnya dalam perjalanan, dalam sahabat, dalam keadaan-keadaan tertentu di atas, ya. Ketika dia berada di atas yakni udara antara langit dan bumi, terjadi turbulensi, terjadi keguncangan, ya. Tiba-tiba pesawat menurun, ya, terjadi keguncangan. Apa yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah? Orang-orang mukmin kan mengatakan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mengapa mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sulit, dalam keadaan terjepit? Jawabannya karena itu yang menenteramkan hati. Mereka tahu yang hanya dapat mendatangkan keselamatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang berada di atas kapal, datanglah badai, ombak kuat, goyang kapal ke kiri, ke kanan, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, tiba-tiba datang ombak besar, masuk ke dalam kapal misalnya. Apa yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah? Mereka seketika akan mengucapkan zikir kepada Allah. Ada yang mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, La haula wa la quwwata illa billah. Mengapa demikian? Jawabannya itu yang menenteramkan hati mereka. Subhanallah. Ini hamba-hamba Allah yang beriman, kaum mukminin. Mereka kembali kepada Allah SWT dalam kondisi yang sangat terjepit karena mereka tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi kau lihat bagaimana orang-orang yang tergelincir akidahnya. Manakala mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit, ya, turbulensi, kita melihat sebagian daripada orang-orang, Allahu Akbar, Ya ada yang mereka bukan berzikir meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi meminta kepada makhluk. Ada yang ketika turbulensi berkata, ya Husain, ya Husain, ya Husain, Allahumma, ya Fatimah, ya Fatimah. Mereka meminta, memohon agar selamat dengan menyebutkan nama-nama makhluk. Husain adalah merupakan cucu Rasulullah, Fatimah adalah merupakan istri Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah. Mereka sebaik-baik manusia, tetapi mereka bukan Tuhan yang dilarang kita meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa efek zikrullah menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Kadang-kadang terjadi perselisihan dalam keluarga, rumah tangga. Apa yang akan membuat tenang tenteram? Zikrullah. Ya. Bila mana orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan menjauhlah syaitan-syaitan. Ada syaitan namanya khannas. Bila disebutkan nama Allah, seketika dia akan mundur. Karena itu disebut dengan nama khannas. Makna khannas yang dia akan mundur bila mana disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa zikrullah tabaraka taala. Berkata Syekh Abdul Razzaq, "Fayambaghi lil 'abdin nasihi li nafsihi an yukthira min dzikrillah." Hendaklah orang yang jujur pada dirinya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala fi ahwalihi kulliha, dalam segala keadaan. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah, sucikan dirinya. Katakan subhanallah, katakan subhanallah bihamdih, subhanallah azim, baik di kala pagi maupun di kala petang. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir. Ibunda Aisyah radhiyallahu tabarakatul anhu anha radhiyallahu anha menceritakan kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahwalih, senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Mengapa demikian? Ini akan menenteramkan jiwa, memperkuat hati. Apa yang membuat Yunus Ibn Matta tahan berhari-hari dalam perut ikan paus? Jawabannya zikrullah tabaraka taala, menguatkan jiwa. Ya, subhanallah. Laula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumiddin. Kalaulah bukan Yunus Ibn Matta dari golongan orang yang senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan terpuruk berdekam dalam perut ikan paus sampai hari berbangkit datang. Niscaya dia akan mati dalam perut ikan paus tersebut. Allahu Akbar. Betapa luar biasa zikrullah tabaraka ta'ala. Berkata Syekh Abdul Razak, وَضِدُّ الذِّكْرِ الْغَفْلَةِ, kebalikan daripada berzikir kepada Allah adalah al-ghaflah, lalai. Lalai hati dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَهِيَ ظُلْمَةٌ تَكُونُ فِي الْقَلْبِ, hakikat daripada kelalaian itu adalah merupakan hitam, gelap, yang menggelapi hati. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, hatinya gelap. Hati manusia itu bisa bercahaya terang menerang dan bisa menjadi gelap. Hatinya akan bercahaya dengan ilmu, dengan zikir kepada Allah, dengan amal saleh. Hatinya akan menjadi gelap dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan kemunafikan, dengan kelalaian, akan menjadi gelap hati manusia. Manakala hati menjadi gelap, maka akan menjalarlah kegelapan tersebut sampai kepada wajah-wajah mereka pun akan menjadi gelap, dan hanya dapat disaksikan oleh orang-orang beriman bagaimana gelapnya wajah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya. Dan nanti di hari kiamat benar-benar akan menjadi gelap wajah mereka dengan azab Allah dibakar oleh api neraka. Karena itulah Allah memuji sebagian orang-orang yang wajah mereka terang-terang benderang, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari wajah menjadi terang benderang dan pada hari wajah menjadi hitam pekat. Fa ammal ladina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum, adapun orang-orang yang wajah mereka hitam legam, akan dikatakan kepada mereka, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Allahu Akbar. Ini orang-orang munafik yang wajahnya gelap. Subhanallah. Manakala hati bercahaya, akan menjalar cahaya tersebut sampai kepada wajah, sehingga orang-orang mukmin akan menjadi bercahaya wajahnya, dan itu hanya dapat dilihat oleh orang-orang mukmin yang matanya sehat, kacamata imannya sehat, akan melihat cahaya ada pada wajah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat guru-guru kita penuh dengan keteduhan, memandang mereka terasa nikmat. Mengapa? Dampak daripada cahaya iman yang menjalar sampai kepada wajah-wajah mereka. Subhanallah. Apalagi guru-guru kita yang menyampaikan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka didoakan Nabi sehingga wajah mereka bercahaya. Ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadzarallahu ra'an sami'a minni syai'an faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah membuat cerah wajah, terang benderang wajah orang-orang yang mendengar dariku sesuatu hadis, kemudian dia menyampaikannya. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan membuat hati menjadi gelap adalah ghaflah, lalai. Dhulmatun takunu fil qalbi, lalai itu akan membuat hati menjadi gelap. Wa wahsyatun takunu fis sadr, akan membuat hati menjadi gersang, dadanya menjadi gersang. Zikrullah bagaikan tanaman yang turun padanya hujan yang cukup, akhirnya maka dia tumbuh kembang, subhanallah, bersemi, bunga-bunga menjadi harum, mewangi. Kenapa? Disinari oleh matahari yang cukup, cuaca yang baik, hujan yang turun, subhanallah, ditambah dengan pupuk dan segala macam, membuat dia menjadi subur. Itulah perumpamaan hati yang datang kepadanya zikrullah bagaikan hujan yang menyirami tanam-tanaman, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menjadi hidup hati tersebut. Sebaliknya hati yang tak pada, yang tidak ada padanya Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagaikan tanah yang gersang tak pernah turun kepadanya hujan, membuat tanaman-tanaman kan menjadi mati, bunga-bunga menjadi melayu, akhirnya menguning dan hancur. Allahu Akbar. Itulah perumpamaan hati-hati yang tak ada padanya zikrullah, lalai atau sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebanyak apa seseorang berzikir kepada Allah, sesubur itulah kelak hatinya, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razzaq, "Dhulmatun takunu fil qalbi, lalai itu membuahkan kegelapan di hati, wa wahsyatun takunu fi sadar, membuat dada menjadi gersang, wa nakadun yakunu fil 'aish, membuat hidup pun menjadi morat-marit. Hidup pun menjadi tak nyaman. Lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidup menjadi morat-marit. Wa kana amruhu furuta, kacau balau lah urusannya. Mengapa? Karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah." Perumpamaan orang yang senantiasa selalu berzikir, ya, mengingat Tuhannya, memuji Tuhannya, dengan seseorang yang tidak mengingat Tuhannya, tak berzikir, mengingat Tuhannya, matsalul hayyi wal mayyit, perumpamaan antara orang hidup dan orang mati. Allahu Akbar. Orang yang berzikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup. Orang hidup mampu bekerja, beraktivitas, mampu melakukan terobosan-terobosan, menelurkan berbagai macam manfaat-manfaat. Itu orang yang hidup di dunia ini. Orang mati tak bisa berbuat apapun. Apa gunanya bangkai kecuali ditanam, ditimbun, akan menimbulkan bau busuk kalau enggak ditimbun, subhanallah. Maka perumpamaan orang yang tak mau berzikir kepada Allah bagaikan perumpamaan orang mati yang berlaun, bangkainya akan menjadi membusuk, yang dia tidak bisa membuat apapun juga, beraktivitas apapun juga, tak mampu mendatangkan kebaikan apapun juga, berbeda dengan orang yang hidup, subhanallah. Dia bisa berkarya, dia bisa bekerja. Begitulah perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan membuat hatinya menjadi hidup. Ketika hati ini hidup, maka akan dia perintahkan seketika semua anggota tubuh untuk mengabdi kepada sang hati ini. Akhirnya seluruh anggota tubuhnya akan senantiasa beraktivitas. Lisannya berzikir kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, memberikan nasihat kepada manusia, berkata-kata yang baik, menghibur manusia. Anggota tubuhnya pun bekerja, subhanallah. Beribadah, sujud, rukuk, membaca Quran, berinfak, bersedekah, haji, umrah, menyambung silaturahmi. Semua ini adalah merupakan efek daripada hati yang bercahaya, yang menerangi dia, sehingga akhirnya membuat hidup. Ketika hati ini hidup, dia benar-benar banyak berbuat segala macam hal-hal yang positif. Berbeda dengan hati yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, hati yang gelap, maka dia akan mengeluarkan sinyal yang lemah untuk berbuat kebaikan, yang ada adalah keburukan. yang adalah perintah untuk kekufuran, kefasikan, kemunafikan, ganggu orang, zalimi orang, merebut istri orang, narkoba. Ini semua efek daripada lalai, daripada zikir kepada Allah SWT, membuat hidupnya menjadi mati. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang hatinya mati dengan kata-kata amwatun, kata Nabi, kata Allah SWT, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah bangkai-bangkai, mereka adalah orang-orang yang sudah mati, mereka tak hidup. Maksudnya mati hatinya. Subhanallah. Hati mereka terkubur dalam jasad-jasad mereka. Jadi ini adalah efek daripada zikrullah tabaraka wa ta'ala. Tentunya dengan catatan, bila mana zikir tersebut zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, zikir yang sunnah dengan kaifiat yang sunnah. Karena sebagian zikir itu dikerjakan manusia dengan jalan dan cara yang aneh, yang tidak diajarkan Nabi SAW, dengan lafaz-lafaz yang aneh, kalimat-kalimat yang aneh. Subhanallah, ada yang zikir berjamaah, kemudian mereka sambil berzikir, bergoyang-goyang, berjoget-joget, melompat-lompat, menari-nari. Subhanallah, ini tidak akan mungkin Allah berikan pada hati mereka cahaya. Yang ada mereka akan ditemani oleh syaitan-syaitan. Karena itulah tak usah engkau merasa heran, dalam zikir-zikir bid'ah tersebut kadang-kadang ada yang kesurupan. Bayangkan, dia berzikir kepada Allah, yang datang syaitan, yang datang bukan bisikan-bisikan malaikat, bukan, tapi syaitan menunjukkan ini zikir bukan membuat hati menjadi tenang, tenteram, tapi mengotori hati. Kenapa? Karena caranya tak benar, lafaznya tak benar. Subhanallah, ada orang yang berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sementara yang namanya zikir itu kandungan pujian, dan kata-kata Allah itu tak ada padanya kandungan pujian. Tapi kau katakan subhanallah, itu pujian. Maksudnya kau ya Allah, alhamdulillah, segala puja bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la haula wa la quwata illa billah, tak ada kekuatan daya upaya kecuali dengan kau ya Allah. Ini semua baru zikir kepada Allah. Bahkan ada yang lebih hemat lagi, paket hemat. Bukanlah zikirnya hu Allah Allah, tapi diambil ujungnya saja, Allahu, akhirnya hu hu hu. Zikirnya hu hu hu. Subhanallah. Kadang-kadang aneh, zikirnya pakai kumpul bersama-sama, dimatikan lampu, kadang-kadang dipimpin, dipandu, Allahu Akbar. Dibuat mereka saf-saf ketika berzikir, diatur, yang ini berdiri, yang ini bangun, ini membungkukkan kepalanya, yang ini mengangkat kepalanya, Allahu Akbar. Jadilah zikir itu menjadi permainan dan senda gurau. Ya, mereka menjadikan agama sebagai sesuatu yang mereka jadikan senda gurau. Alladziina ittakhadzu diinahum la'iban wa lahwan. Mereka yang menjadikan agama mereka hanyalah permainan dan senda gurau. Bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siul, pakai musik, pakai drum, pakai macam-macam gitar. Akhirnya mereka pun berzikir dengan cara-cara semacam ini. Bagaimana mungkin ini akan menghidupkan hati? Dan ini adalah merupakan ibadah yang dengannya Allah diingat. Bila mana jalannya salah, caranya salah, bukanlah menjadi ibadah, yang ada menjadi bid'ah. Bukanlah majlis itu dihadiri oleh malaikat-malaikat, tapi dihadiri oleh syaitan-syaitan. Allahu Akbar. Kalau lihatlah bagaimana manusia kadang-kadang mereka yang menyuarakan berbagai macam lagu-lagu religi, kata mereka. Dalamnya kandungan-kandungan lagu-lagu diiringi dengan musik, kadang-kadang biduanita yang menyanyikannya. Allahu Akbar, campur baur lagi majlisnya. Kadang-kadang dengan berbagai macam lantunan-lantunan musik. Ya, yang belakangan ini begitu maraknya. Akhirnya mereka sambil bertahlil la ilaha illallah sambil bergoyang. Allahu Akbar. Bahkan sebagian mereka menjadikan Quran sebagai permainan, Quran dijadikan musik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Lafaz-lafaz Al-Quranul Karim mereka tarik, mereka kasih hiasan di belakangnya berbagai macam musik-musik rock, musik-musik metal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ini yang kita bahas. Ini tidak menenteramkan jiwa. Ini menambah jiwa akan menjadi semakin panas, membara. Subhanallah, menjadi semakin gelap. Yang kita maksudkan dengan zikir sini adalah zikir sesuai dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan suara yang perlahan antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dia yang maksudkan dengan zikir tersebut. Dengan lafaz-lafaz yang mengandung pujian. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, fadzikru qurratu ainin lidzakiri. Sungguh zikir itu akan menenteramkan hati bagi orang yang berzikir. Warahatun libalihi, akan membuat nyaman kondisinya, keadaannya, wajrun wafirun mudha'afun, dan dia akan memperoleh ganjaran yang berlipat-lipat. Kapan dia akan ambil? Yalqahu yaumul qiyamah, nanti ganjaran tersebut akan menjadi konkret, dia ambil di hari kiamat. Tapi di dunia sudah dia ambil berupa ketenangan jiwa, ketentraman hidup, ketenangan hati. Ya. Wa fihi min al-awa'id al-hamidati wal manafi'il 'adidati allati ta'udu 'ala al-'abdi fid dunya wal akhirah. Alangkah banyaknya berbagai macam bentuk hal-hal yang positif, ya, efek yang positif, yang terpuji, manfaat yang begitu banyak tak terhitung yang akan datang kepada hamba di dunia maupun di akhirat, dampak daripada banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ghaflatu fa wahshatun fis sadri wastijlabun lil humumi wal ghumum. Adapun kelalaian, lupa berzikir kepada Allah, ya, akan mendatangkan segala macam bentuk penderitaan dalam dada, kering dadanya, ya, mendatangkan segala macam bentuk al humum wal ghumum, kesedihan, kegalauan, kegelisahan itu. Allahu akbar. Wahai orang-orang yang gelisah, bersamamu ada terapi yang begitu mudah. Banyak orang untuk menghilangkan kegelisahan, masya Allah, ada yang pergi ke psikiater, ada yang diberi macam-macam obat, dia telan sang obat, subhanallah. Payah baginya untuk menenteramkan jiwanya, subhanallah. Sebagian orang harus tidur itu dengan obat tidur, baru dia akan bisa tidur. Orang-orang mukmin, ya subhanallah, begitu indah hidupnya. Apapun masalah, dia akan kembalikan kepada Allah, meminta bantuan Allah memecahkannya, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Razak, وقد فصل الإمام ابن القيم في مقدمة كتابه الوابل الصيب فوائد الذكر. Berkata Syekh Abdul Razak, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah sudah merinci di mukaddimah kitabnya yang berjudul Al-Wabil Sayyib. Ini kitab yang luar biasa, para jemaah sekalian. Al-Wabil Sayyib Warafi'ul Kalimat Tayyib. Ini kitab membahas keutamaan zikir kepada Allah SWT. Di mukaddimahnya Al-Qayyim menyebutkan berpuluh-puluh keutamaan zikrullah tabaraka ta'ala. Yang mau merinci silakan baca kitab tersebut. Wa dzakara anna lidzikri 100 faedah. Dia menyebutkan ada 100 keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 100 faedahnya. Wa addana minha ma yazidu 'ala 70 faedah. Dia sebutkan lebih daripada 70 faedah. Subhanallah. Baca kitab ini luar biasa. Betapa zikrullah mendatangkan segala macam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, melapangkan hidupmu zikir kepada Allah, melapangkan hidupmu, menambah rezekimu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Allah berkata dalam Al-Qur'an melalui lisan Nabi Nuh, kukatakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Tuhan kalian, minta ampunannya, Dia Maha Pengampun. Bila malaikat banyak beristighfar kepada Allah, yursidu sama alaikum midrara, Dia akan curahkan kepada kalian hujan yang cukup. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Dia akan tambahkan anak-anak kalian, harta kalian. Wa yaj'alakum jannatin wa anhara, Dia berikan kepada kalian kebun-kebun yang subur, sungai-sungai yang banyak airnya. Subhanallah. Ini efek daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Razak, wa dzikrullah huwa khairu ma syughilat bihi al-awqat. Berzikir kepada Allah adalah merupakan kebaikan yang paling besar, dengannya disibukkan seorang, waktunya dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebaik-baik manusia yang dihiasi hidupnya, waktunya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sarifat fihi al-anfas wa umdiyat fihi sa'at, yang mana detak jantungnya, nafasnya berdegup, semuanya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihi tatma'innu qulubul mu'minin, dengannya akan menjadi tenteram hati orang-orang beriman. Wa taskunu nufusuhum, menjadi jiwa mereka menjadi tenteram, tenang, tak bergejolak. Wa ya'dhumu yaqinuhum wa yazdadu imanuhum, semakin kuat keyakinan mereka, semakin bertambah-tambah iman mereka. Wahwa unwanus sa'adah, zikir yang banyak kepada Allah adalah merupakan tanda-tanda keberuntungan bagi seseorang. Bila mana kau ingin tahu siapa orang beruntung, dialah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wasabilul falahi fid dunya wal akhirah, dialah merupakan jalan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Bal inna kulla khairin wa sa'adatin wa unsin wa rahah, bahkan segala macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk keberuntungan, ketentraman, watumaninatin fid dunya wal akhirah, ketenangan di dunia dan akhirat, mutawaqqifun ala tahqiqi dzikrillah, semuanya akan senantiasa berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bila mana kau ingin keluargamu semua baik-baik selalu, seluruhnya mereka ajak untuk banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membasah lidah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan zikir pagi, zikir sore, ya. Zikir-zikir diajarkan Nabi SAW, mau makan, setelah makan, masuk WC, keluar WC, pakaian. Baca semuanya, mencampuri keluarga, akan menjadi bahagia keluargamu. InsyaAllah tabaraka ta'ala. Wahuwa ruhul qulubi wa hayatuha. Zikir kepada Allah bagikan ruh bagi hati. Dan dengan itulah dia akan menjadi hidup. Wasababu namaiha wa quwatiha. Dengan itulah hati akan menjadi tumbuh, berkembang, menjadi kuat. Wa tarattabu alaihi minal ujuril azimah, dan dia akan memperoleh ganjaran yang banyak. Wal khairatil amimah fid dunya wal akhirah la yuhsi 'addahu illallah, dan dia akan memperoleh berbagai macam kebaikan demi kebaikan di dunia dan di akhirat yang tak akan dapat dihitung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang semata yang mampu menghitungnya. Allahu Akbar. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena itulah para pemirsa sekalian, Nabi kita bersabda, walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala nabi, karena itulah Allah telah berkata kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk, kami benar-benar tahu hai Muhammad hatimu menjadi sempit, bima yaqulun, dengan apa yang dikatakan oleh mereka, musuh-musuh Islam, kaum kafirin. Allah tahu dada nabi menjadi sempit ketika mendengar ocehan, celahan, cacian, makian kaum kafirin, pendustaan mereka terhadap syariat Allah, terhadap Rasulullah. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, kami sungguh tahu benar-benar betapa sempit hatimu mendengar apa yang mereka katakan. Apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, sucikan Tuhanmu dan sujudlah. Jadi salat, akhwati fillah. Dan berzikir kepada Allah akan melapangkan dadamu yang sempit. Nabi diperintahkan Allah SWT untuk membuat dada yang lapang dengan bertasbih dan dengan salat. Qala al-allamah as-sa'di, berkata al-allamah as-sa'di, Abdul Rahman as-sa'di rahimahullah, ay akthir min zikrillah wa tasbihihi wa tahmidihi. Perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah, perbanyaklah bertasbih kepada Allah, perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, wassalah, perbanyaklah salawat kepada, perbanyaklah salat, fa inna dhalika yuwassi'u sadra, sesungguhnya semua hal itu akan dapat melapangkan dada, wa yashrahuhu, akan membuat dia menjadi luas, wa yu'inuka ala umurika, dan Allah akan membantumu dalam segala macam urusanmu. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa efek daripada zikrullah tabaraka taala. Tinggal kita mengamalkan apa yang kita dengar. Wahai orang-orang yang sedang dalam hempitan-hempitan berbagai macam masalah-masalah kehidupan, ini obat telah dihantarkan kepadamu. Obat yang tak payah, obat dengan harga yang mahal. Allahu Akbar. Obat yang enggak perlu kau mengasuransikan kesehatanmu dengan berbagai macam bentuk asuransi, itu obat ada bersamamu di sampingmu, tinggal kau ambil saja. Apa dia obat tersebut gerangan? Zikrullah tabaraka taala. Subhanallah, bila manhal ini dapat dipahami dengan baik, diamalkan, niscaya enggak akan ada namanya orang menjadi stres, orang yang kena penyakit gila, enggak akan muncul ODGJ baru. Subhanallah, akan berkurang kerja para psikiater, akan berkurang kerja orang-orang rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena sudah ada obat yang begitu manjur. Bila mana mereka amalkan, apa dia? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wallahu tabaraka taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad. Fadhal.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
6: Radio Mutiara Quran,
7: للذاكرين والذاكرات,
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: Mutiara Tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya dua pertanyaan, Ustaz, tentang tema hari ini. Yang pertama adalah, saya pernah mendengar berita dalam negeri ialah bahwasanya kita dilarang untuk membunuh begal karena dianggap main hakim sendiri, dan bahwa begal memiliki hak keadilan. Lantas bagaimana ya, Ustaz, sikap kita kalau begitu? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita tergolong mati syahid jika kita melawan orang asing yang menjajah negeri kita seperti yang dulu pernah terjadi di masa nenek moyang kita, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan.
4: Terima kasih Mas Ardiansah yang ada di Jepara. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan Mas Ardiansah, baik urusan menuntut ilmu dan urusan-urusan kegiatan sehari-hari ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, ada undang-undang yang melarang membunuh perampok. Berarti itu undang-undang yang menyelisihi syariat. Wah, aku urung ison jawab nek kuwi. Urung ison jawab karena ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah juga dan lain-lain. Kalau yang saya tahu sih di Semarang atau mana itu justru malah polisi itu bilang neng wong ngerampok patenin sanggon, saya boleh gitu. Tapi ada orang yang membuat kayak gitu itu, apakah itu undang-undang negara atau person polisi tertentu, wawa alam. Aku reson jawab Mas Arjensa. Yang pertama. Terus yang nomor loro apa mau?
3: Mengenai apakah tergolong mati syahid jika
4: para pejuang kemerdekaan negeri kita seperti Diponegoro, Jenderal Sudirman, juga Tengku siapa? Tuanku Imam Bonjol ya? Tuanku Imam Bonjol, kemudian di sana ada pahlawan-pahlawan yang lain beserta murid-murid mereka yang terbunuh dalam mempertahankan kemerdekaan negaranya melawan para imperialis, para penjajah. Ya mudah-mudahan mereka mati syahid. Seperti itu, mudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Ya.
5: Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tiga keutamaan berniat, berkata, dan berbuat jujur. Pertama, jujur merupakan sifat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kedua, kejujuran hanya akan membawa kebaikan dan derajat yang tinggi di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang sangat jujur. Kalian harus menjauhi kedustaan. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada perbuatan dosa, dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang kadzdzab, suka berdusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, kejujuran merupakan sumber ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna as-sidqa tuma'ninatun wa inna al-kadhiba ribatun." Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dengan mengerjakan apa-apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada keraguan-raguan dan kebingungan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah tiga keutamaan berniat, berkata, dan berbuat jujur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau tanya, jika seorang istri ingin beramal atau sedekah, tetapi memakai uang belanja, tapi kadang memakai uang sendiri, sudah izin sekali sama suami dan selanjutnya tidak izin, bagaimana hukumnya, Ustaz? Tapi suami tahu sedekahnya dilakukan. Jazakallahu khairan.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih Ibu Ummu Abdillah ya, yang ada di Kudus atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan, kasih sayang dan rahmatnya kepada Ummu Abdillah dan Abu Abdillah beserta keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu istri yang luar biasa. Sing nomor siji apa? Deknen seneng sedekah, gitu. Seneng sedekah. Nomor loro, sedekah ternyata yo bilang sama suami. Hanya saja permasalahannya yang ditanyakan bilang pisan tok jaman biyen, seterusnya ndak pernah bilang. Tapi suami tahu. Dan suami pun juga tidak protes. Nah, maka ini ndak apa-apa, diperbolehkan. Diperbaiki lagi izinnya Mas. Soneh nek eneng turahan blonjo tak tabunge ya Mas, gijogo-jogo mbok menawa ana wong sing membutuhkan kena ke pirukun ya Mas, yo ya ora apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi uangnya turahane blonjo tak simpen, suatu saat nek eneng pirukun eneng perlu sedekah tak sedekahne ya Mas. Nah, ini otomatis kan sudah secara umum. Seperti secara umum ada izin dari suami, tidak harus saat itu juga gitu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Ummu Abdillah dan suami dan istri senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo sehat awakmu, yo sehat pikiranmu, sehat akidahmu, sehat ngibadahmu, yo sehat kantongmu. Amin ya rabbal alamin.
3: Dia pikir Allah enggak tahu dengan perbuatan dia. Dia pikir dengan melakukan itu dia akan selamat. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia daripada durhaka dan kezaliman. Jadi kalau bicara kezaliman terhadap makhluk itu biasanya tiga macam. Oke, ketika Nabi Haji Wada beliau menyebutkan tentang tiga perkara ini, jangan ada kezaliman di tiga perkara ini. Beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Yang pertama berkaitan dengan darah. Gak boleh kita menyakitin orang lain dengan membunuh. Dan terus terang kita sedih jamaah di negeri kita. Itu pembunuhan semakin menjadi-jadi. Tahun 2010 itu sehari ada 4-5 pembunuhan tiap hari. Sekarang Anda gak tahu. Data yang baru gak tahu. Dan pembunuhannya semakin menakutkan. Sudah dibunuh. Bukan dikubur dengan terhormat. Enggak. Dipotong kepalanya. Dibuang ke sungai. Dibuang ke sini. Semakin menjadi-jadi jauh. Dia pikir Allah gak tahu dengan perbuatan dia. Dia pikir dengan melakukan itu dia akan selamat. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia daripada durhaka dan kezaliman. Maka kita lihat mereka sudah berusaha membuang itu jenazah dengan pikiran selamat. Ditangkap. Kalau nggak ditangkap sampai mati menderita hidup. Cerita di Libya ada beberapa jenderal yang ditugaskan sama Muammar Gaddafi pada waktu itu untuk membunuh satu penjara untuk dibunuh. Orang-orang di penjara itu dibunuh. Mereka adalah orang-orang yang hafal Quran ya, karena adalah beberapa kesalahan mereka. Mereka sempat mogok makan karena minta makanan yang layak aja. Akhirnya perintahnya dihabis, suruh bunuh. Dibunuh. Semua dibunuh, dikubur di sana. Itu dua jenderal itu. Gak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya dia takut ketahuan. Takut ketahuan sama manusia. Akhirnya tanah di penjara itu diambil, dipakai untuk jalan. Untuk memadatkan jalan. Setelah itu ditaruh aspal. Terus dia hidup menderita. Maka siapapun yang melakukan kezaliman, dia akan merasakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama darah. Yang dibawa darah mungkin memukul orang ya, menyakitin orang. Sampai ketika ada seorang, kalau nggak salah Muawiyah As-Sulami, dia pernah mukul budaknya. Lalu diingatkan Allah, kata Nabi SAW, Allah lebih mampu untuk menghukummu daripada engkau atas budak itu. Takut dia ya. Betul loh ya. Seorang kadang-kala merasa berkuasa, kemudian dia melakukan kedoliman. Dia merasa di atas yang didolimi. Ingat, ada yang mampu untuk menghukummu lebih dahsyat daripada yang kau lakukan. Jangan melakukan kedoliman. Darah yang kedua adalah harta. Dengan mengambil harta orang, ya sekarang ini penipuan semakin menjadi-jadi, pembunuhan menjadi-jadi, penipuan seperti itu ya. Kalau Anda baca berita itu, ada yang ditipu sampai miliaran, ada yang ngambil hartanya orang sampai triliunan. Kemarin yang terakhir Jakarta yang pajak itu apa? Siapa? Tidak tahu lah namanya siapa itu. Yang anaknya melakukan penganiayaan kepada seseorang fisik ya, ini masuk darah. Bapaknya ternyata kedolimannya dalam bidang harta. Kita lihat tuh, ternyata harta yang haram menyebabkan anak-anak jadi durhaka, anak-anak jadi berantakan. Itu kedoliman. Hitungannya pada hari kiamat bukan 1 juta, 2 juta. Mithqala dzarrah. Kalau antum menipu cuma 100 rupiah, yang pedagang hanya ngurangin timbangan, iya Ustaz gak banyak ada ngurangin. Ustaz Anda diajarin itu nguranginnya katanya cuma 10 gram seperti itu. Betul, Anda punya saudaranya paman itu, bukan saudaranya paman ya, temannya paman. Dia belajar kepada seorang non muslim. Dia tanya, "Bapak ini kok bisa ramai tokonya?" Saya ajarin bapak, kata dia. Gimana? Jadi bapak kurangin sedikit timbangannya, tapi waktu naker nanti, dulu kan beras kan bisa ditaker, cuman tambahkan. Jadi orang merasa masya Allah baik banget ya, selalu ditambahin sama dia. Padahal dikurangin dulu, baru ditambahin. Ini iya, itu diajarkan seperti itu. Bagaimana menarik konsumen supaya beli di tempat antum? Selalu ditambahkan. Makanya orang itu, aduh, kalau di tempatnya muslim itu selalu pas. Meres, tempatnya itu uzen, selalu ditambahin. Ini ilmu jangan dipraktekkan. Ini dosa. Iya, seperti itu. Dia pikir dengan seperti itu dia akan nyaman, ya enggak, berantakan. Kemudian yang ketiga, kezaliman dalam kehormatan, berkaitan dengan menghina orang lain, ya, ribain orang lain. Makanya kelak pada hari kiamat ada orang yang bangkrut gara-gara suka mencela orang lain. Sekarang mungkin jarang ya orang mencela orang lain. Yang ada komentar buruk, antum bakal ditanya, memaki, merendahkan orang lain. Orang kalau sudah berani memaki orang lain, berarti di hatinya ada yang namanya sombong. Dari sana mulainya penyakit mengejek dan meledek orang lain. Aku lebih baik dari dia. Maka hati-hati dia.

0: tanya jawab.
1: Ya, silakan.
2: Ustaz, saya pernah singgah di satu masjid di daerah umum, bukan milik pondok atau lembaga tertentu, untuk ikut sholat Jumat, dan khotib pun mulai mengisi khutbah tersebut. Awalnya saya mengira baru mukaddimah karena masih bebas Arab, tapi kok bahasa agak panjang, lalu tiba-tiba setelah itu lanjut iqomah. Ternyata khotib menggunakan bahasa Arab dari awal sampai akhir. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya padahal kita berada di tanah air Indonesia dan mayoritas yang hadir tidak paham dan mengerti khutbah dengan bahasa Arab tersebut? Sama halnya dengan ketika sholat Jumat di daerah pelosok yang berbahasa daerah, yang dimana ada jamaah yang tidak mengerti bahasa daerah, tetap mendapatkan keutamaannya ataukah mengurangi keutamaan pahala buat saya karena tidak mengerti apa yang disampaikan Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz.
1: Sayyid, ya ikhwan, khutbah itu tujuannya adalah apa? Tausiah. Tausiah memberikan satu konsekuensi mengamalkan ad-dinun nasiha. Dan nasihat itu maknanya apa? Keikhlasan, ketulusan orang menyampaikan agar mereka itu paham, sadar, mengerti. Kalau memang seperti itu, tidak bijaksana orang yang berkhutbah dengan bahasa Arab sementara satu masjid enggak paham. Ya. Kenapa? Karena khutbah itu untuk memahamkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah, pada saat khutbah, Rasulullah SAW kadang menegur, menyuruh pindah orang karena kepanasan. Ini menunjukkan paham audien itu. Oleh karena itu, orang yang berkhutbah dengan khutbah bahasa Arab tidak bijaksana. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Jumatnya khutbahnya sah-sah? Ya. Makanya di sini katanya Syekh Utsaimin di dalam kesimpulan beliau, annahu yanbaghi fil khutab, hendaknya seyukianya seorang ketika berkhutbah ayyadhkura fiha ma yunasibul maqam, hendaknya menuturkan, mengingatkan sesuatu yang sekarang ini sesuai dengan maqamnya. Sehingga temanya itu apa? Temanya realistis. Temanya itu mengakar. Temanya itu menyentuh kepada audien. Beda ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan Badui, dan ini juga saya ingatkan kepada teman-teman, khatib siapapun memulai. Ya. Karena sekarang ini Masya Allah ya, kering dan sudah lama tidak ada hujan. Maka Rasulullah yang lakukan bukan sibuk membicarakan hujan buatan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan sekarang ini menonjolkan, apalagi ada unsur-unsur menyombongkan. Tetapi yang ada adalah ketawaduan, taubat dan istighfar. Makanya Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan mengazab selagi mereka itu istighfar. Kenapa? Karena tidaklah terjadi bencana kecuali karena dosa, dan tidak ada yang bisa menghilangkan dosa kecuali taubat. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menegaskan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan dosa maksiat, jangan kamu putus asa kepada rahmatku. Masya Allah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah kalian membaca istighfar. Ya, di masjid-masjid, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di tempat makan, tidur. Karena kita enggak tahu pengampunan itu jatuh kapan dan di mana. Dan minta maaf sama Allah itu mudah. Kita sambil tidur-tiduran bisa istighfar, sambil naik mobil, motor bisa istighfar. Coba antum minta maaf sama manusia sambil tidur-tiduran, sambil naik motor, sandalnya terbang insya Allah itu. Bukan malah dimaafkan kesalahannya. Karena memang kata para ulama, kesalahan antar manusia dibangun di atas kepelitan dan kesulitan, kesalahan dengan Allah dibangun di atas kemudahan dan kemurahan. Allah itu maha murah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang mulia, inna Allah yabsutu yadahu bil-layli latuba musyi'un nahar, wa inna Allah yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musyi'un layli. Allah membuka, menghamparkan tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari, dan membuka, menghamparkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. 24 jam. Sama dengan orang yang berbicara gini, Pak. Ada orang kaya raya, masya Allah, mengatakan kepada orang kanan kirinya, mungkin sekelurahan, saudara-saudara sekalian, silakan Anda mampir ke rumah saya kapan saja 24 jam, makan sekenyangnya. Salah tidak kalau andaikan di antara mereka ada sampai kelaparan, ada dibuka 24 jam, ya salahnya yang enggak makan, salahnya yang enggak mampir, salahnya yang enggak mendengarkan maklumat itu. Makanya kita manfaatkan setiap saat kita, terutama wabil asharihum yastaghfirun. Setelah kita tahajud, waktu sahur istighfar, masya Allah, dahsyat. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Imam Tirmidzi rahimahullahu taala membawakan kisah atau membawakan hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك إل وفي رواية إلا تبسم." Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangiku untuk melihat beliau sejak aku masuk Islam. Jadi sejak beliau Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu masuk Islam sampai beliau menyampaikan persaksiannya tadi, beliau menyatakan Rasul tidak pernah menghalangiku untuk melihatnya. Jadi kalau ada orang yang terlihat ingin melihat kita, jangan buang muka. Jangan palingkan wajah kita. Barangkali dengan terlihatnya wajah kita kepadanya, ditambah kita tersenyum kepadanya, dia akan mendapatkan rasa bahagia di dalam hatinya, otomatis kita dapat pahala. Allahu Akbar. Sekedar kita mengizinkan orang lain melihat wajah kita, kemudian kita tersenyum kepadanya, kita dapat pahala. Nggak pakai bayar. Tidak perlu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, tidak. Hanya membiarkan orang yang memang ingin lihat kita, kemudian kita tersenyum. Itulah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana dipersaksikan oleh Jarir bin Abdullah. Ma hajabani Rasulullah alaihi salatu wassalam mundu aslam. Aku tidak pernah dihalangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat aku melihat beliau. Semenjak aku masuk Islam. Wala ra'ani illa dhahik wa fi riwayah illa tabassam, dan tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tersenyum atau tertawa. Tadi sudah kita tahu bahwa tertawa Nabi hanyalah tersenyum. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dilihat oleh para sahabatnya kecuali tersenyum. Ayo para pemirsa yang dimuliakan Allah, akhi ukhti di mana saja berada. Ya, kalau saya misalnya sebagai seorang laki-laki entah di mana tempat, di masjid yang barangkali tidak setiap sholat lima waktu saya sholat di masjid tersebut, saya sedang singgah saja. Saya melihat atau berjumpa dengan saudara saya sesama muslim, sama-sama keluar dari masjid. Berapa banyak di antara kita yang kemudian memberikan senyuman kepadanya? Subhanallah. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan senyuman. Kalau kita mendapatkan ada seorang muslim dimanapun, kita yakin dia adalah seorang muslim, atau kemungkinan besar dia adalah seorang muslim dari indikasi pakaiannya misalnya, atau pakai peci misalnya dan lain sebagainya, ini muslim. Bertegur sapa dengan ucapkan salam dan tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dilihat oleh para sahabatnya kecuali tersenyum. Subhanallah. Kecuali tentu ketika ada masalah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam marah misalnya, maka Nabi memperlihatkan raut wajah yang berbeda dengan kondisi normal biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat marah beliau dari wajahnya. Beliau terlihat tidak suka. Jadi Nabi itu kalau marah tidak teriak-teriak, tidak melotot, tidak menampakkan wajah yang garang. Cukuplah beliau menampakkan wajah tidak berkenan, maka semua sahabat tahu bahwa beliau sedang marah.
3: Keadaan ruh setelah terpisah dari badan. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi jenazah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor. Lantas kami sampai di kuburan yang belum digali, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau seakan-akan kepala kami dihinggapi burung. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika terpisah dari dunia dan menuju ke akhirat, niscaya dia didatangi malaikat dari langit yang wajahnya putih bagaikan mentari. Mereka membawa kain kafan dan wangian dari surga, lalu duduk di dekatnya. Selanjutnya, datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Malaikat maut itu berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya. Lantas nyawanya pun keluar dan mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari wadahnya. Ketika malaikat mengambil nyawanya, maka dia tidak membiarkan nyawa tersebut berada di tangannya sekejap mata pun, melainkan mereka meletakkannya di dalam kain kafan dan wewangian tersebut. Dan dari nyawanya tersebut muncul keharuman bagaikan misk atau kasturi terharum yang ada di muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Kemudian mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapakah yang wangi ini? Mereka menjawab, ruh Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama terbaik sebagaimana dia biasa dipanggil di dunia. Sehingga para malaikat yang membawa nyawa tersebut sampai di langit dunia. Lalu mereka meminta agar dibukakan pintu langit tersebut, kemudian dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, malaikat Mukarrabun dari masing-masing langit mengantarkannya sampai ke langit berikutnya, sehingga sampai ke langit ketujuh. Lantas Allahu Azza wa Jal berfirman, tulislah buku catatan amal hambaku ini di Aliyin, dan kembalikan dia ke bumi, ke tanah sebagaimana dahulu aku menciptakan mereka dari tanah. Dan dari sanalah aku akan mengeluarkan mereka pada waktu yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan kisahnya. Selanjutnya, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, lalu dia didatangi 2 malaikat. Lalu keduanya menundukkannya dan bertanya kepadanya, siapa Robmu? Dia menjawab, Robku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya melanjutkan, siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya bertanya lagi, apa yang menyebabkanmu mengetahuinya? Dia menjawab, saya membaca kitab Allah, lalu saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Lantas di langit, ada yang mengumandangkan, hambaku benar. hambarkanlah untuknya permadani dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu ke arah surga. Lalu didatangkan padanya angin dan semerbak keharuman surga. Kemudian kuburnya dilapangkan sebatas mata memandang. Selanjutnya dia didatangi sesosok yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya dan harum baunya. Ia berkata, "Bergembiralah engkau dan sesuatu yang membuatmu gembira. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu." Lantas dia bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan." Dia menjawab, "Saya adalah amal kebajikanmu." Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, datangkanlah hari kiamat sehingga saya dapat kembali pada keluargaku dan hartaku." Nabi SAW melanjutkan kisahnya, "Sesungguhnya hamba yang kafir apabila terpisah dari dunia dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya hitam. Mereka membawa pakaian yang kasar, lalu mereka duduk di dekatnya. Selanjutnya malaikat maut datang hingga duduk di samping kepalanya. Lalu dia berkata, 'Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala.' Lalu jiwanya terpisah-pisah di dalam jasadnya. Selanjutnya malaikat mencabutnya sebagaimana mencabut besi yang digunakan membakar daging dari bulu domba yang basah. Lalu malaikat mengambil nyawanya. Ketika dia telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkan nyawa itu berada di tangannya meskipun sekejap mata, melainkan mereka menaruhnya pada pakaian yang kasar itu, dan dari nyawa tersebut keluar bau bagaikan bau bangkai paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, 'Ruh siapakah yang busuk ini?' Mereka menjawab, 'Ruh Fulan bin Fulan.' Dengan menyebut nama terjelek sebagaimana dia biasa disebut di dunia, sehingga dia sampai ke langit dunia. Lalu dimintakan agar dibukakan pintu untuk nyawa tersebut, tetapi tidak dibukakan pintu untuknya." Selanjutnya Rasulullah SAW membaca ayat berikut, "Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tulislah buku catatan amalnya di dalam sijin di bumi yang paling rendah." Maka ruhnya dilemparkan begitu saja. Kemudian Allah berfirman, "Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Selanjutnya ruhnya dikembalikan pada jasadnya, lalu dia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya bertanya kepadanya, "Siapa Rabbmu?" Dia menjawab, "Aduh, saya tidak tahu." Lantas keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu." Keduanya melanjutkan, "Siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini?" Dia menjawab, "Aduh, saya tidak tahu." Lantas di langit ada yang mengumandangkan, "Dia dusta, hambarkanlah untuknya tempat tidur dari neraka dan bukakan untuknya pintu ke arah neraka." Lalu didatangkan padanya panas neraka dan angin panas neraka. Kemudian kuburnya disempitkan sehingga tulang rusuknya menjadi bersilangan. Selanjutnya dia didatangi sesosok yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya, dan berbau busuk. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah diancamkan untukmu." Lantas dia bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan buruk." Dia menjawab, "Saya adalah amal burukmu." Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, jangan datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian, Allahu A'lam.

0: jawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ustaz mau tanya, apa jurus jitunya untuk kami bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mensikapi hidup? Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mensikapi hidup nih, engkang sepisan ketah mangertosi awake dhewe urip niku dikongkon napa to janjane. Wigatine menungso gesang ten ngalam donya niku didhawuhi napa? Napa kok kon gedheke anak putu? Napa dikongkon nglumpukke bondo sing akeh? Napa dikongkon jajah desa milangkori piknik ten pundi-pundi papan? Wangsulane pun setunggal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Lan ingsun ora nyipta jin lan manungsa kajaba kanggo manembah ngibadah marang Aku Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi misi dan visi utama kehidupan kita di dunia. Nek manungsa niku napa niki nglampahi panggesangan pun mboten ngibadah niku sampun nalisir saking paugeran syariat, Pak. Terus tata cara ngibadah menika ugi kedah dipun sinaoni. Insya Allah ketika visi misi utama kehidupan itu dipun tindakake, semua kehidupan kita niku badhe beres, Pak. Nggih, macam-macam permasalahan di tengah masyarakat mulai dari ideologi, nggih, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional niku beres. Nek awake dhewe telah menjalankan apa? Visi, misi dan tujuan utama dari kehidupan. Nggih. Terus kesaenan niku mboten namung saged dipun raosake dening jasmani kemawon. Kelebu rohani ini awake dhewe niku mengke ugi badhe tentrem lan ayem, Pak. Masalah liyane niku rejeki, nggih, terus bayaran SPP niku mboten sah terlalu dipikir bunek-bunek, Pak. Kula sanjangi menungso niku kabeh sampun ditaker jatah rejekine dhewe dhewe. Mboten bakal kijolan, Pak, jatah rejekine awake dhewe niku. Saestu. Mila kala wingi Syekh Ibrahim Syekh Usman Khomis wonten adicara dahuroh wonten Malang niku ngendikake niku janjane para koruptor niku. Sing koruptor duit ngantek miliaran itu. Kalau mereka mau menahan diri, enggak usah koruptor, itu duit miliaran itu akan mendatangi dia melalui jalur yang lain. Nek pancen kuwi dadi rezekine dheweke. Ning krana menungsa niku mboten sabar, aku nek ora korupsi, aku ora entuk duit, mulu aku kudu korupsi. Nah niki cara berpikir yang salah. Rezeki mesti bakal teko. Mbuh kanthi cara halal, mbuh kanthi cara haram, Pak. Nggih. Mesti bakal teko. Tanpa kita harus koruptor, nek pun rezekine awake dhewe mesti bakal teko. Mboten kurang jalaran. Nek rezekine awake dhewe daging sing punten cangkeme singa niku saged ijo lho, Pak. Kula nonton video singa niku pun nyokot iwak, Pak. Enten cuwilane sithik niku dirayah kalih kucing lho, dirogoh ngoten niku. Gawa mlayu, nggih. Kalah kalih kucing, nggih. Pun ajeng dimplok niku nek dereng rezeki nek lindu diguwak. Nggih mboten. Dadi rezeki sampun dipun taker ingkang wigati niku fokus manembah ngibadah dumateng Allah. Ewon dene madosi rezeki wajib ning ingkang sak madya kemawon. Wa ja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asha. Ingsun dadiake wayah wengi kanggo leren, dadiake wayah awan kanggo nyambut gawe. Jenengan nyambut gawe 24 jam, kalih nyambut gawe 8 jam, jatah rezekine padha, Pak. Ora bakal tambah, ora bakal sudo. Ning nek ora nyambut gawe dosa mboten? Dosa nek mboten nyambut gawe. Ning nek ora nyambut gawe ketekan rezeki mboten? Ketekan, Pak, insyaallah. Ning dosa. Sebab Gusti Allah ndawi supaya nyambut gawe. Dadi nyambut gawe niku santai mawon. Ning nek ngibadah aja santai-santai. Fastabiqul khairat. Lan niku mbok menawi ingkang saged kawula aturaken, Pak, babakan bagaimana kita menyikapi kehidupan. Wallahu taala alam bisawab.
0: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 82, ada di halaman 174. Judulnya memperlakukan budak dengan baik. Apa judulnya? Memperlakukan budak dengan baik. Apa masih ada budak? Kok kita bahas tentang perbudakan? Membahas suatu ilmu tidak harus ada hal yang terkait langsung di zaman kita ini.

pembantu. Budak biasanya disuruh-suruh. Ya, di zaman ini enggak ada budak, ada pembantu yang biasanya disuruh-suruh. Walaupun pembantu itu bukan budak, tapi kita harus memperlakukan mereka lebih baik daripada memperlakukan budak. Karena status sosial pembantu lebih tinggi daripada budak. Kenapa lebih tinggi? Karena budak itu bisa diperjualbelikan. Kalau pembantu, enggak bisa. Pembantu itu manusia merdeka. Berbeda dengan budak. Budak itu bukan merdeka, makanya bisa diperjualbelikan. Kalau pembantu, manusia merdeka, walaupun mereka disuruh-suruh. Kalau kepada budak saja kita harus berperilaku baik, apalagi kepada pembantu. Kita lihat hadisnya dari seorang sahabat Nabi SAW sekaligus menantu beliau SAW. Siapa berarti? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau sakaratul maut, Ali bercerita. Qala, Nabi SAW bersabda, ya Ali, i'tini bi tabaqin aktub fihi ma la tadhillu ummati ba'di. Ali, tolong ambilkan alas, kalau sekarang semacam meja kecil, untuk saya nulis. Saya pengen nulis sesuatu, pengen menyampaikan sesuatu, pesan-pesan yang seandainya diamalkan oleh umatku, maka mereka tidak akan pernah tersesat. Nabi SAW dalam keadaan sakaratul maut, siapa yang dipikirkan? Kulo kali jenengan. Saking sayangnya beliau kepada kita. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Fakhashitu an yasbiqani. Aku khawatir kalau aku tinggalkan Nabi SAW, kemudian ngambil apa tadi? Alas untuk nulis. Aku khawatir Nabi SAW keburu meninggal, karena suasananya sudah sedemikian berat. Maka apa kata Ali? Beliau berkata, innilah ahfadhu min zira'i as-sahifah. Wahai Nabi, mohon sampaikan aja, gak perlu ditulis. Sesungguhnya aku mampu untuk menghafal kalimat yang panjang sekalipun, walaupun itu panjangnya dua hastaku ini. Misalnya ada tulisan disampaikan dua hastaku sepanjang ini, dua halaman lebar-lebar itu, saya bisa menghafalnya wahai Nabi. Saking apanya? Saking khawatirnya Ali, mbok-mbok keburu Rasul SAW wafat. Aku bisa wahai Rasul menyimak apa yang kau sampaikan dan aku hafal. Ali bercerita, wa kana ra'suhu baina dhara'i wa 'adudi. Dan saat itu Rasul SAW kepala beliau ada di dalam pangkuan tanganku. Jadi saat itu Ali sedang memangku kepala Nabi SAW. Jadi Ali khawatir banget kalau sampai ditinggalkan keburu Rasul SAW wafat. Faja'ala yusi. Maka kemudian Nabi SAW pun menyampaikan wasiatnya. Dalam kondisi sakaratul maut, Nabi SAW menyampaikan wasiatnya. Apa isi wasiatnya? Satu, bisolati. Bisolati. Sholat itu pesan Nabi SAW menjelang wafatnya. Jaga sholat, terutama sholat lima waktu. Andaikan kalian menjaganya, kalian tidak akan tersesat sampai kapan. Wasiat yang kedua kata Nabi SAW, wazakati, zakat. Tunaikan zakat harta kalian. Ini kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kalian tunaikan, kalian tidak akan pernah tersesat setelah itu.

0: Yang ketiga, wa ma malakat aymanukum. Perlakukan sebaik mungkin budak-budak kalian. Allahu Akbar. Nabi SAW menjelang wafat masih mikirin budak. Strata yang paling rendah di masyarakat dipikirkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa berperilaku baik kepada orang-orang bawah, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata, berperilaku baik kepada orang-orang itu mendapatkan prioritas di dalam agama kita. Pembantu, karyawan, buruh, laden, ya, orang-orang yang sering dipinggirkan dan tidak dipedulikan. Sebelum wafatnya Nabi SAW pesan baik-baik, perhatikan makan mereka, perhatikan pakaian mereka, perhatikan gaji mereka, perhatikan kalian berbicara dengan mereka, apakah menyakiti hati mereka kata-kata kalian atau tidak. Itu pesan Nabi SAW. Kalau kalian lakukan ini, kalian tidak akan tersesat. Wa qala kadzalika. Nabi SAW mengulang-ulang wasiat itu. Jadi enggak cuma sekali. Salat, zakat, budak kalian perhatikan. Salat, zakat, budak kalian perhatikan. Terus Nabi SAW menyampaikan itu hatta fadat nafsu. Sampai nafas Nabi SAW lega. Atau bisa juga ditafsirkan sampai Rasul SAW meninggal dunia. Sudah berapa wasiat berarti? Satu, salat, zakat, berperilaku baik kepada budak. Wa amruhu. Ada lagi. Di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW, bisyahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi SAW mengingatkan kepada umat ini, setialah dengan dua kalimat syahadat. Setialah dengan dua kalimat syahadat. Man syahida bihima hurrima 'alannar. Karena barang siapa yang berpegang dua kalimat syahadat tersebut, maka dia akan diharamkan tubuhnya dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti terkumpul di sini tiga wasiat pokok. Yang pertama akidah, dua kalimat syahadat. Yang kedua ibadah, yaitu sholat. Yang ketiga akhlak, yaitu berbuat baik kepada budak-budak. Berarti inilah inti agama kita. Satu, akidah yang benar. Dua, ibadah yang baik. Yang ketiga, akhlak yang mulia. Ketika kita praktekkan itu, kata Nabi SAW, lan tadhillu ba'di. Kalian tidak mungkin akan tersesat setelah itu. Andaikan berpegang dengan tiga hal itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah sakaratul mautnya bagi anak-anak yang belum balig? Apakah juga merasakan kesakitan? Dan kami gabungkan dengan pertanyaan yang lainnya, bagaimana dengan seseorang yang meninggal tersenyum? Apakah setiap orang yang meninggal tersenyum itu dikatakan husnul khotimah?
2: Barakallahu fik. Mengenai anak-anak, ya, apakah mereka juga mengalami sakaratul maut? Secara umum mereka juga mengalami, ya, secara umum mereka mengalami sebagaimana halnya orang dewasa. Mereka juga akan merasakan rasa sakit sama seperti orang-orang dewasa. Sebagaimana kaidah al-sunnah wal jamaah, ketika kita bicara masalah gaib, wa indahu mafatihul gaib la ya'lamu illahu. Sesungguhnya kunci-kunci ilmu gaib itu ada, kunci-kunci gaib itu ada di tangan Allah. La ya'lamu illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada rasulnya, ya, hal-hal Allah menceritakan kepada rasulnya beberapa hal. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibi ahada." Allah itu Maha mengetahui ilmu ghaib dan Allah tidak memberitahukan kepada siapapun illa man irtadha mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasul. Maka rasul pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan masalah ini kepada kita. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tapi Allah yang menceritakan sehingga Rasulullah menjadi tahu. Dan kita juga kalau tidak diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak ada dari Al-Qur'an dan tidak ada dalam hadis, kita tidak bisa mengetahui tentang masalah gaib. Karena Allah katakan fala yudhhiru 'ala ghaibi ahada. Tidak ada yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang orang-orang tertentu. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, bagaimana kondisi seorang yang sedang sekarat. Ya. Demikian rasa sakitnya. Dan tidak menyebutkan adanya pengecualian. Tidak menyebutkan adanya pengecualian. Jadi Allahu alam bisawab, anak kecil juga mengalami sakrat. Anak kecil juga mengalami sakrat. Ya, tanpa, karena kalau kita kecualikan berarti kita harus datangkan dalil. Itu di ikhwah. Nah, jadi untuk anak kecil Allahu alam bisawab, karena sepengetahuan saya tidak ada, tidak tahu saya ada dalil pengecualian ini. Ya, kecuali nanti kalau pemirsa melihat adanya dalil ternyata sakarat ini dikecualikan untuk anak kecil. Sementara yang tadi yang kita bacakan, yaitu ternyata yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakarat itu diringankan untuk orang yang mati syahid dan tidak menyebutkan anak kecil. Jadi tinggal jika memang ada dalil yang menyebutkan bahwasanya anak kecil dibebaskan dari sakarat, maka kita beriman dengan itu. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka kita tetap memahaminya secara cara umum bahwa anak kecil juga mengalami sakarat. Demikian. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, apakah seorang yang meninggalnya tersenyum disebut husnul khatimah? Husnul khatimah, ikhwah, juga untuk menentukan apa saja ciri-ciri husnul khatimah, ini juga masalah gaib. Maka kita tidak bisa menentukan ini dan itu kecuali dengan adanya dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ahkamul Janaish yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, beliau menyebutkan ciri-ciri husnul khatimah. Ya. Sebutkan dalilnya. Setiap satu perkara yang beliau sebutkan disebutkan dalilnya. Dan ternyata Allah wa'alam bisawab, untuk tersenyum itu perlu dalil, ikhwah. Ya. Untuk tersenyum itu perlu dalil. Dan Allahu alam, bisa saja seorang itu tersenyum dengan satu sebab, dengan beberapa sebab. Demikian. Jadi untuk itu kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ini merupakan husnul khatimah atau ini bukan husnul khatimah. Kita harus tawakuf dalam masalah ini. Ya. Mengapa demikian, ikhwah? Mengapa orang-orang mukmin, nanti akan kita pelajari, mengapa orang-orang mukmin itu suka dengan, sangat suka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala itu kan harus melalui kematian. Sementara siapa di antara kita yang suka dengan kematian? Tapi ternyata Allah katakan suka, orang-orang mukmin suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa suka ini kapan, ikhwah? Ketika dia menjelang kematian, Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan kepada dia surga. Seperti malaikat datang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwani, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah dan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak gembira ini, ikhwah? Siapa yang enggak gembira mendengar berita ini? Dia sudah bayangkan Dia akan meninggal dan akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mendapatkan ridho Allah, dengan mendapatkan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja di saat itu ketika mendengar berita baik dari malaikat maut, dia tersenyum, bisa saja ikhwah. Tapi apakah kita bisa pastikan kalau setiap orang yang meninggal tersenyum pasti dia mendapatkan berita baik? Belum tentu juga, kita tidak tahu ikhwah. Makanya dalam masalah ini ya, dalam masalah ini untuk menentukan sesuatu hal bahwasanya itu merupakan tanda husnul khatimah atau tidak harus berdalil. Adapun yang ada yang tidak ada dalilnya, maka kita harus tawakuf. Tidak boleh kita katakan ya ada kemungkinannya ada seperti tersenyum tersebut. Ada kemungkinan husnul khatimah, ada kemungkinan ya. Tapi kan enggak ada dalil. Demikian. Ada kemungkinan juga bukan dikarenakan husnul khatimah. Makanya dalam masalah ini ya, kalau tidak ada dalil maka kita harus tawakuf. Kita tawakuf artinya tidak kita katakan itu merupakan husnul khotimah, dan juga tidak kita katakan itu merupakan tidak husnul khotimah. Jadi kita harus tawakuf sampai ada dalil yang jelas menyebutkan bahwasanya tersenyum itu merupakan salah satu tanda dari husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab.
3: Mutiara Nasihat.
4: Kalau pemilik kerajaan itu tahu, raja-raja dunia itu tahu, dan pangeran-pangeran itu tahu, apa yang kita rasakan ketika kita hidup dengan ilmu yang bermanfaat, ketika kita hidup dengan iman dan amal soleh, maka mereka akan cemburu. Dan mereka berpikir mereka bisa merampas dari kita dengan cara mengeksekusi kita, karena mereka gak ngerti, karena mereka melihat betapa tenangnya hidup kita. Kekayaan itu bagi orang yang tahu kehidupan, dan karena itulah dijelaskan para ulama, itu tentang rasa, bukan tentang angka. Kekayaan itu tentang rasa, bukan tentang angka. Keliru orang mengatakan tentang angka, enggak. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Dalam hadis yang sangat terkenal. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik kita dengan hadisnya laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset. Innamal ghina ghina nafas. Sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan jiwa. Apa yang dirasa di dalam jiwa. Kaya itu tentang rasa. Makanya tadi Al-Hasan mengatakan, saya tuh suka bangun pagi hari gak punya duit, tapi ingat perasaan saya, kayak saya kayak punya semuanya udah. Dan sebaliknya ada banyak orang punya banyak hal, bangun ke orang miskin hadirin, bengong aja deh, bingung gitu deh, kasihan, nggak dapat, karena lupa, karena kekayaan itu tentang rasa. Itu yang perlu kita camkan, itu yang perlu kita renungkan. Kita tuh gak akan mendapatkan rizki yang paling mewah kecuali beriman dan beramal. Itu harus kita yakini hadirin. Ilmu nafi. Makanya kan sebagian ulama klasik mengatakan seperti Malik bin Dinar dan lain-lain. Lau adimal muluk wa abna'ul muluk. Dijelaskan sebagian mereka bahwa kalau pemilik kerajaan itu tahu, raja-raja dunia itu tahu, dan pangeran-pangeran itu tahu, apa yang kita rasakan ketika kita hidup dengan ilmu yang bermanfaat, ketika kita hidup dengan iman dan amal soleh, maka mereka akan cemburu. Dan mereka berpikir mereka bisa merampas dari kita dengan cara mengeksekusi kita, karena mereka gak ngerti, karena mereka melihat betapa tenangnya hidup kita. karena itu hadirin Allah muliakan. Makanya sebagian ulama klasik kan mengatakan ahlu dunia kharaju minad dunia walam yadhuku ma huwa ahla minad dunia. Ini ironinya dunia hadirin. Ahli dunia itu ketika meninggal mereka tidak pernah dan belum pernah merasakan hal yang paling indah dari dunia. Dan hal yang paling indah dari dunia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang paling indah, itu yang paling mahal, itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yang membuat Umar bin Khattab, yang membuat Uthman bin Affan, yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang membuat Abdullah yang membuat Zubair bin Awam, yang membuat Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh harta mereka dan pergi hijrah tanpa bawa sepeser apapun ke kota Madinah. Kenapa hadirin? Karena mereka mengerti hakikat. Abu Bakar tuh bisnismen hadirin. Uthman bin Affan tuh pebisnis tangguh. Punya kenalan yang mentalnya tuh mental pebisnis. Itu ketat, untung rugi tuh dalam hadirin. Sangat ketat tuh. Bahkan sebagian tipikal itu kan ada yang kalau makanya kalau ketemu orang kayak gitu seringkali kita harus jelas dulu nih, kita mau interaksi sama dia dalam bab sosial atau bab bisnis. Kalau bisnis itu 1 rupiah dihitung sama dia. Tapi kalau sosial, oh jor-joran dia. Karena terbiasa begitu. Dan itu ada orang demikian, gak semua, tapi ada orang demikian. Saya ingin menjelaskan bahwa Abu Bakar dan itu bukan orang gak ngerti hadirin. Itu hitung-hitungan. Dan mereka ngerti cara bermain. Mereka tinggalkan. Dan mereka mulai dari nol. Bahkan ketika mereka merintis kehidupan mereka di kota Madinah, banyak di antara mereka lebih gak punya duit dibanding kita pada hari ini. Tapi gak punya uang, gak punya apapun. Tapi mereka punya iman, mereka punya athiqa billah, mereka punya rasa yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin bahwa rizki mereka di tangan Allah dan tidak akan wafat kecuali rizkinya dibayar sempurna atau dikasih sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam hadis. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kita harus banyak fokus dalam masalah ini. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kita gak perlu berikhtiar hadirin? Apakah kita gak perlu berusaha? Udah yang penting batin aja, udah tenang batin gitu. Mas gak cari nafkah? Batin. Gohwa. Apakah demikian? Tidak hadirin sekalian. Harus berusaha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini dalam hadis yang sangat populer. Hadis yang menginspirasi kita. Hadis yang simpel. Hadis yang sederhana. Hadis yang mudah dicerna. Hadis tentang tawakal. Lau annakum tawakkaluna atau law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dalam hadis Tirmidzi Nabi SAW mengatakan kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan kasih kalian rizki sebagaimana Allah kasih kepada seekor burung taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang dan bawa makanan buat anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa salah satu bukti bahwa keyakinan kita pada rizki secara batin itu benar, kita berjuang mencari nafkah secara zahir. Karena Nabi SAW mengatakan, lau kuntum Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkul. Kalau kalian benar-benar bertawakal, ini kan batin hadirin. Tawakal bergantung kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang sejati. Dia mah jadi rumah. Enggak. Allah akan kasih rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pergi di pagi hari dan pulang di sore hari dalam kondisi kenang dan bisa kasih makan. Artinya kalau kita benar-benar menguasai rizki secara batin, dan salah satunya adalah benar-benar menyerahkan diri kepada Allah dan yakin wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan rizkimu itu di atas langit, lalu kita berjuang, maka jarak antara rizki antara kita dan rizki kita setiap hari insya Allah tidak lebih dari 12 jam kan, pagi sampai sore aja. Itu janji Nabi SAW dan Nabi gak bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi gak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi SAW mengatakan pagi lapar, sore udah kenyang, kata Nabi SAW, dan bawa makan buat anak-anak. Kalau benar-benar tawakal, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkal la razaqakum, Allah pasti akan kasih rezeki kepada kalian. La razaqakum, Allah kasih rezeki. Itu pasti. Makanya kita mulai dari rezeki batin dulu, karena ini kuncian hadirin. Karena untuk mendapatkan rezeki zahir itu sangat membutuhkan rezeki batin. Allah kan kasih rezeki. Yang jadi masalah kita gak tawakal, itu masalahnya. Kita ngarep sama orang. Kita fokus sama makhluk. Dan semoga Allah jaga kita dari hal tersebut. Amin. Rabbal alamin. Akhirnya gak dapat-dapat. Dua hari, tiga hari gak dapat-dapat. Atau kita gak keluar, dalam arti kita gak berjuang. Hadirin yang Allah muliakan, kita harus berjuang. Tapi hati kepada Rabbul Alamin. Jangan hati itu ke sabab yang sedang kita upayakan. Enggak.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
7: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
6: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
7: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
6: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
7: Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
6: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
7: Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
6: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
7: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu?

0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
1: Yunabba'ul insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhbar.
0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah.
0: Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

بيانه. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong.
1: Aula laka faula, thumma aula laka faula.
0: Kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?

0: Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
3: Wah, aku durian udah tiba kabeh iki. Wah, jan nyeneng ketan nanek wong ini iki.
4: Eh, Tro. Kowe iki ngopo?
3: Wileh. Ayo mangan durian lo. Bancaan lo.
4: Kok aku rambok jak iki. Wih, lah kowe jebule semangan.
3: Wah, iki mau tibanan lo. Iki nggone kancane dhewe. Wis lek dipangan wae ra apa-apa?
4: Iki nggone Mas Joko.
3: Nggone Mas Joko.
4: Oh, masyaallah. Wis
3: penak ngene iki ndek kanca, ndek kebon durian. Rasah tuku garek rene.
4: Wah, iki aku ngicipi ya, Tro iki.
3: Iki rada enak iki, coba nek aku wis mangan.
4: Cipane. Bismillah. Eh, Tro.
3: Piye?
4: Ngomong-ngomong wingi sekolahmu amal lulus ora kowe?
3: Oh, sekolahmu muamalah NB. Waduh. Aku jane ora duisin.
4: Lah piye?
3: Lah aku ora lulus kok piye?
4: Anek ku yo kebangeten kowe ora lulus iki piye?
3: Aku wis garap rumah sakit yo bener kabeh. Janjane iki sing kleru iki gak soal.
4: Lah piye?
3: Wong jane soal iki yo gampang iki jawabane sing angel. Wah, jantung batu
4: iki ra jenius kok.
3: Wah, Jan. Aku jane yo isin. Kok iso ora lulus iki kepiye ngono lho. Ora penak karo Ustaz Ami.
4: Ayo lah.
3: Ane ngene lho. Ane nek cara-cara wong sekolah kae to. Ane ora lulus iki berarti disenengi gurune to, Bro.
4: Oh, iya. Sloganmu lucu kok.
3: Lho, ora apa-apa. Iki nggo semangat meneh.
4: Bener kuwi, Tro. Kudu semangat. Tetep hey, melu meneh. Saiki ketok enek pembukaan meneh.
3: Sekolah Muamalah NB oh, yang iyo. Angkatan ketiga.
4: Iya.
3: Aku arep daftar meneh. Saiki ngene bae. APE telepon Ustaz Ami.
4: Telepon Ustaz Ami.
3: Awak dhewe kudu piye? Men supaya esuk iki lulus. Ya ra?
4: Iya kuwi mau.
3: Iya, saiki daftar. Telepon Ustaz Ami sikik.
4: Ya ra?
3: Cek tak telepon ke.
4: Aduh, aku nek lungguh ndodok ngene kecup banget
3: iki yo.
4: Wis gak telepon?
3: Sik. Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Mitro?
3: Ah, ini gini loh, Ustaz. Ini saya tuh mau laporan nih. Ah, ini kemarin itu kan saya tuh udah ikut sekolah Muamalah NB angkatan kedua. Dan kemarin itu sudah ada wisuda. Nah, saya itu juga ikut wisuda, Ustaz. Cuman saya itu ya aduh. Ah, saya itu enggak lulus, Ustaz. Nah, gimana, Ustaz?
5: Loh kok bisa enggak lulus? Kenapa?
3: Wah, itu Ustaz, saya itu udah belajar ya. Lah, Ustaz yang bikin soal ya, angel banget kok. Jadi ya tak pikir-pikir, aduh ini cuman benar salah, ayo tak tulis benar semua, Ustaz. Abul kok saya itu enggak lulus ya, skornya enggak nyandak. Waduh, gimana ya, Ustaz? Lah, ini kan saya itu mau minta tolong pada Ustaz, harus bagaimana? Apa saya itu harus daftar lagi? Harus ngulang lagi, ya Ustaz?
4: Ini kan neneng muamalah anu to, Tro.
3: Pusiki. Oh, ini Mas Anto juga mau daftar lagi, Sat. Kemarin katanya enggak bisa login malah. Malah. Juga enggak lulus juga nih, Sat. Wah, jangan biangetan tenan ini. Gimana, Sat?
5: Oh. Nah, makanya Mas Mitra itu pertama harus punya kesadaran bahwa belajar itu wajib. Dan kalau Mas Mitra sudah tergabung dalam komunitas belajar, seharusnya diseriusi. Belajar, kemudian nanti mengulang lagi murojaah di rumah, terus serius membaca, serius mendengar, jangan sambil lalu, sebab belajar bukan cuma untuk ngerjain ujian.
3: Oh, jadi saya boleh daftar yang ketiga lagi nih, Sat?
5: Ya, boleh-boleh, nanti Mas Mitra bisa bergabung lagi di Sekolah Muamalah ANB angkatan yang ketiga.
3: Yang ini jenenge guru seneng karo murid, orang munggah kon ngulang meneh. Ha ngono kuwi senenge.
4: Kiten mitra
3: men pinter kandhane wis ora usah daftar ke sisan.
4: Lah aku yo
3: ya Sat, saya daftar 2. Saya sama Santo ya Sat.
5: Oke, nanti untuk Mas Mitra boleh gratis ya. Insyaallah.
3: Baik Sat. Kita dulu ya Sat ya.
5: Baik.
3: Terima kasih Sat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Mas.
4: Wes toh.
3: Kita daftar.
4: Aku iso. Aduh, tiba meneh kok Mas. Wes. Wes dibuka nang mbuk ne. Mbuk ne.
3: Madiang pokoke nek ngene iki. Kangelan buka iki.
4: Wah, iki dindak kesuk terus.
3: Oh ya wes, engko wae ngongkong ne.
4: Wes.
3: Wis aku iso iki. Kek wes. Bismillah.
4: Aduh, masyaallah.
6: Sekolah Muamalah ANB, cara mudah belajar muamalah.

0: dijawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wanita yang sholat di rumah Ustaz dan mendengarkan adzan serta iqamah di masjid, apakah setelah iqamah yang dikumandangkan di masjid, bagi wanita yang sholat di rumah masih diperbolehkan untuk sholat qabliyah? Dan yang kedua Ustaz, apakah zikir dan juga amal-amal ibadah hati dapat memiliki keutamaan menghilangkan kesedihan dan duka yang ada di dalam jiwa kita Ustaz? Jazakallah khair.
2: Ya. Baik, yang pertama tentang masih bolehkah orang sholat qabliyah atau sholat sunnah qabliyah ketika iqamat sudah dikumandangkan. Nah, jawabannya adalah boleh, ya. Boleh bagi para wanita meskipun iqamat sudah dikumandangkan, mereka tetap boleh untuk memulai sholat mereka dengan qabliyah dulu, baru kemudian mereka mengerjakan sholat fardunya. Kenapa? Karena memulai sholat dengan qabliyah adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika pernah suatu saat beliau terlambat bangun, ya, karena ketiduran di waktu sholat subuh, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah memulai dengan qabliyah subuh dulu. Ini padahal di luar sana, ya, maksudnya di tempat lain iqamat sudah lewat, ya, iqamat sudah dikumandangkan sejak tadi. Tapi meskipun begitu, karena kondisinya beliau ketiduran, akhirnya beliau tetap memulai dengan qabliyah subuh dahulu, baru kemudian beliau lanjut dengan sholat fardu subuhnya. Dan demikian juga para wanita yang mereka tidak diwajibkan untuk sholat jamaah, yang mereka sholatnya di rumah, maka berarti mereka tetap boleh, ya, untuk memulai sholat mereka dengan qabliyah dulu, dengan sholat sunnah qabliyah dulu, baru kemudian dilanjut dengan sholat fardu, ya, meskipun qomat sudah dikumandangkan. Jadi silahkan lakukan itu. Yang tidak boleh memulai dengan qabliyah, ya, ketika qomat sudah dikumandangkan adalah mereka yang sholatnya di masjid, yaitu para pria. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat kecuali yang fardu. Ini untuk siapa? Ini dibawa pada konteks sholat jamaah bagi kaum pria. Adapun para wanita, maka mereka tidak punya kewajiban untuk sholat jamaah di masjid. Maka mereka boleh untuk tetap memulai dengan qabliyah dulu, baru kemudian sholat fardu. Ya, kemudian yang kedua, tadi pertanyaan tentang apa Ustaz Ihsan, bisa diingatkan?
1: Tentang zikir Ustaz, tentang zikir atau ibadah hati, apakah juga dapat menghilangkan duka dan kesedihan yang ada di dalam hati dan jiwa kita Ustaz, dari pendengar kita di Bogor?
2: Oke, okay, baik. Ya, yeah, ya, yeah, amalan hati. Oke, okay, amalan hati atau a'malul qulub, ya. Yeah. Berupa mengagungkan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah, cinta, benci karena Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah amalan-amalan hati yang juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya amalan-amalan hati adalah yang pokok. Sedangkan amalan-amalan anggota tubuh itu adalah cabangnya dan penyempurna saja. Jadi yang pokok adalah amalan-amalan hati. Maka beliau mengatakan mempelajari hukum-hukum amalan hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum tentang amalan anggota tubuh yang lain. Nah, inilah pentingnya amalan hati bagi seorang muslim. Maka kalau pentingnya sedemikian rupa, berarti pahalanya juga lebih besar. Dan ini adalah rahasia sukses para salafus saleh. Ya, Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata tentang Abu Bakar As-Siddiq, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala shalah, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar As-Siddiq tidaklah mengalahkan kalian dengan banyaknya sholat dan puasa, tapi dengan sesuatu yang teguh di hatinya. Maksud beliau adalah amalan-amalan hati yang banyak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq tidak banyak sholat, tidak banyak puasa. Beliau juga banyak sholat dan puasa. Ini adalah amalan jawarih, amalan anggota tubuh yang lain. Tapi bukan itu rahasia sukses beliau. Rahasia sukses beliau yang utama adalah amalan-amalan hati yang hati beliau senantiasa gemuruh dengannya. Maka amalan-amalan hati ini ringan, pahalanya besar, kedudukannya penting, tapi pada saat yang sama banyak dilalaikan oleh umat Islam. Nah, dan tentunya amalan hati juga berdampak langsung kepada ketenangan jiwa kita dan kesehatan batin kita. Kalau kita banyak menyibukkan diri dengan amalan-amalan hati, kita sering mengolah hati kita dengan amalan-amalan hati ini, maka insya Allah hati kita menjadi hati yang sehat. Nah, kalau hati kita sehat, maka anggota tubuh yang lain juga akan ikut sehat. Maka jelaslah bahwasanya amalan-amalan hati juga berdampak besar kepada kesehatan jiwa kita, berdampak besar pada ketenangan dan kedamaian jiwa kita, serta kegembiraan dan kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat kita. Maka banyaklah berzikir, perbanyak juga amalan-amalan hati yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Barakallahu fiik.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Kalau tadi kita bicara neraka, maka ada baiknya juga kita bicara surga supaya kita tetap selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bicara neraka kan bawaannya takut melulu ya, Pak Ustaz. Bicara tentang surga, nanti di antara kenikmatan di surga yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin, kami cabut semua rasa dengki yang ada di dalam hati mereka sehingga enggak ada kebencian antar penduduk surga, itu enggak ada. Ya. Antara bidadari yang satu dengan bidadari yang lain enggak ada rasa saling cemburu. Istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat, nggak ada rasa saling cemburu sama sekali, ya. Kemudian orang yang dulu pernah berseteru di dunia, kalau kedua-duanya itu dimasukkan ke dalam surga, tidak akan saling membenci di dalam surga. Sudah dihilangkan rasa dengki dan kebencian. Dan disebutkan mereka ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk-duduk seperti ini berhadap-hadapan di atas ranjang yang empuk sekali. Itu termasuk salah satu bentuk kenikmatan surga yang Allah sebutkan. Juga ada satu ayat di awal-awal surat Al-Baqarah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan surga-surga, mereka akan mendapatkan kebun-kebun surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Ketika mereka diberikan nikmat berupa buah-buahan di surga, dikasih mereka buah-buahan di surga, mereka mengatakan, oh ini sudah pernah kita coba buah-buahan yang ini. Wa utubihi mutasyabiha. Padahal ketika mereka makan, kenikmatannya berbeda. Rasanya berbeda. Hanya rupa dan warnanya saja sama. Gitu. Jadi setiap saat penduduk surga itu merasakan kenikmatan yang baru, Pak Jai. Tidak sama kenikmatannya. Walaupun buah yang dihidangkan itu warna dan rupanya sama, tapi ketika dimakan beda. Makanya kenikmatan buat mereka itu tatajaddad, berganti-ganti, selalu ada yang baru. Makanya kenikmatan di surga itu tidak pernah membosankan. Beda kalau di dunia. Apa saja di dunia ini, senikmat-nikmat kenikmatan di dunia, pasti kita bosan. Itu-itu saja rasanya, itu-itu saja penampilannya, itu-itu saja apa namanya, warna dan rupanya. Tapi di surga itu ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah sediakan untuk hamba-hambanya apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah melintas dalam hati manusia kenikmatannya itu. Tidak bisa kita bayangkan. Disebutkan di ayat berikutnya, ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka, penduduk-penduduk surga itu azwajun mutahharah. Azwaj dalam bentuk jamak, istri-istri, pasangan-pasangan. Mutahharah, suci. Sucinya itu secara hissi dan maknawi. Hissi dalam artian fisiknya suci, bersih. Lam yatmithhunna insun wala jan. Enggak pernah disentuh oleh sebelumnya, enggak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Bersih, suci. Secara maknawi hatinya juga bersih, suci. Enggak ada kedengkian, enggak ada kebencian. Enggak pernah dia berkata kasar kepada suaminya di surga, enggak pernah dia suaranya lebih tinggi, ya. Hatinya itu tulus murni. Suci lahir batin, kan? Suci lahir batin. Dan tidak hanya satu, disebutkan azwaj. Satu, dua, luar biasa. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah istri-istri penduduk surga. Dan ajaibnya, seperti yang Anda sampaikan tadi, yang namanya kenikmatan di surga itu dia selalu baru dan bertambah. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, nanti di surga itu ada pasar. Ketika penduduk surga itu ke pasar, ada angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu menjadikan wajah mereka bertambah tampan, bertambah gagah. Ketika mereka kembali ke istana mereka, mereka dapati istri mereka bertambah cantik. Allahu Akbar. Setiap kali mereka kembali, istri mereka bertambah cantik. Sehingga itulah yang kita sampaikan tadi, kenikmatan di surga itu tatajaddad. Dia ya selalu bertambah dan baru. Makanya penduduk surga itu tidak pernah ada bosan-bosannya. Dan yang paling menakjubkan lagi, yang paling nikmat lagi, ternyata penduduk surga itu kekal di dalam surga. Kekal di dalam surga. Ya, Allah sebutkan di ayat berikut, di kelanjutan ayat ini, wahum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga itu akan kekal selama-lamanya. Para ulama mengatakan andai kata surga itu dari tanah tapi dia kekal, masih lebih baik daripada dunia ini, sekalipun dunia ini dari emas. Karena dunia ini pasti akan hancur sirna. Apalagi ternyata akhirat itu, surga itu emas, kekal abadi. Sementara dunia ini tanah, tapi yang akan hancur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya semua.
2: Tanya jawab.
4: Pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila ada seseorang yang memiliki keyakinan kepada Allah sangat kuat, namun akhlak dalam kehidupan sehari-harinya belum mencerminkan tauhidnya? Seperti emosian, suudzon sama orang, gak sabaran. Nah ini mah keyakinannya gak kuat tuh mas. Karena kekuatan keyakinan itu akan berpengaruh kepada akhlak. Makanya Rasulullah bersabda apa? Afdalul mu'minina imanan ahasinum khuluqa. Mukmin yang paling mantap imannya, yang paling utama imannya, itu yang paling baik akhlak. Nah kalau misalnya akhlaknya masih seperti itu, emosian, temperamenan, masih suka seuzon sama orang, itu tanda imannya gak kuat. Kalau ia imannya kepada Allah kuat, dia takut harusnya melakukan seperti itu. Mau marah, dia ingat Rasulullah menyuruh untuk menahan emosi. Rasulullah bersabda, la taghdhab falakal jannah. jangan marah, maka surga buat kamu. Kalau imannya kuat, dia akan mengharapkan surga dong, daripada ya marah-marah. Dia akan berusaha menahan emosinya. Dia ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qabama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidha, da'ahu Allah yaumal qiyamah amama al-khalaiq ala ru'usil khalaiq fa yukhayyiruhu min al-hur." Ya, lain. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melaksanakannya, nanti di hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia dan disuruh ia memilih bidadari surga yang dia mau. Iya. Kalau imannya kuat, dia akan lebih memilih bidadari surga, Pak, daripada marah-marah enggak karuan. Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pergulatan. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah SAW, orang yang mampu menahan amarahnya. Tapi dia selama ini lemah, gak kuat. Iya. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Jadi ya, orang seperti ini saya katakan belum kuat keyakinan yang kepada Allah. Sebab kalau kuat keimanannya kepada Allah, tentu dia akan memperbaiki akhlaknya.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Mutiara Nasihat.
7: Ahibati fillah. Iya. Kita kadangkala khawatir dengan hari esok. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Ada yang takut penyakit, makanya pakai masker, hand sanitizer. Sampai dulu ada kawan di Jakarta cerita tetangganya, itu karena ketakutan dia dengan COVID ini, jemaah. Dia nggak pernah keluar rumah pas awal-awal COVID tuh, jemaah. Padahal yang kena baru 10 orang. Bingung sekali dia. Semua belanja online. Ketika datang itu belanjaan disemprot dulu. Ingat di awal itu disemprotin semuanya. Terus dibiarkan, ditunggu, kemudian dibuka. Subhanallah, satu rumah kena COVID semuanya. Ini dari mana ceritanya itu, jemaah? Ya, kalau Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun. Ada yang takut di PHK. Awal-awal itu juga mulai pengurangan karyawan. Siapa yang kena PHK di sini? Masya Allah, makanya soft pertama untuk hari ini. Kasih hadiahnya. Fadlan kasih hadiah teman tuh, Masya Allah. Sebelum di PHK, di soft pertama apa soft terakhir? Ya, hibati billah, ada orang yang alhamdulillah, Ustaz. Anak kalau nggak di PHK, di belakang, Ustaz. Jadi ini hikmah di PHK, Ustaz. Ana bisa duduk di soft pertama. Kadangkala gantiin muadzin, Ustaz. Nikmat dari Allah, Ustaz. Tapi ada kekhawatiran, jemaah. Ada yang takut tidak menikah. Berapa banyak akhwat yang dengan setiap tenggelamnya matahari, dia tahu umur dia bertambah. Dan sampai hari ini belum ada yang melamar dia. Ada yang melamar poligami, Ustaz. Iya, ada akhwat yang cerita. Ada kekhawatiran apakah anak ada jodohnya apa tidak. Ada yang sudah menikah takut diceraikan. Ada yang takut dipoligami. Bahkan dia was-was hidupnya. Lihat suaminya masuk kamar mandi, handphonenya langsung dibuka. Mungkin ada WA-WA yang mencurigakan. Ada satu kawan dia nikah dua. Nama istri keduanya ditulis dealer Yamaha. Gak sengaja. Jadi kalau istrinya ada yang telepon, bang, dealer Yamaha telepon. Dealer. Ini sudah nikah takut ketahuan. Jadi ada yang takut dipoligami, ada yang takut ketahuan poligami, jemaah. Takut hidup, subhanallah, jemaah. Itu kekhawatiran manusia. Ada yang takut tidak punya anak karena sudah 10 tahun anak ustaz. Kok belum punya anak sampai hari ini? Ada yang takut tidak diterima kuliah. Ada yang takut tidak naik. Ada ketakutan. Ahibati fillah. Ketahuilah bahwa yang mengetahui yang gaib itu cuma Allah Azza wa Jalla. Tugas kita bukan mencari tahu tentang apa yang akan terjadi. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tugas kita itu mempersiapkan diri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah? Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu tentang kiamat. Tahun 2012 itu sempat heboh karena menurut perhitungan suku Maya akan terjadi kiamat. Kemudian ada paranormal di Indonesia juga mengatakan iya ini itu macam-macam. Lewat 2012 gak kiamat, tapi orang masih percaya sama paranormal. Masih aja percaya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Kalau ada orang meramal, oh kiamat nanti akan terjadi tahun sekian, udahlah. Engkau beramal aja. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Nabi balik bertanya sama orang ini. Wa madza a'dadta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu apa? Itu yang seharusnya menjadi beban kita. Jadi bukan memikirkan kapan terjadi, tapi apa yang kita persiapkan tatkala itu terjadi. Berbakti sama orang tua ini tidak ada batasan waktu dan umur. Islam menghormatin orang tua dengan penghormatan yang tidak ada dalam agama manapun. Ada agama-agama yang memerintahkan anaknya berbakti sama orang tua, tapi di masa hidupnya kalau ada orang tuanya, kita sampai orang tua di kuburan wajib berbakti. Apalagi kalau masih hidup. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia bertanya, ayyul amali afdal? Rasulullah alaihissalatu wassalam, amalan apa yang paling afdal? Ya kelasnya sahabat itu seperti itu. Minta amalan yang paling afdal. Sebagian kita kalau minta amalan yang paling ringan, bukan yang paling afdal. Kata Nabi SAW, as-salatu li waqtiha. Yang pertama, sholat tepat waktu. Ini berkaitan dengan hak Allah SWT. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya, setelah itu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Rawahu Muslim. Yang gak ngerti urutan ini, dia akan salah. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang bernama Muawiyah As-Sulami. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu aradtul jihad ma'ak." Aku benar-benar ingin berjihad bersama. Kita semua tahu jihad ini zirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam. Perjuangan Islam itu adalah jihad, di mana seorang mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Maka nih Muawiyah datang. Aku ingin mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah dan akhirat yang dia ingin. Apa kata Nabi SAW? Waihak ahayyatun ummuka. Ibumu masih hidup? Dia ingin jihad. Ditanya sama Nabi, ibumu masih hidup? Qultu na'am ya Rasulullah. Iya, ibuku masih hidup. Waihak ilzam rijlaha fathamman jannah. Gimana engkau ini, kata Nabi SAW? Engkau mau cari surga, engkau tetap di kaki ibu, di situ surga. Kalau ternyata berbakti kepada orang tua ini lebih utama dari jihad fi sabilillah, maka boleh jadi banyak di antara kita yang salah beramal. Dia pergi jauh meninggalkan orang tuanya hanya dalam rangka mengais rezeki. Sedangkan ini sahabat mau berjihad di jalan Allah, ditanya ibumu masih hidup. Maka kita perlu introspeksi diri kita tentang apakah yang kita lakukan sudah yang terbaik. Sama yang dilakukan sahabat ini baik ya, jihad amalan yang paling mulia, tapi ternyata ada yang lebih utama, yaitu berbakti sama orang tua. Nanti kita akan bicarakan hal ini. Kalau seorang hendak meninggalkan orang tuanya, apa yang harus dia lakukan? Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal ketika memerintahkan untuk beribadah kepadanya di surat Al-Isra ayat 23 ya, 23, 24, 25. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan sebuah kewajiban bahwa engkau tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa bil walidaini ihsan. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti sama orang tua ini tidak ada batasan waktu dan umur. Islam menghormati orang tua dengan penghormatan yang tidak ada dalam agama manapun. Ada agama-agama yang memerintahkan anaknya berbakti sama orang tua, tapi di masa hidupnya, kalau ada orang tuanya, kita sampai orang tua di kuburan wajib berbakti. Apalagi kalau masih hidup. Dan bentuk kebaktian seorang muslim kepada orang tuanya itu melewati apa yang dibayangkan manusia. Contoh nih.
8: Abdullah bin Umar bin Khattab. Suatu hari dia pulang dari Mekah menuju ke kota Madinah. Dia naik unta. Dan biasanya kalau orang kaya itu punya kendaraan beragam. Dia kalau perjalanan jauh, dia bawa unta dan bawa keledai. Kenapa? Soalnya kadangkala naik unta itu capek. Apalagi perjalanan jauh. Kemarin aja kita ke cabang 3. Ana duduk lama itu sampai kesemutan jemaah. Wah, ini gitu. Karena sponnya kursi sepil itu udah habis. Jadi kelihatan ada sponnya gitu ya. Tapi ketika duduk itu sampai ke kayunya. Masya Allah jemaah. Dulu orang kalau duduk di onta terus itu ya capek. Akhirnya biasanya ganti di keledai. Keledai itu ya jadi lebih nyaman gitu. Jadi karena keledai itu nggak tinggi ya, lebih nyaman, pas gitu. Biasanya seperti itu. Di tengah jalan ketemu dengan orang Badui. Orang Badui ini beda sama orang kota. Orang Badui itu banyak nggak tahu fulus, sama duit itu nggak kenal. Bahkan ada seorang penyair yang dia buat syair paling bagus buat seorang khalifah. Khalifah itu ngomong, engkau mau berapa? Ditawarinnya. Kata dia 1000 dinar. 1000 dinar ini sudah banyak ya, 4 kilo 250 gram. Banyak. Dikasih seneng banget. Lalu kawannya datang, kenapa engkau cuma minta 1000 dinar? Sedangkan khalifah tadi nyuruh minta terserah engkau, katanya. Emangnya ada yang lebih dari 1000 dinar? Dia gak tahu. Bayangan dia yang paling banyak itu, ya 1000 dinar, gak ada angka lain gitu jemaah. Itu orang seperti itu. Mungkin juga orang-orang kampung sini pun juga ada angka-angka yang dia pikir dia gak kenal dengan 1 miliar mungkin. Dia kenalnya mungkin ratusan juta. 100 juta gitu. Triliun, apalagi triliun. Gak, sebagian orang gak tahu loh dengan triliun. Kalau antum datang ke kampung, antum mau uang 1 triliun. Berapa banyak 1 triliun itu? Ana juga yang 1M belum pernah lihat 1M. Kayak apa 1M itu? Banyak kayaknya. Tapi orang kampung dikatakan 1 miliar, dia kayak apa 1 miliar? Karena dia taunya ya juta, mesti juta. Makanya dulu di negeri kita itu ada istilah jutawan. Itu orang paling kaya sudah zaman. Sebelum ada istilahnya miliarder, dulu itu istilahnya jutawan sudah. Anak SD, apalagi Pak Haji, anak SD dulu dikasih uang saku itu 75 perak. Itu banyak sudah. Sebagian teman 25 perak. Waktu ke pesantren tahun 90 sampai 96, anak itu dapat uang saku 5.000 satu bulan. Satu bulan 5.000. Masih ada sisanya jemaah. Seperti itu. Sekarang 5.000. Satu hari habis. Iya, dikasih uang saku berapa sama orang tua? Satu hari 20.000. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Ustaz 4 bulan dulu. 20.000 itu 4 bulan. Bayangin. Subhanallah jemaah ya. Subhanallah. Tapi itulah perubahan. Jadi orang Badui ini datang berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Sama Abdullah bin Umar dikasih surbannya. Surban itu mahal. Gak semua orang punya surban. Apalagi surbannya Abdullah bin Umar ya. Seorang sahabat yang berharta pada waktu itu, diberikan surbannya kepada orang Badui, diberikan keledainya kepada dia. Itu para sahabat, temannya Abdullah bin Umar heran. Dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, dia sebut, ini orang Badui, engkau kasih 2 dirham, itu sudah seneng sekali. Kenapa engkau kasih sesuatu yang lebih gitu? dikasih surbannya yang mungkin harganya berapa ratus dirham, dikasih keledainya yang juga harganya mungkin beberapa ratus dirham. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Kalian tahu, orang ini, bapaknya orang ini, kawannya bapakku. Bukan dia jemaah. Bapaknya. Bapaknya orang ini, kawannya bapakku. Kawannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk puncak dari kebaktian seorang anak kepada orang tuanya itu menyambung hubungan baik atau berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya.

Kita hanya berpikir berbakti kepada bapak ibu kita. Iya, engkau berbuat baik kepada pamanmu, kepada bibimu, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada istri bapaknya. Kadangkala kan ada yang ibunya meninggal lebih dahulu, kemudian ayahnya menikah lagi, atau ayahnya punya istri lebih dari satu. Kadangkala anak ini hanya berbakti kepada ibunya saja. Ketika ayahnya meninggal, dia gak mau kenal sama istri-istri bapaknya. Padahal itu termasuk kebaktian anak kepada bapak.

0: Tanya Jawab.
1: Ana masih sering terkena was-was terutama pada saat ingin beristinja. Ana sering menggunakan air yang lebih ketika membersihkan kotoran. Apakah dalam beristinja ada batas minimal 3 kali atau 5 kali, Ustaz? Tidak ada batasan, yang terpenting antum sudah dugaan kuat udah bersih. Iya. Dan jangan sampai terkena was-was, kayaknya masih ada, kayaknya masih ada. Para ulama mengatakan bahwa kalau qadarullah tersisa sedikit kotoran, itu dimaafkan. Makanya kan Rasulullah SAW ya membolehkan cebok pakai batu. Boleh tidak? Cebok pakai batu boleh tidak loh? Boleh dengan ijma para ulama. Namun batasannya kalau untuk batu, kata Rasulullah SAW, tidak boleh kurang dari 3 batu. Boleh lebih dari 3 batu, tapi sifatnya ganjil, 3, 5, 7. Dan yang namanya cebok pakai batu tidak mungkin sebersih pakai air. Sehingga kata para ulama bahwa kalau kita cebok pakai batu kemudian masih tersisa kotoran yang ada di situ, dimaafkan. Karena kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taysir, sesuatu yang sulit mendatangkan kamu kemudahannya. Gimana? Adapun antum kemudian tersiksa oleh was-was, akhirnya cebok sampai berjam-jam. Ada orang di kamar mandi lama, teman. Padahal kalau kita baca kitab-kitab fikih, hukumnya makruh berlama-lamaan di kamar mandi itu. Makruh hukumnya. Padahal kan kamar mandi itu tempat tinggalnya setan. Iya, hati-hati antum. Kayak yang jelas ya, antum cukup menggunakan dugaan kuat saja, nggak perlu sampai derajat yakin. Soalnya untuk yakin susah, gimana? Masa antum bawa-bawa kaca lihat apa belum gitu? Ya, menyusahkan diri sendiri. Yang penting kita ya sudah bersihkan, selesai.

0: jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau tanya Ustaz, apakah ada adab-adab menagih hutang?
2: Adab-adab
1: menagih hutang, nah, soalnya saking jengkelnya kadang pengen marah, tapi
2: oh,
1: gimana?
2: Solusinya gampang, Pak. Kalau saya cuma sarankan SABAR.
1: Ya itu Ustaz yang sulit.
2: Iya, itu memang sulit, Pak. Jelas.
1: Mau ikhlas kan belum ikhlas.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan yang utangnya belum dibayar-bayar, solusinya cuma dua saja, tidak ada yang ketiga. Yang pertama, tetap nagih. Dengan apa tadi? BAR. Ustaz, WA saya sudah diblokir, datangi rumahnya. Ustaz, sudah minggat dia Ustaz, cari lagi. Itu makanya saya bilang sabar tuh. Sabarnya luar biasa. Jadi kan mau nangis-langis loh. Saya sudah paham lah, Pak.
1: Jaga keran Ustaz.
2: Nah, yang kedua sekarang, yang kedua, ikhlaskan. Apa? Ikhlaskan. Mau milih mana, Pak?

0: Mau milih mana? Pak siapa? Hah? Pak Mudor. Nah, ini biar nanti besok bisa dapat jawabannya di sini.
1: Mas Yes.
0: Monggo. Ini buku teman belum bayar utang tadi, ya. Mudah-mudahan temannya cepat bayar. Nah, ini untuk buku pengusaha muslim. Allah barik fi. Sekarang Bapak Ibu, pilih yang mana? Tetap tagih atau ikhlaskan? Apa? Milih yang mana? Pak, Bu, saya yakin jawabannya itu dilihat dari besar utang. Betul? 100 ribu siap ikhlaskan? 100 juta. 1 miliar. 1 miliar. Nagi. Jadi mau bilang ikhlaskan. Aduh ya Allah, Ustaz, 4M, Ustaz. Tapi kan tadi saya sudah sebutkan hadisnya. Setiap hari utangnya belum dibayar sampai jatuh tempo, berarti sudah bersedekah sebesar utang tadi. Ustaz, alhamdulillah. Tapi sakit, Pak. Sakitnya itu makanya Allah balas dengan sedekah kamu itu. Sudah tahu susahnya bagaimana. Namun kalau sudah enggak kuat lagi, ikhlaskan saja. 4M Ustaz, ikhlaskan. Ustaz, saya mau nuntut di akhirat. Jawaban saya, emangnya di akhirat kamu juga bisa selamat? Yakin selamat? Hah? Ada jaminan selamat? Enggak kan? Berarti benar-benar ikhlaskan. Sudah? Nanti mikir-mikir sendiri ya. Semoga Allah mudahkan supaya utangnya segera dibayar. Nanti setiap sholat tahajud, habis sholat 5 waktu, doakan dia terus, Pak. Minta serius. Baik, ada lagi yang satu?
1: Baik.
0: Ya, monggo. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Siang hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 73, ada di halaman 152. Judulnya adalah keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Jadi kalau kita perhatikan di bab-bab sebelumnya, kemarin kita membahas tentang adab kepada siapa? Tetangga. Nah, mulai hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan mengkaji adab terhadap siapa? Anak yatim. Siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat. Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya saat dia belum balig. Siapa anak yatim? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balig. Berarti kalau ditinggal pergi atau ditinggal lari, ya, atau ditinggal cerai, ya, bukan termasuk definisi anak yatim. Ditinggal apa tadi? Wafat. Dan dalam keadaan anak itu belum balik, berarti nemes brengosen gue ora yatim. Ya, wis brengosen yatim. Kopi-kopi ya wis yatim piatu ya. Ramane piye wis ora ana. Bukan itu, anak yatim itu yang belum balik. Yang belum balik. Maka hati-hati, apalagi orang-orang yang menggunakan istilah donasi buat anak yatim. Hati-hati. Ya, yatim beneran apa enggak? Atau buka panti asuhan. Siapa yang ada di situ? Anak yatim beneran. Kalau anak itu sudah enggak balik, berarti bukan anak yatim. Atau anak itu bapaknya masih ada tapi enggak tanggung jawab, itu bukan anak yatim. Berarti enggak boleh dibantu. Ya boleh dibantu, tapi jangan atas namakan anak yatim. Atas namakan anak terlantar atau anak miskin atau anak tidak mampu. Ini terkait dengan masalah keberkahan. Jadi ketika kita menggalang donasi untuk anak yatim, berarti harus anak yatim beneran. Apa tadi anak yatim? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sedang dia belum berusia balig. Itulah anak yatim. Nah, bab yang beliau bawakan judulnya keutamaan menanggung anak yatim. Menanggung ini berarti membantu kebutuhan-kebutuhan primernya. Apa kebutuhan primer? Tempat tinggal, terus makan, terus minum, terus pakaian. Inilah kebutuhan primer. Apa keutamaannya? Mari kita dengar hadis 131 yang dibawakan oleh beliau dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW beliau bersabda, "As-sa'i 'alal armati wal masakin." Orang yang berupaya membantu kebutuhan primer para janda dan orang-orang miskin. Apa pahalanya? Kan mujahid fi sabilillah. Seperti jihad di jalan Allah. Wa kal ladzi yasumun nahar. Dan seperti orang yang rutin puasa sunnah. Wa yaqumul lail. Dan rutin salat tahajud. Saya ulangi, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin, maka dia akan mendapat pahala seperti satu, apa? Orang yang jihad di jalan Allah. Dua, rutin puasa sunnah. Tiga, rutin sholat tahajud. Bayangkan, jihad fisabilillah itu pahalanya besar atau tidak? Besar banget. Nabi SAW mengatakan, dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan tertinggi itu jihad. Bahkan di surga itu Allah sediakan 100 tingkat khusus untuk para mujahidin. 100 tingkat. Dan antara satu tingkat dengan tingkat di atasnya, jaraknya antara bumi dengan langit. 100 ini khusus untuk orang-orang yang berjihad saja. Ini pahala apa? Jihad. Puasa, pahalanya apa? Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Azza wa Jalla sehari saja dan diterima oleh Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Jadi dijauhkan oleh Allah sejauh-jauhnya satu hari puasa. Terus apa yang ketiga tadi? Qiyamul lail, tahajud. Itu adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, paling mulia setelah sholat lima fardu. Sholat fardu lima waktu. Tiga ibadah mulia ini bisa kita dapatkan pahalanya dengan apa tadi? Membantu para janda dan orang-orang miskin. Berarti agama kita itu luar biasa memotivasi umatnya untuk peduli dengan orang yang butuh. Bukan hanya memotivasi umat Islam untuk rajin ke masjid, rajin puasa, rajin tahajud. Bukan hanya itu. Tapi juga memotivasi umat Islam untuk peduli dengan lingkungannya. Orang-orang yang membutuhkan. Dan tentunya harus ikhlas. Syaratnya harus apa? Ikhlas. Buktinya ikhlas apa? Buktinya ikhlas itu ketika membantu janda, orang sing nomtok. Sing nom-nom dibantu, sing tua-tua dicuekin. Kuwi ikhlas apa ora kuwi? Ya. Justru malah biasanya yang kekurangan itu yang tua-tua, karena gak ada yang mau. Kalau yang muda-muda, mau janda kembang lagi, banyak yang pengen. Tapi ini janda tua, gak punya penghasilan. Maka orang yang membantu mereka, pahalanya seperti tiga ibadah mulia tadi. Sama orang apa tadi? Miskin. Ya, orang miskin, kita ngelihat ada orang kelaparan, kita bantu semampu kita. Kita mampunya apa? Ustaz, saya mampunya cuma kasih makan siang. Udah, semampu kita. Jadi jangan dibayangkan bahwa pahala ini, pahala tadi itu hanya berlaku bagi orang yang nanggung hidup mereka 100%. Ya enggak juga. Kemampuan kita seberapa? Kita mampunya cuma ngasih sarapan misalnya seminggu sekali. Alhamdulillah, daripada enggak sama sekali. Ya. Oh, saya mampunya cuma anu ada baju yang di rumah masih layak untuk dipakai. Ya, orang wis soek masih layak dipakai. Itu orang miskin, dia enggak punya baju, kita kasihkan kepada dia. Semampunya kita. Ya. Kita ulangi, barang siapa yang membantu siapa tadi? Para janda dan orang-orang miskin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti jihad, terus puasa sunnah sama tahajud. Yang jadi pertanyaan, judulnya membantu anak yatim. Judulnya membantu anak yatim. Hadisnya membantu apa? Janda dan orang miskin. Yatimnya di mana? Yatimnya di dalam orang miskin. Ya, inilah kecerdasan siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Jadi hadis tadi, walaupun tidak ada kata yatim secara gamblang, ya secara harfiah, tapi ada kata orang miskin dan anak yatim termasuk orang miskin, sehingga kalau kita bantu anak yatim maka kita juga akan mendapatkan pahala jihad, puasa, sama sholat tahajud. Coba kita tengok kanan kiri kita, ada anak yatim, ada janda, ada orang miskin, bantu mereka semampu kita. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk menjalankan amal soleh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
5: edisi Kamis 10 Muharram 1448 Hijriah.
4: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Muhammad Ramlan MA Hafizahullah
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Hatabi dengan Ridho.
4: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang berbahagia ini kita bermajlis ilmu di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surga. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wazidna ilma. Allahumma rzukna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata ain. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini dengan tema hadapi dengan ridha. Tema kajian kita adalah hadapi dengan ridha, yaitu satu tema terkait dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara takdir Allah Subhanahu wa taala, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala berhadapan dengan takdir yang buruk, maka tidak semuanya mampu untuk ridha, mampu untuk berlapang dada. Dan kita kaji bersama bagaimana menjadi seorang muslim yang menempuh jalan ridha, menghadapi semua permasalahan dengan ridha. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat At-Taubah ayat 72, surat At-Taubah ayat 72, waridwanun minallahi akbar, dan ridha dari Allah itu yang terbesar. Ridha dari Allah itu yang terbesar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan hati kita, kalau kita bicara amalan hati, ya, di antara amalan hati, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, salah satunya adalah ridha kepada Allah. Ya, dan lebih khusus yang kita bahas adalah ridha dengan takdir Allah. Ya, khususnya pembahasan kita adalah ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari rahimakumullah, bagaimana kita mengenal amalan hati yang disebut ridha. Jamaah rahimakumullah, Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan zirwatu al-iman arba, puncak dari keimanan ada empat. Ya, puncak dari keimanan ada empat. As-sabru lil hukmi, yang pertama bersabar dengan hukum Allah. Waridho bil qadar, yang kedua ridho dengan takdir Allah. Yang ketiga al-ikhlas lit tawakkul, yang ketiga adalah ikhlas untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Wal istislam lirrab, yang keempat yaitu berserah diri kepada Allah. Ini jamaah rahimakumullah, Abu Darda radhiyallahu anhu menyifati bahwa ini adalah puncak dari keimanan. Ya, zirwah, zirwah itu puncak. Puncak dari keimanan adalah empat amalan ini. Salah satunya adalah ar-ridha bil qadar, yaitu ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyifati ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, tidaklah diberikan untuknya kecuali semuanya kebaikan, dan tidak diberikan kecuali untuk orang-orang yang beriman. In asabat husarra syakar fakana khairan lah, jika ia mendapatkan kebaikan maka ia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Wa in asabat hutarra sabar, dan jika ditimpa musibah, ditimpa takdir yang buruk, maka ia bersabar dan itu juga kebaikan baginya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati bahwa urusan orang-orang yang beriman, khususnya urusan takdir, itu perkara yang sangat menakjubkan. Kalau ia mendapatkan kebaikan, ia pandai bersyukur. Dan kalau ia mendapatkan keburukan, maka ia pandai bersabar. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara keimanan yang paling tinggi, sebagaimana tadi disebutkan Abu Darda, adalah ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Dawud At-Ta'i, al-imam Dawud At-Ta'i rahimahullah, beliau mengatakan tentang ridho, karena pembahasan kita adalah hadapi dengan ridho, ya, hadapi kehidupan ini semuanya, khususnya adalah takdir, hadapi dengan ridho, ya. Apa itu ridho? Afdhulul a'mal ar-ridho anillah. Sebaik-baik amalan adalah ridho kepada Allah. Sebaik-baik amalan adalah ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah, kita nukil dari beberapa salaf, Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah mengatakan, ma ahsibu anna syai'an minal a'mal yataqaddam as-sabra ila ridha. Aku tidak mendapati amalan yang lebih mulia daripada sabar, lebih daripada ridha. Aku tidak mendapati amalan yang lebih mulia dari sabar kecuali amalan ridha. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan 90 dari para ulama, 90 orang dari para ulama, dari tabi'in, para imam kaum muslimin, para imam salaf, demikian para fuqaha, mereka sepakat anna sunnah allati tuwfiya 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluha ar-ridha bi qada'illah. Sesungguhnya ini yang disepakati oleh para ulama, sesungguhnya sunnah yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka sunnah yang pertama adalah ridha dengan takdir Allah, ridha dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, wa taslim li amrihi, dan berserah diri dengan perintah-perintah Allah, wa sabr tahta hukmihi, dan bersabar di bawah hukum-hukum Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang paling mulia, ya, perkara yang paling mulia dari sunnah yang Rasulullah tinggalkan adalah ar-ridha bil qadha, yaitu ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bicara tentang ridha, khususnya adalah ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ridha kepada Allah, ridha kepada Islam, ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pembahasan yang lebih luas, ya. Kita kerucutkan pembahasan kita ridha dengan takdir. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal iman. Sungguh merasakan manisnya iman. Sungguh akan merasakan manisnya iman man radiya billahi rabban, yaitu seorang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dinan, ia ridha Islam menjadi agamanya, wabi Muhammadin nabiyan, dan ia ridha nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan ridha, ya, secara umum. Adapun yang kita bahas adalah lebih spesifik, lebih khusus, yaitu ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hadapan takdir Allah, yang baik maupun yang buruk, hadapi dengan ridha. Ya, hadapi takdir itu dengan ridha. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian besarnya pembahasan tentang ridha. Bishr ibn al-Haris, beliau mengatakan, Man wuhiba lahu ridha faqad balagha afdhala ad-darajat. Barang siapa yang sampai pada derajat ridha, ya, barang siapa sampai pada derajat ridha, maka ia telah sampai pada derajat yang paling utama, derajat yang paling tinggi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang sampai pada derajat ridha, sungguh ia telah sampai pada derajat yang sangat sangat tinggi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rabi' bin Abi Rashid rahimahullah, beliau mengatakan, man sa'ala ridha faqad sa'ala amran 'aziman. Barang siapa yang meminta sifat ridha kepada Allah, maka sungguh ia telah meminta perkara yang sangat besar. Barang siapa meminta sifat ridha, sungguh ia telah meminta sifat yang sangat besar. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, bagaimana kedudukan ridha di dalam syariat Islam. Khususnya adalah pembahasan kita tentang hati, yang Rasulullah sifati, inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal segumpal daging. Jika baik, baik semua anggota badannya, dan jika buruk, maka buruk semua anggota badannya. Ala wahiyal qalbu. Segumpal daging tersebut adalah hati. Maka kalau hati baik, jamaah rahimakumullah, baik semua amalnya. Sebaliknya kalau hati itu buruk, maka buruk semua amalnya. Ini jamaah rahimakumullah, di antara baiknya hati kita ketika hati memiliki sifat ridha. Hati kita ini memiliki sifat ridha. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beriman, Allah sifati radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, ya, surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah menyifati orang-orang yang beriman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Maka sifat ridha ini, ya, datang dari Allah. Demikian ridha ketika hambanya ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari, jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian derajat yang sangat tinggi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala disifati bahwa bi'ishatin radiyah. Dalam surat Al-Haqqah ayat 21, bahwa bi'ishatin radiyah. Dan ia ada di dalam kehidupan yang diridhoi. Ia ada di dalam kehidupan yang diridhoi. Ini kehidupan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang kita cari. Bagaimana caranya? Salah satunya agar kita menjadi hamba yang ridho kepada Allah, khususnya adalah ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan definisi ridho. Apa itu ridho? Sukunul qalbi tahta jaryanil hukmi. Ridho adalah tenangnya hati menerima hukum Allah. Ridho adalah tenangnya hati menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian definisi ridha, makna ridha yang lain, sukunul qalbi bima qasamallahu lah. Ridha adalah tenangnya hati dengan pembagian Allah. Tenangnya hati dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian banyak definisi dari para ulama tentang ridha. Apa itu ridha? Sururul qalbi bimurri al-qadha. Di antara makna ridha adalah bahagianya hati dengan pahitnya takdir. Ya, ridha adalah bahagianya hati dengan pahitnya takdir. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mendefinisikan ridha irtifa'ul jaza bi ayyi hukmin kana. Ridha adalah menghilangkan sifat keluh kesah ketika mendapatkan ketentuan Allah. Ya, menghilangkan sifat keluh kesah ketika mendapati hukum Allah atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memaknai ridha an turdiyan nas an la turdiyan nas bi sakhatillah. Ridha adalah tidak meminta ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Tidak meminta ridha manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahmat ahadan ala rizqillah. Ya, engkau tidak iri kepada seorang pun dengan rizki Allah. Ridha adalah tidak iri dengan rizki yang Allah berikan kepada orang lain. Wala talum ahadan ala malam yu'tikallah. Ridha adalah engkau tidak mencela seseorang dengan sesuatu yang Allah tidak berikan kepadamu. Ya, ridha itu tidak mencela seseorang dengan sesuatu yang Allah belum berikan kepadamu. Fa inna rizqa la yasuku hirsu haris wa la yaruduhu karahiyatu karih. Karena sesungguhnya rizki itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang rakus dan tidak dijauhkan dari orang-orang yang benci, orang-orang yang menolak. Ini jamaah rahimakumullah, artinya sifat rakus dengan dunia, apakah kemudian mendatangkan dunia? Jawabannya tidak, semua berjalan dengan takdir Allah. Sebaliknya, orang yang menolak dunia, ya, seperti para sahabat, dunia datang pada mereka, mereka lari, tidak ingin dunia. Tapi larinya mereka dari dunia tidak menolak rizki itu datang kepada mereka. Ini ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah makna ridha. Bisa kita simpulkan bahwa ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yaitu hati yang bahagia, hati yang tenang, hati yang lapang ketika menerima apa? Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jamaah rahimakumullah, menerima takdir yang baik semuanya senang ya. Dikasih harta, dikasih sehat, dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, dikasih aman, ya semua dengan takdir yang baik senang ya. Tapi yang menjadi ujian adalah takdir yang buruk. Ya, takdir yang buruk, seorang ya tidak ada yang ingin sakit, tapi ternyata sakit itu datang. Ya, tidak ingin miskin, tapi ternyata takdir ya tidak punya harta. Ya, demikian ingin semuanya lancar, tapi ternyata takdir berbeda lagi. Ternyata banyak kesulitan misalnya, demikianlah takdir yang buruk, yaitu takdir yang tidak kita sukai. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini menghadapi takdir yang tidak kita sukai, bagaimana sikap kita? Hadapi dengan ridho. Ya, hadapi takdir yang tidak baik, takdir yang tidak kita sukai, hadapi dengan ridho. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, perhatikan perkataan para salaf, bagaimana mereka menyifati tentang ridha. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana hadis dzaqa ta'mal iman, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai satu kaum, pasti Allah akan menguji mereka. Ya, jika Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka ia diridhai Allah. Wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang berkeluh kesah, maka Allah murka kepadanya. Saudara-saudari rahimakumullah, perhatikan antara ridho dengan tidak ridho. Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang tidak ridho, maka Allah murka kepadanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahasan kita tentang ridho, di mana salah satu dari ibadah besar hati kita adalah ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita bicara takdir Allah, kita perhatikan bahwa takdir itu ketentuan Allah yang pasti terjadi. Ya, ketentuan Allah yang pasti terjadi. Takdir, ya, tingkatannya, marotibnya ada 4 tingkatan. Tingkatan takdir ada 4. Tingkatan yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa takdir itu dimulai dengan ilmu Allah. Ya, takdir dimulai dengan ilmu Allah. Semua yang Allah takdirkan, maka itu semuanya sudah diilmui Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, al-ilmu. Yang kedua adalah al-kitabah. Semua yang diilmui Allah, maka dicatat oleh Allah atas perintah Allah kepada pena. Awwalu ma khalaqallahul qalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian faqala Allahu ta'ala uktub, maka Allah perintahkan kepada pena, tulislah. Ya, Allah perintahkan kepada pena, tulislah. Maka pena menjawab, madza aktub? Apa yang aku tulis, wahai Tuhanku? Qala uktub maqadira kulli syai hatta ya'tiya yaumul qiyamah. Maka Allah perintahkan, wahai pena, tulis segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, perintah Allah kepada pena, uktub, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang pertama diilmui Allah, yang kedua segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-masyiah. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu kehendak Allah. Setelah diilmui Allah, ditulis Allah, maka yang ketiga dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang diilmui Allah itu menjadi kehendak Allah. Semua yang sudah ditulis Allah itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, yang keempat setelah kehendak Allah adalah al-khalq. Setelah al-masyiah adalah al-khalq, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Semua yang dikehendaki Allah, Allah ciptakan, jamaah rahimakumullah. Semua yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan. Maka diantara ciptaan Allah adalah alam semesta seisinya, termasuk manusia. Kita semuanya jamaah. Ya, kita semuanya ini diciptakan Allah, termasuk perbuatan kita. Perbuatan kita juga semuanya diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita dan perbuatan kita itu bagian daripada ilmu Allah, catatan Allah, kehendak Allah, dan kemudian Allah ciptakan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita mengenal iman dengan takdir Allah. Ya, di mana takdir Allah? Allah ciptakan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Allah menulis takdir. Ya, Allah menulis takdir. Apa isinya takdir? Segala sesuatu yang terjadi dari awal penciptaan langit dan bumi sampai datangnya hari kiamat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini takdir ada 5 macam. Ya, takdir ada berapa macam? Takdir ada 5 macam. Takdir yang pertama ini tadi yang kita sebutkan, yaitu semua catatan kehidupan alam semesta yang ditulis di Lauhil Mahfud. Ya, dicatat di Lauhil Mahfud. Catatan ada di sana, ada di Lauhil Mahfud. Itulah takdir yang pertama. Apa yang dicatat di Lauhil Mahfud? Segala sesuatu yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Ini takdir yang pertama. Macam-macam takdir yang kedua adalah takdir ketika manusia ada di alam ruh. Ya, ketika manusia ada di alam ruh, di alam nyawa. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Ternyata Allah sudah tentukan. Ini takdir yang kedua. Ketika semua manusia masih ada di alam ruh, alam nyawa, maka Allah pun tentukan ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, takdir yang ketiga adalah takdir tahunan. Takdir tahunan, yaitu setiap malam Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar, Allah turunkan takdir dari Lauhil Mahfud ke langit dunia di tangan para malaikat. Allah turunkan takdir untuk satu tahun dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Ini setiap malam Lailatul Qadar, ya, setiap malam Lailatul Qadar, ya, Allah turunkan takdirnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian takdir yang keempat, yaitu takdir ketika manusia masih dalam rahim ibunda. Ketika seorang janin ada di dalam rahim ibunda di umur 4 bulan, maka wayunfahu fihi ruh wayu'maru bi arba'i kalimat. Maka malaikat yang menjaga rahim diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Setelah itu Allah perintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'id. Diperintahkan untuk mencatat rizkinya. Ini yang pertama. Yang kedua mencatat ajalnya. Yang ketiga mencatat amalnya. Dan yang keempat untuk mencatat baik dan buruknya, surga atau nerakanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah takdir yang keempat, yaitu takdir ketika manusia ada di dalam rahim ibunda masing-masing. Kemudian takdir yang kelima, jamaah rahimakumullah, yaitu takdir yang terjadi setiap hari. Takdir yang terjadi setiap hari. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah mengurus hamba-hambanya. Setiap hari Allah mengurus hamba-hambanya. Allah mengabulkan doa, Allah menjaga yang ini, Allah menyelamatkan yang ini, Allah memberikan rezeki kepada ini, atau sebaliknya. Maka dalam setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala mengurus hamba-hambanya. Inilah takdir harian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan mengenal dua macam tadi tingkatan takdir, dari mulai menulis, dari mulai ilmu, kemudian menulis atau catatan, kemudian yang ketiga kehendak Allah atau masyiah, dan yang keempatnya adalah al-khalqu, yaitu diciptakan oleh Allah, sehingga semua takdir terjadi. Semua takdir itu pasti terjadi. Masya'a kana wa man wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka itu semua kejadian sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan catatan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah wujudkan, Allah ciptakan, sehingga semuanya terjadi. Kejadian takdir tersebut sesuai dengan lima macam takdir. Takdir yang pokok itu ada di mana jamaah? Ada di Lauhil Mahfud, ada di atas langit yang ketujuh, ya. Ada di atas langit yang ketujuh, di sanalah catatan ditulis di Lauhil Mahfud. Lauh itu papan. Lauhul Mahfud, papan yang terjaga. Papan apa? Catatan apa? Catatan takdir seluruh kejadian alam semesta. Sehingga takdir itu semuanya ada di mana jamaah? Semuanya ada di Lauhil Mahfud. Kemudian empat tambahan takdir itu semuanya rincian dari takdir yang ada di Lauhil Mahfud. Ya, semua takdir secara rinci ada di Lauhil Mahfud. Adapun kemudian satu persatu itu diterjemahkan dalam empat takdir tadi. Takdir ketika manusia masih di alam ruh, takdir ketika ya setiap satu tahun Allah turunkan takdir dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, demikian takdir setiap hamba ketika berumur 4 bulan di perut ibunda, dan takdir yang terakhir setiap hari Allah yang menentukan ini dikabulkan, ini ditolak, ini selamat, ini jatuh, ya, ini dapat musibah, ini selesai dari musibah, demikian seterusnya. Allah yang mengurus semua hamba-hambanya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengenal takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjawab pertanyaan hadis la yaruddu al-qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, sebagaimana hadis man ahabba an yunsa'alahu fi rizqihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Ya, sambunglah silaturahmi. Maka pertanyaannya, apakah takdir ada yang berubah? Ya, karena tadi tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ya, yang ingin panjang umurnya, ingin luas rizkinya, maka sambung silaturahmi. Apakah takdir itu berubah? Jawabannya, takdir yang pokok yang ada di Lauhil Mahfud ini tidak berubah. Ya, yang ada di atas langit yang ketujuh, yang tadi namanya apa? Lauhil Mahfud. Ya, catatan di Lauhil Mahfud. Maka ini catatan yang sudah tetap. Rufi al-aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena yang mencatat takdir itu sudah diangkat dan tintanya sudah kering. Artinya apa? Pena sudah diangkat, tintanya kering. Apa artinya? Bahwa takdir itu sudah tetap dan tidak berubah untuk selamanya. Itu takdir yang di mana jamaah? Yang ada di atas langit ketujuh, ya, yang ada di Lauhil Mahfud, itu tidak berubah. Adapun takdir satu tahun yang ada di langit pertama, setiap malam Lailatul Qadar Allah turunkan takdir satu tahun, itu yang bisa berubah sesuai dengan perintah Allah. Makanya catatan untuk satu tahun tadi itu catatan yang akan berubah sesuai dengan kehendak Allah, ada yang berdoa sehingga kemudian Allah kabulkan, maka berubah. Ya, berdoa meminta luas rizkinya misalnya. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala misalnya. Kemudian rizkinya diluaskan, maka Allah perintahkan. Allah perintahkan kepada para malaikat yang menjaga takdir 1 tahun tadi, berikan kepada si fulan tambahan rizki sekian dan sekian. Karena sebab apa? Karena sebab berdoa. Maka yang ada di atas langit yang pertama itu masih bisa berubah sesuai dengan perintah Allah. Ada seorang yang rajin menyambung silaturahmi, ya, rajin menyambung silaturahmi sehingga dengannya ditambahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Maka Allah ubah, Allah perintahkan kepada para malaikat yang menjaga takdir untuk 1 tahun di langit yang pertama, ya wahai malaikat, ya berikan tambahan umur untuknya sekian dan sekian, tambahkan rizkinya sekian dan sekian. Itu perubahan-perubahan terjadi di mana jamaah? Terjadi di langit yang pertama. Adapun di langit yang paling atas, di atas langit yang ketujuh, di Lauhil Mahfud, maka segala sesuatu sudah ditulis, termasuk perubahan-perubahan tadi, semuanya sudah ditulis di mana? Di Lauhil Mahfud, di atas langit yang ketujuh. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini memahami jamaah rahimakumullah bahwa takdir itu rahasia Allah. Takdir itu ada di tangan Allah. Adapun kita sebagai hamba, apa yang bisa kita usahakan jamaah? Yang bisa kita usahakan adalah untuk mengambil sebab, untuk bersungguh-sungguh, ya, untuk mencari sebab-sebab kemudahan. Ini yang kita ambil, ya, ini yang kita ambil. Artinya itu yang kita usahakan. Adapun hasilnya, semuanya sudah ditulis di Lauhil Mahfud. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau surga dan neraka itu sudah ditentukan, siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka, fafima ya'malul amilun, untuk apa beramal? Buktinya surga dan neraka sudah ditentukan.

Barang siapa yang ditulis penduduk surga, maka dimudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa ditulis sebagai penduduk neraka, maka dimudahkan jalannya menuju neraka. Ini jamaah rahimakumullah. Seakan melihat ke dalam takdir. Kalau sudah ditulis penduduk neraka, ya enggak ada manfaatnya beramal, seakan demikian. Tapi ternyata catatan takdir itu ada di Lauhil Mahfudz, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Yaitu perkara ghaib, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, apa yang bisa kita usahakan? I'malu, kata Nabi. Hendaklah kalian mengerjakan, hendaklah kalian beramal. Adapun hasilnya, maka semuanya sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, berbagai macam terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang ini sudah kita pahami, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh ia akan sampai kepada ridho dengan takdir Allah. Sebagaimana perkataan para salaf, diantaranya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan apa? Manittakala ala husni ikhtiyarillah lam yatamanna ghayra makhtarallahu lah. Kata Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, Barang siapa yang bersandar dengan pilihan Allah, maka sungguh ia tidak berharap dengan apa yang tidak dipilihkan Allah. Ini maksudnya apa jamaah? Takdir yang tidak baik, contohnya sedikit harta misalnya, contohnya sakit misalnya. Dengan takdir seperti itu, bagaimana sikap orang yang ridho dengan takdir Allah? Kata Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, kalau seorang ya sudah bersandar dengan pilihan Allah, dikasih sakit itu pilihan Allah, dikasih sedikit harta itu pilihan Allah untuk kita, ya, maka barang siapa yang sudah bersandar dengan pilihan Allah, ia tidak akan memilih pilihan yang lain. Artinya, saya dikasih sedikit harta, ia pun ridho, ia menerima. Ya, dibalik dari sikap ridho tadi, ada keyakinan bahwa semua yang Allah pilihkan adalah yang terbaik. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari semua yang Allah pilihkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Demikian kita beriman dengan takdir yang buruk. Bagaimana kita bisa bersikap ridho ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, in sabarta jara alaikal qadar wa anta ma'jur. Ketika sahabat Ali menasehati temannya, sahabatnya yang anaknya meninggal. Ya, anak meninggal tentu sangat berat ya jamaah rahimakumullah. Sangat berat. Diuji dengan anaknya yang meninggal. Apa nasihat Ali bin Abi Thalib? Ya, nasihatnya, kalau engkau bersabar, maka takdir itu pasti terjadi dan Anda mendapatkan pahala. Jika engkau bersabar, maka takdir itu pasti terjadi dan Anda mendapatkan pahala. Wa in jaza'ta jara 'alaikal qadar wa anta ma'sum. Yang kedua, dan jika engkau berkeluh kesah, maka takdir itu berjalan tapi Anda mendapatkan dosa. Ya, jika engkau berkeluh kesah, maka takdir itu juga berjalan tapi engkau mendapatkan dosa. Maka pilihannya yang mana ini jamaah rahimani wa rahimakumullah? Pilihannya yang bersabar atau yang berkeluh kesah? Dua-duanya takdir. Dua-duanya takdir ya. Itu kalau belum terjadi, iya, kita bisa memilih. Saya pilih sabar, pasti itu juga menjadi takdir Allah dan saya mendapat pahala karena sabar. Atau ada yang berkeluh kesah, ya, dengan ucapannya mencela Allah, suudzon kepada Allah, ya, demikian mencela takdir. Itu juga takdir Allah, tapi ia mendapatkan dosa.

0: Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang ridho dengan takdir Allah, ia tahu ya bahwa semua yang Allah tentukan itu adalah baik untuk kita. Semua yang Allah tentukan itu adalah kebaikan untuk kita semuanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sikap seorang yang ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ia tidak berandai-andai dengan orang lain, dengan apa yang dimiliki orang lain, tapi ia melihat kepada diri sendiri dan ia benar-benar ridho, ia benar-benar lapang hatinya menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di antara keutamaannya kita sebutkan di sini, di antara keutamaan orang-orang yang ridha, yang pertama maghfiratu adz-dzunub, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, ridha tadi tingkatan di atas sabar. Kita tahu pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya tanpa batas. Itu bicara sabar. Ternyata ridho di atas sabar. Ridho itu ada di atas sabar. Lebih tinggi kedudukannya daripada sabar. Maka apa keutamaan ridho dengan ridho kepada Allah? Khususnya adalah yang kita bahas, ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ridho itu mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis man qala hina yasma'ul mu'adzin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula ghufira lahu dhanbuhu. Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian ia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, maka ghufira lahu dhanbuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah, kenapa? Ia ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian diantara keutamaan ridho, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tiapkan surga untuk orang-orang yang ridho. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya Abu Sa'id, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka wajib baginya masuk surga. Ya, wajib baginya masuk di dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian diantara keutamaan ridha adalah sebab untuk meraih ridha Allah. Dia sebab untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang panjang Allah memanggil-manggil penduduk surga, ya ahlal jannah labbaika rabbana wa sa'daik. Maka penduduk surga menjawab, kami menjawab panggilanmu wahai Tuhan kami. Wa yaqulu hal raditum, kemudian Allah bertanya, apakah kalian ridho dengan surga kalian? Maka jawaban penduduk surga, wa ma lana la nardho, ya, bagaimana kami tidak ridho. Engkau telah putihkan wajah kami, engkau telah selamatkan kami dari neraka, dan engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Apalagi, nikmat apalagi yang lebih besar dari itu? Jamaah rahimakumullah, maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Aku ridha kepada kalian, ya, aku ridha kepada kalian, dan aku tidak akan murka kepada kalian untuk selamanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat di dalam surga yang paling besar, lebih daripada kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. salah satu kenikmatan terbesar adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini balasan untuk siapa? Untuk orang-orang yang ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'ah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang ridho dengan takdir Allah, mereka adalah agnan nas, disifati sebagai manusia yang paling mulia. Ya, mereka adalah manusia yang paling kaya. Ya, manusia yang paling kaya. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana hadis ittaqil maharim takun a'badan nas warḍa bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis yang hasan. Tinggalkanlah yang haram, maka engkau menjadi seorang ahli ibadah. Dan terimalah pembagian Allah, ridholah dengan pembagian Allah, maka engkau menjadi manusia yang paling kaya. Jamaah rahimakumullah, orang yang kaya dengan harta tapi tidak ridho, apa yang terjadi? Ia sangat rakus dengan dunia. Ia masih pengin dapat yang lain. Lokana libni Adam wadian min dahab labtaqa wadian akhar walam yamla' fahu ila turab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam diberikan dua lembah emas, ia akan rakus dengan lembah emas yang ketiga, dan ia tidak akan puas sampai mulutnya terpenuhi dengan tanah. Ya, sampai mulutnya penuh dengan tanah, maksudnya mati, masuk di dalam kuburan. Ini jamaah rahimakumullah, punya dua lembah emas, bukan lembah kambing atau sapi ya, tapi dua lembah isinya emas, jamaah rahimakumullah. Itu saja belum ridho, belum merasa puas. Ia masih rakus dengan lembah yang ketiga, lembah yang keempat, walam yamla, dan ia tidak merasa puas sampai mulutnya penuh dengan tanah. Maksudnya ia masuk di dalam kubur ketika ia sudah mati, sudah tidak bisa rakus. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sebaliknya orang yang hartanya biasa, hartanya sedang, hartanya tidak banyak, tapi ia ridho dengan seperti itu. Ia benar-benar lapang dadanya, benar-benar bahagia dengan yang ia punya, karena itu pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini aghna an-nas, jadilah ia manusia yang paling kaya. Ya, manusia yang paling kaya. Kenapa? Ia merasa puas, ia merasa cukup, ia merasa bahagia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan ya dari ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, akan merasakan manisnya iman. Ya, ia akan merasakan manisnya iman. Ternyata iman itu ada rasanya, jamaah rahimakumullah. Ternyata iman itu sangat manis, iman itu sangat indah. Tapi siapa yang bisa merasakan? Yaitu orang-orang yang ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dzaka ta'mal iman, hadis yang tadi kita sebutkan, sungguh merasakan manisnya iman, lezatnya iman, seorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah keutamaan daripada ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya adalah ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah, sedikit kita mengingat tadi tentang takdir Allah, bahwa semuanya sudah dicatat Allah, semuanya sudah ada di lauhil mahfud, dan semuanya terjadi sesuai dengan yang ada di lauhil mahfud. Maka tugas kita apa? Tugas kita berusaha, tugas kita mengambil sebab, tugas kita bersungguh-sungguh, semangat dalam mencapai kebaikan, tapi hati dalam keadaan ridho. Apapun yang Allah tentukan, maka itu diridhoi, maka itu disyukuri. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dengan sebab tersebut, insyaAllah kita bisa memiliki sifat ridho di dalam hati kita tatkala dihadapkan dengan ketentuan Allah yang mungkin tidak kita sukai. Tetap hati kita ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, sampai di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah. apa yang kita kaji, hadapi dengan ridho, yaitu semua takdir yang Allah tentukan, maka hadapi dengan ridho. Yang kita sukai, yang tidak kita sukai, tetap kita hadapi dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura.
3: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: basirah.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
0: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
0: Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira.
1: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
0: Inna

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
1: Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura.
0: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura.
0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam syurga itu mereka diberi minum, segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil.

0: mahthura.
1: Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan.
0: Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
1: Dan apabila kamu melihat di sana, syurga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
0: Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqu wa hulun.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sehingga kapanpun, sesulit apapun, lagi kaya atau lagi miskin pun, kita tetap bisa hidup bahagia dan tenang di dunia maupun di akhirat. Coba kalau Allah kaitkan ketenangan kita pada uang, begitu kita punya uang kita happy, begitu kita gak punya uang berantakan hidup kita.

Hadirin yang Allah muliakan, Allah itu sayang banget sama orang-orang yang beriman. Allah tuh sayang sama kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah buat kebahagiaan kita bukan terletak di luar, tapi terletak di dalam. Karena kalau Allah buat kebahagiaan kita di pihak luar, susah didapetinnya, hadirin. Susah. Tapi Allah buat di dalam. Gimana biar bahagia? Bagaimana biar tenang? Bagaimana biar hidup gak ketakutan? Bagaimana hidup gak sedih? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Kalau ketenangan kita terletak pada teman nongkrong kita, bagaimana kalau kita lagi ada masalah lalu mereka gak ada yang nongkrong? Repot kita, hadirin. Kalau ketenangan kita ada pada sahabat kita, begitu kita lagi drop, dia kita telepon, miss call terus, dia gak ngangkat. Ah, lu kemana aja, mas? Kemarin gue lagi suntuk, lu ditelepon gak bisa dihubungi. Suka begitu gak, hadirin? Coba jujur aja, jujur. Ini salah, hadirin sekalian. Allah jadikan ketenangan kita bukan terletak pada si A, bukan terletak pada si B, bukan terletak pada si C. Tapi Allah jadikan ketenangan kita pada zikir yang dilakukan oleh lisan, hati, dan perbuatan tangan kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kapanpun, sesulit apapun, lagi kaya atau lagi miskin pun, kita tetap bisa hidup bahagia dan tenang di dunia maupun di akhirat. Coba kalau Allah kaitkan ketenangan kita pada uang, begitu kita punya uang kita happy, begitu kita gak punya uang berantakan hidup kita. Enggak. Hadirin, zikir itu penting. Zikir itu penting. Hidup ini kalau gak pakai zikir itu gersang. Yang membuat kita hancur itu bukan kita gak punya uang, tapi kita lupa mengingat Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Dan akhirnya ketika kita gak mengingat Allah, kita gak bersyukur. Dan begitu kita gak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kamu kalian gak bersyukur, azabku sangat pedih. Catat baik-baik keterangan para ulama kita, hadirin. Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, ini nih, ini akar penyakit dan ini obat paling mujarab. Apa akar penyakit dalam kehidupan? Catat baik-baik, kata Al-Imam Ibnu Aun, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit. Dan mengingat Allah adalah obat. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit, dan obatnya adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba jujur, yang bikin kita nyesel

zolimi kita. Gimana? Sebatas kita dizolimi oleh orang mampu membuat kita nyesat apa tidak? Ibu-ibu, suami suka bikin ibu kecewa enggak? Masya Allah. Masya Allah. Tenang, tenang. Sebenarnya yang bikin kita kecewa, yang bikin kita nangis, karena suami kita menzalimi kita, atau karena kita lupa sama Allah pada saat suami kita zalimi kita. Bu, ibu-ibu, yang bilang sering tadi siapa? Udah pulang Pak Ustaz. Hadirin, yang membuat kita nyesek itu bukan sebuah objek, bukan sebuah kondisi, bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang membuat kita hancur adalah pada saat itu terjadi kita lupa sama Allah. Kita lupa sama Allah. Ibu-ibu, siapa salah satu wanita yang paling baik, bahkan kata Nabi SAW sempurna, yang pernah hidup di peradaban umat manusia? Pernah dengarkah kita tentang sosok yang bernama Asia? Ibu-ibu pernah dengar Asia? Oke. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, Asia itu suaminya zolim apa enggak? Zoliman mana? Suaminya Asia atau suami ibu-ibu? Loh, jawab loh ibu-ibu. Hah, Bu? Pak Ustaz, suaminya Asia itu siapa sih? Tapi ya Pak Ustaz ya, saya rasa nih Pak Ustaz, suami saya lebih zolim Pak Ustaz. Pak Ustaz belum ketemu aja sama tuh orang. Bu, sezolim-zolim suami ibu-ibu, insya Allah lebih zolim suaminya Asia. Enggak Pak Ustaz, suamiku lebih zolim. Emangnya suami ibu namanya siapa? Suami ibu kan namanya masih si, masa menama. Ini suami Asia itu namanya Fir'aun. Ya Allah, ada yang lebih zolim dari Fir'aun? Bayangkan, saking zolimnya gak ada yang kasih nama anaknya Fir'aun tuh gak ada. Itu udah simbol kezoliman itu loh. Tapi bacalah riwayat bagaimana Asia tetap tersenyum ketika disiksa oleh suaminya sendiri. Disiksa hadirin, senyum beliau itu. Kok bisa senyum? Kok bisa mengerjakan hal yang seaneh itu? Jawabannya apa hadirin sekalian? Karena pada saat suaminya menyiksa dia, beliau ingat sama Allah. Hadirin yang Allah muliakan, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang Asia? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11, idh qalat, ingatlah ketika Asia itu mengingat Allah dan berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong buatkan aku istana di surga. Wanajjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya dan amal perbuatannya. Wanajjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkanlah

aku dari orang-orang zalim. Itu hadir. Siapa yang hidupnya lagi susah hadirin sekalian? Masya Allah. Gak ada. Siapa yang hidupnya lagi susah tapi gak ngaku hadirin? Alhamdulillah gak ada juga. Sesusah-susah hidup kita sekarang, mana yang lebih susah, hidup kita atau Bilal bin Rabah? Ya Allah, pada saat di awal-awal dakwah di kota Mekah, itu diseret, dirantai bahasa kita, dikasih ke anak-anak, diriwayatkan, dijadikan mainan kayak binatang, lalu dibaringkan, lalu ditindih dengan batu yang sangat besar. Ada kita ngalamin hari-hari ini seperti itu? Gak ada. Kenapa kita suka galau, suka update status, dan bilang tenang-tenang aja? Karena Bilal ingat sama Allah. Yang diucapkan pada saat itu adalah Al-Ahadul Ahad, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu membuat beliau tenang dan akhirnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah kehimpitan ujian-ujian hidup, sebagaimana Asia tadi bersyukur kepada Allah. Dan begitu orang itu udah ingat sama Allah dan bersyukur kepada Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan merasakan apa yang tidak pernah dirasakan oleh orang kaya yang hanya mengandalkan kekayaannya. Itu hal penting, jemaah. Hadirin, kekayaan itu, konsepnya itu kan, kekayaan itu bukan angka, tapi rasa itu. Kaya atau tidaknya kita bukan berkaitan dengan angka di tabungan kita atau angka di celengan kita, tapi kaya atau tidaknya kita itu berkaitan dengan rasa yang kita alami dalam dada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghina nafas," atau kama qal. Kekayaan itu bukan kekayaan aset atau harta. Kaya itu bukan pada saat Anda banyak harta dan aset, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Dan kapan kita kaya hati? Pada saat kita ingat kepada Allah, lalu orientasi kita menuju akhirat. Dan pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ja'alal ghina fi qalbihi." Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Hadirin, banyak orang itu gak kaya, tapi dia merasa mendapatkan apa yang gak pernah dimiliki orang. Makanya kan ulama dulu mengatakan apa nih? Sampai ulama sekarang, ulama kita mengatakan ahlu dunia, ahli dunia itu yakhrujuna minad dunia, mereka keluar dari dunia tanpa pernah merasakan yang paling nikmat dari dunia, Allahu Akbar. Jadi ahli dunia itu saat meninggal dunia, mereka ternyata belum pernah merasakan yang paling indah dari dunia. Itu ironi hadirin. Itu ironi. Apa yang paling indah dari dunia? Kata para ulama, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling indah. Dan dengan kita mengenal Allah, kita jadi bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kita. Allah akan tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum.
Kalau kalian bersyukur aku tambah, dan kalau kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih.

0: Tanya Jawab.
1: Adakah keringanan bagi orang yang susah lepas dari rokok? Sepertinya di sini masih banyak yang merokok deh. Sebetulnya Pak, cobalah berpikir dengan jernih ya, tentang rokok itu mudorot dengan manfaatnya lebih besar mana. Kalau Allah mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi, katakanlah di situ ada dosa dan di situ ada manfaat. Tapi dosanya lebih besar daripada apa? Haram enggak, Pak? Nah, coba kamu yang merokok berpikir dengan jernih ya, tapi syaratnya yang jernih dulu. Coba timbang manfaat rokok dengan mudarat rokok lebih besar mana? Tanya kepada dokter, para ahlinya. Dok, yang namanya rokok itu manfaatnya apa sih? Coba Pak, tanya. Mudaratnya apa enggak? Ada enggak? Insya Allah. Kalau antum berpikir secara jernih, alhamdulillah, antum akan dapatkan Pak, ternyata rokok itu mudorotnya jauh lebih besar daripada apa? Manfaat. Jangan pernah berhujah mengatakan begini, buktinya kopi, kopi kan mengandung apa? Hah? Kafein, kafein kan berbahaya. Kata siapa berbahaya? Justru para dokter kebanyakan mengatakan kafein bagus, berbahaya kalau berlebihan. Semua makanan juga kalau berlebihan mah berbahaya. Ya. Maka dari itu saudaraku, cobalah berpikir secara jernih ya tentang hukum rokok ini. Apa tentang rokok ini? Manfaatnya lebih besar atau mudorotnya?
0: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah, ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pembahasan tentang keutamaan merawat anak yatim dan mendidik anak yatim sudah kita selesaikan. Mulai hari ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang keutamaan bersabar saat kehilangan anak. Kehilangan anak di sini maksudnya adalah ketika anak meninggal, ya, ketika anak meninggal dunia. Ini adalah isi dari bab 80. Dan di bab ini beliau membawakan banyak hadis, sampai 9 hadis. Padahal biasanya di bab-bab sebelumnya kadang-kadang ada satu bab cuma satu hadis, 2, 3. Ini bab ini banyak hadis yang beliau bawakan. Karena memang ujian ini, ujian kehilangan anak adalah sesuatu yang apa? Yang berat, ya, sesuatu yang berat. Sehingga membutuhkan motivasi yang lebih banyak, membutuhkan hiburan yang lebih banyak. Wallahu a'lam, mungkin itu sebabnya beliau membawakan banyak hadis di bab ini. Mari kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 143 di halaman 163. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad. Andaikan ada seorang muslim yang kehilangan 3 anak. Berapa anak? 3. Bisa jadi 3 itu meninggalnya dalam waktu yang bersamaan. Misal terbakar, misal kecelakaan, misal terbawa banjir, ya, jadi sekali waktu langsung 3-3 meninggal, atau meninggalnya secara berurutan, anak pertama meninggal, gak lama kemudian, atau sekian tahun kemudian anak kedua, terus atau anak ketiga. Bisa 3 itu meninggalnya di waktu yang bersamaan atau di waktu yang berbeda-beda. Setiap muslim yang kehilangan 3 anak, fatamassahun nar illa tahillatul qasam, tidak mungkin orang ini akan tersentuh api neraka. Kalaupun tersentuh, hanya sebentar. Jadi seorang muslim yang kehilangan berapa? 3 anak, tidak mungkin akan tersentuh api neraka. Kalaupun tersentuh hanya sebentar. Baik. Berapa orang tadi? 3 orang. Lah kalau hilangnya 1. Atau hilangnya berapa? 2. Masuk enggak? Masuk. Masuk di sini maksudnya adalah akan mendapatkan keistimewaan seperti itu. Ya, karena ada hadis lain yang akan kita baca insyaallah. Jadi hadis yang ada di hadapan kita memang sedang membahas yang kehilangan berapa anak? 3. Nanti ada hadis yang membahas kehilangan anak 2 dan ada hadis yang membahas kehilangan anak 1. Jadi enggak usah khawatir bahwa keutamaan menghadapi musibah itu bukan hanya khusus bagi yang kehilangan 3 anak saja. Baik, tidak akan disentuh oleh api neraka. tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada syaratnya enggak? Ada syaratnya enggak? Apa? Muslim. Syarat yang pertama muslim. Karena apa kata Nabi SAW? La yamutu li ahadin minal muslimin. Berarti orang tuanya harus muslim. Kalau kafir ya selesai. Tidak ada manfaatnya. Ya, paling hanya sekedar di dunia saja. Di akhirat disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah, khalidina fiha abada, akan kekal di neraka. Syarat yang pertama muslim. Yang kedua apa? Sabar. Yang kedua ya. Loh Ustaz, di hadisnya tadi enggak ada kata sabar. Ada di hadis yang lain. Ya, ada di hadis yang lain. Jadi orang tua yang kehilangan anak tidak akan disentuh oleh api neraka dengan syarat apa? Sabar. Kenapa dia tidak disentuh api neraka? Satu, karena ketika dia bersabar, dosa-dosanya berguguran. Dosa-dosanya berguguran. Orang masuk neraka itu gara-gara apa? Dosa. Lah dosanya sudah dihapus sama Allah dengan kesabaran dia menghadapi musibah, sehingga dia enggak disentuh neraka. Ya. Kalau enggak disentuh neraka berarti masuk mana? Masuk mana? Ya pasti masuk surga. Di dunia itu tempat, di dunia, di akhirat tempat cuma berapa? Dua. Kalau enggak surga ya neraka. Kalau enggak disentuh neraka berarti masuk surga. Maka inilah jaminan bagi orang yang mau bersabar. Dan tentu antara teori dengan apa? Praktek itu kadang-kadang ya, teori ini wis ngerti tapi prakteknya abot. Ya itulah proses. Itulah proses. Makanya sekarang kita belajar teorinya dulu. Ya, kalau orang mau praktek enggak ada teorinya, enggak ada ilmunya, gimana dia akan mengamalkan ilmu tersebut? Ya, bukan berarti pula kalau kita sudah punya ilmu terus kita nunggu kapan bisa kehilangan anak gitu. Enggak juga, ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk diri kita atau kita nasihatkan kepada siapa? Orang lain yang mengalami musibah tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang ditinggal wafat oleh anaknya lalu dia bersabar, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka dengan syarat orang tuanya apa tadi? Muslim dan harus bersabar.
4: Jadi selama itu

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, azan dua kali di hari Jumat Ustaz.
3: Iya.
1: Sama azan termasuk waktu. Kemudian setelah itu ada jemaah yang sholat dua rakaat. Kemudian muadzin azan lagi, didahului dengan membaca surat Al-Azab ayat 56. Kemudian khatib naik ke mimbar. Nah, yang ingin saya tanyakan, azan dua kali ini apa termasuk bid'ah Ustaz?
3: Baik.
2: Terima kasih banyak. Silakan Ustaz.
3: Azan yang kedua adalah sunnah yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Diakui oleh para ulama termasuk Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Tapi Imam Syafi'i memberikan catatan yang sangat indah. Wa sunnati ahabbu ilayya, sunnah azannya Rasulullah SAW lebih aku cintai. Ini menunjukkan istihadnya Utsman dihargai oleh Imam Syafi'i. Tetapi pendapat dan istihadnya sahabat itu pendapat biasa ketika yang lainnya menyelisihinya, apalagi menyelisih sunnah Rasulullah. Makanya ketika ada orang yang meminta fatwa kepada Abdullah ibn Abbas, disampaikan qala Allah wa qala Rasul, dia mengatakan katanya Abu Bakar seperti ini, kata Umar seperti ini, kata Abdullah ibn Abbas apa? Hampir-hampir hujan batu turun dari langit menimpa kalian sebagai sebuah azab. Aku katakan qala Allah qala Rasul, kalian katakan qala Abu Bakar qala Umar. Kalau Abdullah ibn Abbas tidak mau Al-Quran dan Sunnah qala Allah qala Rasul dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar Umar, apalagi dengan setelahnya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang menyelisihinya, bahkan sahabat menyepakatinya, maka itu termasuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, seperti jamaah salat tarawih yang dilakukan oleh Umar. Ya? Kenapa kita katakan itu adalah sunnah, sunnatul khulafai rasyidin? Karena Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Namun ada sebagian orang yang menjadikan dalil sebagai dasar pijakan untuk membuat bid'ah hasanah. Ya. Dia mengatakan, kenapa saya melakukan ini itu enggak boleh meskipun ada dalil, ini tidak ada dalilnya. Padahal Umar lihat, Umar melakukan sholat terawih, mana dalilnya kata dia. Utsman ibn Affan melakukan azan yang kedua, mana dalilnya. Rasulullah enggak mencontohkan. Kita jawab, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ini konteksnya yang melakukan adalah khulafaur rasyidin. Pertanyaannya, ente siapa? Ente khulafaur rasyidin. Terus membuat niru-niru kayak Abu Bakar, tentang-tentang kayak Umar, gitu. Mana? Kalau sekarang Utsman ibn Affan melakukan itu, konteksnya dia punya dasar kuat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, dan aku termasuk salah satu khalifah. Umar melakukan itu sah, karena Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, dan Umar termasuk khulafai rasyidin. Pertanyaannya, ente siapa? Itulah. Makanya disinilah orang kadang-kadang latah. Dengan sekarang Abu Bakar membukukan mushaf yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dengan Umar bin Khattab melakukan sholatul jamaah tarawih di masjid. Utsman melakukan adzan yang kedua. Pertanyaannya, terus kamu jadikan sebagai dalil bid'ah hasanah. Abu Bakar itu siapa? Ketika beliau membukukan mushaf, konteksnya ketika itu beliau menjadi apa? Khalifah. Umar juga begitu, menyatukan umat salatul jamaah di masjid Tarawih, khalifah. Dan begitu juga Utsman bin Affan ketika mengadakan adzan yang kedua, konteksnya beliau menjadi khalifah. Dan itu semua sah berdasarkan hadis Rasulullah, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pertanyaannya ada, alaikum bi sunnati wa sunnatil kiyayat wa sunnatil abuyat wa sunnah-sunnah, enggak ada. Tetapi tadi, apa yang diijtihadkan oleh khulafaur rasyidun, bila itu disepakati oleh para sahabat, maka itu termasuk ijma'us sahabat. Kalau ada yang menyelisihinya, murni itu adalah ijtihad biasa. Masuk ke dalam umumnya, ucapan Imam Malik apa? Kullun yu'khadhu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, Utsman, kecuali yang punya kuburan ini. Imam Malik tidak mengecualikan lebih daripada Rasulullah, kecuali yang punya kuburan ini siapa? Rasulullah. Makanya Abdullah ibn Abbas ketika pendapatnya yang sudah dikuatkan dengan dalil qala Allah wa qala Rasul dibenturkan dengan qala Abu Bakar Umar, dia tidak terima, bahkan sampai mengancam hampir-hampir hujan batu turun dari langit sebagai adab. Makanya Imam Ibnu Qayyim menegaskan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala ma as-sahabah. Itu ilmu, maksudnya ilmu agama itu hanya didapatkan dari, diambil dari qala Allah fi kitabihi wa qala ar-rasul fi sunnatihi wa qala as-sahabah fi ijma'ihim. Itulah makna dari firman Allah, wa may yushakik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa? Ijma'us sahabah. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu tegas. Ya, wallahu a'lam. Fadhal.
0: Mutiara nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد جماعة صلاة ظهور مسجد منار العلم رحمني ورحمكم الله. Hari ini kita akan melanjutkan bab tentang keutamaan orang yang anaknya meninggal. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 145 yang ada di halaman 164 dari seorang perawi hadis yang bernama Khalid Al-Abbasiyyi. Beliau berkata, mata ibnun li, kata Khalid, pada suatu hari anakku meninggal. Pada suatu hari anakku meninggal. Fawajadtu alihi wajdan syadida, dan aku merasa sangat sedih. Aku merasa sangat kehilangan anak tersebut. Fakultu, maka aku pun berkata menemui Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma sami'ta minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah, adakah hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa meringankan kesedihan yang aku rasakan? Jadi beginilah seharusnya ketika seseorang merasa sedih ketika ditimpa musibah. Jadi nyari hiburannya adalah dari hadis Nabi SAW. Nyari hiburannya dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan kesedihan itu dihibur dengan hal-hal yang justru malah akan semakin ruwet. Ada sebagian orang sedih malah perginya ke diskotik. Masalah ditambah dengan masalah. Ada sebagian orang ketika lagi galau malah menghabiskan waktunya bermain HP, nonton TV. Ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Maka Khalid kasih contoh kepada kita. Kehilangan anak sedih wajar, tapi kalau berlarut-larut enggak baik. Maka beliau pun menemui sahabat Nabi SAW, yaitu siapa tadi? Abu Hurairah. Minta sampaikan hadis yang pernah didengar langsung oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW untuk

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Empat keutamaan berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sebaik-baik ucapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang saleh dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kedua, berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sumber mendapatkan pahala yang mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak seseorang kepada hidayah, maka baginya seperti pahala orang yang mengamalkan hidayah tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan jalannya para rasul Allah dan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, inilah jalanku. Aku menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah semata berdasarkan hujjah dari Allah, aku dan orang-orang yang meneladaniku. Maha suci Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Keempat, orang yang berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendapatkan salawat dari penduduk langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardi hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya dan penghuni bumi serta langit sampai semut yang berada di lubangnya dan bahkan ikan-ikan di lautan benar-benar bersolawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan, yaitu ilmu agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah empat keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Tanya jawab.
3: Ketika ada petir, mesti terdapat orang-orang yang azan, Pak Ustadz. Apakah itu ada dalam Islam, Pak Ustadz?
4: Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'ad. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan penanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmu, harta, umur, dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana jika ada petir kemudian orang azan? Apakah ada riwayatnya? Wallahu ta'ala alam. Saya belum pernah mendapati, dan dulu saya juga pernah mendengar cerita ketika ada angin lesus bertiup, angin kencang itu bertiup ndak karu-karuan di atas, lalu ada orang naik ke genteng terus azan di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung lesusnya pindah gitu. Belum tentu lesus pindah karena diadzani, belum tentu. Tapi lesus itu pindah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pindah. Syariatnya ketika ada angin kencang kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha, dan bukan adzan. Cuman kenapa tadi orang adzan? Karena orang belum tahu lah. Kalau angin kencang kan medeni, membahayakan, ini identik dengan setan kan gitu. Nah, nek diadzani jarane setan mlayu. Blandang diadzani terus anginnya mlayu tenan. Lah, ini ngepasi. ngepasi bukan berarti soleh neeneng apa petir. Angin kencang atau petir diadani, bukan itu. Jadi syariatnya kalau ada angin kencang kita membaca doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Terus ketika turun hujan kita membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani dengan karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya, mudah-mudahan bukan azab. Terus atau Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang menyirami dan bermanfaat, bukan menimbulkan banjir. Terus ternyata gledeke nyamber-nyamber ya ora dan meneh, tapi membaca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Insyaallah doa-doa ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau mendapati kejadian-kejadian kayak tadi ya doa ini yang kita lantunkan agar Allah menjaga keselamatan kita gitu. Wallahu taala a'lam.
2: Mutiara nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan bab tentang keutamaan orang yang anaknya meninggal. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 145 yang ada di halaman 164 dari seorang perawi hadis yang bernama Khalid Al-Abbasiyyi. Beliau berkata, mata ibnun li, kata Khalid, pada suatu hari anakku meninggal. Pada suatu hari anakku meninggal. Fawajadtu alihi wajdan syadida, dan aku merasa sangat sedih. Aku merasa sangat kehilangan anak tersebut. Fakultu, maka aku pun berkata menemui Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma sami'ta minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah, adakah hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa meringankan kesedihan yang aku rasakan? Jadi beginilah seharusnya ketika seseorang merasa sedih ketika ditimpa musibah. Jadi nyari hiburannya adalah dari hadis Nabi SAW. Nyari hiburannya dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan kesedihan itu dihibur dengan hal-hal yang justru malah akan semakin ruwet. Ada sebagian orang sedih malah perginya ke diskotik. Masalah ditambah dengan masalah. Ada sebagian orang ketika lagi galau malah menghabiskan waktunya bermain HP, nonton TV. Ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Maka Khalid kasih contoh kepada kita. Kehilangan anak sedih wajar, tapi kalau berlarut-larut enggak baik. Maka beliau pun menemui sahabat Nabi SAW, yaitu siapa tadi? Abu Hurairah. Minta sampaikan hadis yang pernah didengar langsung oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW untuk menghibur dirinya. Maka kemudian saat diminta seperti itu, Abu Hurairah pun berkata, sami'tu minan Nabi SAW yaqul, Aku, kata Abu Hurairah, pernah mendengar langsung dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sigharukum da'amisul jannah. Anak-anak kalian, wahai kaum mukminin, yang meninggal dunia nanti akan menjadi anak-anak penghuni surga. Jadi hiburannya apa? Hiburannya ketika kita kehilangan anak saat di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan mengaruniakan kepada kita keistimewaan bahwa anak-anak itu akan menjadi penghuni surga. Dan di sini Nabi SAW menggunakan kata da'amis. Da'amis itu adalah sosok makhluk yang tidak akan keluar dari wilayah yang dia tinggali. Sosok yang bebas untuk masuk ke wilayahnya, di mana aja dia bebas. Jadi bukan sekedar masuk surga, tapi anak-anak ini bebas akan masuk ke mana aja. Di taman-taman, di kamar-kamar ya, yang ada di surga, bebas dia untuk masuk ke mana saja. Dan yang lebih membahagiakan lagi adalah dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa anak-anak ini nanti di hari kiamat akan nungguin kedatangan bapak dan ibunya. Akan nungguin kedatangan bapak dan ibunya. Terus apa yang dilakukan oleh anak itu? Begitu melihat bapak dan ibunya datang, akan dipegangi bapak dan ibunya itu. Akan dipegangi bajunya, akan dipegangi tangannya, dan tidak akan dilepaskan oleh anak itu sampai Allah berkenan untuk memasukkan orang tuanya ke surga. Berarti anak ini akan membantu orang tuanya masuk ke surga. Itu yang namanya syafaat anak kecil. Namanya apa? Syafaat anak kecil. Jadi kesedihan kita hari ini, kehilangan kita hari ini, akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan dimasukkan orang tua tersebut ke dalam surga. Dan tidak ada hiburan yang lebih menghibur dibandingkan hadis Nabi SAW tadi. Tapi tentunya ada syarat. Syaratnya apa? Ya, orang tuanya harus muslim. Orang tuanya harus muslim, harus beragama Islam. Kalau enggak. Ya. Syarat yang kedua, Pak. Masih ingat? Sabar. Ya, harus sabar. Jadi dia mendapatkan ganjaran seperti itu enggak gratis. Ya. Kalau dia kehilangan anak terus enggak sabar marah-marah protes sama Allah Azza wa Jalla, sengsara dunia akhirat. Ketika dia protes di dunia tambah gelisah, enggak menghibur sama sekali. Dan di akhirat akan kehilangan peluang tadi, peluang mendapatkan syafaat dari anaknya. Maka ketika kita ditimpa musibah, bersabarlah, karena sesungguhnya kesabaran itu akan meringankan musibah di dunia dan akan mengantarkan seseorang ke surga di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Soal jawab.
7: Kami dari Canberra, Ustaz, ada pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak perempuan dan anak laki-laki agar mereka patuh dan mendengar apa yang orang tua katakan atau nasihatkan, karena tentunya berbeda cara mendidik anak perempuan dan laki-laki dalam sudut pandang Islam. Dan mohon juga penjelasannya bagaimana cara orang tua agar tidak mudah terpancing emosi dalam mendidik mereka. Jazakallahu khairan, Ustaz.
8: Masyaallah, barakallahu fiik. Semuanya ingin punya anak-anak yang nurut, yang patuh. Apakah kita seperti itu, ya? Makanya pernah ada seorang majikan yang marah sama budaknya yang bandel. Gak nurut budaknya. Melakukan kesalahan lagi, kesalahan lagi. Apa kata majikannya? Majikannya mengatakan, ma asbahaka bisayyidika. Engkau mirip banget. Mirip banget engkau. Sama siapa miripnya? Mirip kayak majikanmu ini. Dia merasakan sering berbuat dosa sama Allah SWT. Kita sering berbuat kesalahan sama Allah. Maka kalau ingin punya anak-anak yang soleh-soleha, kalau bicara bagaimana mendidik anak, didik diri kita sendiri dulu. Karena anak soleh itu juga anugerah dari Allah SWT. Orang tua yang soleh, yang baik, Allah akan jagain anaknya. Mau anak perempuan, mau anak laki. Baik, kemudian berbicara tentang mendidik anak perempuan dan mendidik anak laki. Di dunia ini, sepertinya semua dianggap sama. Karena memang ada usaha untuk persamaan gender. Bahkan ada lagi no gender sudahlah. Semua satu. Sekolah laki perempuan bareng. Dari TK, oke TK masih kecil mungkin. SD bareng. SMP bareng. Pelajarannya sama, laki perempuan sama. Mau kuliah sama pelajaran laki perempuan. Mereka tidak membedakan. Padahal dua insan ini berbeda sebenarnya. Maka hendaklah para orang tua mengkaji apa perbedaannya antara laki sama perempuan ini. Bagaimana perempuan itu lebih kepada perasaannya daripada akalnya. Makanya kadang-kadang perempuan itu kalau dipikir-pikir, ya Allah, akalnya di mana ya? Ya karena memang dia lebih mendahulukan perasaannya. Kenapa hak cerai itu tidak di tangan perempuan atau tidak di tangan sama laki perempuan punya hak cerai? Tapi Allah berikan khusus buat laki-laki. Walirijali alaihinna darajah. Perempuan bisa gugat cerai. Tapi dia menceraikan gak bisa. Ini menunjukkan memang ada secara psikis yang berbeda di diri perempuan. Maka orang tua ya perhatikan hal itu. Mendidik perempuan ini. Kalau kita lihat anak perempuan itu. Main boneka. Main masak-masakan. Anak laki ya mainnya apa? Mobil-mobilan. Mungkin kalau sekarang layangan ya. Di situ orang tua memberikan arahan. Maka dia pelajarin perbedaannya. Kemudian dia berikan mainan yang sesuai dengan mereka. Pendidikan yang sesuai dengan mereka. Ketika anak itu mulai balik, si perempuan datang bulan. Mulai itu tambah orang tua. Mulai fokus ada hal-hal yang memang harus dibicarakan dengan perempuan. Yang mungkin berbeda dengan anak laki-laki. Jadi intinya orang tua harus menjadi orang soleh. Orang baik, berusaha untuk banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Sehingga harapannya anak-anak tuh jadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang taat dan patuh sama orang tuanya. Kalau berbicara bagaimana agar tidak terpancing emosi. Ketika datang emosi itu, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jamaatul mutawa. Ana merasakan perih di mata ana. Ya. Jadi ketika datang amarah itu, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika anak disuruh enggak mau ya. Cari cara lain. Tidak harus dengan teriak-teriak. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Pada saat Hudaybiyah. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat. Untuk menyembelih hadyu mereka. Memotong rambut mereka. Kemudian kita balik ke kota Madinah. Mereka gak mau. Bayangin ya. Di situ ada Abu Bakar. Di situ ada Umar. Di situ ada sahabat-sahabat besar yang dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar disuruh mereka, aduh, mereka sedang shock. Bukan mereka gak mau, tapi mereka sedang, masa kita balik ke Madinah? Akhirnya Nabi AS masuk ke tendanya, berjumpa dengan Ummu Salamah. Dilihat wajah Nabi berubah ya. Ditanya kenapa Nabi SAW. Nabi cerita sama Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan, engkau ingin mereka melakukan perintahmu? Iya, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, keluarlah engkau. Jangan suruh satupun dari mereka. Jangan ngomong. La tukallim ahadan minhum. Jangan ngomong dengan satupun dari mereka. Engkau sembelih hajiung, kemudian kau panggil tukang cukurmu. Sudah. Dan subhanallah, betul Nabi keluar dari tendanya, melewatin para sahabat yang jumlah mereka 1400 ya, menuju ke tempat onta beliau. Beliau sembelih itu onta beliau. Kemudian beliau panggil tukang cukur, dipotakin rambut Nabi SAW. Para sahabat ketika melihat itu, mereka gak mampu menahan diri. Mereka akhirnya menyembelih hewan-hewan haji mereka. Dan kemudian mereka mencukur rambut mereka. Sampai mereka hampir bunuh-bunuhan. Rebutan cukur-mencukur. Maka orang tua belajar dari sini. Ada anak yang gak bisa disuruh terus gitu loh. Diteriakin dia gak mau. Maka cari cara lain. Diambil tangannya. Yuk sini. Dibawa. Mamanya gak mau masukin mainan. Orang tua kadang-kadang teriak sekali. Teriak lebih besar lagi. Teriak lebih tinggi lagi. Sampai tetangganya merasa dia yang dimarahin. Seharusnya dia pakai cara lain. Kalau diteriakin gak bisa, mungkin tadi. Cara lain, yuk sama ibu sudah bismillah. Balikin mainan. Seperti itu. Jadi orang tua harus upgrade ilmunya juga. Bagaimana supaya dia bisa menguasai kondisi di rumah. Kenapa? Bintangnya di rumah tuh ibu. Dialah madrasah gitu. Kalau bintangnya redup, jadi redup semuanya. Maka bintangnya harus terang benderang. Maka terus belajar, terus upgrade ilmunya, dan terus memperbaiki diri. Semoga Allah memperbaiki anak-anak kita. Sambil terus mendoakan mereka. Barakallahu fiknah.
2: Mutiara Tilawah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur

0: Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid, dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membaca hadis nomor 150, masih di dalam bab keutamaan

orang tua yang kehilangan anaknya. Hadis ini diawali dengan sebuah kisah di mana seorang perawi yang bernama Sa'sa'ah ya, menyampaikan bahwa beliau pernah bertemu dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Dzar. Siapa? Abu Dzar. Lengkapnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa ketemu dengan Abu Dzar mutawashshihan qirbah, dalam keadaan beliau membawa wadah air yang terbuat dari kulit. Qala ma laka minal waladi ya Abu Dzar? Sa'sa'ah ini bertanya, apakah engkau enggak punya anak wahai Abu Dzar? Maksudnya ngambil air, kenapa enggak anakmu aja yang bawa air tersebut, kenapa kamu yang bawa sendiri? Pertanyaan Sa'sa'ah kepada Abu Dzar. Qala ana uhaddithuk. Maka kemudian Abu Dzar pun malah menjawab, mau enggak aku sampaikan kepadamu sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat mencontohkan obrolan yang berbobot. Mencontohkan obrolan yang berbobot. Dan selalu memanfaatkan kesempatan untuk menularkan ilmu. Maka Abu Dzar pun menyampaikan, sahabat Nabi SAW menyampaikan, mau enggak kamu saya kasih tahu sebuah hadis dari Nabi SAW. Qultu bala, maka Sa'sa'ah pun mengatakan, tentu saya mau. Hadis Nabi SAW, ilmu yang luar biasa manfaatnya. Qala, Abu Dzar mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hinth. Seorang muslim yang ditinggal wafat oleh tiga anaknya dan ketiga-tiganya belum balig. Ketiga-tiganya belum balig. Poin ini, anak yang meninggal belum balig, di hadis-hadis sebelumnya belum disebutkan. Di hadis ini disebutkan. Dari sini kita tahu kenapa Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Mufrad dalam satu bab kadang-kadang membawakan banyak hadis, enggak cuma 1 2 3. Karena satu hadis menyebutkan sebuah poin yang belum disebutkan di hadis yang lain. Di sini disebutkan bahwa tiga anak itu meninggalnya dalam keadaan belum balig semuanya. Nanti kita akan sebutkan kenapa yang disebutkan anak yang belum balig oleh Nabi SAW. Illa adkhalahu Allahul jannah. Pasti Allah akan masukkan orang tua itu ke dalam surga. Kenapa disebutkan anak kecil yang belum balig? Karena biasanya kehilangan mereka itu sangat berat, memukul sekali, membuat sedih banget kehilangan anak-anak yang sedang lucu-lucunya, sehingga melahirkan kesabaran saat itu lebih susah. Makanya oleh Nabi SAW disebutkan secara spesifik anak-anak yang belum apa? Balik. Kemudian anak-anak yang belum balik ini enggak punya dosa, sehingga mereka akan masuk surga. Mereka akan masuk surga. Pernah kita sampaikan hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa anak-anak kecil kaum muslimin, anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal dunia, mereka akan menjadi anak-anak penghuni surga. Yang anak-anak ini akan memohon kepada Allah agar orang tuanya juga ikut masuk surga. Ya tentunya anak-anak yang

0: pahala seperti andaikan anak itu sudah terlahir. Ada bab khusus habis ini insyaallah. Ya. Jadi anak-anak itu karena belum punya dosa, maka mereka akan masuk surga. Dan kalau mereka masuk surga, mereka akan meminta kepada Allah agar berkenan memasukkan orang tuanya ke surga. Tapi tentunya masuk surganya orang-orang ini tergantung apa? Rahmat Allah. Makanya apa kata Nabi SAW, bifadli rahmatihi, bifadli rahmatihi iyahum. Allah memasukkan orang tua ini dan anaknya ke surga adalah karena kasih sayang, karunia dan rahmat dari Allah SWT. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya. Wa ma min rajulin a'taqa illa ja'ala Allahu kulla 'udwin minhu fikakahu likulli 'udwin minhu. Dan seorang muslim yang memerdekakan budak, yang memerdekakan budak, maka Allah akan jadikan setiap anggota tubuh dari budak itu penebus anggota tubuh orang yang memerdekakannya dari api neraka. Berarti kalau dia memerdekakan budak, tangannya budak itu oleh Allah dijadikan tebusan untuk menyelamatkan tangan kita dari neraka. Kepalanya, kakinya, tubuhnya Allah jadikan ini sebagai sarana untuk membebaskan orang yang memerdekakan budak itu dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang anti, anti apa? Perbudakan. Makanya banyak sekali di dalam agama kita anjuran untuk memerdekakan budak. Dalam banyak hadis, dalam banyak kasus, ini hadis yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaring, jagong ringan, ceng angkringan.

Jadi dulu itu di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah terjadi sebuah kejadian atau peristiwa yang luar biasa. Waktu itu Umar bin Khattab itu sedang berkhutbah berada di atas mimbarnya di kota Madinah. Tiba-tiba beliau seakan-akan melihat pasukan. Ya, kemudian memerintahkan pasukan tersebut mengatakan kepada komandannya, "Ya Sariyah al-Jabal, Ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, ya naik ke atas gunung, naik ke atas gunung." Padahal beliau di Madinah. Pasukannya itu jauh di Persia sana. Nah, ini ternyata apa yang beliau sampaikan itu terdengar oleh pasukan yang demikian jauh. Makanya setelah selesai perang, Sariyah tadi, orang yang dipanggil panglima perangnya tadi itu, kembali menghadap kepada Umar lalu cerita, "Wahai Umar, ketika kami berperang melawan orang-orang Persia, kami mendengar perintahmu untuk pergi ke gunung. Sehingga dari sana, dari posisi yang strategis di gunung tersebut, kami berhasil mendapatkan kemenangan." Nah, ini menunjukkan karomah, ya, kekhususan dan ketinggian kedudukan Umar bin Khattab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau ngomongnya itu di Madinah, tapi bisa terdengar sampai ke Persia. Nah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka dia diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu, ya, mereka tidak merasakan ketakutan dan kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seolah-olah melihat gunung, padahal tidak ada gunung. Mau di Madinah kok, di dalam Masjid Nabawi, di atas mimbar, tiba-tiba beliau melihat, "Wahai pasukan, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung." Wah.

0: itu ke karomah dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala.
1: Tapi kayaknya itu kok antum ini enggak berpikirnya maju gitu loh, Ustaz.
2: Terus ngawur kowe nganti Ustaz selak ngono kae.
3: Rob, sejarahnya penting.
1: Lah ngopo? Saiki mbok wong sing mikire maju ngono lho. Oh, masa lalu kok doma ngomong-ngomong kowe mbok sing cetha sesuk. Oh, masa lalu ngopo harus diulang-ulang meneh? Ah wong mesti bosen mbetina. Tak kemeng kuakui wae. Ayo rong karuan kuwi mesti yo bener. Ayo to. Aku gak kowe ade yo ngerti jaman biyen. Nek sesuk cetha sesuk kuwi mesti dhewe nglakoni. Mbok wis ngomongke masa depan, orientasi to ke depan. Ngopo dak ngeling-eling masa lalu? Nah, wis. Apa meneh masa lalune pahit, nah wis gah rata eling-eling gah.
0: Ketok iki masa lalunya Mas Mitra ini penuh dengan penuh dengan
1: kisah pilu. Ya ndak gitu. Pokoknya tuh saya ndak mau ngeling-eling nek soal yang masa lalu itu ya saat dewi nek wong maju mesti mikirin masa depan ya toh. Ayo zaman saiki kok
2: Ustaz iki nek ngendika sejarah iki ya mesti ana maksude to. Kok ya di rungokke dhisik apa Pak Ibu
0: yo. Ngene-ngene lho Mas.
2: Toh, monggo Ustaz.
0: Kalau kita melihat panduan hidup kita itu kan kitab suci Al-Qur'an deh.
2: Nggih, Ustaz.
0: Panjenengan kalau lihat Al-Qur'an itu isinya itu bukan cuma tentang syariat, perintah, larangan, tapi banyak kisah-kisah loh. Ya, banyak kisah-kisah para nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mungkin enggak Allah tuh kok di Al-Qur'an itu ada kisah tapi enggak ada manfaatnya. Kisah-kisah masa lalu tapi enggak ada manfaatnya. Enggak mungkin toh? Mesti ada manfaatnya. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, yakni umat-umat terdahulu, itu ada pelajaran bagi ya orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang cerdas. Oh, berarti yang cerdas itu bisa ngambil pelajaran. Jadi tujuan kita itu mempelajari sejarah, mempelajari masa lalu, itu agar kita bisa mengambil pelajaran. Dan ini sebagaimana yang Mas Mitra sampaikan tadi berkaitan dengan keputusan kita untuk melangkah ke depan. Apa yang terjadi di masa lampau itu bukan berarti tidak terjadi juga di masa kita. Contoh, ini contoh yang faktual. Zaman dulu itu ada nggak sih wabah kayak kita sekarang ini? Ada, sudah ada. Di masa para sahabat sudah ada wabah. Nah, kita mempelajari sejarah itu, kita jadi tahu bagaimana para sahabat sebagai generasi yang terbaik menghandle wabah. Ini contoh saja, contoh faktual. Dan masih banyak yang lain yang berkaitan dengan dakwah. Bagaimana sih cara ngajak orang itu untuk baik? Kita tinggal melihat sejarah para nabi. Tidak tinggal melihat sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita ambil kemudian kita tiru. Karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah sukses. Wah, jenengan sering enggak kalau mau buka usaha, kita sering berkaca pada orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu toh? Piye kowe biyen nek buka usahane piye to carane ben sukses usahamu bisa cabangnya nang ndi nang ndi. Kita kan belajar. Nah, demikian juga dalam permasalahan yang lain, kita belajar sejarah itu agar bisa mengambil langkah yang tepat untuk masa depan kita. Begitu.
1: Tapi kan itu kan zaman dahulu, Zat.
0: Iya.
1: Teori yang dulu kan enggak bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Zaman sudah berbeda menurut saya seperti itu, Zat. Apa itu bisa untuk diaplikasikan di zaman sekarang apa bisa?
0: Oh, bisa. Pada hakikatnya semuanya itu intinya itu sama. Mungkin secara teknis berbeda. Tapi intinya itu sama. Contohnya dalam masalah dakwah. Di masa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum musyrikin, menghadapi kaum munafikin, menghadapi ahlul kitab. Saya kita takoni, zamane dhewe iki apakah yang dihadapi oleh Nabi oleh kita di zaman sekarang sama dengan yang dihadapi Nabi? Sama. Kita juga menghadapi kaum musyrikin, kita menghadapi ahlul kitab dan juga menghadapi kaum munafikin. Dalam permasalahan apapun, kalau dulu, kalau sekarang kita menghadapi ada orang-orang yang sombong dan congkak dengan apa yang dia miliki, zaman dahulu sudah ada. Ada Fir'aun, ada Korun, ya enggak? Ya. Kalau kita menghadapi musibah apapun itu, zaman dulu juga ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Contoh sejarahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini pernah dipenjara, difitnah masuk penjara padahal tidak bersalah. Nah, dengan kita mempelajari kisah-kisah ini, ya, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya, faedahnya banyak sekali. Selain menjadi penyemangat kita, oh ternyata misalnya kita ditimpa musibah. Ternyata zaman dahulu ada orang yang juga kena musibah yang sama. Kita difitnah. Zaman dulu juga ada orang yang difitnah. Bagaimana cara menghadapinya? Sabar sampai turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dia belajar sejarah, dia bisa memandang suatu permasalahan itu dengan lebih tenang. Oh, iki wis ana contohe. Ini wis ana contohe, tinggal dilihat terus apa yang kita lakukan, kita meniru. Bagaimana orang-orang ini bisa selamat dari ujian dan musibah. Begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya faedah yang kita akan dapatkan dari mempelajari sejarah orang-orang yang terdahulu.
1: Tat, bukannya masalah itu kan aib. Nah, kalau sekarang membicarakan masalah kan berarti membicarakan aib kita kan nggak boleh itu tadi, Tat, hukumnya, Tat.
0: Memang benar. Kalau kita memiliki aib di masa lalu, ini memang hukum asalnya perlu kita pendam. Ya, agar tidak terkuak. Apa yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita buka. Kecuali kalau di sana itu ada kemaslahatan. Misalnya, kita pernah terjatuh pada perbuatan dosa, lalu kita ingin mengingatkan teman kita yang juga akan terjatuh pada perbuatan dosa yang sama. Contoh, ini contoh aja. Misalnya ada, kita dulu pernah terjerat dengan riba. Wes ngerti yo, setelah kita terjerat dengan riba itu betapa banyak ketidaktenangan yang kita hadapi, ya kesempitan hati. Nah, kemudian ada saudara kita yang baru mau nyoba nyicipi riba. Itu boleh kita nyampaikan. Kowe iki baru mau mencicipi, aku ki wis mbiyen ki wis ngerti seluk-beluk riba. Jangan. Soalnya saya sudah tahu ya keburukan riba. Nanti kamu akan dapat ini. Yang demikian tidak apa-apa. Agar saudara kita itu mendapatkan pelajaran dan terhindar dari perbuatan dosa yang dulu pernah kita lakukan. Iya. Jadi memang kalau masalah aib itu ya hukum asalnya kita tutupi kecuali ada kemaslahatan. Dulu para sahabat juga terkadang mereka bercerita tentang masa jahiliyah mereka. Dulu kita pernah melakukan ini. Ya, itu sebagai peringatan bagi generasi yang akan datang. Demikian juga untuk mensyukuri nikmat. Artinya sekarang kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dulu kita pernah terjatuh pada kondisi yang penuh dengan dosa. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk tujuan-tujuan yang seperti itu tidak menjadi masalah insyaallah.
4: Kedat nyong takon saiki. Kisah sahabat min marek nyong pada iki semangat poligami.
1: Lah iki arep ngopo ngopeni wedhus loro ora iso arep poligami.
2: Jiwe urung kok.
1: Enggak usah aja, enggak usah, Tat. Enggak usah aja.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, bagaimana cara melatih agar senantiasa jiwa ini sadar akan pengawasan Allah? Karena seseorang sering melakukan maksiat di dalam kesendirian, terus taubat, dan kemudian bermaksiat kembali dan bertobat, kemudian terjatuh lagi. Tolong diberikan nasihat antum Ustaz. Barakallahu fikum. Wallahi jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam itu khata, banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang melakukan dosa adalah orang yang bertobat. Sekarang bagaimana kita berusaha untuk terhindar dari dosa, menyelamatkan diri kita dari dosa? Jiwa kita ini senantiasa membisikkan keburukan, ditambah iblis yang enggak berhenti menggoda kita. Bisa kita menundukkan jiwa kita. Antum tahu yang namanya burung elang? Pernah lihat burung elang di tangannya orang? Burung elang yang biasanya terbang tinggi, jauh, tempatnya di pohon-pohon yang tinggi atau di tebing-tebing yang enggak bisa dicapai oleh manusia. Tapi antum bisa melihat dia ada di tangan orang, disuruh terbang-terbang, disuruh nangkap kelinci, dia tangkap kelinci, dia balik lagi ke tangan tuannya. Kenapa itu bisa terjadi? Para ulama mencontohkan jiwa pun seperti itu. Jiwa yang biasanya ingin berontak, ya ingin lari, ingin kabur, ketika dididik, ditempa, diajarin, dilatih, akan jadi seperti burung elang tadi itu, coba. Seperti burung elang tadi. Maka butuh antum mendidik, menahan diri dari melakukan dosa, ditahan. Ketika keinginan berbuat dosa itu datang dalam kesendirian, antum tinggalkan kesendirian, antum datang ke rumah Allah. Ketika yang membuat antum melakukan dosa adalah HP antum, tablet antum, tinggalkan tabletnya, antum datang ke rumah Allah SWT. Hanya perlu dilatih, dibiasakan. Lama-kelamaan jiwa itu jadi jiwa mutmainnah, bahkan kesenangannya itu berada dalam ketaatan. Bagaimana ada orang-orang yang Masya Allah ketika tertidur di pagi hari, tidur malam hari sampai azan subuh, dia sholat subuh, habis sholat subuh dia menyesal, kenapa? Aku gak sholat malam tadi, aku gak sholat malam. Padahal sholat malam itu sunnah, gak wajib, tapi kenapa dia menyesalin gak bisa sholat malam? Karena jiwanya sudah berada di sana. Tapi ada jiwa yang biasa melakukan dosa, bahkan melakukan dosa sampai tingkat dia meremehkan dosa karena dia terbiasa. Jadi antum butuh latihan sekarang, melatih jiwanya, menghadirkan kebesaran Allah tadi. Orang kalau terhindar dari dosa jemaah, perlahan-lahan hatinya akan bersih insyaallah, dan semoga Allah menjaga dia. Banyak-banyak berzikir. Orang yang lisannya berzikir insyaallah jauh dari dosa. Karena zikrullah itu termasuk hisnun mani', termasuk benteng yang sangat kokoh. Nabi Yahya ibn Zakaria memberikan contoh bahwasanya permisalan orang yang berzikir kepada Allah seperti seorang yang dikejar-kejar oleh musuh, kemudian dia masuk ke benteng yang kokoh, ditutup benteng itu, dia selamat dan musuhnya tidak bisa masuk. Fakadzalika dzikrullah, begitulah dzikrullah. Ketika orang mengingat Allah, maka syaitan insyaallah akan menjauh dari dirinya. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: yakuna lawaqi'.
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.
1: Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
0: Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian.
0: Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin.
1: Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal qasr, ka'annahu jimalatun sufr, wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat meminta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah," niscaya mereka tidak mau ruku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka, kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini, mereka akan beriman.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan membahas hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad bab nomor 80, yaitu keutamaan orang tua yang kehilangan anaknya, yaitu hadis nomor 151, ada di halaman 170, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas. Nama lengkapnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man mata lahu thalathatun lam yablughul hidz." Barang siapa yang ditinggal wafat oleh anaknya 3 orang dan ketiga-tiganya belum sampai balik, umurnya belum balik, adkhalahullahu wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah, maka Allah pasti akan memasukkan anak-anak itu dan kedua orang tuanya ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangnya. Hadis ini tentu kalau kita ingat hadis-hadis yang sebelumnya banyak yang mirip. Banyak yang mirip. Mulai dari angka ya, kehilangan anak berapa? 3. Kemudian belum sampai balik. Ini juga sudah disebutkan sebelumnya. Terus masuk surganya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sudah disebutkan sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa beliau Imam Bukhari mengulang-ulang konten yang mirip antara satu hadis dengan hadis yang lainnya? Salah satu jawabannya adalah karena pengulangan materi itu adalah salah satu sarana untuk menguatkan ingatan. Jadi sesuatu yang disampaikan sekali dengan sesuatu yang disampaikan berkali-kali biasanya akan lebih melekat mana? Yang diulang berkali-kali. Di bulan balen besi kelalen, apalagi enggak di bulan balen ya. Diulang-ulang saja kadang-kadang kita lupa, apalagi enggak diulang-ulang. Maka kata Syekh Shalal Utsaimin hafizahullah, kita itu ketika belajar ilmu agama itu seperti kita nanam tanaman. Proses kita belajar kayak gini, kita lagi nanam pohon. Supaya pohonnya berkembang, tetap hidup, perlu diapain? Disiram. Perlu dipupuk. Perlu dirawat. Nyiram, mupuk, ngerawat, itulah mengulang-ulang. Jadi ilmu yang diulang-ulang itu seperti tanaman yang diapa? Disiram. Makanya orang yang nanam terus ditinggal, apa yang terjadi? Mati. Itu yang terjadi. Gak pernah disiram, gak pernah ditengok, gak pernah dibersihkan gulmanya, habis. Tahu-tahu sudah gak ada bekasnya. Ilmu itu mirip kayak gitu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Maka sengaja Imam Bukhari mengulang-ulang, bahkan seperti yang Anas sampaikan ada 9 hadis kalau gak salah di dalam satu bab ini yang ada kemiripan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, walaupun ada beberapa poin-poin yang baru yang disebutkan oleh beliau dalam hadis berikutnya. Jadi intinya adalah, kita ulang, syarat supaya orang mendapatkan surga dengan wafatnya anak, syaratnya satu. Apa? Orang tuanya harus muslim. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, apa? Syaratnya harus sabar. Ya, harus muslim orang tuanya. Yang kedua, harus sabar. Terus inti yang lain, bahwa kita masuk surga itu dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Poin yang keempat, bahwa angka anak yang meninggal itu jumlahnya berapa? Tiga apa dua atau satu? Bisa tiga dapat surga. Nak duduk, nak duduk. Yang lainnya pada duduk semua. Bisa tiga, bisa berapa? Dua, bisa satu. Yang penting sabar. Ya, yang penting sabar. Apa? Ada yang kelewat apa enggak? Poin-poin penting. Ya, kita ringkas supaya apa tadi? Supaya melekat. Ya, harus Islam, terus apa tadi? Harus sabar, terus masuk surga dengan rahmat Allah. Apalagi jumlah anaknya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, semuanya dapat pahala. Akan lebih peluang masuk surganya lebih besar kalau yang meninggal belum balik. Kenapa? Karena anaknya belum punya dosa. Terus pasti masuk surga. Kalau belum dosa masih masuk surga. Apalagi yang lebih berat, kehilangannya lebih berat, sehingga level sabarnya juga lebih tinggi. Ini beberapa poin penting yang kita dapatkan dari satu bab yang kita kaji selama lebih dari satu pekan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab.
1: Iman kita supaya tidak naik turun bisa konsisten itu bagaimana caranya ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Radiyah ya yang ada di Demak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ibu Radiyah dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ibu Radiyah ki apa sing biasa diceluk Budiyah kuwi apa ya?
1: Iya.
2: Demak kan ya?
1: Iya.
2: Iya. Gini Bu. Piye carane biar iman kita itu stabil, tidak naik turun gitu. Tapi ya piye ya Bu ya? Legen stabil. Tapi yang jelas ya kita sebutkan aja, kita sebutkan yang pertama Ahlu Sunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa iman itu tidak tetap, artinya bisa naik, bisa turun. Kata ulama, untuk menaikkan bagaimana adalah seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, hayya nazdatu imanana, marilah kita menambahkan iman kami. Artinya beliau mengajak sahabatnya untuk berkumpul ngaji bareng. Kemudian dalam Al-Qur'an, liyazdatu imanahum ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah bersama iman mereka. Berarti ada dua Bu Diah, untuk agar iman itu stabil bahkan meningkat itu ya, itu ada dua. Yang pertama dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bisa mendengarkan ceramah-ceramah, bisa membaca buku-buku yang bermanfaat. Yang kedua, bergaul dengan sesama orang-orang yang beriman. Karena akan saling mendapatkan nasihat dan amar ma'ruf di antara mereka. Nah itu. Walaupun selain bergaul dengan orang-orang yang baik, juga menuntut ilmu, kita juga sangat perlu yang namanya doa. Doa. Doanya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Ya. Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan keteguhan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan keteguhan. Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Ini, jika doa ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah tolong kita menjadi hamba-hamba yang terus berupaya untuk menjaga pergaulan dengan orang-orang yang baik. Ya, berupaya untuk menjaga agar tetap bergaul dengan orang-orang yang baik, juga rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Lah, betul-betul ngene iki kita bisa ngukur. Nah, betul-betul gini nih, tau saudaraku, kita yang bisa ngukur. Ayo yuk, kowe anu sawal ki batan neng ndi wae, aku batan rono. Lah nek kowe batan neng ndi? Aku malah ora badan nek lah, bojoku ora sehat, anakku do pilek masuk angin, aku malah ning omah wae. Lah kowe rono-rono nyanti wae. Nah, saiki badan itu kita berkunjung ke family kan ngono. Ke kawan, ke handai tolan, ke kolega. Kolega teman-teman bisnis, teman-teman kerja ngono kuwi. Lah, di antara orang-orang yang kita kunjungi itu orang baik apa orang buruk? Nek mayoritas yang kita kunjungi itu orang baik, kita berkunjung ziarah ke tempat kiai, ke tempat ustadz, dan di sana kita mendapatkan nasihat. Nah, itu kita akan bisa mengukur imanku ki tambah apa stabil apa melorot. Nek kita ziarah ini ngomong sing elek dolan rono malah njak grunengan ora dijak murojaah piye nek kaya ngono kuwi. Lah berarti ya iman kita seperti itu. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al ubuwah, ubuwah itu wong tua gitu ya. Orang tua itu ada tiga macam. Ubuwah fin nasab, ubuwah musoharoh, ubuwah fil ilmi. Jadi orang tua itu, orang tua nasab kuwi bapak ibu. Orang tua musoharoh itu mertua. Ubuwah fil ilmi, orang tua dalam hal ilmu. Di antara manusia yang ada ini, saudaraku, yang kita bergaul dengan mereka, yang paling banyak jasanya kepada kita itu adalah tiga orang tua ini. Orang tua nasab, karena yang menjadi sebab kita lahir adalah bapak ibu kita. Kemudian yang kedua orang tua istri, mertua. Ya apa kebaikan mertua? Lah mertua apa ora krasa sampean? Mertua kuwi dekne nglairke anak. Terus bareng nglairke anak dimimiki, dicewoki, didulang, diopeni, disekolahke, dikuliahke, dididik, ngantek siapake, ndang siapake topek bucu. Tampo gede, tampo penak itu kuwi. Lah, berarti kan menantu itu kurang ajar nek tidak berterima kasih kepada mertua. Jadi nek sampean badan kuwi nek genah kuwi tiga orang tua ini. Tiga orang tua, bapak ibumu. Kemudian setelah itu kerabat-kerabat, pakde budhe dan seterusnya. Karena dengan silaturahim ke pakde budhe itu bagian dari birrul walidain. Nah, kemudian mertua. Mertua ini. Oh, jong mertua loro ora ditiliki, mertua watuk-watuk dinengke wae, mertua takok teko malah diperenguti, kuwatir nek arep mangan masakane, iki piye menantu kaya ngene iki. Nah, ndelok menantu kaya ngene iki, si mertua kudu ngandani anake, bojo mrek kaya ngono sikape. Nah, ini tolong para pendengar diperhatikan. Jadi wajar misalnya manungso iki kadang-kadang ya sok kurang pas barang, tapi ora digerunungi, tapi dengan cara dinasehati, disampaikan. Kemudian yang ketiga orang tua ilmu yaitu guru. Ya siapa yang tidak lebih yang melebihi kebaikan daripada seorang guru yang mengarahkan murid bagaimana wudu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana memiliki akhlak mulia terhadap tetangga, karib kerabat, dan seterusnya. Bahkan orang mengenai ilmu, golek ke bojo barang, ra ngono to. Guru kan kadang-kadang sok dadi mak cumblang barang. Ngono kuwi sing ora ngerti iki yo akeh. Nah, tapi guru itu wis ngrabek kaya golek ke bojo wis ngenai ilmu wis digrunungi barang ki yo. Ya sing sabar jenenge wong ki yo werna-werna. Begitu ya Bu Diah. Bu Diahmu takoke mengenai iman ya, iman itu agar stabil tidak turun ngono, naik ya diupayakan naik ya, agar stabil, syukur-syukur naik itu adalah dengan tiga hal ya. Pertama hadir di majelis ilmu, yang kedua bergaul dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang baik, yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab.
1: Ya.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan berpindah ke bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 81 tentang orang tua yang anaknya keguguran, meninggal dalam kandungan. Bab ini adalah cabang dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya membahas secara umum orang tua yang ditinggal wafat oleh anaknya, apa pahalanya, ganjaran yang Allah sediakan buat mereka, di bab ini Imam Bukhari membahas tentang anak meninggal yang lebih spesifik, yaitu anak yang masih di mana? Di dalam perut ibunya. Apakah juga akan mendapatkan pahala seperti orang tua yang kehilangan anaknya saat anaknya sudah lahir? Inilah bab yang akan dibahas oleh beliau di halaman 171. Ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini. Kita akan baca satu hadis, yaitu nomor 152. Ini adalah ucapan dari seorang sahabat Nabi, yaitu Sahal ibnu Al-Handhaliyah radhiyallahu anhu. Sahal, katakanlah Sahal, biar apa? Singkat. Berarti ini adalah athar dari seorang sahabat. Wa kana la yuladu lahu. Sahal ini ditakdirkan oleh Allah enggak punya anak. Enggak punya anak. Alias mandul istrinya. Ya, jadi dia enggak punya anak dari pernikahan. Faqala, beliau berkata, la'an yuladalli fil islami waladun siqtun fa'ahtasibuhu ahabu ilayya min an yakuna li ad-dunya jami'an wa ma kana fiha. Kata Sahal, dibandingkan aku dikasih dunia seisinya, banyak atau sedikit, dibandingkan aku dikasih dunia seisinya, aku akan lebih memilih punya anak setelah saya masuk Islam, walaupun anak itu kemudian gugur di dalam kandungan, daripada apa, dikasih dunia seisinya. Saya lebih suka dikasih oleh Allah anak, walaupun anak itu gugur di dalam kandungan. Kenapa beliau menyampaikan seperti itu? Karena pahala yang dijanjikan yang luar biasa bagi orang tua yang mau bersabar ketika ditinggal wafat oleh anaknya saat anak itu ada di dalam kandungan. Pahala itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Karena orang dapat dunia seisinya, jaminan masuk surga enggak? Ada jaminan? Belum tentu. Enggak ada jaminan orang dikasih dunia seisinya masuk surga, enggak ada jaminan. Tapi orang yang bersabar saat menghadapi ujian, ditinggal wafat oleh anaknya,
5: entah itu anak yang sudah terlahir atau anak yang masih ada dalam perut, itu mendapatkan jaminan surga. Sehingga Sahal mengatakan ucapan tadi. Jadi Sahal itu ketika mengucapkan tadi, ucapan tadi itu bukan sedang mengatakan ya lebih baik anak saya meninggal di kandungan, bukan. Tapi beliau ini sedang menggambarkan kepada kita betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang bersabar menghadapi ujian itu. Maka insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membawakan hadis-hadis yang lain. Kalau tadi adalah perkataan sahabat, nanti kita akan bawakan insya Allah perkataan Nabi SAW yang lebih tegas, yang lebih gamblang, yang menjelaskan tentang pahala yang akan didapatkan oleh orang yang ditinggal wafat oleh anaknya saat anaknya masih di dalam kandungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jaring jagong ringan eng angkringan.
7: Suka ngopi ya, Tad?
8: Iya nih,
7: masya Allah.
8: Masya Allah.
7: Profesional ini, Tad, ini.
8: Iya. Oh, enggak juga. Ini saya juga baru belajar. Banyak kok ustadz-ustadz yang suka kopi. Saya malah belajar dari mereka. Jadi ada sebagian asatidzah itu yang penyuka kopi. Kemudian Ana diundang oleh mereka untuk ngopi bareng. Ternyata ustaz-ustaz kita itu masya Allah
7: pecinta kopi
8: iya pecinta kopi, diajari juga beberapa metode bikin kopi. Ini kalau kamu lihat nih ya, krema, ini namanya krema tuh. Ini cara membuat dengan metode French press. Jadi biar ini alatnya kita masukkan air, nanti baru kita tekan agar ampasnya itu tidak ikut masuk dalam kopi kita. Baik.
7: Ada teknik-tekniknya berarti tadi.
8: Iya, ada teknik-tekniknya untuk mendapatkan kopi yang enak. Sebenarnya kopi yang enak itu dia nggak pakai gula. Jadi kan selama ini kan kita kopi pakai gula. Nah itu yang sebenarnya membuat kesehatan kita kurang bagus, karena gula kan bikin diabetes ya. Nah tapi kalau kopinya itu sendiri tanpa gula itu malah membuat badan kita itu sehat. Bahkan kemarin itu dalam jurnal, ada jurnal yang baru diterbitkan dari Northwest University, orang yang minum kopi secara rutin ini lebih sedikit potensinya terkena COVID. Ini benar, ada jurnalnya, jadi benar-benar ada penelitian. Jadi kalau misalnya kita minum kopi, konklusi dari jurnal itu kalau kita minum kopi, imun kita tambah, nah itu lebih peluang untuk terkena COVID-nya itu lebih sedikit daripada yang tidak minum kopi. Ini cuma salah satu manfaatnya saja. Tapi manfaatnya yang lain banyak ya, misalnya yang membuat kita lebih terjaga. Jadi sebenarnya kopi itu ya kalau kita minum dalam rangka misalnya agar terjaga, biar malam itu bisa belajar, bisa hafalan Al-Quran, nah itu bermanfaat sekali kopi.
7: Biar nggak ngantuk gitu ya tadi.
8: Biar nggak ngantuk ya, atau kalau tugas jaga malam, ronda, biar nggak ngantuk, kita minum kopi. Dulu waktu di Yaman, tapi mereka jarang ngopi ya, pakai teh. Jadi teh itu juga memiliki zat yang hampir sama dengan kopi, membuat kita terjaga. Kalau di kopi itu namanya kafein, kalau di teh itu namanya tein. Nah, jadi kita itu kalau mau ronda, kan ada giliran ronda, nah itu biasanya minum teh dulu. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya minum kopi.
7: Kopi.
8: Ya biar bisa melaksanakan tugas jaga malam dengan baik. Nah, kita tunggu sebentar, nanti insya Allah ini salah satu metode saja, kita bikin yang lain.
7: Ini biar ampasnya nggak ikut naik gitu tadi.
8: Nanti kita tekan, jadi ampasnya semua di bawah. Habis itu kita bisa menikmati kopi. Ini cuma bisa buat dua.
9: Gue seneng kopi ora, tekon-tekon gitu.
7: aku iki ora seneng karo kopi.
9: Oh, cah lanang ya kudu ngopi. Enggak ta ya? Harus suka ngopi ta?
8: Ya enggak mesti. Kadang sebagian orang punya masalah dengan pencernaan. Tapi kalau kopi yang tanpa gula atau kopi yang seperti ini biasanya enggak terlalu berefek ya. Tergantung kopinya biasanya. Ada kopi-kopi yang ringan atau penyajiannya. Kalau penyajian nanti Anda bikinkan dengan metode V60 ini, itu kayak teh, jadi nggak kerasa kopi. Tapi ini kita bikin pakai French press dulu nih, biar nyoba satu-satu ya.
7: Masya Allah.
8: Dengarkan syahdunya tetesan kopi yang mengalir.
7: Memang harus sedikit-sedikit gitu, Tad.
8: Apanya?
7: Tuanginya.
8: Ya, bagusnya sih ya itu, biar kelihatan tuh krema.
7: Masya Allah.
9: Dengan seni ini dulu.
8: Biar ada seninya.
9: Terus, gini Tad, itu minum kopi itu ada hubungannya enggak Tad? Dengan ketakwaan itu ada enggak Tad?
8: Oh iya, kalau misalnya kita minum kopi, jenengan misalnya...

0: ilmu, melakukan bahas penelitian, ngopi dulu ya. Maka ini juga wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung apa tujuan kita ngopi. Wah, antum enggak ngopi ya? Aduh, Masya Allah.
1: Ustaz aja deh, baru ada masalah di perjalanan ini, Ustaz.
0: Oh, gitu ya. Oh, iya.
2: Jangan wae.
0: Jangan. Itu bagus tuh, ada kremanya tuh. Bagus itu. Kalau ini yang Ana tadi bilang V60 yang tidak terlalu terasa betul kopinya, ringan. Itu bagi yang punya masalah pencernaan, kalau dia pakai V60 ini insya Allah nggak terlalu bermasalah.
2: Disaring gitu ya, Dad, ya?
0: Oh iya, disaring. Iya, disaring. Bismillah. Ini tempat yang sangat enak untuk ngopi ini. Anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Sambil kita mengambil faedah mungkin dari usar-usar. Ada kesalahpahaman di sebagian orang ketika membaca tafsir tafsir Ibnu Katsir misalnya. Mereka mendapati bahwa ada statement atau pernyataan dari sebagian salaf bahwa ngopi, minum kopi itu adalah kebiasaan kaum munafikin. Jadi orang Arab tuh bilang kopi itu kohwah. Kohwah. Ya. Ini saya jelasin, kenapa kok bisa di Indonesia itu disebut kopi? Padahal asal-muasalnya itu dari kohwah. Jadi dulu orang mendapati ketika minum kopi itu badannya menjadi kuat dan dia tidak perlu makan. Kan orang kalau ngopi kan enggak perlu makan. Makanya kalau di tempat saya itu kadang-kadang sarapan pagi itu dengan kopi. Cukup kopi sama kue cukup. Ya. Nah, kenapa dia disebut kopi? Pertama kali orang Arab menyebutnya qahwah. Ya, taqahwah artinya dia kuat, tidak memerlukan makanan. Nah, kemudian orang-orang Arab ini berinteraksi dengan orang Turki. Nah, di lidah Turki, qahwah ini menjadi gahwe. Nah, gahwe. Kemudian orang Turki berinteraksi dengan orang Italia. Nah, orang Italia nyebutnya dari gahwe jadi kafe. Nah, kemudian oleh bangsa Eropa dibawa ke Indonesia, kafe tadi ya, ditanam di daerah Jawa Barat. Kafe jadi kopi. Ya, kan nggak bisa nyebut F gitu kan, jadinya kopi. Maka kita menyebutnya sebagai kopi. Nah, inilah asal-muasal penamaan kopi. Kenapa kita nyebutnya kopi, padahal di Arab namanya gahwah, kohwah. Nah, orang mengatakan, loh, dalam sebagian asal disebutkan bahwa yang ngopi itu adalah orang munafik. Loh, gimana ini? Kan kemarin sempat heboh, ada yang bikin poster dakwah mengatakan bahwa minum kopi adalah kebiasaannya kaum munafikin. Perlu kita ketahui bahwa kopi atau kohwah dalam istilah ulama-ulama terdahulu itu artinya homer. Jadi maksudnya yang kebiasaan orang munafik minum kopi itu maksudnya lah minum homer. Jadi bukan minum kopi seperti kita ini, enggak. Kalau kopi ini halal 100%. Jangan khawatir. Maksudnya yang suka mengharamkan itu yang tidak suka, ya. Dia mengharamkan sesuatu itu karena enggak suka. Enggak boleh itu, kenapa? Oh, enggak boleh, haram misalnya. Tapi yang suka biasanya gua kok.
1: Enak ya tadi.
0: Enak. Ini V60, kita coba V60 ya. Bismillah. Ini sebenarnya yang ideal tuh kopi itu disimpan dalam bentuk biji, agar tidak kehilangan aroma. Kalau dia sudah dalam bentuk bubuk ini kan aromanya menguap ya. Jadi kopinya tidak terlalu wangi. Wangi sih wangi, tapi sebenarnya kalau yang biji betul kita giling baru kita seduh, wah itu wanginya lebih jos.
1: Mantap ya tadi.
0: Lebih mantap lagi.
1: Nah,
0: jadi kalau nah ini bubuk, kalau bikin fisiksi pertama ini untuk buang karbon dioksida. Jadi kopi itu mengandung karbon dioksida. Jadi kita biarkan dia nguap dulu. Nguap sekitar 30 detik. Baru kemudian tambah lagi airnya. Ya, yang ideal lagi ditimbang. Nah, ini yang pertimbang ini seperti masalah fikih ya. Dia ada khilaf di kalangan para barista. Sebagian mengatakan perbandingannya itu 1 gram kopi itu 15 ml
1: air.
0: Jadi kalau
1: yang sahih yang mana?
0: Kalau ana sih cenderung ya biasa aja, suka-suka aja, yang penting enak ya. Ya, 15 kali berapa? Kalau bukan 15 kali 4 biasanya ya.

0: apa itu pengaruh dirasa, Ustaz? Misalkan kayak timbangannya itu selisih berapa atau berapa, itu ada ngaruh
1: bagi orang yang sensitif, kerasa banget. Tuh lihat ini Masya Allah ini kremanya tuh lihat.
0: Oh, Masya Allah.
1: Yang pencernaannya jangan dulu deh nanti. Terus yang enggak terlalu kuat kopi, nikmati V60 aja. Oh, monggo dipun sekecakan.
2: Siap.
1: Nyuwun pangapunten, Jek.
3: Enggak apa-apa, Tat.
2: Nyalo ora.
1: Bismillah.
2: Ora wis monggo.
1: Bismillah. Masya Allah.
0: Masya Allah. Begitu indah ya rasanya. Nikmat juga.
1: Tanpa gula.
0: Tanpa gula itu.
1: Tanpa gula. Itu ya, Anda kan? Tidak akan bisa merasakan kopi yang enak kalau pakai gula. Anda akan merasakan gula, manisnya gula.
0: Ya, enggak ngerasain kopi.
1: Enggak ngerasakan kopi itu.
2: Sudah. Aku lagi enggak seneng kopi lagi, wai.
1: Iya toh?
2: Iya, Sat. Kemarin juga perutnya sakit. Ah, tapi saya malu diajak kok. Mosok cah lanang ra ngopi. Ya wis. Aku piye-piye ana terus latihan ngombe kopi, latihan ora apa-apa. Tak kei sithik-sithik. Ora nek. Wis apa-apa cobanen mari.
1: Ala juga gitu dulu, kalau kopi itu pasti identiknya kan kasih gula. Sehingga awal-awal ngopi itu pesan yang ada gulanya, seperti cappuccino itu kan yang pakai susu, yang ringan-ringan, kasih gula kan. Tapi kalau sekarang justru kopi itu enaknya ya seperti ini,
2: yang pahit.
1: Sebagian teman-teman malah, sebagian ustadz malah itu yang lebih ekstrim lagi, yang espresso itu, yang cuma cangkir kecil, pernah lihat ya?
0: Iya.
1: Satu shot ya, minum kopinya itu, wah itu sari patinya kopi. Afan ini ya Mas, waduh padahal.
0: Tidak apa-apa tadi.
1: Kalau anunya sudah sembuh, nyoba Mas.
0: Nanti
1: Mas.
0: Besok anak ke rumah ustadz aja.
1: Nah, boleh, boleh. Boleh.
2: Nyoba iki wae ra apa-apa iki sing saringan ya ora masalah ya iki apik iki.
1: Ini V60 ini namanya V60. Jadi kopi ringan bisa dengan Vietnam drip yang pakai susu. Jadi jadi kopi susu podo karo kopi susu, tapi penyajiannya itu kopinya ditaruh di teko di alat seperti ini, kemudian dia punya saringan bocor ke bawah. Nah, susunya taruh dulu. Habis itu baru dituangin, biarkan dia merembes dengan penuh rasa cinta.
0: Ya.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kemudian sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati saja, sebelum kamu mandi junub. Quran Surat An-Nisa, ayat 43. Mereka mengkiaskan haid dengan junub. Dan hadis, saya tidak menghalalkan, yaitu melarang keras orang yang haid dan junub masuk atau berdiam dalam masjid. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sebagian ulama, seperti Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat dari beliau, Al-Muzani, Abu Daud, dan Ibnu Hazm, rahimahumullah, berpandangan, wanita haid boleh berdiam di masjid, karena tidak adanya dalil sahih yang melarang wanita haid masuk masjid. Pendapat yang kuat. Dari dua pendapat di atas, kami lebih condong kepada pendapat kedua yang membolehkan wanita haid berdiam di masjid. Di antara ulama kontemporer yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, tidak adanya dalil yang melarang wanita haid berdiam di masjid. Adapun ayat 43 surat An-Nisa di atas tidak sedikit pun menyinggung wanita haid. Hanya menyinggung orang yang junub dan tidak benar mengkiaskan haid kepada junub. Karena kaidah mengatakan, tidak ada kias dalam masalah ibadah. Di samping itu, haid dan junub adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak bisa dikiaskan. Di antara perbedaan yang mendasar adalah, wanita haid tidak diperintahkan sholat, sementara orang junub tetap diperintahkan sholat. Haid membatalkan puasa, dan junub tidak semuanya membatalkan puasa, contohnya seperti mimpi basah. Demikian pula hadis di atas, saya tidak menghalalkan, yaitu melarang keras, orang yang haid dan junub masuk atau berdiam dalam masjid. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai dhaif atau lemah oleh para ulama hadis. Karena di antara perawinya terdapat Aflat bin Khalifah yang dinilai bermasalah oleh banyak ulama hadis. Di antaranya dinyatakan Imam Baghawi rahimahullah. Ahmad dan Al-Muzani berpendapat wanita haid boleh berdiam di masjid. Dan Ahmad menilai hadis yang dijadikan argumen dalam hal ini, yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah di atas, statusnya dhaif. Karena di antara perawinya ada yang bernama Aflat bin Khalifah, dia ini orang yang majhul, atau tidak dikenal kapabilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Syarhus Sunnah. Pakar hadis kontemporer yang menilai dhaif adalah Syekh Al-Albani. Dalam buku beliau Tamamul Minnah dikatakan, kalau saja hadis ini sahih, tentu menjadi dalil tegas larangan wanita haid masuk masjid, sehingga tidak perlu ada perbedaan pendapat. Namun kenyataannya, hadis ini dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Kedua, kaidah usul fikih yang berbunyi, pada asalnya seseorang terlepas daripada pembebanan dan kewajiban syariat. Mengingat ayat dan hadis di atas tidak bisa dijadikan dalil melarang wanita haid berdiam di masjid, maka yang tepat dalam hal ini, kita berpegang pada hukum asal seseorang tidak terbebani syariat sampai ada dalil yang menerangkan. Syekh Ali Muhammad Farkus, salah satu ulama Aljazair menjelaskan, tidak ada dalil sahih dan tegas yang melarang wanita haid masuk masjid. Dan hukum asal seorang hamba itu tidak dibebani larangan. Ketiga, bolehnya orang kafir atau musyrik masuk masjid. Para ulama menjelaskan bahwa orang-orang kafir boleh masuk masjid selain Masjidil Haram. Karena Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Quran Surat At-Taubah, ayat 28. Dahulu, Nabi pernah mengumpulkan para tamu kaum Nasrani dari Najran di masjid untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mereka. Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim. Jika ada orang kafir saja boleh masuk masjid, padahal bisa dipastikan ada najis di badan mereka, di antaranya haid, karena memang mereka tidak peduli dengan kesucian badan, tentu wanita muslimah yang haid, yang sudah tentu menjaga diri dari najis, lebih boleh untuk masuk masjid. Keempat, keumuman sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, muslim itu tidaklah najis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah berpesan kepada beliau saat beliau menunaikan haji dalam kondisi haid. Sesungguhnya haid adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk putri Adam. Lakukan seperti yang dilakukan jamaah haji, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk masuk Masjidil Haram. Yang beliau larang hanya tawaf mengelilingi

0: Ka'bah, karena memang tawaf adalah sholat, hanya saja dibolehkan berbicara. Dan wanita haid memang tidak boleh melakukan sholat. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ali Muhammad Farkus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang beliau radhiyallahu anha masuk masjid untuk berdiam di dalam masjid. Nabi hanya melarang beliau melakukan tawaf, karena tawaf mengelilingi Ka'bah adalah sholat. Keenam, kisah seorang wanita yang tinggal di sebuah bilik dalam Masjid Nabawi. Kisah ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang budak wanita berkulit hitam milik suatu kampung, lalu mereka bebaskan. Kemudian wanita itu tinggal bersama kabilah yang menempati kampung tersebut. Sejak itu, lanjut Ibunda Aisyah, dia mendapat tempat tinggal berupa sebuah bilik di dalam masjid. Beliau biasa mendatangiku dan mengobrol denganku. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang wanita itu tinggal di dalam masjid, padahal sudah pasti mengalami haid. Inilah dalil paling kuat bahwa wanita haid boleh masuk masjid. Kesimpulan ini seperti yang disimpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, di mana beliau menuliskan sebuah judul dalam kitab Sahih beliau, bab bolehnya wanita tidur di dalam masjid. Kemudian beliau menuliskan hadis di atas. Kesimpulannya, wanita haid boleh masuk masjid, boleh menghadiri pengajian di dalam masjid karena berdasarkan alasan-alasan di atas. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

0: maja.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya, kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana agar kita supaya terhindar dari syirik selain baca zikir pagi dan petang, apa aja Ustaz? Tidak kau heran.
3: Supaya kita terhindar dari syirik. Sihir. Oh, sihir ya?
2: Sihir ya.
3: Satu, zikir pagi dan petang seperti tadi kita sampaikan di setelah sholat apa? Subuh atau menjelang maghrib atau setelah maghrib dan sebelum tidur. Zikir pagi dan petang insya Allah panjenengan sudah paham, itu panjang ada zikirnya. Tuh, yang kedua apa yang dilakukan? Perhatikan saya. Nomor dua ya, sampai tulis. Menerapkan adab-adab Islami di dalam rumah. Nomor dua, menerapkan adab-adab Islami dalam rumah. Kalau sudah ditulis, letakkan pensilnya, perhatikan. Saya mau menyampaikan, ibu-ibu, semua adab-adab Islami di dalam rumah selalu dikaitkan Nabi dengan penjagaan dari setan. Saya ulangi ya. Seluruh adab-adab Islami di dalam rumah selalu dikaitkan Nabi dengan penjagaan dari setan. Nah, sekarang buktikan itu, coba sebutkan satu aja adab dalam rumah apa kira-kira? Masuk rumah. Oke, sabar. Masuk rumah dulu, kita pelajari, perhatikan. Kata Rasul nih, riwayat Imam Muslim. Man idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakarallahu inda dukhulihi qala asy-syaitanu la mabita lakum. Jika seorang masuk rumah, dia zikir, ngucap bismillah, assalamualaikum, qala syaitan, setan berkata kepada anak buahnya, la mabita lakum, kalian enggak bisa menginap di rumah ini. Wa idza dakhala wa lam yadhkurillah, kalau masuk enggak ngucap bismillah, enggak ngucap assalamualaikum, qala syaitan, setan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Sebutkan lagi, satu lagi, ayo. Ada masuk rumah sudah, apalagi coba, mestilah ada kata-kata setannya di situ. Apa? Sama sebut no, kok bingung ya, ada pada dalam rumah banyak. Masuk kamar mandi lah, gitu loh, biar cepet. Apa masuk kamar mandi? Kata Nabi, barang siapa masuk kamar mandi, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khob. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan, tuh kan? Coba lagi sebutkan. Apa? Makan. Ya, makan. Kata Nabi, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitana yakulu bisyamalihi, karena setan makan tangan kiri. Kata Nabi, kalau ada orang masuk rumah enggak baca bismillah ketika makan, qala syaitan, setan berkata kepada teman-temannya, adraktumul asya'a, kalian bisa makan di rumah ini. Nah, apalagi? Hah? Jima. Badan. Iya. Sampai iki ngono gak ngomong kat mang-mang bisik-bisik doae kok. Aslinya pengen ngomong kat mang nemen nang itu. Kata Nabi, barang siapa kumpul suami istri baca doa. Apa? Kita diajari doa, doanya bagaimana? Allahumma barik lana fi ma rad. Bahaya iki ape mangan ta. Itu untuk ibadah sih. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau rezekikan kepada kami. Coba tanya, kaitan dengan setan ya? Apalagi, coba. Mau tidur. Kata Nabi, barang siapa mau tidur, baca ayat kursi, setan tidak mendekatinya sampai subuh hari. Apalagi? Dalam? Contoh. Apa tadi? Foto? Iya. Lukisan dah maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunggu Jibril enggak turun-turun. Lama enggak turun-turun. Nabi bertanya-tanya kenapa malaikat Jibril enggak turun. Ternyata tanpa disadari Nabi, di bawah ranjangnya Nabi ini ada jirul kalbi. Apa jirul kalbi? Kalb, apa artinya kalb? Jiru itu anaknya. Jirul kalbi anak anjing. Ya. Maka Nabi baru sadar bahwa di ranjangnya ini ada anak anjing nginep di situ. Maka Nabi mengatakan akhriju, keluarkan, keluarkan anak anjing ini. Setelah dikeluarkan sama keluarganya, baru malaikat Jibril turun. Nabi berkata, lima ta'akhort, kenapa panjenengan terlambat wahai malaikat Jibril? Kata Jibril, kami para malaikat gak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan ada rupakanya. Rupaka itu bisa lukisan, bisa pahatan, bisa apalagi. Yang penting ada rupa-rupanya itu. Nah, kalau malaikat gak mau masuk, apa konotasinya? Berarti yang memasuki siapa? Musuhnya malaikat, yaitu setan. Apalagi dalam rumah contohnya, baca Quran. Bacalah surat Al-Baqarah, sungguh setan lari dari rumah yang dibacakan surat. Pokok intinya, nggih, intinya saja langsung tos nomor-nomor berapa? Nomor 1 kan tadi apa? Dzikir pagi dan petang gitu. Nomor 2, terapkan adab-adab Islami dalam rumah. Karena kalau kita pelajari Bapak Ibu, semua adab-adab yang diajarkan Nabi selalu dikaitkan dengan apa tadi? Penjagaan diri dari apa? Ada satu yang ketinggalan keluar rumah, betul? Nah, saya bacakan, perhatikan. Apakah ada kata-kata setan di dalamnya? Coba kita. Kata Nabi, barang siapa keluar rumahnya, hendaklah membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat

0: satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 11 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Meguru Marang Nabi Khidir.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemang suli salam kula dongake utange lunas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sedaya pujo pangalembono dalasan puji hastuti kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun kepareng maringi kathah kanugrahan, kathah kanikmatan tanpa petungan, tanpa wilangan. Salawat sarta salam mugi tansah tumedhak tumanduk dumateng panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng sedaya kula wangsanipun, para sahabatipun lan sedaya pendherek umatipun ingkang tansah setya tuhu nindakake sunnah lan piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma
1: amin.
0: Nadian kadangkala kita nyinaoni sunnah piwucalipun Nabi, napa melih ngamalake, napa melih ngetok tularake, niku dados perkawis ingkang awrat. Ananging nalika kita kersa sabar, Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan nate ngendika wonten kitab Lamuduril Mansur, Al-Muttabi'u li Sunnati, wong-wong kang tansah gegondelan marang sunnahku. Sunnah niku sedaya piwucalipun Kanjeng Nabi. Kalqabidi 'alal jamri, sanepane kaya wong sing gegem mawa, sing mongah mongah. Awrat mboten gegem mawa niku. Awrat Pak, panas, sakit. Wa huwa al-yauma indi, ning tumrape wong sing sabar nindakake pangibadahan, ada dasar dalil piwucalipun Nabi, ada dasar ayat-ayat suci Al-Qur'an, ada dasar wursi toaji ingkang jumedul saking lisan suci Kanjeng Nabi, piyambakipun nampi bebungah. Napa niku? Afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Luweh utama, luweh gede ganjarane tinimbang wong kang manggul sanjata, toh pati, totoan nyawa, direwangi pecahing dada, wutahing ludira, pedoting jangga, uncating nyawa. Li'ilai kalimatillah, kanggo ngunggulake asmanipun Allah. Semanten ageng kautamanipun, nggih. Tumrapipun tiyang ingkang kersa sabar, lenggah wonten masjid, nindakake dawuhipun Kanjeng Sunan Bonang, maca Quran angen-angen sak maknane. Iku pengajian ngoten niku. Maos werdinipun suraosipun ayat-ayat kintaka suci Al-Qur'an. Milut punika kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wonten ngarsanipun takmir Masjid Al-Muttaqin lan sederek kula panawung kridha dharma ingkang sampun keroyo-royo ngupadi ngupaya nyawisaken papan panggenan wekdal lubo rampe lan sanes-sanesipun temahan pengajian punika saged lumampah. Mugi-mugi Allah kersa paring berkah. Amin Allahumma
1: amin.
0: Matur nuwun dumateng Pak Camat sapangombyong, para kepala desa. Nggih, kula rumiyin kula pinanggih Pak Camat wonten Selogiri. Terus kula didhawuhi benjang kapan-kapan panjenengan pengajian ten Manyaran. Rikala semanten kula saguh alhamdulillah utange pun lunas wengi niki. Benjang ampun ditagih melih Pak Camat. Panjenenganipun Bapak Haji Toto Tri Mulyarto. Semanten iki Ibu Lurah Piji Harjo, Ibu Ribut Sulastri ingkang sampun ugi kepareng rawuh. Kita dongake sesarengan Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah sedaya ingkang rawuh tansah dipun paringi sehat jasmani lan rohaninipun Allahumma
1: amin.
0: Model camat ngeten iki longko. Jenengan kedah gedhekke panuwun ten ngarsanipun Allah. Pono camat kok subuh-subuh nggih muter turut mejite umat Islam mengkrono kepengen tilik war warga. Kula nggih nembe nemu sitok niki kok nggih. Senesen niku dereng nan. Wong diaturi rawuh pengajian mendo wegah kok camat-camat liyane niku. Napa mele salat subuh berjamaah. Wah, niku kautaman gedhe. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang sinuba ing pakurmatan winengku ing karaharjan, guna paedahipun tiyang ngaji niku napa kuwatah. Mangke menawi kondur panjenengan sedaya kula aturi midanget pengajian wonten YouTube. Diketik mawon pengajian ngangsu kaweruh. Judule napa? Kuat dilakoni, ora kuat ditinggal ngaji. Iku rekaman pengajiane Mas Bian niku. Duk nalika tablik akbar wonten Masjid Agung Kraton Surakarta Hadiningrat. Guna paedahe ngaji napa? Wakeh. Sepisan bakal digampangake dalan tuju swarga. Nabi Agung pinangka panutaning umat memane ing bawana ngendika, "Man sapa wonge salaka lumaku tariqon ana sak dhuwure dalan yaltamisu fihi ilman kanggo ngupati undhaing ilmi agami." Gayuh wimbuhing kaweruh syariat. Kados Bapak Ibu dalu punika mlaku keroyo-royo aning sing numpak montor brundul barang, kadang nek pange cendhek kesabet raine yen numpak brundul bengi-bengi niku. Sahalallahu, Allah bakal gampangake lahu kanggo dheweke tariqon dalan ilal jannati tumuju suwarga. Kesang kita ten ngalam donya niki mboten dangu lho Bapak Ibu. Watawis sewidak dumugi pitung dosa. Sedanten ingkang rawuh niki bakale mati. Saged kemawon jenengan sing dhisik mati niku wau. Saged ugi kula sing keri. Sebab Allah wi tresna marang wong-wong sing sabar. Jadi kula sabar nek jenengan ajeng dhisik monggo. Nek kula kon keri kula tak sabar. Mboten tangu sewidak pitung dosa taun ning nalika kita mboten ngati-ati ngelampai gesang ten alam padang niki nemoni kacilakan, kacintrakan, pasiksan ingkang mboten wonten tundha lan telasipun tumangkar tangkar babaring tumuwuh, Mbak. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ning akhirat, panguripan akhirat iku sedina padha karo 50,000 taun itungan ten ngalam donya. Mila mak-mak niku para penganut sekte lambeturah.com sing senengane ngrasani tangga niku. Enten mboten wong ngrasani tangga? Ning wong ya do teko rene kok ya. Niku nek jenengan nggadahi cita-cita, wah kula ajeng ninggalke ngrasani niku angel lho Ustaz. Soalnya yang germata kula melek mboten ngrasani niku lambene blang kemang. Nggih umpama mlebu neraka sedina-sedina nggih mboten napa-napa, idep-idep nggih pengalaman ngoten nggih. Monggo nek jenengan niku mampir ten neraka setengah dina kemawon niku sami kalih 20,000 taun. Diobong bisal masir. Neraka niku pinangka papan ingkang paling elek, paling awon, paling gegirisi medeni tur ngedapi-dapi. Jenengan kula aturi menggalih, jenengan dilebetke ten jero tong, kon ngringkel lungguh, terus ten jero tong niku dileboni areng dienggo bakar sate niku lho. Terus ditutup. Jenengan kuat pinten jam kinten kita ten jero tong niku. Nek sak jam dadi menungsa presto. Empuk sak daginge sak balunge. Niku sak jam, Mak. Jenengan ajeng kuat manggon ten neraka 20,000 taun. Diparingi asam urat setengah jam wis nangis nglulu kok. Ya gene yu cokot asu sikilku. Halah-halah asu apa to asam urat. Niku pun nangis nglulu. Ngono kok arep nantang geni neraka. Na'udzubillahi min. Dados tiang-tiang ingkang lenggah wonten majelis taklim digampangake dalan tumuju swarga. Liretos pun di niku nek kula jlentreh ke wektanipun mboten cekap, ning kula ngaturake setunggal contoh bukti tiang-tiang ingkang kersa midanget waosan kintaka suci Al-Qur'an hadis piwucalipun Nabi gampang lumebu swarga. Nabi ngendika ngeten, mbok menawi wengi niki jenengan mboten badhe supe nganti tekane mati, ora ana sing lali kejaba sing hoo. Nabi ngendika, man sapa wonge ghasala wa ghtasala adus sempurna yaumal jumuati ing dina jumuah wa bakara wa betakara banjur budal meruput tumuju jumatan wa masya walam yarkab dheweke mlaku timik-timik dondong apa salah walam yarkab ora numpak kendaraan wadana minal imam banjur lungguh sakcerai imam wastama'a midangetake khutbah kanthi gemi setiti nastiti ngati-ati mboten sare mboten gedhekake pangorokan. Enten mboten wong jumatan ngorok ana wong ya rene kok kadang niku nggih sing tukang ngadan ya mentolo ngorok tukang ngadan lho Pak niku wayahe komat malah ngono. Wa ansata piyambakipun kendel walam yalhu lan ora dolanan dhewe. Nah Bapak Ibu pono ing pamawas lantip ing panggrah itu hadis piwucalipun Nabi kala wau nyebutake syarat cacah pitu tumrapipun tiyang ingkang nindakake Jumatan kanthi cara ingkang sempurna. Nek syarat cacah pitu niku ditindakake diparingi napa Nabi dawuh kana lahu min kulli khutwatin yaqtuha dheweke diparingi saben sak jangkah saka ngomah tumuju masjid saben setunggal langkah panjenengan Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik diparingi kanugrahan dening Allah ajru sanatin ganjaran ngibadah setahun kemput siyamuha wa qiyamuha poso sunah setahun salat wengi setahun sak jangkah mak celingkrik ngeten niki ajine ten ngarsanipun Allah sami kalih poso sunah setahun salat wengi setahun nalika jarake saking dalem tumuju masjid niki wonten 1000 langkah PP pulang pergi 2000 langkah ateges jumatan sepisan jenengan sampun gembol boyong ngukup ganjaran ngibadah 2000 tahun mongko umure mung 20 tahun kuwi nek genep. Mila wonten tiyang piyai sepuh Pak kula niku umpama jatah umure 20 sakniki umur kula pun 59 punjul 9 sasi sisa pinten umure 3 sasi 3 wulan mongko 59 9 sasi niku kula dadi menungso sing merosal bedugal ora kenal agama rai kula mboten nate kambon banyu wit isih cilik men kula gabrul ten warung kok jajan soto imbuh pindho es teh loro gorengan pitu niku mung bayar soto siji gorengan sitok leng gabrul niku dilakoni 3 tahun kanthi istiqomah panggesanganipun kula dosa adol memolo. Niku nek sisa umur kula kari 3 wulan kula ajeng mertobat ngupah di swarga golek slamet napa saged wangsulanipun tangeh nganggo lamun Pak kaya cecak nguntal arem-arem cebol nggayuh wulan wuto ngitung lintang ngarep-arep imblese kapal gabus kemampule watu ireng tangeh kelakone cepet arep nggayuh swarga kurak kaya dene cecak nguntal empiak nguntal cagak mboten mungkin Pak tumrapipun tiyang sing mboten ngaji ya secara matematika mawon 59 wisine dosa tok 3 wulan ku arep ngetok kasantosan kadigdayan arep nindakake ngibadah nganti pedhot boyokmu ora bakal imbang karo dosane tumrape wong sing ora ngaji. Ananging nalika Bapak Ibu kersa pengajian lenggah wonten masjid mriki midhanget dawuhipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telung wulan saged mboten nutup dosa 59 taun niku wau. Saged mboten? Saged, syarate ngaji. Lah sak Jumatan padha karo ngibadah 2000 taun ki. Sakniki nek telung wulan Jumatane ping pinten? Cobi kula tak takon wong kene do sekolah apa ora? Nek telung wulan niku Jumatane ping pinten? Pinten? 12. Nek sak Jumatan padha karo ngibadah 2000 taun, nek telung wulan berarti ngibadah pinten 1000 taun? Irangan. Matematikane riyen bijine pinten ngene. Nek nek telung wulan niku ping 12, mongko sak Jumatan 2000 berarti 2000 ping 12 pinten? 24.000 taun, Pak. Sisa umure jenengan berkah, barokah, kebak kesayenan. Niku nembe Jumatane lho. Nembe Jumatan, dereng salat subuh, dereng salat sunnah, dereng pengajiane. Mila leres, jumbuh, jebles lan cocok kalih kahanan ingkang dumadi dawuh pengendikanipun Nabi, sapa wonge gelem ngaji bakal digampangake dalan tumuju swarga. Ning nek ora ngaji, mang bayangke Pak, wong niku ora ngaji, mang bayangke. Sewidak tahun Jumatan lahir ceprot oek pun Jumatan. Bayake niku. Ning nuwun sewu, syarat cacah pitu babar blas mboten enten sing dinggoni. Ya Jumatan yang rata wadus. Ya Jumatan yang numpak motor terus. Ya Jumatan yang mangkate telat. Ya Jumatan yang ora gelem lungguh cerah imam, lungguhe ten pundi? Entritis. Ya Jumatan yang ngorok. Ngorok nih, istiqomah ngorok terus Pak. Enten wong niku Pak dokter awak kula niku lara. Lah gerah napa kula niku nek dalu mboten saged tilem. Nggih. Lah mikir napa mboten mikir napa-napa kula niku wong sugih kok. Oh niku jenenge penyakit insomnia, Pak. Ning sekabehing tamba pun kula ombe niku menteles mawon niku jane tambane gampang napa sampean mang Jumatan ngoten. Ku nek khotibe wis munggah dijamin mesti ngorok niku. Dadi mangka Jumatan wong ngarep dinggo tamba insomnia. Ya Jumatan ning wayahe khotib ceramah dheweke cerewet dhewe. Enten mboten wong Jumatan cerewet dhewe? Enten kok lambene ketok kapres sak niku. Ning nalika kita niki kersa lenggah, Pak. Jumatane mung telung sasi mentes premium, syarat cacah pitu tansah ditindakake napa wau? Siram sampurna. Budal gasik. Lumampah mboten nitih kendaraan. Lenggah soft pertama midhangetake khutbah kendel mboten dolanan syarate pitu niki pinangka dalil wong sing ngaji digampangake dalan tumuju swarga. Pinangka purwakaning atur hadis kala wau kula aturake sakmenika kula badhe maosaken ayat nyariosaken megurune Nabi Musa dumateng Nabi Khidir. Allah anak aku ki wis dadi takmir masjid tok Pak, cara ngelmu ngono kula pun sundul langit. Niku miturut kula wujude takmir masjid ning jiwane kesasapan iblis. Soale Kanjeng Nabi Musa, derajate nabi kemawon tesih sregep ngupati ngelmu napa melih tak takmir. Kaum muslimin, Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, sawijining dina Musa niku, Nabi Musa niku kepengin meguru dumateng tiang sanes lan dheweke diderekke dening punakawanipun didhawuhi dening Allah kongkon lumampah ngetutke kali mengko nek kali ana iwak tutna lakune iwak kuwi bakal ketemu guru sing sejati. Wonten surat kitab suci Al-Qur'an niku dipun sebat falamma nalika balagha kekarone ya kuwi Musa lan punakawane wis tumeka majma'a bainahuma segoro tempur Nggih menika papan ketemune segara cacah loro. Nasiyahutahuma. Kekarone kelangan lacak, dheweke rak mlaku nggih ngetutke iwak niku. Iwak endi to rono ditutke, rono ditutke. Nalika pun tekan segara, pinggir segara, iwak niku ical. Nggih.
2: Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ananging ilange iwak iku kanthi cara sing gumunake,
0: kanthi cara sing gumunake.
2: Falamma nalika jawaza kekarone wis ngliwati papan ilange iwak, qala li fatahu Musa dawuh marang punakawane. Atina ghidaana laqad laqina min safarina hadza nasaba.
0: Kuwi pangane kuwi cepakno rene. Sebab awake dhewe mlaku adoh rumangsa keselum rumangsa luwe.
2: Qala araaita idza awaina ila sakhrah.
0: Punakawane niku matur dumateng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa, napa jenengan boten kraos?
2: Idza awaina ila sakhrati.
0: Duk nalika awake dhewe kala wau sumene leren wonten satunggilipun watu gedhe.
2: Fa inni nasitul hut.
0: Kula niku sampun kelangan lacak wujude iwak.
2: Wa ma ansanihu
0: illa syaiton. Lan kula niku mboten digawe lena ngetutke lakune iwak kejaba diganggu dening setan.
2: Qala dzalika ma kunna nabghi.
0: Kanjeng Nabi Musa dawuh, ya kuwi sing digoleki awake dhewe.
2: Papan ilange iwak mau mapanane ngendi?
0: Fartadda ala asarihi maqassasa. Kanjeng Nabi Musa lan punakawane niku ngambali laku, Pak. Nitik ngendi mau? Papan ilange iwak mau ning ndi? Tenggen watu gedhe. Ayo diparani watune gedhe.
2: Fawajada abdan min ibadina.
0: Tumuli Nabi Musa lan penderekipun pinanggih dumateng setunggalipun piantun.
2: Atainahu rahmatan min indina.
0: Kang wis ingsun paringi rahmat.
2: Wa allamnahu min ladunna ilma.
0: Lan manungsa iku wis ingsun paringi kaweruh. Sinten niku tiyang kala wau? Nabi Khidir. Nalika digoleki papan ilange iwak, nggih, diturut melih Nabi Musa lan penderekipun pinanggih kalian Nabi Khidir. Nalika pinanggih kalian Nabi Khidir, Nabi Musa niki ngendika,
2: "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda?"
0: Nabi Khidir, napa kula pareng ngenger wonten ngarsanipun panjenengan supados panjenengan andum kawruh dumateng kula seserepan ingkang sampean tampi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir ngendika, "Kena ning kowe kudu sabar aja kakean takon. Siap samekta ing gati sawega ing diri." Ning kasunyatane kathah tiyang janji niku mblenjani
3: janji.
0: Dumadaan Nabi Khidir niku ketemu bocah cilik dinapake Bapak Ibu. Tenggen kitab suci Al-Qur'an dikeplak ndase plek mati. Lho Nabi Musa pertah iki bocah ra salah apa-apa kok mbok pateni. Jare kowe mau sabar ora kok kian takon. Nggih pun. Melampah melih pinanggih napa? Pinanggih perahu. Perahune Pak nelayan dibolong, Pak. Perahu api-api regane larang wujude Edi Peni Sulistyo ing warni dibolong ditatah. Nabi Musa niku protes meneh lagi praune wong rasa lah kok malah dibolong ditake lah jare kowe mau janjine arep sabar. Oh nggih pun. Ketemu meleh enten omah rubuh dheweke bocah yatim, duweke bocah yatim, omah rubuh niku malah didandani dening Nabi Khidir. Gumun meleh Nabi Musa. Lah kowe kan ning omah omahe bocah yatim kok malah didandani? Kok bocah yatim kok ora dikeplak ben mati padha sing mau. Nabi Khidir niku mangsuli pitakenan cacah tiga setunggal mboko sawiji. Mangertia Musa, bocah sing mau tak keplak mati kae mau sok nek gedhe dheweke tuwuh diwasa dadi menungso durat moko. Senengane gendak sikara, dak sio marang sa podo-podo nyebar wiso nandur tungga kemaduh ngelincipi carang apa-apa tinimbang gawe rekasane wong akeh aluwung tak pidono mati bocah kuwi. Niku Nabi Khidir. Jenengan boten pareng, Pak. Oh, anakku ketoke bibit gendro iki. Tinimbang dadi gendro tak tekake wae ben mati, boten pareng sebab awake dhewe boten mangertosi kedadosan ingkang badhe dumati. Niku nek lelakon ngoten niku napa wonten to, Pak? Wonten. Kula nate maos berita niku Bapak Ibu, ibu-ibu ngeten iki lho. Kagungan putra tiga, cilik-cilik. Ditinggal minggat kalih bojone kakung. Niku bocah telu didamelke susu telung gelas dicampuri endrim diombeke anake, Pak. Anak tiga mati tapis tumpes tanpa sisa. Bibar niku si ibu kelawau nggih tumut-tumut munjuk susu campur endrim, Pak. Singkatane sundrim. Ning karena kersane Allah bocah telu mati, mboke niku mung muntah-muntah dilarikan ten rumah sakit saged selamat. Nalika di suwune periksa Pak Polisi, "Bu, king napa to sampean mentolo mateni anake diombeni endrim?" Kula niku wong kleyang kabur kanginan. Kandang langit kemul mega, kere gedibal. Kudune 27 kula bonusi 2 dadi 29. Anak kula telu niki umpama sok ben tuwuh dewasa ora wurung uripe ya mung rekoso ya mung dadi kere padha kula niki. Mila tinimbang urip rekoso anak kula kula pateni dosane isih sithik, muga-muga mlebu swarga ben kula dhewe sing kecemplung neraka. Iku nek jenengan mireng lelakon ngeten niku pripun? Reaksine pripun? Apik ya. Wah, ku inspiratif sekali. Jalan keluar yang jos. Tinimbang urip rekoso tak lebokke swarga ben aku dhewe sing kecemplung neraka. Niku salah. Sebab napa? Enten mboten bocah telu niku wong tuane kere melarat bareng gede dadi camat enten apa mboten? Anake wong ra duwe bareng gede dadi lurah enten mboten? Anake wong ora duwe bareng gedhe dadi kiai duwe pesantren gedhe wonten mboten? Dadi jenderal. Enten mboten anake wong sugih bareng gedhe dadi melarat? Wonten. Mila mboten perlu ajrih dumateng layangan. Nggih. Wenange ngupadi nggih ngupadi nyambut damel ingkang sak madya wayahe ngaji ngaji rejeki mboten badhe kijolan. Dan Klaten kula sanjangi nembe usum wong sugih dadaan rombongan Pak bareng serentak. King napa Ustaz entuk gusuran jalan tol niku. Dan Klaten sakniki niku jalan tol saking Solo tumuju Jogja. Sawah cengkar garing jengking ditanduri digaglak omo. Mboten keneng dipangan. Sareng dilewati jalan tol niku diijoli 4 miliar. Jos mboten niku. Monggo wangi mung ngah ngoh ten ngomah. Ingah-ingih nyelekutis Mbah Raharjo dalam tindak kelurahan yang tenopo nompo 4 miliar. Oke baik ora mantep mongko ora dodol ora tawa ora ngupaya apa-apa entuk 4 miliar. Mbok menawa ngono jalan tol liwat Piji Harjo gitu jenengan nompo 4 miliar. Neng jenenge rezeki niku pun tinulis ginaris iki ana warga niku nampa ganti rugi tol niku mung 750.000. Kancane 4 miliar dheweke nampa 750. Wis kaya nampa BLT niku. Bantuan langsung telas. Kok mung 750 to, Pak? Lah sawahe niku diliwati jalan tol niku mung 30 senti. Pancen ya rezekine mung tekan semono. Ngoten niku. Ha terus iki kok ana praune Pak nelayan sampean bolongi ning tengah segara kono ana perompak iki nek nganti Pak nelayan nekat golek iwak teng tengah segara ora urung bakal dipateni dening perompak. Mula aku kepengin nyelametke nelayan. Oh iya. Asing nomor 3 omahe bocah yatim malah sampean dandani. Bocah yatim iki disebut dening Allah wa kana abuhuma salihah. Bapake bocah yatim loro iku mbiyen dadi wong sing saleh. Mula omahe tak dandani sebab eneng ngisor omah iki ana Mas Picis Raja Brana. Dadi hake bocah yatim. Ngoten niku. Niku piwucalipun Nabi Khidir. Wis ya Musa, krana kowe ora gelem sabar ngetutke aku, wis cukup semene anggomu meguru marang aku. Cariyos singkang pungkasan kalau Bapak Ibu nalika dipun onceki kanthi weninging pikir. Niku ngandhut piwucal ingkang sakelangkung agung wigati tumrap kula panjenengan sedaya. Napa niku kanyata wong tuwa loro niku nek soleh anak putune bakal direksa dening Allah Subhanahu wa taala. Bocah yatim loro kleyang kabur kanginan omahe bobrok didandani dening Khidir, ternyata wonten ngisor niku ngandhut Mas Picis Raja Brana. Duweke bocah yatim loro. Sebabe napa? Wa kana abuhuma salihah. Mila Bapak Ibu ten jaman ingkang sarwa endah, ingkang sarwa canggih, awake dhewe niku kewuan, yo ngalah Pak pripun leh kula nggula wentah bocah jaman sakniki. Kula kongkon ajari TPA, kula jak pengajian rusak dening HP, setan gepeng niku anak kula. Na'udzubillahi min dzalik. Niku wonten cara ingkang paling sekti. Napa menawi Bapak Ibu kepengin putra wayahipun soleh, panjenengan ugi kedah dados tiyang ingkang soleh. Nggih, sebab anak kuwi mung fotokopine wong tuwa. Niku pun rumus, Pak. Undang-undang zaman, kaedah masa, sunnatullah. Nggih, pepesten saking Allah ingkang jumat, ingkang dumadi ten ngalam donya niku. Sebab sejarah niku namung pengulangan kejadian. Wonten tafsiripun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala paring pangandikan, wa kana abuhuma shaliha. Allah taala dawuh, biyen mula bapake mboke wong yatim kuwi wong sing saleh, syukrullah fa kana min wa kana abuhuma shaliha syukrullahi li hadzal abis saleh. Kenging napa Allah niku ngreksa bocah yatim loro? Wong kere we kok ndelalah nemu harta karun. Pinangka matur nuwune Allah dumateng wong tuane sing saleh. An yakuna raufan bi abnaihi. Kanthi cara napa? Allah niku welas asih dumateng anake wong sing saleh. Wa hadza min barakatis salah fil aba. Iku mono pinangka barokahe kesolehane bapak. An yahfadzallahu al-abna'a lahu bihifdhihi bilutfihi. Allah ngrekso ketedak turune, Allah ngrekso anak putune wong-wong sing saleh. Mila Bapak Ibu njenengan nek nindakake pengajian ngeten iki, ngibadah ngeten iki, ampun gadahi penyangka, aku ngaji sing entuk manfaat ya aku dhewe mboten. Aku salat wengi sing entuk ganjaran aku dhewe mboten. Nggih? Pangari bawa saking pengajian dayanipun panjenengan sholat niku tumurun tumedak ngantos dumugi anak lan putu. Ning nek njenengan dadi wong tuwa ya dak wong sing ora becik nadyan anake dipondhokke kabeh, enten mboten bocah mondok minggat saka pondok? Wonten, Pak. Enten mboten lulusan pondok malah dadi bandar narkoba? Wonten. Enten mboten kiai pondok malah tumindak kriminal kaya sing nembe gegeran iki? Wonten. Niku mbok menawa nggih bobot bibit lan bebetipun mboten sae wiwit kawitan. Wonten tafsir sanesipun dipun sebat, wa kana abuhuma shaliha, biyen mula bapake bocah loro kuwi padha saleh, fihi dalilun ala anna rajula shalih. Ayat iki pinangka dalil menawa wong lanang sing saleh yufadu fi dzurriyyatihi. Keturunane, tedak turune, anak putune bakal direksa dening Allah Subhanahu wa taala. Wa tasmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Barokah ing ibadah sing ditindakake dening wong tua iku tumedak tumurun marang anak lan putune ning alam donya ning alam akhirat. Yela Bapak Ibu nek kepengin anak putune niku sukses, kita pinangka tiyang sepuh kedah manter ngibadahipun. Gentur zikiripun dadi wong sing soleh melayu ngadoh saking maneka warna tumindak maksiat. Kula tak cerita pareng napa mboten? Pinten ceritan? Sak ceritan. Mak cerit ngoten. Setunggalipun wengi kula niku mantuk saking pengajian ten perengan Gunung Merapi. Merapi niku rak mapan wonten Kabupaten Klaten, Sleman, Magelang kalih Boyolali. Wonten perengan sisih kidul wetan Kecamatan Kemalang. Kula mantuk pengaosan niku. Jam 11 dalu sepi mboten enten wong lewat. Saking katebian mripat kula niku ningali wonten piyantun putri ngore rambut ngadeg jenggureng wonten ngisor wit gedhe, Pak. Tenggen petengan lho niku. Niku nek cara Piji Harjo mbok menawi nggih sing diarani wewe niku. Nggih. Sareng kula niku cedhak pun rada cedhak kula nitip pedah motor nggih. Kula niku sapa aruh? Iki menungso kula ngeten niku. Kanggo nundung rasa wedi kula batin iki menungso. Terus kula sapa aruh? Budin nderek Langkung meneng wae, Pak. Mbegegek ugek-ugek hemel-hemel sak dolita. Cengel kula niki mengkorok, Pak. Lan jenengan kan ustad. Kula niku ustad ning kadang kula jiwa klenik saya meronta-ronta. Cengel kula mengkorok niku, waduh kek wewe iki aku. Saknalika kula niku ngerapal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kanggo nundung minggat wujuding onang wewe. Nggih, bareng tekan niku cedhak ngeten niki rampung oleh kula maca ayat kursi niku kok mboten ilangi melirik mawon wong. Wah, akhire kula guas biantar ngoten niku sipat kuping. Amit-amit jabang bayi aja turun. Pisane iki tok wae aku ngono. Enjang niku kula kepo. Pirsa kepo? Kepo niku napa? Penasaran, Pak. Jane membengi kae iki apa to ya aku ngono. Kula puru kinten mriku enten Bapak-bapak, Pak. Wau dalu napa enten ibu-ibu ngore rambut ten ngisor wet gedhen. Weh, kok medani men, Mas? Wau dalu kula weruh ten mriku niku. Mbok menawa sedherek njenengan. Mboten enten, Mas. Ning coba kula tak tekon bojo kula ding ngoten niku. Gitu. Yem. Apa? Kowe membengi apa ngore rambut jam 12 tengah 12 bengi ning ngisor wet ngono? Ha jenenge wae mriatinke anak putu ngono iki lemang suli. Duh, kentrus-kentrus aku ngono. Wong kaya ngono kok ya diwenehi urip aku ngono. Dadi wonten seperangan umat Islam mriatinke anak putu carane ngore rambut ten ngisor wit gedhe wayah tengah wengi. Niki kula matur wonten ngarsanipun umat Islam ingkang sampun madhep mantep ngrungkepi agami Islam, lila legawa dadi kawulane Gusti Allah, pengkuh kukuh lan bakuh dados pendherekipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelentu Bapak Ibu. Islam mboten ngajari tapa brata. Mboten ngajari sesirih wonten papan-papan sing wingit sing gawat. Ning kintaka suci Al-Qur'an sampun paring cecala, nek kepengin anak putumu manggih kamulyan, katentreman, bebungah, kasugian ning alam donya tumekaning akhirat, kowe pinangka wong tua kudu dadi wong sing soleh. Dalil niki, Pak. Megurune Nabi Musa dumateng Nabi Khidir. Mila wonten tafsir wau disebut ta nggih? Dipun sebut. Dalilun ayat iki pinangka dalil ala anna rajula salihan, nek wong lanang sing soleh, yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Bakal direksa, bakal dijogo tedak turun lan anak-anake. Elok ing kahanan Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik, wonten tafsir Al-Baghawi, anggitanipun Al-Imam Al-Baghawi, piyambakipun ngendika nalika nafsirake ayat kala wau, wa kana abuhuma shaliha, bapakne bocah yatim loro kuwi biyen wong sing saleh. Imam Al-Baghawi ngendika ngeten, ismuhu Kasih. Bapakne bocah yatim kuwi jenenge Kasih. Jadi nek cara manyaran nggih Mbah Kasih ngeten. Enten asmane Mbah Kasih mriki? Sinten pundi sing asmane Mbah Kasih? Kula pengin ngertos. Wonten jamaah mriki asmane Mbah Kasih? Mboten wonten. Diwas arep ngetokke 1000 aku. Ora sida. Jenengan sabar mawon ngenteni gusuran tol niku wae. Kasih wa kana minal atqiya. Menungso jenenge Kasih iki kelebu perangane wong-wong sing takwa. Qala Ibnu Abbasin, sahabat Abdullah bin Abbas, ponakane Kanjeng Nabi, sahabat Nabi tur ya putra siswane Kanjeng Nabi, niku ngendika, hufidha, bocah yatim loro iku dijaga dening Allah bi salahi abawaihima, sebab kesolehane bapakne sing jenenge sinten wau? Kasih. Wa qila lan dikandhakake kana bainahuma wa bainal abbis saleh, jarak antarane bocah yatim loro karo si Kasih iku sabatu aba, ku jarake 7 turunan. Jadi Kasih niku dudu bapakne bocah yatim loro ning napane? Mbahne 7 turunan mendhuwur. Bocah yatim loro duwe pak, terus duwe mbah, duwe buyut, canggah wa canggah, terus wareng, terus udeg-udeg, terus goprak sente. Jadi mbah goprak sente sing soleh putune nomor 7 turunan niku sing nemu harta karune. Coba mang bayangke. Nila kula niku nggadahi kapitayan Bapak Ibu, nggadahi kapercayan. Tiang-tiang ingkang gesang ten alam Padang jaman sak menika kok ngelmune niku berkah barokah. Niku biasane pancen ya turunane wong-wong sing becik, Pak. Ning tiang-tiang ingkang merosal bedugal, gento ning para gento, niku biasane mbiyen mbahne ya pancen dadi pentolane gento. Ilo Bapak Ibu ingkang dereng mertobat dalu niki, ibu-ibu anggere rewang ning omahe tanggane pintere maido ngiram. Tanggane mantu rewang numeru rajang-rajang, aku ndek ya nyumbang ning kene lho elek 1000 iki wedange kaya uyuh jaran ngono. Uli-uli jatah kelete ngiram. Kula sanjangi nggih. Jatah niku ten putih-putih mesti kelet. Nek ora kelet napa? Cengkaruk. Nek jatah mesti kelet. Niki ayat niki Bapak Ibu pinangka pepeling semanten ugi piwucalipun Nabi Khidir kagem kula panjenengan sedaya. Ampun wonten sing batin, wah pengajiane ning mayar meguru karo Nabi Khidir. Nabi Khidir apa are diundang secara gaib ya? Khidir tumeka rene mboten. Nabi Khidir sampun sedo. Wonten kitab Mukhalafat fit Tauhid wal Aqidah anggitanipun Syekh Abdul Aziz bin Rayyis Ar-Rayyis dipun sebutake, sapa wonge mercayani Nabi Khidir isih urip niku kleru. Nabi Khidir sampun sedo kados dene Kanjeng Nabi Musa. Menungsa lumrah sampun sedo. Ananging piwucalipun wulang wuruipun tasih langgeng sinerat sinebat tinulis lan ginaris wonten kitab suci Al Quran. Saged kita waos, saged kita sinaoni, sagedipun lacak menggah tafsir makna lan suraosipun. Pinangka pepeling kanggo nglakoni urip, pinangka sangu kanggo sowan marak mangayun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih ngeten iki sing diarani pengajian. Maca Quran angen-angen sak maknane. Pun kula waoske ayat napa dereng wau? Sampun nggih. Hadis sampun napa dereng? Sampun. Kula tambahi kersa mboten hadisipun. dipun murojaah langkung rumiyin. Kakean kawur ora ana sing nyantol ya. Percuma. Bebasan ngetok merangkan ritan polandesan anane mung cuwolan kuciwa. Nggih napa mboten? Kokean kawur ora ana sing nyantel mung bungen tuwa. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Cobi kula ajeng murojaah. Syarat Jumatan sing istimewir. Wau wonten 7 napa mawon cobi? Mandi terus mangkat gasik nomor 3 jalan kaki sekawan lungguh cedak imam gangsal mendengarkan 6 mboten dolanan 7 terakhir candle jos tenan aku seneng tenan begini iki ya Allah kok wong manyaran do pinter-pinter ini mangane apa ta jane kukik rikala kula sekolah TK niku tahun 1990 kula niku didangu bu guru TK kula asmane Ibu Ariyati. Le kowe wae pun maem napa dereng empun lawuh apa gogek ngoten niku bu guru TK kula gogek ki apa ngono kuwi kula sing cah bayi ngerti gogek sing guru TK mboten ngerti gogek dadi riyen kula nek ajeng sekolah niku makme niku nedinipun sekul lawuh napa gogek mangane sego lawuh tiwul mang bayangke Mak. Rikala semanten saiki bocah diwenehi MBG makanan bergizi gratis mesaya do ra dipangan nih cah-cah sak niki niki. Ah niku murojaah. Matur nuwun. Ateges kawruh ingkang dipun andharake dalu punika wonten tilasipun. Sasampunipun Bapak Ibu kemutan eling emut dumateng piwucalipun Nabi tasih wonten kewajiban sanesipun napa niku ngamalake. Wah lha iku sing ngamalke niku abot Ustaz. Ah karang kula niku nek Jumatan niku niati jane mata kula pun menteleng lho, lingguh kula niku pun gagah pideksa birawa tur sentosa kaya Raden Burisrawa. Ah ning sak tengahe khotbah niku nggih meso pepes niku cengel kula niku Ustaz. Ngeten. Iku carane supaya mboten ngantuk pripun pisan sederenge budal pengajian jenengan ngunjuk kopi. Kopi asli, pakai shot asli. Aja kopi gunting, Pak, malah lara marai diabetes. Kopi gunting diombe istiqomah juga ditambahi gula. Wah, diabetes, Pak. Korengen melonyoh operasi mengke. Ampun. Nggih. Ngunjuk kopi sing asli niku sing deplokan ki ambak niku dideplok dikreweng dhewe dicori banyu panas upama ajeng diparingi gendhis nggih sekedhik sekedhik mawon syukur bagi madu diunjuk niku pinangka tamba ngantuk jaminan jenengan ngunjuk kopi ora ngantuk pas ngunjuk bar ngunjuk ngantuk ya sembuh meneh gitu jenenge wae ngupadi gitu. Nomor kalih jenengan nindakake sunahipun Nabi nalika Jumatan lenggahe pideksa aja ditekuk gegere niku saged ngowahi posisi tulang belakang. Syarat kejepit barang niku krana lungguhe niku ngringkel ngeten niku Pak. Nek lenggah niku sila nggih. Terus sunahipun Nabi piwucalipun Nabi jamaah Jumatan niku mirsani pasuryanipun khatib. Upama nika khatib niku. Kenyataane rakson niku. Ning umpama menika khatib jenengan mirsani ngeten iki. Ampun dingkluk ngene Pak. Nek dingkluk niku napa malih maca donga bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya mung tetep ngorok entek-entekane. Kula pun ngombe kopi seblawang lho Ustaz. Nggih pun kula sawang raine khatib niku tetep gliyengan niku kula. Cara sing nomor 3 sing paling mujarab paling sekti mandraguna jenengan dadi khatib. Ngantuk mboten niku. Dikongkon ceramah kok malah ngorok gitu. Niku cara 3. Tuwuh pitakenan lah niku bapak-bapak Ustaz. Lah nek ibu-ibu, mbak-mbak pripun para Mahmud-Mahmud? Mamah muda. Niku nek kepengin gayuh ganjaran sak jangkah padha karo ibadah setahun, monggo piantun putri niku mboten wajib Jumatan. Upama Jumatan mejite kebak ra ana panggonane. Nabi ngendika man sapa wonge jahaza jaisan nyamektake pasukan jihad rombongan prajurit kanggo jihad. Fahuwa fi sabilillah, dheweke dianggep padha karo nindakake jihad nadyan ora budal jihad.
2: Sapa wonge nyamek takake garwane, putrane, sedulure, kono Pak, wis jam 11 gek ndang adus. Wingi kuwi krungu apa ora wayah bengi nek Jumatan kongkon adus kongkon budal gasik. Wis gek adus. Ya ku sik delo meneh. Jam 11 punjul 5 jenengan uyak-uyak nyoh. Tak cepaki kopi. Nek ra gelem gobe tak cekoki. Gek ndang adusa. Jam 11 punjul 15 arep adus apa pilih tak dusi.
0: Ngoten niku.
2: Adus apa pilih tak dusi. Jenengan ngoprak-oprak nguyak-uyak sing kakung supados budal mangkat Jumatan. Nek ndelalah sing kakung tekan masjid kok orang ngorok tenan, gembel ganjaran sak jangkah padha karo 1000 taun ngibadah ibu-ibu lenggah wonten dalem kecipratan ganjaran. Ning nek jenengan pun ngoprak-oprak pun ngongkon adus entek-entekane tekan masjid ya gur ngorok, ayo wis resiko. Berarti tandurane jenengan kurang mentes. Nggih. Jenengan kudune masang CCTV, engko tak tonton, Pak. Ku anggere Jumatan kowe ketok ning kamera turu, awas tak totoki. Niku mboten pareng, Pak, kalih sing kakung kok wani. Mboten, Pak, pareng. Sing penting ngupaya lan ngupati. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik pinangka panutup. Kita kedah dados tepa palupi, tepa patuladan kagem putra wayah. Menawi panjenengan kepengin anake sregep ngaji, nggih jenengan sregep ngaji. Sebab tumindak iku luwih mandi tinimbang pangucap. Jenengan nuturi nganti garing lambene jenengan mboten nindakake, sanepane kaya gajah diblangkoni, Mak. Iso gajah ora iso ngelakoni. Mila pripun nggih Pak, anak kula niku kon ngaji kok angel. Ha wong bapakne mbokne ya ora ngaji, ora nyontoni ngaji kok. Hei, anggere maghrib ini gak ngaji supaya dadi wong sing mituh, wong sing soleh, ora ming dolanan HP wae. Hai entang diwaca kuwi Al-Qur'ane kuwi, simbok tak FB-nan sik, simbok tak Instagram dhisik. Lah niku nganti jengking nganti kiamat ya anake ora bakal sregep ngaji. Sebab sing disawang sinten? Tiyang sepuhipun. Kados Pak Camat ngeten iki nggih, sholat subuh keliling tembuti-buti niku sing mirsani mboten namung warga jenengan, Pak. Garwa putra panjenengan mirsani ningali. Niku nadyan mboten dituturi, tumindak ngoten niku malah pinangka tanduran kesaenan ingkang gampang tuwuhipun. Mboten kakean pangucap, mboten kakean teori, langsung dengan prakteknya nyata. Ngoten niku. Ibu-ibu semanten ugi lan ingkang ngunduh wohing pakarti kesaenan ingkang kita tanem boten namung putra wayah kita ngantos dumugi goprak sente. Nek perlu tekan gale hasem debok bosok sak turune kabeh dadi wong-wong sing becik. Amin Allahumma amin. Sasampunipun maringi tepa patuladan sae, kita niki ugi nggadahi kewajiban ndongaake putra wayah, Pak. Wes pokoke kula borong ustaz niki kula titipke ten SDIT. Kula titipke ten pondok. Pun mangsa borong le ajeng kula wentah anak kula, kula tak fokus golek duit. Niku mboten cekap. Jenengan kedah ngelonggarke wekdal penggalih nggih. Syukur bagi wayah dalu, wayah setelon wengi ingkang pungkasan ngangkat asta kalih nyuwun DDP. Nggih. Umbul astungkara atur pandonga wonten ngarsanipun Allah Kang Maha Kawasa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana duh Allah pangeran sesembahan kula, hablana paduka paringi kula niki min azwajina jodho wa dzurriyyatina lan anak keturunan. Rabbana hablana pripun wa ayate qurrata ayun pinangka napa niku penyejuk kedua
0: mata. Wa ja'alna lan paduka dadosake kula sak anak turun kula lil muttaqina.

0: Pakulinan sae tilaranipun para nabi lan rasul napa niku ngambungi lare-lare. Bocah-bocah niku putra wayah niku jenengan ambungi. Niku pakulinanipun Kanjeng Nabi. Ngantos seringipun Kanjeng Nabi ngambungi anak lan putu wonten setunggal sahabat niku gumun setahun jembleng serendeng. Takon ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, atau kabilu nasibianakum napa panjenengan iki gadai pakulinan ngambungi putra wayah ama ana fama uqabiluhum, nek kula niku anak kula 10 belas mboten enten sing kula ambung. Faltafata tumuli noleh ilaihi marang wong lanang sing takon Rasulullah Kanjeng Rasul, waqala lahu tumuli paring sabda tomo Kanjeng Rasul, awa amlikulahkah mas, aku randuani panguwasa apa-apa. Inna za'allahu min qalbika rahmata, nalika Allah njabut rasa welas asih saka atimu. Nabi dawuh kanthi gamblang wijang terang terwaca melaha cetha wela-wela ketok mata. Tiyang sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mboten nate ngambungi anake, kuwi wong tuwa sing ora duwe rasa welas asih. Ping pinten Ustaz? Sak sering-seringipun jenengan badhe budal nyambut damel diambungi anake kuwi. Anake ajeng sekolah diambungi anake niku. Supados napa tuwuh winih katresnan wonten jiwa nggone si bocah, wonten jiwa raga pikirane bocah. Tuwuh raos katresnan, raos pakurmatan, pangabekti ingkang digembol ora mendosol ngantos dumugi sepuh. Anak niku nek sering diambungi dening wong tuane nalika si Halid niku nek pun gedhe ajeng nakal ajeng waniro bapake niku kelingan lho. Bapake karo aku gematine ngiram ngambungi terus sok aku arep wani. Nggih. Niku umpama jenengan sok mben ditinggal merantau anake, anak niku tansah kangen dumateng panjenengan. Ada kenangan manis di masa kecil jaman cilik disuapeti wae dideken diantem glebakne idak-idak keprok linggis waduh. Ayo anake gagar otak no Pak. Ning mboten sedaya penjalukane bocah kudu disembah dani. Ditolak ngundak dadi bocah manja. Ananging ngatonake katresnan ngambungi anak-anak niku pinangka sunnah piwucalipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Bapak Ibu pinangka kawruh ingkang dipuntilarake dening Nabi Khidir dumanten kula panjenengan sedaya sampun setunggal jam langkung anggen kula matur ngetebus kerincing wonten mriki. Mugi-mugi atur kula niki estu-estu saged dipun pahami. Saged mboten? Kula matur ngeten niki sami ngertos mboten? Uga sak jam kula anu apa kaya ketoprak ramudeng. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih. Kirang ing trapsi lolan subosito kula ngaturaken tebah siti sekul binuntel roning kelopo apuranto hambok bilih wonten lepating atur kawulo mangan kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man igtasala thumma ata al-jumu'ata fa salla ma qudira lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ah غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Tsanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tadhkir lis-shalah. Di antara sunah-sunah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salati al-jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujubu sukuti athna'il khutbati li'anna man takallama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul Jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li 'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil Jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'iriz dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ightasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa taqara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju sholat Jumat, wadana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan, kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid, ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala sholatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi, dua apa tadi? Bersegera menuju ke masjid, yang ketiga tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki, yang keempat duduk dekat dengan imam, yang kelima diam, yang keenam istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek, tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ustaz, itu kan kisahnya Nabi Nuh, Ustaz. Sekarang enggak mungkin ada kayak gitu. Siapa bilang? Ana bawakan di situ kisah nyata. Kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar di Banjarnegara ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh itu dusun. Dusun itu RW. RW. Jadi kampung kemudian dibagi-bagi lagi. Dukuh. Dukuh namanya dukuh apa tadi? Legetang. Dukuh ini terkenal sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Hati-hati. Banyak di antara kita ketika dulu masih punya motor, masih rajin ke masjid. Begitu dapat mobil, ke masjid mulai jarang. Ketika dapat kereta, gak pernah ke masjid lagi. Hati-hati. Orang-orang yang seperti itu, hati-hati. Makanya orang-orang di Kulo Getang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan ibu mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan. Ya, lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara. Boom! Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung. Namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap. Siap-siap apa, Ustaz? Pindah cepat-cepat. Kalau enggak ada yang mengingkari lagi. Tapi kalau masih ada yang mengingkari, berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengingkari tersebut. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah. Walaupun dia orang miskin, bisa jadi azab tidak Allah jatuhkan ke negeri kita ini. Walaupun yang namanya kemaksiatan di negeri kita banyak sekali. Bukan hanya kemaksiatan, kemusyrikan, kekufuran di negeri kita. Mungkin Allah belum jatuhkan azab kepada negeri kita ini secara umum. Mungkin karena ada di antara hamba-hamba Allah yang masih duduk bersimpuh, beristighfar kepada Allah, sehingga Allah belas kasihan kepada negeri kita.
1: Tanya jawab. Ibadah hati apakah juga dapat menghilangkan duka dan kesedihan yang ada di dalam hati dan jiwa kita, Ustaz, dari pendengar kita di Bogor?
3: Okay, baik. Amalan hati. Okay, amalan hati atau a'malul qulub. Berupa mengagungkan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah, cinta, benci karena Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah amalan-amalan hati yang juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya amalan-amalan hati adalah yang pokok. Sedangkan amalan-amalan anggota tubuh itu adalah cabangnya. dan penyempurna saja. Jadi yang pokok adalah amalan-amalan hati. Maka beliau mengatakan mempelajari hukum-hukum amalan hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum tentang amalan anggota tubuh yang lain. Nah, inilah pentingnya amalan hati bagi seorang muslim. Maka kalau pentingnya sedemikian rupa, berarti pahalanya juga lebih besar. Dan ini adalah rahasia sukses para salafus saleh. Ya, Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata tentang Abu Bakar As-Siddiq, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salah, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar As-Siddiq tidaklah mengalahkan kalian dengan banyaknya salat dan puasa, tapi dengan sesuatu yang teguh di hatinya. Maksud beliau adalah amalan-amalan hati yang banyak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq tidak banyak salat, tidak banyak puasa. Beliau juga banyak salat dan puasa. Ini adalah amalan jawarih, amalan anggota tubuh yang lain. Tapi bukan itu rahasia sukses beliau. Rahasia sukses beliau yang utama adalah amalan-amalan hati yang hati beliau senantiasa gemuruh dengannya. Maka amalan-amalan hati ini ringan, pahalanya besar, kedudukannya penting, tapi pada saat yang sama banyak dilalaikan oleh umat Islam. Dan tentunya amalan hati juga berdampak langsung kepada ketenangan jiwa kita dan kesehatan batin kita. Kalau kita banyak menyibukkan diri dengan amalan-amalan hati, kita sering mengolah hati kita dengan amalan-amalan hati ini, maka insya Allah hati kita menjadi hati yang sehat. Nah, kalau hati kita sehat, maka anggota tubuh yang lain juga akan ikut sehat. Maka jelaslah bahwasanya amalan-amalan hati juga berdampak besar kepada kesehatan jiwa kita, berdampak besar pada ketenangan dan kedamaian jiwa kita, serta kegembiraan dan kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat kita. Maka banyaklah berzikir, perbanyak juga amalan-amalan hati yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Barakallahu fiik.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir ketika bangun tidur. Pertama, membaca doa.